Aksi yang dilakukan oleh para peternak ayam di Provinsi Jawa Tengah kemarin pada tanggal 10 Agustus 2026 ternyata terjadi di beberapa daerah dan wilayah. Jeritan peternak ayam petelur di Provinsi Jawa Tengah serempak terjadi pada hari Senin 10 Agustus 2026 mulai dari wilayah Pati, Grobogan, Kendal, Pekalongan, Batang, Magelang, Wonosobo, dan Temanggung. Ribuan pedagang ayam dan telur tersebut turun ke jalan menyuarakan persoalan yang sama, yaitu harga pakan tinggi, namun harga telur di tingkat peternak justru terpuruk. Aksi yang digelar dengan berbagai cara, ada yang berunjuk rasa di depan kantor pemerintah daerah menyampaikan tuntutan, hingga membagikan ayam secara cuma-cuma kepada masyarakat sebagai bentuk simbolis. Di sejumlah daerah, ribuan ayam dibagikan sebagai simbol bahwa peternak sudah berada di titik sulit untuk mempertahankan usahanya. Ratusan peternak ayam di Kabupaten Pati kemarin menggelar unjuk rasa menuntut penyerapan telur dan daging ayam. Unjuk rasa di Pati dilakukan di semua lokasi depan SPPG di kantor Bupati Pati yang diharapkan penyerapan telur dan daging ayam nantinya akan juga dilakukan oleh seluruh satuan pemenuhan gizi di wilayah Kabupaten Pati. Sementara di Magelang, Ngawarasika, Paguyuban Peternak Petelur Magelang atau P3M menggelar aksi di alun-alun kota Magelang sebagai bentuk protes terhadap harga pakan yang semakin tinggi. Selain itu di Temanggung ada 5.500 ayam yang dibagikan oleh para peternak gratis kepada masyarakat di alun-alun Temanggung. Melibatkan 5.550 peternak dan gerakan serupa juga terjadi di beberapa lokasi termasuk di Kabupaten Kendal. Tuntutan para peternak ayam petelur di Jawa Tengah terdapat 5 poin. Yang pertama, menurunkan harga pakan ayam. 2, menstabilkan harga telur di tingkat peternak. 3, memperbaiki tata niaga telur dan pastikan program makan bergizi gratis lebih banyak menyerap produksi telur langsung dari peternak lokal. 4, melindungi peternak lokal dari dominasi usaha besar atau monopoli. Dan 5, memperpanjang bantuan pakan jagung melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Okay.

0: Kota. Selain itu, Kamarasika Pemerintah Pusat, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia, resmi memperpanjang kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara sebanyak satu hari dalam satu pekan mulai Agustus 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari optimis bahwa kebijakan yang telah berjalan sejak 1 April ini mendorong terciptanya birokrasi pemerintahan yang lebih modern, lincah, efisien sekaligus mendukung upaya penghematan energi nasional. Hal tersebut disampaikan setelah dilakukan evaluasi sehingga diputuskan work from home bagi aparatur sipil negara diperpanjang.
1: Alhamdulillah.
2: Melakukan evaluasi secara menyeluruh, selama 2 bulan terakhir, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang periode WFH sehari dalam sepekan. Bagi pemerintah, kebijakan ini bukan sekedar mengubah lokasi bekerja, melainkan membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan tetap berorientasi pada hasil. Kebijakan ini juga menjadi katalis penting bagi digitalisasi birokrasi dalam kerangka transformasi digital pemerintah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efisien dan efektif tanpa mengurangi kualitas. Oleh karena

0: Menteri menegaskan kebijakan WFH tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik. Unit-unit pelayanan langsung seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga kependudukan dipastikan tetap beroperasi penuh setiap hari kerja. Selain mendukung reformasi birokrasi, langkah ini juga diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk mengendalikan perjalanan dinas secara lebih selektif dan mendorong penggunaan transportasi umum bagi aparatur sipil negara guna menekan anggaran negara serta menjaga kelestarian lingkungan. Lu kenapa langsung yang bilang alhamdulillah?
1: Alhamdulillah masih ada.
0: Kenapa waktu. Yang alhamdulillah lu?
1: Ya kan kita ikut menikmati suasananya dalam seminggu sehari. Misalnya hari Jumat tetap berlangsung kan kita ikut bersyukur ya toh. Landai di jalan, landai di perjalanan dari rumah ke kantor, landai dari manapun itu kan kita ikut tidak semeromong. Bersyukurlah. Terima kasih.
0: Ini Pak yang disampaikan Kodari. Pak Kodari. Ini baru berlaku untuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah belum ada
1: nanti kan rebel,
0: lagi.
1: Nanti kan
0: oh, rebel.
1: Ya. Dari ikut pusat biasanya. Nanti terus ke provinsi, provinsi kabupaten yang kayak kemarin-kemarin ya. Imbasnya kerasikan. Dalam kelana kota kan kita ikut berbahagia ya toh. Terima kasih.
0: Kayak banget sumpah kenapa lu yang tiba-tiba alhamdulillah.
1: Terima kasih. Harus disyukuri semua yang baik-baik harus disyukuri. Semua yang nyaman-nyaman harus disyukuri. Digembirakan ya toh. Yang bersyukur ngacung.
0: Ya, okay. Ini barusan yang disampaikan Pak Kodari baru berlaku untuk ASN di lingkungan pemerintah pusat ya.
1: Iya. Terima kasih juga Pak Kodri ya untuk informasinya. Pak Kodri. Tadi aku
0: pokoknya untuk yang aparatur sipil negara di provinsi. Daerah baik itu provinsi, kabupaten dan kota
1: nunggu.
0: Ya, nunggu nanti seperti apa. Kemarin katanya Pak Sumarno di Provinsi Jawa Tengah sendiri sedang ada evaluasi, kajian atau evaluasi iya. Betul sekali. Nah, bagaimana nanti keputusannya bagi ya, aparatur
1: sipil nasional negara. Aja sudah ada pengumuman nanti provinsi juga.
0: Alah.
1: Tenang ya Pak Sumarno ya.
0: Alah.
1: Kita tunggu infonya Pak Sumarno.
0: Ya, terus kabupaten dan kota juga.
1: Nah, nanti kita tunggu yang kabupaten juga. Tenang aja minimal provinsi yang dilewati oleh para pendengarnya Rasika kan gitu.
0: Kenapa lu tiba-tiba yang teriak alhamdulillah sumpah ngekek banget sumpah ngekek pol.
1: Ya, kita ikut. Gembira. Work from hospital katanya Bu Dr. Meila.
0: Ya.
1: Oke, okay. Pokoknya work from anywhere yang penting tenanan dan 50% ya, semangat tenanan, sudah betul. Menyelesaikan pekerjaan Anda. Juga Pak Kodri ikut ketawa itu karena yang mengumumkan Pak Kodari beda sahurup.
0: Sami-sami Pak Adi Jamal Boy.
1: Oke, sami-sami Pak Kodri.
0: Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Kawarasika tanggal 11 Agustus 2026. Pagi Kawarasika sampai dengan siang nanti cuaca cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan. Dari pagi sampai dengan siang nanti, kawan, tidak ada potensi hujan, cuaca cerah hingga cerah berawan saja. Lanjut di siang sampai dengan awal malam nanti, cuaca diperkirakan berawan saja ya. Sekali lagi, tidak ada potensi hujan juga, kawan, di siang sampai dengan awal malam nanti. Jadi sepanjang hari akan diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan di hari ini. Waspada potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan. Di musim kemarau seperti ini, angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan angin 5 sampai 25 km per jam dan suhu udara berkisar 16 sampai 34 derajat Celcius. Hari ini perakiraan puncak gelombang pasangnya di pantai utara Semarang itu 1 meter loh kawan. Dari jam 6, 7, 8.
1: Tapi jalannya masih kering.
0: Tapi jalannya masih kering kawan Rasika. Masih lancar, tidak ada keluhan genangan air di Pantura.
1: Alhamdulillah.
0: SMG DMK, betul. Hari ini perakiraan puncak gelombang pasangnya itu 1 meter. Jam 6, 7, dan 8 pagi. Tapi lalu lintasnya masih baik. Dampak di jalan raya juga masih nihil kawan Rasika terkait genangan air kawan Rasika. Itu informasi perakiraan cuaca dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang untuk 11 Agustus 2026.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Nah ini Pak Kodri ngepasti mau tindak ke Kudus.
1: Iya, sekaligus menjawab tadi ya, jalannya lancar walaupun tadi ada sedikit rame, ada truk terguling Pak.
0: Oh iya, masuk tol aja Pak Kodri.
1: Nanti. Mawon, tapi

0: Ketersendatannya nggak begitu panjang tapi cukup menghambat dan kering masih di Sayung, Pak.
1: Kalau katanya Pak Reski ini, Pak Reski antre di Onggorawe truk yang 600 terguling.
0: Meter. Nah,
1: 8 cuma menit. 600 meter, cuma 8 menit katanya Pak Reski. Ini. Nah itu infonya ya kawan, yang tadi menanyakan truk terguling di Pantura Onggorawe arah Demak. Informasi truk tergulingnya itu di lajur kiri, Kawan Rasika.
0: Onggorawe.
1: Di sekitar Onggorawe arah menuju Demak. Kalau Anda mau menghindari bisa masuk tol Semarang Demak seksi 2. Kalau Anda mau antre, ini ada acuan dari Pak Reski.
0: 8 menit sampai 10 menitan lah.
1: Betul, 8 sampai 10 menitan antreannya. Waktu Pak Reski lewat jam 7.00 ya, Kawan Rasika. Pak Sukarjo, selamat pagi.
0: Siang Pak Camat.
2: Selamat pagi Mas Jamal, Mas pagi. Yuda. Kami informasikan lalu lintas dari jalur Sarea itu dari Wedung, kemudian Bonang Rejo, Taman Makam Pahlawan Demak, kemudian Buyaran, Grogol, Berguntur, jalan ke Karangawen, Pamongan. Kondisi saat ini rame lancar, ya, rame lancar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja matahari bersinar cukup terang. Itu yang bisa kami laporkan posisi pukul 6 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Kodri Pak informasinya.
0: Karjo.
1: Pak Karjo ini kok Pak Kodri. Dari Pak Sukarjo.
0: Wedung Demak.
1: Mantap-mantap, matur suwun informasinya ya. Dari informasinya di Pantura Semarang Demak masih di Onggorawe saja ya. Kawan Rasika selain itu lancar kondisi arus lalu lintasnya. Pak Andika juga perjalanan terpantau sudah ada alat berat di pintu keluar tol Demak ya, Bung. Semoga aja benerin jalan yang ke arah Semarang itu yang rasanya kayak polisi tidur.
0: Jenggul.
1: Ya, yang jenggul-jenggul tempo hari banyak disampaikan Kawan Rasika itu toh. Jam 7 pagi sudah sampai checkpoint Terengguli, lancar lanjut menuju arah Jeporo.
0: Selamat menentukan perjalanan Anda.
1: Nah, ini Pak Wahyu juga wis meh tekan Jeporo ki paling.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Pak Jamal, tanggal 11 Agustus 2026 perjalanan pulang menuju ke Gudang dari Kota Demak menuju ke Walahan. Tadi lalu lintas waktu berangkat Walahan Demak lancar. Semoga saja nanti Demak Walahan lancar ya, Mas.
0: Lancar.
3: Oh iya, Mas. Kemarin sekitar jam segini saya ketemu sama kawan Rasika. Siapa dia?
0: Pak Andika. Nah,
3: betul. Bapak Andika.
1: Nah, itu juga betul.
3: Sebelum pertigaan Gajah ya, Mas. Itu saya disalip ya, Mas, di area kantor kecamatan
1: Lahan Jeporo.
3: Kalau enggak salah si hari ini ada pawai kendaraan hias yang anak-anak TK itu, Mas.
1: Oh.
3: Yang pada pakai seragam
0: nasional
3: polisi kecil.
0: Oh. Oh. Daerah
1: sekabupaten, Pak. Atau sewelahan
3: dua. Cuaca di Demak,
0: Kecamatan Lahan.
3: Cerah, cetar membahana mataharinya. Sekian Mas Yuda, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Iya ya, sekecamatan aja kali ya. Kalau sekabupaten kan pasti di pendopo sana kan.
0: Alun-alun.
1: Lah iya. Oke, matur suwun informasinya Pak Wahyu ya. Dari Demak menuju arah Jeporo nih Kawan Rasika, lancar.
3: Update Mas Yuda, pukul 7.20 menit sudah sampai di depan. Tadi ada truk tronton muat aqua itu pecah ban di setelah pabrik Jordan. Berhenti di bahu jalan agak ke kiri. Lalu lintasnya tadi masih ramai lancar. Mungkin nanti ada sedikit melambat ya Mas di situ. Bapak Andika, Terengguli Walahan lancar Pak. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Lah ini langsung di video kayak gini Pak Andika situasinya di Walahan.
0: Wah, masih
1: ini
0: sepi.
1: Arak-arakannya ya, tapi persiapannya sudah kelihatan.
0: Kendaraan banyak yang sudah dihias, Bung.
1: Oke, okay. Ini dia nih, udah ketemu nih. Kecamatan Walahan itu pinggir jalan raya ya?
0: Iya. Jalan raya melahan.

0: ke arah Jeporo.
1: Oke, ini banyak Wahyu ya, Semarang Jeporo guys. Tidak ada kendala dan hambatan lalu lintas dua arah signifikan. Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi. Rasika Kelana Kota, jam 5 pagi saya mulai perjalanan dari Solotigo Banyumanik lewat Konven. Lancar dua arah, cuaca juga cerah. Ada truk trouble di lajur kiri depan Kodam yang arah Banyumanik ke Ungaran, tapi lalu lintasnya masih lancar saja tadi waktu Pak Yulianto Prasetyo lewat. Lanjut, dari Banyumanik saya mau ke Kertonatan Kartosuro.
0: Kertonatan Kartosuro.
1: Nanti masuknya tol Ungaran, keluar tol Banyudono. Lalu lintasnya lancar dua arah, cuaca cerah. Nanti setelah itu lanjut ke Bantul.
0: Aduh, waduh, Jogja, kan. Jateng, Jogja, makanya. Jateng, Solo.
1: Disusuri semua lokasinya ya. Bu Dokter Baila, matur suwun.
0: Pokoknya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kerja dari farmasi di Kubro, Kota Semarang.
2: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan Rasika. Dimanapun saudara berada, saat ini sedang berada di putar balik Kubro atau Yudbet Kubro, terpantau lancar ya, di jam 7.06 ya, tadi dari Kaligawe hingga bawah tol jembatan tol Kaligawe terpantau lancar seperti ini ya, baik dari keluar exit tol hingga gabungan dengan jalan dari Kaligawi menuju ke Demak ataupun ke pelabuhan terpantau lancar. Demikian juga di ini ya, dari alam pelabuhan juga mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk Kasbia.
0: Sukses selalu.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
1: Ini bukan merambat, bukan padat, bukan rame lancar, tapi benar-benar lancar loh, Kubro.
0: Dan kayaknya kejadian ini langka-langka.
1: Yo, kita hitung 3 tahun ke belakang, yo langka memang. Ya,
0: karena sudah mulai jadi, bangunannya lebar. Dan
1: kan aku kalau bengak-bengok seringnya sampai nanti April 2027 akan macet sampai April 2027
0: kendaraannya
1: kan.
0: Kendaraannya juga tertib sekarang, sudah mulai tahu ya. Mana
1: lancar guys, bener lancar. Deh. Ini laporannya Pak Astohar.
0: Padahal juga gede-gede truk-truk loh ya.
1: Makanya. Enggak merambat, enggak. Padat merayap juga enggak.
0: Semuanya berjalan sesuai dengan kondisi biasalah. Terima kasih ini Pak Astohar informasinya.
1: Pak Astohar di jam 7 ya. Kawasan Kubro ya, berarti nyambung sampai Kaligawe lah ya, wong Kubronya aja oke kok.
0: Lah, lancar wong Kaligawenya juga enggak ada yang nyebut sama sekali pagi hari ini.
1: Betul sekali. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
3: Lanjut sampai Terminal Mangkang ya Mas, masih lancar dua arah dari
0: Bali. Alhamdulillah lancar.
3: Cuma catatan ada truk dam tanah mogok Mas sejak semalam guys ya, lewat itu di yang ke arah barat ya Mas pas nah itu sebelum jembatan pasti kan sebelum jembatan lingkar yang kereta api itu Mas. Ya hati-hati di lajur kiri ya Mas, pasti kan soalnya. Jadi kalau pas naik langsung ambil kanan aja.
1: Matur suwun. Informasinya Pak Ragil Priyo Jatmiko. Informasi di segmen ini ditutup dengan Pak Ragil yang dari Weleri sudah sampai masuk Kota Semarang ya, di Mangkang. Lancar situasi arus lalu lintasnya saat ini. Nah, dari Pantura Weleri Kendal sampai dengan Semarang yang masih baik kawan. Ini kabar mengenai truk yang terguling di Pantura Onggorawe arah menuju Demak, ekornya sudah mengular loh kawan, sudah sampai Arkov katanya. Di jam 7.20. Jadi untuk Anda yang dari Semarang mau ke Demak, mau ke Kudus, mau ke Jeporo, mau ke Pati, pokoknya masuk tol dulu saja. Karena kan posisi titik truknya yang terguling bisa dihindari dengan masuk tol. Tadi kawan-kawan yang bilang lancar sih karena beliau menuju arah sebaliknya ya, menuju arah Semarang. Tapi untuk saat ini informasinya sudah mengular nih, sudah sampai PT Arkov kawan, berarti sudah sampai Yuten Onggorawe toh?
0: Sudah sampai.
1: Sudah sampai Yuten Onggorawe ini berarti antriannya kurang lebih sudah mencapai 1 km lebih berarti ketersendatannya.
0: Lebih panjang dari tadi ya, tadi yes. 800 meteran tadi.
1: Betul, tadi terakhir dari kawan kita tadi merambatnya sekitar 10 menitan saja. Nah sekarang antriannya sudah mundur ya. Ada truk terguling kawan di Pantura Onggorawe, jalur Semarang arah menuju Demak. Silakan kalau Anda masih sampai S, masih sampai Kaligawe nanti bisa diatur jalur perjalanannya dengan masuk tol saja.
0: Dikondisikan untuk lewat tol nanti.
1: Betul.
0: Supaya tidak terjebak di dalam ketersendatan kemacetan.
1: Yes. Arah Demak ya, kalau Anda arah Semarang sih monggo, lewat tol lebih lancar, kalau lewat Pantura juga masih lancar. Karena laka yang di Onggorawe arah ke Demak. Soalnya ada banyak pertanyaan, ini yang laka arah kemana mas, truknya terguling di
0: Onggorawe? Ya.
1: Arah timur.
0: arah kota
1: Demak, ya arah menuju Semarang.

0: Ini lancar infonya. Pak Ferdian.
1: Ini kondisi rel Kaligawe sudah nutup sekitar 5 menit yang lalu, tapi keretanya motor belum. Masih pada dablek ini. Nerabas-nerabas, apa enggak serem toh ini?
0: Enggak, Pak, mereka nyawanya 9 kalau kata netizen. Keberaniannya mereka tingkat dewa katanya. Mereka sudah siap menerima segala hal kemungkinan yang ada.
2: Apa kudu diwalik?
0: Diwalik maksudnya?
2: Keretanya lewat sih baru ditutup.
0: Saya. Pak Jamal, selamat pagi.
2: Pagi, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Semarang pukul 7.28 sudah sampai di Kaliwiru ya. Tadi saya dari Salatiga konven lewat Bawen kemudian tol keluar di Banyumane kemudian jalan Tirta Agung, Tirta Agung kemudian jalan Pabudarto kemudian ke arah Gombel kemudian arah bawah, Semarang bawah, lantai 1. Catatan tadi di tol itu ketemu bus M-Trans itu ya, arah Demuin itu cerutu Denpasar Semarang kayak itu. Ya Allah, kecepatannya itu saya dengan kecepatan 120-130 dia masih kenceng lagi, mungkin 150 itu. Moga-moga selamat itu ya. Kemudian di Jalan Tirta Agung juga lancar, kemudian di Gombel juga lancar. Mas Jamal, Mas Yudha, ini kalau saya ada audiensi reporter Rasika itu saya mengunggulkan itu loh Pak Astuhar itu loh, cara dia repot kemudian cengkoknya itu pas untuk seorang jadi reporter radio beneran itu.
2: Oke.
0: Saya
3: demikian infonya.
0: Betul Pak Jamaluddin, kita pun juga salut sama
2: senang
0: beliau kok.
2: Senior
0: ya, makanya
2: kata-katanya nggak terlalu cepat, nggak terlalu dan enak didengarkan ya Pak ya.
0: Mau effort ya dia. Gak nyangka sekali Pak Aswar gede banget pahalanya.
2: Sudah mendapatkan ini pengakuan apa? Dari pendengar nih. Asik, Pak Aswar nih. Mantan. Dari Pak Jamal loh. Tidak ming-ming loh ini.
0: Lah ya, sing ngingaten sih orang bain-bain loh.
2: Bain-bain ini beliau ini. Saya pejabat di kantor Kementerian Ketenagakerjaan.
0: Asik, kementerian
2: ya.
0: Jadi dinas ya, Pak Jamal.
2: Yang merupakan pendengar Asika juga sudah 60 tahunan loh Pak.
0: Ini saya tahu banget lu ternyata dipanggil Pak Jamal.
2: Pendengar lama dan itu memberikan apresiasi.
0: Ayo nih Pak Jamal Udin 60 ya durung ono ah.
2: Iya 200-an lah. 200 tahun. 200 tahun yang lalu sudah mendengarkan ini, apresiasi yang luar biasa Pak Aswar. Terima kasih.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang special delicious. nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Banyuwangi merilis rekapitulasi penanganan insiden sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Juli 2026. Berdasarkan laporan data resmi, tercatat sebanyak 705 total kejadian telah ditangani oleh jajaran personil Damkarmat di seluruh wilayah Banyuwangi. Dari jumlah tersebut, insiden non-kebakaran atau aksi penyelamatan mendominasi laporan masyarakat dengan total mencapai 596 kejadian. Sedangkan kasus kebakaran tercatat sebanyak 109 kejadian.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Pemerintah Kabupaten Situbondo mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan serta mengantisipasi potensi penyalahgunaan aset desa melalui aplikasi sistem pengelolaan aset desa atau yang disingkat SIPADES. Upaya ini dipicu oleh maraknya temuan penyelewengan seperti tanah kas desa, mobil dinas, hingga kendaraan operasional lainnya yang diduga dimanfaatkan tidak sesuai peruntukan atau bahkan digadaikan untuk kepentingan pribadi. Masalah tersebut diperparah oleh pendataan manual yang belum optimal dan kurang rapi, sehingga pemerintah daerah kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh data akurat untuk fungsi kontrol. Penjabat PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, Ahmad Yulianto, bilang aplikasi SIPADES difungsikan sebagai sistem pengawasan komprehensif agar seluruh barang inventaris tetap aman.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Budaya sekolah aman dan nyaman diperkuat di Kota Batu. Dinas Pendidikan Kota Batu terus memperkuat penerapan budaya sekolah aman dan nyaman di seluruh satuan pendidikan. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi peserta didik, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu M. Nur Adim menegaskan BSAN menjadi tanggung jawab bersama, melibatkan guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, hingga lingkungan sekolah. Penerapannya juga diarahkan untuk mencegah kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, agar anak merasa terlindungi serta nyaman selama mengikuti proses pendidikan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Yuk kita langsung kasih yang gemes-gemes aja yuk lagunya ya. Untuk menemani Anda semuanya beraktivitas dan berkegiatan.
1: Cuacanya juga mendukung,
0: betul.
1: Gak panas, gak hujan.
0: Iya, satu lokasi aja kawan. Iya, Onggorawe macet, betul. Sejak tadi kita sudah woro-woro loh sejak jam 6. Ada truk terguling, Kawara Sika arah Demak. Ada truk terguling, tadi banyak kawan-kawan yang ngasih, apa yang dapat informasi sebelumnya sih sudah pada antisipasi masuk tol ya. Soalnya ini informasinya jam 7 sudah cukup panjang sampai dengan Arkov, sampai dengan Newton Onggorawe arah Demak. Ada truk terguling, halo semua yang pada antre di sana.
1: 10 menitan lah sebenarnya, sampai 15 menit mungkin sekarang.
0: Oh iya nih, sekarang ya 15 menit ya, betul-betul ya. Tadi kan terakhir jam 7 tadi 10 menit. Sekarang kalau sudah mundur ya berarti sudah sekitar 15 menitan. Ya wes kalau Anda sedang pada antre di Onggorawe, nggih sabar ya Kawarasika. Ada aja. Truk terguling.
1: Cuma
0: betul.
1: Itu.
0: Cuma
1: jare. Lewat tol.
0: Bagi Anda yang belum, ya kan yang apa belum masuk ke antrean jalur lewat Semarang tol. Ke Demaknya masuk tol saja. Itu sih Kawarasika sejak tadi informasinya kawan kita sampaikan untuk Anda semua. Tapi untuk Anda yang sedang antre ya enggak apa-apa dinikmati. Sudah tahu jawabannya kan? Antreannya kenapa? Ada truk terguling. Sejak tadi sebelum jam 6 informasinya dan saat ini antreannya sudah semakin mengular.

0: Ya toh, langsung banyak yang muncul nih karena lagunya Jamilahnya Jamal Mirdad. Yang nyanyi Jamal judulnya Jamil. Jamilah itu berarti versi cowoknya Jamal ya, Bung ya. Kalau cowok Jamal, kalau cewek Jamil. Jamilah.
1: Jamilah.
0: Kau gadis ayu. Ekspresimu gitu.
1: Ini lagu dipersembahkan untuk seorang cewek bernama Jamilah.
0: Ih gemes. Jadi, sekarang masih ada gak sih cewek namanya Jamilah?
1: Ada lah.
0: Masih ada?
1: Sudah tua-tua biasanya ceweknya. Kalau yang muda-muda kan itu, kayak kemarin yang aku sebutkan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Eleonora.
0: Salsabila.
1: Algeria.
0: Kayla.
1: Kayla. Fenandra. Kastalista.
0: Asik
1: deh. Ngangil-ngangil.
0: Lagu legenda Indonesia hari ini udah satu aja pun. Besok lagi ya Kak Warasika.
1: Suasananya tahun-tahun 80-an.
0: Betul, suasana gembira, happy, ceria. Oke lah ya. Menggambarkan pagi ini baik sekali.
1: Infonya. Gen apa tahun 80-an itu gen apa namanya?
0: 80-an itu boomers gak sih?
1: Boomers, gen X.
0: Enggak, X tua lagi pun. Boomers kayaknya.
1: Iya, kalau aku Gen Z ya.
0: Isi, asik deh. Gen Z banget lu.
1: Yoi. Rapat
2: semua. Anak kota, Rasika.
0: Ya, ternyata kok sekelas Pak Bondo pun juga ikut antre di Onggodawe. Ya, tapi ya usah, enggak apa-apa.
1: Kebablasan nih Pak Bondo ini mesti. Tadi lewat tol atau apa-apa.
0: Ya, ada truk terguling ya, Kawan Rasika. Di Pantura Onggodawe, arah menuju ke Demak posisinya. Ya, wis, Pak. Antre berapa lama Pak Bondo dari Yuten, Pak Bondo? Sama kawan-kawan tadi yang pada antre di Yuten Onggodawe Demak, katanya Mazda ada apa nih? Ada mobil hitam, mobil putih, mobil kuning, mobil silver.
1: Terguling.
0: Antre berapa lama Pak? Ini Pak Bondo masih ngerekam di lokasi, ding. Belum lepas ketersendatan.
1: Masih di TKP nih.
0: Dan Pak Diki, Hermanto, oh iya betul, itu yang paling penting. Sudah ada pengaturan oleh petugas ya, mengenai informasi adanya insiden melibatkan truk di Pantura Onggodawe arah Demak.
3: Update, pukul 7 lebih 10 menit sudah sampai pertigaan Onggodawe ya, dan
0: gimana Onggodawe?
3: Saya sudah ketemu dengan truk yang, ya kalau menurut saya itu sudah terguling itu, bukan miring lagi. Antriannya ya, wah panjang banget. Itu yang ke arah Demak ya. Okay. Untuk arah saya yang ke arah Semarang tadi sebelum datang lain, saya melihat ada truk yang berhenti ya, enggak tahu entah trouble untuk apa, soalnya ada rambu-rambu berupa kursi sama dikasih umbul-umbul itu. Tapi lalin menuju ke Semarangnya mengalir aja. Mungkin itu dulu. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak.
0: Matur suwun Pak Diki Hermanto itu ya kawan yang menanyakan tadi di Onggodawe yang macet arah mana, arah Demak, arah Semarangnya masih baik. Pak Koridunin Fahri.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
4: Dari Kota Kudus Mas, di Jalan Mayor Kusmanto Kudus, depan Super Soccer ya, Jarum Arena. Kemudian di lapangan rendengnya ada event, mungkin event bola untuk
1: 17-an.
4: Rakyat kecil ya, untuk anak-anak.
1: Rakyat kecil anak-anak.
4: Pada prepare itu.
0: Itu. Di Mas kita maju ya.
4: Saya mau ke SMG Mas, nanti saya infokan.
1: Nah, sudah keduluan Pak, siapa tadi?
0: Ayo Pak Fahri, Pak Zainuddin udah sampai
1: Pak
0: kampus loh.
1: Udah sampai tuh tadi. Ditunggu.
0: Ditunggu loh tuh Pak Muhammad Zainuddin sudah sampai kampus loh tuh tadi infonya.
1: Masih ngerungokin Rasikara? Oh masih.
0: Lancar-lancar Pak Fahri. Cuma tadi laporannya Pak Diki Hermanto ada truk trouble saja arah menuju Semarang tapi kondisinya masih baik kok. Yang di kawasan Sayung tadi koyone. Pak Kodri, turunan tol Tembalang, Mas... Pak Jejabo, ini ya lancar.
1: Aduh lancar Pol di jalan tol Tembalang.
0: Yes. Tapi ini di turunan Tembalang, apa 105,6 sejernih ini berarti bagus loh ini radionya Pak Kodri.
1: Penangkapannya bagus.
0: Penangkapannya bagus di tengah gempuran tower-tower yang ada di sebelah kiri
1: dan juga
0: di area bukit area. Lah ya. Wong mobilnya Rasika aja kalau lewat turunan tol Tembalang aja langsung ngesesok. Jadi mobilnya Pak Kodri masih kelihatan kedengeran nih. Tuh, kementerian-kementeriannya masih dengar jelas kan?
1: Coba hitungannya kuat lagi.
0: Asik deh, betul. Ini sudah sampai Kubro. Kubro menyenangkan menurut saya pagi ini.
1: Sepi.
0: Lancar bener nih Kubro sama Rasika ya. Wah, mantap sekali. Berarti terbukti kelancaran yang tadi dilaporkan Pak Astohar di jam 7 pagi ya, Kawarasika. Ini yang menuju Jalan Kaligawe Raya ya. Wih, ini sudah kelihatan agak nyambung ini. Yang untuk lajur masuk ke Tol Semarang Abesena kawayane. Jadi Kawarasika, kalau Anda dari pelabuhan, Anda dari Arterio Sudarso, ya kan, untuk masuk ke Tol Semarang ABC-nya harus muter dulu di depan Sultan Agung ya, Kawarasika.
1: Muter ke arah timur dulu. Betul. Sedikit, nanti balik lagi.
0: Ya, ini sebenarnya sudah lama sih, sudah 2 bulan yang lalu, tapi reminder juga untuk Anda semua yang akan masuk Tol Semarang ABC. Nah, tipsnya adalah Anda yang dari Raden Patah, yang dari Pengapon, mau masuk Tol Semarang ABC, ora asah ngambil kubro. Lurus. Nah, ini soalnya ini lepat ternyata bawah. Kok banyak yang belum ini, belum notice.
1: Dikiranya harus menggok dulu.
0: Mm-hmm. Sudah 2 bulan Kawarasika untuk akses Tol Semarang ABC dari Jalan Arterio Sudarso kubronya itu kan ditutup untuk peningkatan mutu jalannya. Sudah 2 bulan ini Kawarasika.
1: Ternyata lurus aja bisa.
0: Betul, jadi Anda yang dari Pengapon, dari Sawah Besar, dari Jalan Raden Patah, kalau mau masuk Tol Semarang ABC nggak perlu ke kubro. Lurus aja karena nanti putar di depan Sultan Agung.
1: Tetap putar di sana tapi lurus.
0: Ya, betul sekali. Soalnya kemarin ya ternyata kalau kita himpun informasinya kok masih banyak yang istilahnya dalam tanda petik kecelek gitu loh. Mereka melebu menggok ke kubro. Loh, tapi kok orang bisa melebu? Ya wis akhirnya metunah keluar putar balik di Sultan Agung. Gitu ya Kawarasika. Ini pekerjaannya masih akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan. Jadi untuk informasinya masih akan ada kegiatan peningkatan mutu jalannya. Itu ya Kawarasika, Pak Dodi, Pati menuju Semarang, Lingkar Kudus ada keterlambatan atau tidak? Tidak, lalu lintasnya masih lancar saja. Informasinya sampai dengan jam 7:50 pagi ini.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kalimatnya aku aja yang istilahnya ada di internalisasi aja denger kalimat barusan bungah lo aku di subio-subio kayak gitu.
1: Senang gembira. Lah
0: ya apalagi Anda ya kan yang mendengarkan Kelana Kota setiap harinya.
1: Iyalah, pokoknya gembira kan gembira kan.
0: Apa sel mau sel kawarasi kaki apa sel? Ini yang versinya Haris Widi yang barusan.
1: Ya itu toh. Apa, ya? Jadilah pelopor keselamatan.
0: Kalau kan yang pertama kuwi terus.
1: Merelakan diri kita menjadi driver dan
0: membawa kendaraan tapi membawa kesabaran.
1: Nah, maksudnya aku mau ngomong itu pelan-pelan. Urut ya.
0: Prat.
1: Membawa kendaraan tapi juga membawa kesabaran, membawa hati. Tulisannya.
0: Gila, langsung dikirimi sama kalimat belakang truk sama Pak Nugroho AT. Ini coba dibaca nih kalimatnya apa.
1: Umpamanya Rasul tak ceritani presidenku, mungkin saiki wis pindah ngalor.
0: Caya.

0: Ya Allah. Gusti.
1: Iya. Kamu tahu Kulon Progo?
0: Kulon Progo tahu.
1: Kulon Progo tidak ceritanya ya mesti ngetan deh.
0: Ya Allah.
1: Nulisnya kayak teges men.
0: Ya betul sekali ya. Langsung des ya sampai ke tujuan. Mohon maaf ya Pak Nugroho ya, untuk streamingnya betul sekali kok masih ada gangguan dan kendala. Coba nanti sedang kita cek tuh, harusnya sih sudah normal ya Pak Nugroho.
1: Suka gembirakan hati Pak Nugroho.
0: Bisa beralih ke audio dulu berarti ya. Pak Nugroho kalau videonya masih ada gangguan.
1: Atau main kerasika Pak.
0: Alah lah, sibuk Pak Nugroho gitu loh. Iya. Kawiannya oke kok malah bawa dolan. Lah
1: aku yang ngidul bayi pindah ngalor kok.
0: Pak Michael Arka.
2: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Mau tanya dong, rambu-rambu plang yang tulisannya jam pembatasan, himbauan jam pembatasan operasional truk lewat dalam kota Semarang itu di sebelah mana ya? Ini tadi lewat dari Taman Unyil sampai Kodam Sailing itu sekitaran situ itu. Kok tak lihat ya? Jateng terpantau satu unit minibus Trans Semarang. Kayaknya sih yang listrik ya itu sekilas. Aku nggak patio ngematne. Cuman ketok tulisan Trans Semarang itu digendong towing arah ke selatan, arah ke Ungaran. Ada apakah gerangan? Karena saya selama ini pilih sirin. Ini unit-unit bus yang listrik punya Trans Semarang kemana? Kok aku nggak pernah terlihat mengaspal di kota Semarang ya, jadi berpikiran macam-macam. Mohon pencarannya Mas Jud, Bung Jam, kalau ada informasi dari pihak Trans Semarang ya. Terima kasih. Perjalanan sampai turunan Gombel ya Mas Jud, Bung Jam, rame
0: lancar ya.
2: Terima kasih.
0: Syukurlah kalau begitu. Kalau sebelumnya yang kita tahu itu ada persis di apa? Ya, yang arah menuju ke masuk ke kabupaten ini kalau untuk menuju arah kotanya. Coba nanti kita tanyakan deh ke kawan-kawan yang ada di Kota Semarang ya mengenai penulisan rambu
1: belum boleh masuk
0: jam larangan kendaraan muatan. Sama yang Trans Semarang yang juga. Loh, Pak Michael Arka, aku beberapa kali lihat loh, tapi cuma armadanya bisa dihitung jari saja. Sementara kemarin aku melihat koridor 1 itu sudah ada kemarin waktu belum lama kok, kemarin hari Jumat. Waktu aku menunggu di halte Balai Kota Semarang itu ada satu armada listrik di koridor 1 Mangkang Penggaron sama koridor 4. Koridor 5 Mentasah PRPP itu ada satu yang dioperasikan.
1: Listrik ya? Gak ada ini asapnya?
0: Gak ada. Dan turunnya dari bawah. Masuknya dari bawah. Gak naik dari halte langsung.
1: Munggah biasa.
0: Oke, mari terus informasinya Pak Michael Arka ya. Kita simpan dulu atensinya, nanti ketika sudah ada informasi kita sampaikan lagi. Pak Sandi Ong, selamat pagi. Perjalanan dari Karangjati, Kabupaten Semarang ke Semarang. Eksit tol Krapyak lancar ya. Kilometer 423-600, Jati Ngaleh arah Krapyak. Kayaknya ada pecahan tambung gas melon warna hijau di bahu sebelah kanan. Terima kasih. Aman kok, tapi tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Pecahan tabung gas melon warna hijau.
1: Tabung gas kecil.
0: Landep berarti enggak?
1: Nah, itu kan ya tetap landep. Kalau ngenain kulit atau ngenain kaki bahaya. Tapi kalau ban mobil juga bisa pecah kalau pas garetnya.
0: Oh
1: ya,
0: ini berarti ya kan, tetap bahaya.
1: Itu kan logam.
0: Oke, gimana terus Pak Sandi? Kita sampaikan ke teman-teman di tol Semarang ABC deh. Ini soalnya kok infonya ada pecahan tabung gas melon. Memang ketok dari luar kalau itu pecahan tabung gas.
1: Nah, itu nyatanya kelihatan gitu dari Pak ini. Anaknya ketok itu lucu.
0: Oke. Sementara masih lancar ya. Sebentar masih lancar nih perjalanannya Pak Sandi dari Tol Semarang ABC nih kawan. Tidak ada kendala dan juga hambatan yang signifikan sepanjang rutenya. Pak Jamal.
3: Pukul 7.37 perjalanan sudah sampai di Siranda ya. Ngomongin pertemanan dengan dunia jurnalistik ya Bung Jamal, masih sudah saya sejak 2002 itu sudah ya. Berteman dengan kawan-kawan dari media cetak, media radio, media televisi gitu ya. Kalau yang media radio itu sejak tahun 2003 2004 itu saya punya dulu ya, di waktu di Cilacap itu, di Majendang itu yang ada radio Gasebo. Di saya itu ya berteman dengan teman-teman di sana itu lama itu ya. Jadi

0: apal kan itu dengan cengkok-cengkok mana yang bagus mana yang enggak itu.
1: Aduh.
0: Kemudian di Semarang juga itu. Jadi seperti carane ngerti bahasane ngapak-ngapak Purwokerto ya. Terus ngerti carane reporter RRI seperti apa, reporter televisi RCTI dan lain-lain itu cengkok-cengkok masing-masing.
1: Waduh. Pak lah kalau kita berdua gimana Pak?
2: Wis apal.
1: Wis apal ya. Ya wis kalau gitu ya.
2: Menjengkelkan.
1: Matur suwun Pak Jabal Udin, infonya Pak Afan Gafar. Selamat pagi.
3: Boyolali, assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Sampai Klero.
3: Pagi ini melintas di RTH Klero Tengaran ya. Sudah ngedrop bosnya di pabrik Ngati Rojo Boyolali, ini mau isi BBM. Barusan dengar kata-katanya Bung Haris ya, kata-katanya Mas Haris itu sangat bagus itu untuk mensugesti ya, sugesti para pengendara khususnya kawan Rasika gitu ya. Jadi harus setiap hari distimulus seperti itu ya untuk mensugesti pola pikir berkendara kawan-kawan Rasika itu agar bisa lebih baik, lebih santun, lebih iso rumongso gitu nggih. Bukan rumongso iso tapi iso rumongso gitu loh. Ngajeni pengendara lainnya gitu loh. Ada adab ketika berkendara. Betul itu, saya seneng itu sugesti yang diberikan Mas Haris ini tadi. Harus setiap hari diputar atau enggak setiap jam itu diputar ya. Gitu ya. Ini saya mau isi BBM di SPBU Klero. Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Oke. Okay.
3: Ngoten mawon, Mas Yuda, Bung Jamal. Okay. Sehat selalu.
2: Sehat selalu.
3: Terima kasih. Matur suwun.
2: Terima kasih matur nuwun.
1: Oh, ini Pak, berarti Pak Afan Gafar sama Pak Jamaluddin ya, Semarang Salatiga Boyolali sudah dibalik lagi.
2: Semarang,
1: masih terpantau Salatiga, lancar.
2: Boyolali.
1: Betul sekali. Mantap. Oh, ini kita kembali lagi ke Pantura Demak ya. Ini pasti pada tanya Onggorawe ini lagi pada antre tau mesti. Termasuk Pak Wondo. Tadi Pak Wondo bilangnya itu, saya lewat dari Meranggen soalnya pun. Jadi ya mau tidak mau harus muter Onggorawe toh. Sudah ini saya antre itu. 15 menit. Betul katanya Bung Jamal tadi. Tapi informasinya truknya sudah mulai di pinggir ke kawan.
2: Sudah lebih lebar jalurnya.
1: Oh, ini perkembangan jam 8 pagi nih.
2: Sudah melintas semua, sudah bisa jalan.
1: Iya, yang pada antre di Onggorawe dan posisi truknya sudah berdiri.
2: Sudah dipinggirkan, Pol.
1: Yes, ini Pak Arif MMS juga ngasih info proses evakuasi Onggorawe Masjid Mas Jam.
2: Terima kasih.
1: Posisi petugas truknya ini sudah posisi berdiri dan sudah dipinggirke, guys. Nah, jadi yang sedang pada antre di Onggorawe Demak, arah menuju Demak, harap bersabar, posisi truknya sudah di pinggir ke.
2: Sudah dievakuasi ya.
1: Betul sekali, sudah dievakuasi di sana. Jadi untuk kawan Rasika yang pada antre nih, akeh banget nih antre di kawasan Onggorawe dan sekitarnya. Pak Rubianto Rubi melintas dari Kudus, Mas ini saya, truk yang miring sudah dievakuasi, sudah mulai terurai antriannya. Oke, katanya.
2: Oh, syukurlah. Mas Rubianto.
1: Nah itu ya informasi perkembangan mengenai evakuasi truk terguling di Pantura Onggorawe arah menuju Demak. Pak Soleh.
4: Selamat pagi Mas Yuda, saya dari Jatalen ke arah Semarang. Jalur saya bagaimana ya Mas? Ini untuk yang truk yang di Onggorawe, ini baru proses evakuasi ya Mas. Ditungguin bapak-bapak lantas dari Polres Demak. Tapi ini panjang macetnya, tapi ini sudah proses evakuasi. Suun, jalur saya Mas arah Semarang.
1: Oke,
2: lancar.
1: Matur suun.
2: Semarangnya masih lancar.
1: Nah itu ya kawan Rasika, perkembangan truk yang terguling di Pantura Onggorawe arah Demak sudah mulai mencair ya, sudah mulai sejalan, ada pergerakan lah.
2: Sudah oke, sudah
1: pinggirkan. Posisi truknya sudah tidak terguling lagi, saat ini sudah menepi ke bahu jalan.
5: Telanak Kota Rasika.
6: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
7: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
8: Produksi garam rakyat di Jawa Tengah diprediksi meningkat tajam seiring musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang akibat fenomena Super El Nino. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil DKP Jawa Tengah Lili Harnadi bilang, produksi garam 2025 hanya sekitar 280 ribu ton, turun hampir 50% daripada tahun sebelumnya akibat kemarau basah. Sementara tahun ini, cuaca yang lebih kering diperkirakan memperpanjang masa panen hingga bulan November. Namun hasil panen yang melimpah bisa membuat harga garam turun. Lili menyebut petani garam paling terdampak karena harus cepat menjual garam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu pemerintah perlu menjaga harga garam agar kenaikan produksi juga meningkatkan pendapatan petambak. Harga garam di Kabupaten Pati turun tajam dari sebelumnya Rp1.100 per kilogram, kini hanya sekitar Rp700 per kilogram. Kondisi ini makin berat karena produktivitas petani juga ikut menurun. Petani garam desa Ketitang Wetan, Ali Muntoha mengatakan, jika sebelumnya bisa memanen 1,5 kuintal dalam 3 hari, kini hasilnya hanya sekitar 1 kuintal dan membutuhkan waktu hingga 4 hari. Kondisi tanah yang masih basah membuat proses produksi garam lebih lama. Selain itu, penyerapan garam petani juga masih rendah. Karena itu, Ali berharap pemerintah tidak melakukan impor garam agar hasil garam rakyat tetap terserap industri dalam negeri. Sementara itu, Kepala DKP Pati Hadi Santoso bilang, Pemkab akan mengoptimalkan penyerapan garam rakyat melalui pabrik pengolahan, gudang, dan koperasi agar harga dan kesejahteraan petani tetap terjaga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
7: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari jam 6 pagi tadi kawan sampai dengan jam 8 kita dapatkan informasi kalau ada truk terguling di Pantura Onggorawe Demak kawan. Antrian tadi sempat mengular terutama puncaknya antara jam 7.30 dari jam 7 sampai jam 7.30. Dan saat ini kita bisa konfirmasi kalau jalur sudah lancar.
1: Sudah mulai mencair.
0: Betul. Atas informasi adanya truk yang terguling di kawasan jalan Pantura Onggorawe arah menuju ke Demak, Ngawarasika. Posisi truknya sudah diberdirikan dan sudah ditepikan Ngawarasika sehingga tidak ada lajur yang terhambat. Ya masih ada bahu jalan sih sebenarnya yang tertutup, tapi badan jalan utamanya sudah clear lah istilahnya. Sudah tidak ter...

0: Makasih loh.
1: Nanti tinggal pakai itu toh, manggar-manggar yang merah putih merah putih.
0: Iya, kalau aku juga enggak sadar sama sekali aku kenapa kok mbiyen ki ora tahu dadi melu-melu karnaval ngono
1: kaya. Sekolahmu SNBI kok.
0: iya sih sekolahku RSBI sih.
1: RSBI kan as internasional, kalau ini yang lokal-lokal. kalau aku kan dulu sekolahnya di desa, jadi sering ikut tapi yang jalan kaki, pakai peci, pakai sarung, bawa manggar-manggar gitu.
0: Enggak lah, terus yang kostumnya itu bayar?
1: Enggak, pinjam
0: siapa ya?
1: Pakai yang dimiliki aja, nanti ditambah misalnya pakai baju warna merah, terus putih, terus sarung, nanti ditambah rumbe-rumbe dari beli kertas-kertas itu merah putih.
0: Nah itu beli lu minta di orang tua?
1: Ya minta orang tua atau apa adanya di rumah. Pakai yang sederhana-sederhana kalau di desa itu. Kalau sekarang mungkin sewa, kalau dulu ini, buat sendiri.
0: Kalau ini juga mungkin aku dulu pernah pengen ikut kali ya, karnaval-karnaval gitu. Mungkin berarti kayaknya lingkunganku tidak mau keluar uang sih kalau ini. Makanya aku tidak pernah punya memori ikut karnaval-karnaval sebagai peserta ya, gitu.
1: Aku pun jalan kaki belum ada yang mobil-mobil. Jalan kaki sama di depannya itu ada pakai dokar.
0: Lu jadi apa waktu itu terakhir?
1: Ya ikut jalan aja. Pakai pakaian merah putih pejuang gitu.
0: Asik.
1: Sarung atau apa peci dikasih merah putih, terus dipenceng ke sidik.
0: Terus
1: pakai baju yang dikasih merah putih.
0: Kalau ndok ireng ya lu.
1: Terus pakai muka yang dicoret-coret itu. Wis kaya iya pokoknya sing menarik lah Bolondo, Mbo Jawa. Sing penting wong-wong do ndelok. Halo. Terus pokoknya teriak-teriak terus bawa bambu runcing. Aku inget bawa bambu runcing.
0: Itu kapan SD?
1: TK.
0: TK. Terus lu SD ikut karnaval-karnaval gitu
1: enggak? SD apa karnavalnya jadi kuda lumping.
0: Ah, gemes.
1: Naik kuda lumping waktu itu sudah kuda lumping.
0: Itu
1: sudah.
0: Yang pakai kostumnya lu dapat dari mana?
1: Dari grupnya kuda lumping kan sudah disewain sama itu. Dikasih pakaian lengkap gitu, tinggal naik terus ngendangi kuda
0: tapi
1: lumping.
0: Tapi lu pasti kalau jadi kuda lumping sih. Pas-pas banget lu kalau
1: enggak usah pakai riasan muka ya.
0: Iya betul.
1: Sudah kayak barongan. Wah. Udah pada takut semua.

0: Ya soalnya kalau barongsai, barongsai kan bentuknya gede kayak buto gitu loh,
1: barongan. Jawa barongan.
0: Oh, ya, barongsai. Barongan.
1: Barongan terus tinggal wah wah wah minggir minggir minggir minggir.
0: Nah, itu kan pasti anak-anak kecil udah pada lari. Iya.
1: Terus ngendangi juga pernah jadi pengendang. Dalumping.
0: Hah, maksudnya?
1: Tukang
0: karnaval kendangnya. Jadi pengendang.
1: Mm-mm, kan ada musiknya. Kalau yang itu kan harus joget kesel wis kendangi bae jalan toh. Terus ikut itu apa
0: lu kendang namanya? Sambil jalan kaki.
1: Iya toh kendangnya kan digendong.
0: Emang
1: gitu.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Oh, kayak gendong, ketipung itu jadinya.
1: Kendang yang digendong, kendang yang di depan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga apa ya? Selain itu pakai seragam apa lagi? Tapi kayaknya itu yang dua itu yang ku ingat. Kuda lumping sama itu ikut rewo-rewo itu yang.
0: Kalau semuanya profesi, kamu pengen jadi profesi apa nih? Kamu posisinya sekarang ada provinsi Jawa Tengah mau karnaval, terus nawari, ayo Jamal kamu ikut karnaval, jadi profesi milih apa? Kamu milih profesi apa?
1: Pilot.
0: Ah.
1: Dari kecil aku pengen pakaian pilot yang wah aneh-aneh itu.
0: Gitu ya.
1: Pakaiannya oranye, terus pakai ini apa? Helm pilot terus pakai pokoknya menyenangkan dari kecil pilot.
0: Oh gitu.
1: Mas pernah juga cita-citanya jadi
0: pilot ya.
1: Kan dulu waktu aku kecil tuh ada satelit dari Indonesia yang diterbangkan ke luar angkasa.
0: Terus?
1: Aku pengennya jadi itu pilot satelit luar angkasa. Terus ditanyain sama temen bilang, "Kok balik e piye?" "Yo aku balik anger bengi." Bayanganku kecedak.
0: Oh, lu ya. Pengen jadi pilot, jadi profesi pilot, pilot ya.
1: Atau kalau sekarang suruh milih lagi kayaknya tetap pilot.
0: Tetap pilot ya.
1: Luar angkasa ingin terbebas dari semua keadaan.
0: Asik, asik. Kondisi, keadaan di bumi ya saya.
1: Kondisi bumi saat ini. Betul. Pengen pergi aku sejenak.
0: Asik deh, asik deh.
1: Melupakan diri dan membebaskan diri dari kondisi kata-kata yang gatel di telinga. Pengen ngalor.
0: Pengen mendengarkan sesuatu yang menenangkan ya, jiwa ya, ya rasanya ya. Oh iya iya iya betul.
1: Mau
0: betul.
1: Di sosmed kok kayak gitu
0: ya, aku betul sekali.
1: Jadi pilot di luar angkasa.
0: Kalau aku pengen dari dulu masih ini sih. Kalau dulu masih ini, kalau sekarang mungkin aku pengen jadi pegawainya Kementerian Keuangan sih.
1: Oh, wah hati-hati.
0: Lah ya. Boh, dirjen apa aja, dirjen pajak, dirjen bea cukai apa dirjen apa? Karena seragamnya Kementerian Keuangan tuh cakep-cakep banget sumpah.
1: Wah, kamu kok mikirnya seragam. Dari seragamnya?
0: Lah makanya kan
1: mikir penghasilannya, penghasilannya.

0: penghasilannya.
1: Ya nek penghasilan di Kementerian Keuangan ya rasa ditekoni. Makanya
0: cuman seragamnya kan ya apa pikiran ya penghasilannya jangan seragamnya.
1: Oh,
0: gitu. Cuman aku takut kaya kalau aku tuh.
1: Takut kaya?
0: Iya, nanti hisapnya lama.
1: Aku tuh takut kaya soalnya aku tuh orangnya sombong. Aku kalau kebelakang duit itu pasti.
0: Oh, kamu miskin aja sombong ada
1: kaya. Asem.
0: Nek aku wedi sesuk ngitunge nek mati ki hisapnya kelamaan kalau kaya. Makanya
1: aku takut sombong sih sumpah.
0: Ingin cukup aja lah.
1: Kayaknya aku tuh pernah mikir ya, waktu sebelum tidur itu kayak mikir, coba kalau aku kayaknya anaknya siapa gitu anaknya.
0: Konglomerat ya, konglomerat.
1: Kayaknya gue Mario Dandi deh gue. Oh, kalau anaknya siapa gitu, anaknya pejabat atau anaknya siapa, kayaknya aku Mario Dandi sih.
0: Kemelinti ya?
1: Iya, ngono kilah ngerti dewe tau Mario Dandi siapa. Oh, ya
0: berarti aku tak jadi nganwes, lawanmu. Begitu petok, ajar.
1: Asik deh.
0: Langsung duitnya colong. Kok malah jahat kabeh.
1: Iya, itu kalau karnaval aku pengen jadi pakai seragamnya Kementerian Keuangan sih. Ganteng-ganteng sumpah apa seragamnya Kementerian Keuangan tuh.
0: Iya.
1: Kamu pernah lihat gak sih seragamnya Kementerian Keuangan?
0: Ya,
1: apapun dirijennya deh. Apapun unit kerjanya.
0: Iya, pakai jas kayaknya perlente gitu ya.
1: Ya gak jas juga sih, kemeja tapi kayak PDH-PDH keren gitu loh. Ya, cakep aja gitu seragam-seragamnya kayak pajak, bea cukai.
0: Tapi rentan terhadap ini ya.
1: Ya kan gue karnaval toh.
0: Untuk karnaval toh. Di silai toh, tiwas ngeluh ngebalik ke bayar. Karnaval pembangunan.
1: Pak Andika nih, sudah sampai karnaval yang tadi kita bahas.
0: Titik kumpulnya di lapangan Bogoran, sebelum SMP Negeri 1 Welahan.
1: 2.
0: SMP Negeri 2 Welahan.
1: Nah.
0: Mungkin nanti terjadi ketersendatan ya, keramaian di lokasi itu. Siapa tadi yang menyapa kok aku lupa terus.
1: Pak Wahyu
0: ya.
1: Ini sudah sampai Gotri ngabul.
0: Jernih itu kok ngabul.
1: Ngabluk kuwi.
0: Iya. Dah patung tuh.
1: Dah patung wes mlebu Jeporo ya.
0: Kota.
1: Selamat datang Jeporo. Ya aku kemarin waktu ngajar di Unisnu tuh aku turun di sini loh naik travelnya.
0: Mergo ora ngerti ndi-ndi ya.
1: Ya rak ngono, ben pesen ojek, ben pesen mobil online-nya rak kecedaken. Ya wis matur suwun ya infonya Pak Andika, Pak Fanani.
2: Ya Mas, ya laporan dari Welahan. Ini sedang diadakan karnaval.
0: Wah.
2: Hut RI.
0: Wih.
2: Diikuti anak-anak TK PAUD Kecamatan Welahan ini Mas. Kumpul di kecamatan dulu terus lanjut perjalanan. Jadi mungkin nanti agak tersendat sedikit mungkin. Ya sekian laporan dari Welahan ya.
0: Oke. Terima kasih.
1: Ini waktu Pak Fanani ketemu tadi waktu rombongannya pada melintas ya.
0: Mau menuju ke titik kumpul.
1: Mau menuju titik kumpul tadi di lapangan?
0: Bogosari SMP 2.
1: Yes, SMP 2.
0: Lapangan Bogosari.
1: Welahan. Pak Wahyu.
3: Mas Yuda dan Bung Jamal. Ini SMA Negeri 1. Terus Koramil Welahan. Dan ini peserta karnaval dan ini kan tempat belajar atau taman kanak-kanak itu ditanyain cita-citanya nanti kalau besar mau jadi apa adik-adik. Ada yang jawab pilot bu, dokter, TNI bu, polisi bu. Nah seperti itulah mas, saya dulu juga seperti itu.
1: Iya sih. Ya,
3: terima kasih mas Yuda, sehat-sehat okay. Untuk kita semuanya.
1: Amin, matur suwun Pak Wahyu. Berarti ini nyebutnya agenda apa ini? Karnaval
0: adik-adik.
1: Karnaval TK PAUD, PAUD TK Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara gitu.
0: Iya, karnaval anak.
1: Karnaval anak ya betul. Karnaval anak Kecamatan Welahan Kabupaten Jeporo.
3: Para ibu-ibu atau warga.
0: Ini lebih ramai karena orang tuanya mesti ngikut.
1: Bogoran ya Bogosari.
0: Biyen Bogosari saiki cepet Bogor.
1: Wes aja lu kayak baca. Ih rame banget jujur.
0: Di pasar.
1: Ini pasar Welahan.
0: Ini kumpulnya di sini dan di Jumbai.
1: Di mana lapangannya?
0: Depannya.
1: Oh. Oke, matur suwun Pak Wahyu ya. Pak Wahyu, Pak Andika, Pak Fanani,

0: langsung dari Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Informasinya pagi hari ini. Pak Warsito, tapi nggak sampai menutup jalan ya, rame saja. Nggak sampai menutup
1: jalan.
0: Betul, untuk Anda yang akan tindakan ke Jepara dan sebaliknya, hanya rame saja di lokasi, tidak yang sampai menutup jalan atau sampai jalannya terblokade gitu. Kawan, masih tetap bisa mengalir kedua arahnya. Pak Warsito.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda di Jalan Tirta Agung. Pukul 7 lewat 24 menit untuk kondisi lalu lintas di Jalan Tirta Agung Mulai Tidum Prof. Darto, alhamdulillah lancar, tidak ada ketersendatan Mas. Ngoten Mas Jamal, ini saya sudah OTW menuju ke Ungaran. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Sun, Pak Warsito, informasinya Pak Zuri Al-Bukhari.
3: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal, pagi kawan Rasika, terpantau dari Ungaran. Arah Serondol lancar ya. Masuk tol Serondol, exit Mukti Harjo juga lancar ini. Tadi pagi muter Semarang lancar. Balik Ungaran, terus turun lagi, alhamdulillah lancar semuanya, gih. Satu waktu nih, begitu Mas Yuda, Mas Jamal, Semarang terpantau agak mendung ya. Semoga hujan rak popo, khususnya rak hujan, biar merasakan kesejukan, gih. Terima kasih Mas Yuda, Mas Jamal, selamat beraktivitas semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran segala urusan.
0: Amin.
3: Sehat, diberikan rezeki yang halal barokah. Keluarga sehat semuanya.
1: Amin.
3: Bahagia dunia akhirat. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari. Wah, lancar toh. Mbak Michael Arka juga udah sampai mana nih?
4: Audio report Mas Yuda untuk streaming oke nih, aman. Saya pakai streaming. Cuman beberapa kali agak terus enggak tahu ya, karena dari servernya Rasika Semarang. Enggak ada apa-apa Mas Yud. Waduh. Oh, ini kok mau tersendat. Oke, terima kasih.
0: Oke, matur suwun infonya. Pak Michael Arka tuh, Pak Michael Arka, Pak Zuri Al-Bukhari, jalurnya pleketi-plek podo ya, dari Ungaran menuju kota Semarang. Ada yang lewat tol Semarang ABC, ada yang lewat jalur arteri, volume kendaraan saja secara umum.
1: Normal.
0: Pak Kodri, aku mengikuti saran kamu ya, Mas Yud, Mas Jamal, tol, boy. Aman. Saya tadi masuk tol Semarang Demak, seksi 2, aman, lancar.
1: Koncone sidik,
0: betul sekali. Ini dia nih tadi, karena Pak Kodri tadi perjalanannya di bawah jam 8 ya, makanya kita sarankan masuk tol dan terbukti lancarnya toh. Koncone sidik hari ini Pak. Oke, matur suwun Pak Kodri, Pak Supri.
5: Selamat pagi Radio Rasika, izin melaporkan truk yang tadi dibilang terguling, sekarang sudah tidak ada, sudah terevakuasi kayaknya.
0: Oh, sudah tidak di lokasi?
5: Ini sudah mulai terurai, sudah mulai lancar ini. Yang truk yang di Onggorawe tadi, yang dibilang apa namanya, terguling.
0: Ha.
5: Sudah terevakuasi, sudah tidak ada.
0: Oh, sudah tidak ada.
5: Sudah mulai terurai. Okay. Begitu informasinya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Tadi update-nya aku menyampaikan truknya sudah dipinggirkan, berarti sekarang sudah ada perkembangan lagi nih.
1: Sudah diambil. Ya.
0: Sudah tidak di lokasi. Pak Lutfi?
6: Assalamualaikum Rasika. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Mohon infonya ini perjalanan dari ke UNE.

0: Mas Yuda, kalau dulu itu zamannya saya kan karnaval itu pakai kostum tentara, dokter, pilot, polisi ya. Tadi kalau Mas Yuda katanya kepingin pakai seragam Kementerian Keuangan. Mungkin kalau besok akan ada lagi Mas.
1: Apa tuh?
0: Cosplaynya jadi seragam kepala SPPG.
2: Ya. Lagi terkenal.
1: Ada seragamnya?
2: Ada lah.
1: Apa sih?
2: Pakai baju putih terus tulisannya SPPG.
1: SPPG memang ada seragamnya? Oh, ini.
2: Nah,
1: oh, ada di online guys. Oh, yang biru SPPG. Ini.
2: Ya, biru.
1: Enggak eye catching. Maaf. Terus Pak Resep Abditya, ini ada informasi dari reporter Arif Syarifuddin. Kita buka informasi dari di Traffic Report dulu ya. Betul. Apa ini apa, informasi kan? Yang sedang disampaikan oleh Bapak Arif Syarifuddin dan bersama kawan-kawan kepolisian nampaknya di Polres Salatiga pagi ini, kita buka di Traffic Info. Traffic. Arif Syarifuddin.
3: Karena kendaraan tersebut memakai knalpot brong dan kelengkapan tidak ada dan surat-surat pun tidak dibawa. Maka dari itu kita melakukan tindakan tegas dengan penilangan untuk kita amankan dulu. Nanti kedepannya biar dilengkapi dan membawa surat-surat.
4: Ini kan tidak rahasia, nah berarti ini apa, pelanggaran kasat mata atau apa nih maksudnya?
3: Iya betul, pelanggaran kasat mata, sudah berulang kali melintas di pertigaan Cibongan dengan mengeber waktu lampu hijau berangkat waktu anggota melaksanakan aksi pagi.
4: Untuknya nih dikenakan apa dan sementara nih, nah, sanksinya?
3: Ini itu anak-anak muda yang apa ya, kesenangan pribadi ya, jadi menghiraukan kepentingan umum, terutama knalpot brong yang suaranya cukup keras sekali.
4: Jadi diberikan apa ya, sanksi tilang?
3: Iya, kita berikan sanksi tilang agar membuat anak efek jera. Tadi sudah mengaku salah, kedepannya tidak akan mengulangi lagi.
1: Wah, itu Kamarasika pagi ini jajaran Polres Salatiga menggelar aksi ya, giat untuk penilangan dan penindakan ke anak-anak muda yang kendaraannya pakai knalpot
2: brong.
1: Mantap Polres Salatiga.
2: Surat-surat di perjalanan atau atribut yang harus dikenakan.
1: Betul, nah ini bersama reporter Arif Syarifuddin yang Kawarasika untuk kegiatan bersama Polres Salatiga hari ini yang menggelar giat ya,
2: untuk penilangan yang menggunakan knalpot brong kasat mata.
1: Kamu kan motornya juga motor-motor kayak gitu, tau kamu brong gak sih?
2: Enggak sih, aku budek kalau denger. Enggak suka aku.
1: Motornya si anak lanang enggak brong toh?
2: Enggak
1: ya?
2: Biasa standar aja.
1: Oh, okay.
2: Karena kita mengutamakan keselamatan, kenyamanan dalam berkendara, bukan
1: asik deh
2: suara yang sampai gitu. Saya pusing dengerin.
1: Oh, anak lanang. Tak kira anak lanang ki. Anak Ijah Malik lele motornya enggak. Brong. Enggak tau berarti? Enggak. Oh enggak.
2: Dan enggak suka dari dulu ya deg-deg biasa.
1: Nah, sip kalau gitu.
2: Pernah itu naik motor apa namanya jantan ya suaranya pelan, motor yang motor cewek ya suaranya biasa aja.
1: Mantap.
2: Standar, enggak ditambah-tambahin, enggak dikurang-kurangi wis ngono ponone.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044. Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

0: Nah, Kak Warasika, tadi kan sempat ada informasi tuh kalau sudah ada apa alat-alat berat lah ya istilahnya di Tol Semarang Demak Seksi 2 atas banyaknya atensi dan juga laporan mengenai adanya titik yang istilahnya agak mumbel gitu di Tol Semarang Demak Seksi 2 tepatnya di sekitar kilometer 453-452B. Nah, saat ini Kawarasika sedang ada kegiatan pengaspalan jalan ya Kawarasika, tepatnya di kilometer 453B arah Jakarta ya. Diimbau untuk para pengguna jalan agar hati-hati dan mematuhi rambu serta arahan petugas di lapangan. Sudah terpasang perambuan ya, betul, sudah terpasang perambuan Kawarasika di lokasi mulai dari, wah jauh ini, sekitar jauh sebelum titik pekerjaan jalannya toh.
1: Ya, jadi dipersiapkan supaya Anda tidak kaget gitu.
0: Nah, ini kan yang juga jadi banyak keluhan toh waktu itu sama kawan-kawan Rasika yang sudah ada alat berat. Betul. Posisinya sementara menutup lajur sebelah kiri ya Kawan Rasika untuk Anda yang melintas di Tol Semarang Demak Seksi 2 dari Demak menuju arah ke Sayung atau menuju arah Semarang. Kawan Rasika atas kegiatan pekerjaan pengaspalan jalan di lokasi. Nah, apakah pekerjaannya akan berlangsung beberapa hari ke depan atau hari ini saja? Coba nanti kita tanyakan lagi.
1: Berapa ini waktu lamanya ya?
0: Betul.
1: Lama waktunya kok waktu.
0: Ini informasi dari rekan-rekan di Tol Semarang Demak Seksi 2 nih kepada masyarakat dan juga pengguna jalan Tol Semarang Demak Seksi 2. Saat ini sedang ada proyek pengaspalan di kilometer 453B arah Demak menuju ke Sayung. Thank you tuh, berarti Kawan Rasika di ini ya istilahnya ditangani lah ya keluhan Anda semuanya, memang tentang, butuh waktu.
1: Tentang lama waktunya nanti kita kasih info berikutnya ya.
0: Yes, betul sekali ya Kang Warasika, kan atensinya tuh waktu itu kita dapatkan tanggal berapa ya waktu itu yang pertama kali tuh sudah bulan Juli koyone, udah lama sekali. Sudah Juli, nah ini sudah dilakukan penanganannya. Mantap kalau gitu. Thank you Tol Semarang Demak Seksi 2 ya. Untuk informasinya tidak menimbulkan antrian. Masih sangat lancar informasinya, tidak ada kendala dan juga tidak ada hambatan signifikan meski posisinya menutup lajur kiri di Tol Semarang Demak Seksi 2 ruas Demak arah menuju ke Sayung sekali lagi.
2: Anak Kota Rasika.
0: Pak Puji Waluyo, selamat pagi Mas Yudmas Jamal.
1: Selamat
0: hari
1: kita.
0: Ini DC lagi SO, tapi saya mendengarkan Rasika sembari ngopi.
1: Oke, di mana nih?
0: Apa kuwi artine?
1: DC lagi SO.
0: DC lagi SO itu apa berarti? Wah, kita bukan orang logistik loh Pak Puji.
1: Lagi drop center.
0: Asik deh terus.
1: SO-nya itu sing ono.
0: Ngarang banget sumpah.
1: Kalau DC itu dropping center ya, ngedrop barang. SO ini apa ya?
0: Jadi mau tidak hari ini saya DC lagi SO. Makanya dengerin Rasika sembari ngopi. Ini berarti artinya piye Pak Puji?
1: Apa ki Pak? Singkatan-singkatan ngeluh aku.
0: Hari ini saya DC lagi SO, makanya denger Rasika sembari ngopi. Apa kuwi Pak Puji? Kok Wendy? Selamat pagi Wendy Yuwono.
1: Pak Wendy.
3: Selamat pagi Bon, selamat pagi Bang Jamal. Ini di sekitaran Madukoro ya, setelah transpor arah masuk ke Madukoro ya. Itu ada perbaikan jalan yang lagi diuruk-uruk dari semalam sih.
0: Oke. Setelah rel ya.
3: Yang arah keluarnya masih aman.
0: Pak Ekro tuh tadi ini mana coba lihat dari thumbnailnya. Pak Ekro ini pantura gajah ya. Pantura gajah Demak sana kan tipenya sama toh rimbun-rimbun pohon gitu.
1: Ternyata
0: kok di Madukoro kota Semarang. Seorang Wendy Yuwono jam semene di kota Semarang.
1: Nganterin sekolah ya.
0: Wis do kuliah anake pun nganter ke sekolah wae.
1: Putu.
0: Oke, thank you so much ya Kak Wendy Yuwono Putra. Infonya pagi ini ada pekerjaan jalan Kawan Rasika, pemeliharaan jalan di Jalan Madukoro persis di sebelah setelah rel yang arah menuju ke Arterio Sudarso, tapi ya melambat aja lalu lintasnya, enggak yang sampai antre atau macet.
1: Masih
0: ya.
1: Sepi kok kendaraannya.
0: Betul. Pak Rizky Septa. Oke, matur suwun informasinya Pak Rizky Septa, nih ada clue nih. Pertanyaannya Pak Michael Arka tadi mengenai bus listriknya Trans Semarang, katanya Pak Rizky Septa itu dapat informasi dari beberapa insider bilang kalau armada Trans Semarang itu dibawa kembali ke karoseri untuk nanti serah terima katanya.
1: Malah berarti uji coba kali.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Hari ini perjalanan USA saja dari Jatibarang ngalian kota Semarang, jerakah Arterio Sudarso Kaligawe lancar.
1: Iya, mampir-mampir kayaknya.
4: Untuk yang dari arah Arterio Sudarso mau naik tol, itu tidak bisa putar di seputaran jalan Kaligawe Unisula ya Bun, karena sudah tinggi banget, nggak mungkin ya Bun ya.
0: Oh iya, terboyo deh, bukan Sultan Agung, mohon maaf.
4: Yang pertama putar di Yutan Kudong.
0: Iya.
4: Mengabaikan aturan dilarang terbalik di situ, karena memang dibolehkan untuk polisi. Walaupun ada pak polisi di situ, nggak dimasalahkan. Yang penting hati-hati aja, katanya gitu. Pas kemarin mau putar balik pagi-pagi ya, ada pak polisi di situ. Untuk yang kedua opsinya itu setelah belok kiri Kudong, itu ada median jalan yang dibuka itu dari arah pelabuhan nanti Nenggel. Nah itu loh pun contohnya itu pun, nah itu contohnya kayak mobil merah ini ya Bun ya, truk Mercy Nonong ini. Ini dari arah pelabuhan mau masuk tol ya, jadinya gini terbalik ini Bun. Nah ini ada Pak Ogehnya. Itu Bun ya,
0: oh, iya, depan
4: dari arah pelabuhan ya, mau masuk tol lewatnya gini. Kebetulan nggak saya contohnya ya Bun ya. Begitupun,
0: oke.
4: Lanjut ke arah Tembalang dan Ungaran USA, bapaknya Pak Kim. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa Al Fajar infonya. Wih, bener ya Kaligawe Kubro ki ora tahu lho selengang iki.
1: Ini
0: biasanya jam segini itu sudah mulai rapat lho di atas jam 8.
1: Bahkan kadang macet kok.
0: Makane.
1: Tapi ini lengang dan santai itu menggembirakan hati kita dan juga Anda pengguna jalan Kaligawe.
0: Bu Arsi Arsa, selamat pagi.
1: Aduh, lama assalamualaikum
0: Mas Yuda Jamal, menyapa dari Reban Batang ya.
1: Gimana kabarnya?
0: Selamat pagi. Untung Mas Yuda orang anaknya pejabat ya. Kalau anaknya pejabat kan jadi enggak siaran di Rasika, aku jadi enggak kenal.
1: Iya, ini pejabat RT bapaknya.
0: Mas, ngomong-ngomong tentang anak, anakku yang baru hari ini ulang tahun Masjid Mas Jamal. Ulang tahun ke-14.
1: Sepanjang usia dan betul, menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tua, nusa bangsa agama, dan terus menjadi siswa-siswi sekolah yang pandai.
0: Amin.
1: Menjadikan dirinya untuk nanti terjun ke masyarakat.
0: Amin. Sehat terus ya.
1: Amin.
0: Putranya, ibu, bapak, adik, kakak.
1: Nah, kalau itu doanya orang tua kepada anaknya.
0: Amin.
1: Bejon dunia akhirat. Amin. Kita cuma bisa mendoakan panjang umur, sehat selalu, berbakti dan sebagainya orang tua ini.
0: Yes.
1: Bejon dunia akhirat. Cek Pak Cok, Bu.
0: Arsi oh, cewek.
1: Cewek ya.
0: Oh, cewek Arsi. 14 tahun, udah remaja.
1: Masa perkembangan antara anak ke arah remaja.
0: Aduh, udah kenal naksir-naksiran belum 14 tahun tuh.
1: Cewek, cewek yang ditaksir ya.
0: Oh, cewek yang ditaksir.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Okay. Arsi Arsa itu kembar ya, Bu ya? Atau gimana tuh namanya?
0: Selamat ulang tahun ya untuk putrinya Bu Arsi. Pak Didik Sigit Setiawan, quotes pagi hari ini, spion, mengingatkan dari mana kita datang. Jalan di depan menentukan kemana kita melangkah. Salam, uripku asik, selamat pagi.
1: Spion, kita emburi sepi, neng ono.
0: Bu Hedi Novi.
5: Halo. Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal, dan
0: kawan-kawan semuanya. Pagi, Bu.
5: Perjalanan saya pagi hari ini lancar semuanya ya, dari Salatiga menuju KIC via exit Krapia. Dan saat ini pukul 8.24 ini saya sudah sampai di KIC ya, dan sebentar lagi saya sampai di kantor. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Pak Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Oke, Ibu Gaspol. Wah, mantap sekali, lancar perjalanannya. Nah ini Bu Heni Novi kan dari Salatiga masuk KIC. Nah informasinya dilanjutkan sama Pak Wahyudi nih. Pak Wahyudi Semarang, Kendal sudah masuk Batang.
1: Tekan Batang adomen.
0: Tekan Batang wesan.
1: Adomeni.
0: Rame lancar dua arah, cuaca juga cerah sekali nih. Selamat datang Batang.
1: Waduh. Kalau misalnya ada karnaval Bu Heni Novi jadi apa, Yud?
0: Kalau ada karnaval Bu Heni Novi kayaknya dari sekretaris sih. Kalau enggak jadi pramugari.
1: Komandan drum band menurutku.
0: Oh, komandan. Oh, komandan drum band.
1: Apa senengnya kuwi?
0: Mayoret.
1: Oh
0: iya sih, mayoret, betul sekali mayoret.
1: Mayoret drum band dari Salatiga.
0: Asik.
1: Dengan mayoret Heni Novi.
0: Weh. Nek Bu Santiwara Tri Astuti?
1: Bu Santiwara Tri Astuti kalau di jadi dokter.
0: Asik, pas ya. Kalau Bu Nuning Widiawati?
1: Jadi Ibu Ustazah.
0: Satu lagi kalau Bu Christine Yuliana Sumbo.
1: Bu Christine Yuliana Sumbo ini jadi apa namanya, pengusaha.
0: Ya asik deh, asik. Jadi pengusaha. Aduh, matur suwun Pak Wahyudi ya. Dari Semarang Kendal sudah masuk Batang ya, informasinya lancar, betul sekali. Pak Kodri juga sudah sampai Trengguli nih. Nah, ini Pak Kodri. Lancar sudahan.
1: Kancane ya cek rada sithik ya, Pak.
0: Iya nih untuk ukuran pantura lo ya.
1: Sepi masih.
0: Sepi ya, perjalanannya Pak Kodri menyenangkan sekali. Matur suwun Pak Kodri, Pak Afan Gafar.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh, Pak, salam juga dari saya Pak. Ini salam dari kota Salatiga, sekitaran kota Salatiga. Habis beli kopi ini loh, Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Oke.
6: Untuk ngopak kopi pagi.
1: Di
6: dalam kota Salatiga terpantau lancar, lengang, cerah sekali pagi ini.
1: Yes.
6: Sehat selalu.
1: Amin.
6: Untuk kawan-kawan dan Mas Yuda Bung Jamal.
1: Oke,
0: okay, okay. Okay, matur suwun. Pak Afan Gafar infonya. Kemudian aku bersama Pak Le. Pak Lik.
7: Selamat pagi, Mas.
1: Pak Lik.
7: Ini dari Lik Wah. Saya mau OTW ke Jogja dari Semarang, minta info lalu lintas tol dari Banyumanik menuju Yogyakarta. Ya, konvensional. Apakah ada ketersendatan ataukah lancar? Terima kasih.
0: Bila konvensionalnya Solo Jogja apa?
1: Barowo, Barowo Magelang Jogja atau mau lewat Boyolali Klaten, Pak?
0: Tuh barusan kalau menanyakan infonya Pak Afan Gafar tuh sudah menyusuri Boyolali. Semarang, Boyolali, Salatiga tuh lancar. Pak. Lancar.
1: Untuk kalau yang mau lewat
0: Jambu, Jambu
1: juga belum ada informasi ketersendatan.
0: Yes, mengaten Pak Le. Kemudian Mbak Ayum Indria, SO itu stok op 6. Oh. Pak Danet juga SO itu stok op 6.
1: Berarti si loro.
0: Enggak, maksudnya kok, hah? Kok stok op 6 loro?
1: Ayo, di op 6.
0: Op 6, oke op 6. Berarti maksudnya arti dari kalimatnya Pak Puji itu saya sedang saya apa mau Pak Puji boleh ngomong?
1: DC.
0: Hari ini DC lagi SO ini berarti apa artinya?
1: Lagi,
0: SO kan stok op 6.
1: Dropping center lagi stok op 6.
0: Oh, nah stok op 6 tuh enggak ada operasional.
1: Ah, mungkin begitu
0: atau lagi
1: istirahat. Nah, jelaskan dong Pak, kita itu bingung hari. Ming meraba-raba.
0: Pak Yulianto Prasetyo. Ini perjalanan di Jalan Cepet, Tembi, Sewon, Bantul. Lah ini sudah ada info sampai
1: sudah
0: Bantul.
1: Sampai Jogja malah ini. Lancar ya Pak perjalanannya Pak?
0: Tapi tadi Pak Puji, Pak Yulianto Prasetyo lewat tol loh ya.
1: Tapi lewat Klaten nih berarti ini.
0: Iya tuh masuk Ungaran keluar Prambanan.
1: Nah itu lancar sampai Jogjanya lancar tuh. Sudah sampai di daerah Tembi, Klaten.
0: Betul sekali. Pak Heri Eko, arah Bawen ada kepadatan di dekat tempat wisata merek susu. Ini kawan, informasinya langsung menjawab pertanyaannya Semarang Bawene Ngawarasika. Informasinya kok ada truk mogok di tanjakan setelah Samban, setelah tempat wisata susu. Jadi ya kalau katanya Pak Heri Eko sih merambat ya. Baru saja nih katanya Pak Heri Eko, jam 8.50, 3 menit yang lalu. Pak Yogi.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
8: Selamat pagi kawan-kawan Rasika. Lalin dari Salatiga sampai dengan Bergas ramai lancar ya Mas. Ada ketersendatan yang ke arah Bawen Mas di tanjakan setelah Cimory. Ada dua truk kontainer berhenti, entah itu nggak kuat nanjak, entah itu trouble. Saya kurang tahu Mas, tadi berhenti di dua lajur. Jadi dua truk di dua lajur arah ke Bawen. Tadi sudah tersendat sampai di Samban Mas. Mudah-mudahan sih tidak trouble ya, bisa jalan lagi, jadi tidak tertutup jalannya. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Oke.
8: Info lalin dari Salatiga menuju ke Ungaran. Terima kasih.
1: Terima.
8: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Matur suwun Pak Yogi infonya. Nah nih Pak Lik tadi langsung menjawab lagi nih.
7: Saya mau via Bawen Jambu Magelang Sleman. Semoga saja lancar.
1: Masih
7: teman-teman yang sudah lewat infonya. Terima kasih. Sehat selalu.
1: Sehat selalu Pak. Sudah dikasih info.
0: Yes. Nah ini kemudian kita kembali lagi kemana? Ke Welahan.
1: Jeporo. Biasanya ada duk-duk.
0: Lah ya. Kalau enggak biasanya kan ini itu biasanya
1: ada suara
0: karena
1: halu-halunya.
0: Oh ada halu-halunya. Kalau enggak biasanya kalau karnaval muslim kayak gini kan solawat-solawat kan. Oh ada kok.
1: Depan sendiri.
0: Oh ada depan sendiri.
1: Ya, bapak-bapak, ibu-ibu inilah adik-adik kita dari TK yang sedang berjalan untuk Anda semuanya. Kita kasih tepuk tangan.
0: Senang, ini senang. Pak Lili perjalanannya, tapi tidak berdampak ke lalu lintas signifikan ya, cuma ketemu sama rombongan karnaval di Welahan saja, Ngawarasika, cuma lalu lintasnya masih mengalir, infonya Pak Lili saat ini. Pak Cipta, Adi, Kurniawan.
9: Ini perjalanan gerbang ini ada bis mas, untungnya itu stop sama Pak Disub. Gak jadi
1: lewat
9: nubruk
1: ya.
9: Mas, kayak yang di bawah mas.
1: Gak muat ya.
9: Minta informasi ke Kendal Kota ya mas, perjalanan lu juga Kendal mas.
0: Oke.
9: Terima kasih, selamat pagi.
0: Matur suwun Pak Cipta Adi Kurniawan. Tadi Pak Wahyudi sudah masuk Batang Pak, jam apa 8.50, lancar saja Semarang sampai Batangnya. Bisa sedikit menjawab pertanyaannya Pak Cipta Adi Kurniawan. Nah ini Pak Wahyudi udah nambahin lagi nih, udah sampai Subah.
1: Wah, jauh kali ini.
0: Ini di sebelum jembatan Timbang Subah, itu juga ada jalan, agenda gerak jalan.
1: Murid-murid SD SMP kayaknya nih.
0: Iya. Oke, matur suwun Pak Wahyudi. Udah sampai Subah ya kawan. Ih keren banget, lomba gerak jalan.
1: Lomba gerak jalan.
0: Anak sekolah ya kalau ini ya?
1: Oke. Okay. SMP gitu.
0: Sip lah, matur suwun infonya Pak Wahyudi ya. Pak Cipta Adi Kurniawan, aku mengkopi laporannya Pak Wahyudi nih, sudah sampai Subah. Enggak ada kendala. Kendalanya di Subah itu
1: lancar
0: tadi.
1: Aja.
0: Betul, secara umum lancar.
1: 17-an.

0: jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kinerja ekspor tekstil dan produksi tekstil TPT Jawa Tengah masih tumbuh positif. Namun di tengah kinerja ekspor yang meningkat, dua pabrik garment justru menutup operasional dan memicu PHK sekitar 1.500 pekerja. Berdasarkan data Disperindak Jawa Tengah, nilai ekspor Januari hingga Mei 2026 mencapai 1,65 miliar dolar Amerika. Angka ini naik 5,88% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, PT Samwon di Jepara dan PT Victory Apparel di Semarang justru berhenti beroperasi. Kondisi ini dipengaruhi penurunan pesanan, kerugian berkepanjangan, serta kenaikan biaya produksi. Disperindak Jawa Tengah menyebut penutupan dua pabrik tersebut tidak serta-merta menunjukkan industri TPT Jawa Tengah kehilangan daya saing. Pemerintah mendorong pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas pasar ekspor, dan menjaga penyerapan tenaga kerja. Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, Polsek Sidorejo, Polres Salatiga memperketat patroli di kawasan perkebunan PTPN 1 Regional 3. Patroli dilakukan di Kampung Sembir, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sekaligus memberikan edukasi kepada pengelola dan pekerja perkebunan. Kapolsek Sidorejo, AKP Sarwoko, menghimbau para pekerja tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan api.
3: Salatiga dan warga masyarakat Kota Salatiga untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jangan membakar sampah dan daun kering. Hindari segala aktivitas yang dapat menimbulkan percikan api.
2: Kapolsek juga meminta perkebunan menyiapkan apar, air, dan peralatan pemadam awal. Selain itu, patroli di lokasi rawan diminta ditingkatkan untuk mencegah api meluas saat musim kemarau. Warga juga dihimbau segera melaporkan jika menemukan asap atau titik api melalui polisi 110 atau instansi terkait. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar.

Jadi ayo berikan aku lagu sing enak-enak koyo ngene gak waras sih kak, untuk jadi playlist kita sampai dengan nanti jam 12. Yuk langsung aja, kayaknya aku bisa nih muter lagu banyak nih. 12 koyo ini bisa sih, berani ya. 13 lah sama satu cadangan. Yo guys, berikan aku lagu cepet. Karena informasi jalannya sampai dengan jam 9 lancar kok. Kamu rasika nggak ada kendala, nggak ada hambatan yang signifikan. Tadi memang sempat ada insiden kan, truk terguling di Pantura Onggorawe. Tapi situasi lalu lintasnya masih, kok masih cepet kok ya penanganannya. Antara jam 6 sampai dengan jam 8 tuh informasinya truknya sudah dievakuasi dan di atas jam 8 sudah diangkut dan tidak di lokasi dan lancar. Jadi lalu lintasnya masih baik, bahkan kali gawe sama aku bro yang aku selalu bengak-bengok macetnya sampai April 2027 aja pagi ini lancar loh kawan Rasika. Jadi ini pertanda baik untuk Anda yang akan melakukan perjalanan kemanapun Anda menuju. Jadi ayo bah dang, berikan aku lagu sing wenak-wenak kayak barusan ini loh kawan Rasika. Lagu ini sing wenak, sing menggigit tuh. Lagunya tuh yang di telinga ki kayak langsung telinga kita tuh berasa di ayun-ayun ngono ki lho. Tapi aja sing tua-tua ya. Barusan kan lagunya muncul yang versi barunya nih, yang sama Rosa tahun 2015 kan. Walaupun lagunya lama, tapi jangan yang aja njuk sing tua-tua ya kawa Rasika ya, tapi nanti ketika ada lagu yang lama aku cari daur ulangnya deh kalau ada. Yo guys, berikan aku lagu cepat, siapa cepat dia dapat ajalah. Kalau gitu Indonesiaan aja ya, Indonesiaan aja sing enak kayak barusan ngene iki lho ngawarasika. Jangan apa ki mau judulnya, jangan ada dusta di antara kota, ada di antara kota, di antara kita ya. Ada Rosa sama Bruri Marantika ngawarasika, enak epol ngawarasika. Enak toh, lalu tasnya lancar, lagunya enak kan, mantep untuk menemani kegiatan Anda semuanya. Kayaknya aku 13 lagu bisa sih ini, karena lalu tasnya oke lah ya. Lalu-lalunya kondusif ya, sampai dengan jam 9 lebih 15 ini tidak ada lokasi yang sampai harus dihindari. Jangan lewat sini, jangan lewat sini. Nggak ada, ngawarasika. Kemanapun Anda menuju, jalur utama saja situasinya masih cukup baik kok. Kalau rute perjalanan Anda semua ada tol, ya tinggal masuk tol saja kan, udah jaminan enak. Tapi kalau untuk jalur Anda yang kira-kira tidak ada tol, ya masih baik, lancar situasinya. Tadi tuh pepak banget loh sebelum jam 9. Ada yang tanya mau ke Salatiga Solo, sudah ada informasi jawabannya yang tidak terpantau jauh ya durasi jarak infonya. Kemudian juga tadi langsung ada tanya, yang tanya Semarang Kendal langsung ada informasi juga, bahkan sampai jauh hingga Batang sana. Lalu juga tadi ada yang tanya Kubro Kaligawe langsung ada informasinya. Tadi sebelum jam 9 tuh benar-benar pepak banget sih informasinya untuk istilahnya menutup Kelana Kota sesi paginya. Walaupun siang harinya masih tetap lanjut ya sampai dengan nanti jam 12 WIB di Kelana Kota. Mohon maaf ya sekali lagi untuk streaming audio visualnya kok masih ada kendala, baik itu di website ataupun di TikTok. Jadi kawan Rasika bisa cek di audio saja ya, di WhatsApp, di website, di aplikasi. Untuk yang audio tetap normal bisa kawan, cuma untuk bisa nonton kitanya nih yang masih sedang ada gangguan. Mohon maaf kawan, kesalahan ada di kita bukan di device atau di gawai Anda semuanya. Yang tadi ada beberapa soalnya yang gak bisa nonton Rasika ini audio visual, tapi visualnya gak ada. Baik di TikTok, aplikasi ataupun di website, mohon maaf memang sedang ada kendala sejak kemarin, sedang kita cari tahu penyebabnya ya Pak, Bapak, Ibu semuanya. Tapi audio tetap normal kok, tetap bisa dinikmati informasinya lewat audio streaming. Oke kalau begitu informasinya tadi, oh satu agenda ding. Satu tadi ada agenda itu di Welahan, di Jalan Raya Welahan Kabupaten Jepara. Itu ada agenda pawai karnaval, pawai karnaval ya sama ya. Ada agenda karnaval yang diikuti oleh adik-adik tingkat PAUD dan juga TK sekecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Titik kumpulnya tadi di depan kantor kecamatan Welahan, tapi ya kondisi lalu lintasnya sih masih oke saja ya. Tadi Pak Lili itu tadi juga informasi ke Jeporo tuh sebelum kita tutup jam 9 tadi. Lewat sana juga enggak yang sampai menutup jalan sampai antre panjang gitu, tetap normal kedua arahnya. Tadi Pak Lili Rainer melintas di area Jalan Raya Welahan arah ke Gotri yang ketemu sama rombongan karnaval adik-adik tingkat PAUD dan TK sekecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Kita simak

0: headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika.
1: News Flash.
2: Gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia hingga terasa di Ekuador dan Panama menewaskan 111 orang dan merusak berbagai wilayah. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan seluruh warga negara Indonesia di Kolombia dalam keadaan aman dan tidak ada korban jiwa. Demikian News Flash.
0: Pak Wahyu, selamat pagi. Ini Pak Wahyu, perjalanan on the way dari Tlogosari ke Gunung Pati, kota-kota Semarang saja. Lalu lintasnya lancar katanya, perjalanan dari Tlogosari sampai dengan Gunung Pati, kota Semarang. Mantap, matur suwun. Informasinya Pak Wahyu. Wah, Pak Wahyu lagunya kok ini ya 90-an ya. Coba aku buka info dari kawan-kawan dulu deh. Kalau coba aku simpan dulu deh, ada ininya nggak ya, ada daur ulangnya nggak ya? Nggak ada. Lah, Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Ini Pak Adi Nugroho minta lagunya Widuri. Terus ada lagi dari Utinani, selamat pagi ya. Lagunya jangan yang tua-tua kawan Rasika, yang 2000-an, ah jangan yang 80-90-an ya. Tadi kan jangan ada dusta di antara kita, memang lagu lama tapi kan aku munculkan yang versi baru. Jangan yang lama-lama ya, lagunya minimal tahun 2000 ya, Kawan Rasika. Pak Dwi Rusmanto, selamat pagi. Keinginan ya, dari Sofia Lacuba, masuk gak mas? Keinginan dari Sofia Lacuba, featuring Indra Lesmana. Tahun 2000 nih, pas 2000, yus masuklah. Oke, matur suwun Pak Dwi Rusmanto. Kemudian juga Pak Abdul Khalil. Ada minta lagunya 5 Minute ya, yang Aisyah 2. Ini kok aku judulnya asing ya, enak tenan raki. Aisyah 2, 5 Minutes. Bu Heni Gina minta lagunya Afgan dan Leodra ya, judulnya Ada. Kemudian dari Mr. Yuli minta lagunya Masih Ada dari Elo. Kemudian ada Budian, selamat pagi Ruth Sahanaya, boleh pilih yang terserah deh, bebas yang enak pokoknya. Oke, matur suwun Budian Pati. Kemudian Pak Bambang Budianto minta lagunya Glenn Fredly yang Bebas. Glenn Fredly Bebas. Glenn Fredly Bebas. Oh. Wih. Ada gak ya di playlist musiknya Rasika? Kok ini kok gak ada ya Pak Bambang Budianto, Glenn Fredly? Oh, maksudnya judulnya Bebas. Allahu Akbar. Ya. Matur suwun. Pak Bambang Budianto, Pak Sofi Himawan, begitu indah dari Padi ya. Ini perjalanan Sukorejo sampai dengan Boja lancar. Minta lagunya Begitu Indah dari Padi. Mbak Ayum Indria minta lagunya Humania. Humania judulnya apa aja deh yang terserah. Humania lagunya yang terbaru enggak sih? Bu Ayum Indria. Terserah kok tahun 1994 ya Bu Ayum ya, lagunya yang lain Bu An. Minimal tahun 2000 ya. Pak Adi Moh Adib.
3: Selamat pagi pun.
0: Pagi,
3: request
0: Pak Adi.
3: Lagunya Payung Teduh aja pun. Yang Perempuan Dalam Pelukan. Ini meluncur dari Kaliwungu ke Kendal pun.
0: Banyak banget yang ke Kendal jam 9.
3: Situasi lalu lintasnya lancar dan cuacanya cerah. Selamat pagi.
0: Oke. Matur suwun Pak Adi, nanti kabar-kabar lagi ya. Situasi sampai dengan Kendalnya bagaimana. Pak Haryanto, selamat pagi. Aku juga perjalanan loh ini dari Bukit Semarang Baru sampai dengan Jerakah Aman Sulaiman. Aku mau ke Gubuk, mudah-mudahan lancar sentosa ya. Minta lagunya Tompi yang Menghujam Jantungku. Wah, sementara tuh Pak Haryanto, lancar itu, laporan terakhir itu tadi soalnya jam 7.30. Pak Astohar yang tidak ada di Gubuk, sudah sampai Kubro, benar-benar gak ada laporan sama sekali, laporannya di Kubro nih kuih. Pertanda kalau jalurnya lancar, dan sampai dengan saat ini belum ada report juga nih. Tadi tuh sebenarnya ada yang tanya jam 8.15 dari Semarang mau ke Purwodadi kan, kayaknya sih saat ini belum ada informasi dan kepadatan lanjutan sih mengenai laporan di jalur Semarang menuju Gubuk Purwodadinya. Pak Wahyu, Jeporo, selamat pagi. Ah, ini ketemu sama rombongan ini, rombongan karnavalnya di Melahan tadi, gemes pol. Merah putih, pakai kostum-kostum yang gemas juga. Ah, pengen karnaval. Kok aku biar gak tau melu-melu karnaval ngono ya. Eh, Rehan, kamu dulu waktu sekolah, entah itu TK, SD, SMP, SMA, pernah ikut karnaval gak?
2: SMP pernah.
0: Pakai kostum apa?
2: Pakai kostum yang pertama pramuka, terus yang kedua terus? Pakai baju adat gitu.
0: Baju adat dari mana?
2: Pakai lurik.
0: Ah, gemes. Kok itu kamu pakai baju adat gitu disuruh sekolah apa?
2: Iya, dari
0: ujung-ujung maju.
2: Dari sekolahan.
0: Terus yang bajunya dari?
2: Nyewa di situ.
0: Nyewa sendiri?
2: Iya.
0: Iya, gemes banget. Kok aku enggak tahu ya melu karnaval-karnaval gitu ya, enggak ada memori blas di kepalaku melu karnaval pakai kostum-kostum gitu. Ini katanya Pak Wahyu Raim Laude yang ikro ya pun karnavalnya sudah selesai katanya. Karnaval sudah selesai dan sudah pada kembali ke TK atau PAUD masing-masing. Cepat sekali. Iya gak cepet ding. Wong tadi kita pertama kali dapat info sejak jam 7. Dan ini kan antar kecamatan, sekolah di kecamatan saja kan, tidak tingkat kabupaten. Oke lah kalau begitu, matur suwun Pak Wahyu. Nah ini agendanya di Jepora aja sudah selesai, berarti pertanda ke depan juga perakiraannya akan baik dan ramai lancar saja ya. Pak Puta Aryatama.
4: Selamat pagi Mas Yudhakun. Perjalanan
0: Yus, selamat pagi.
4: Ya, ini sudah sampai pabrik roti NISIN.
0: Kalah masih ke pabrik roti kok dari sebut.
4: Tadi ada insiden ya di
0: mana tuh?
4: Depan Kecamatan Tuntang. Sepertinya masih tergeletak itu pengendaranya. Belum ada ambulans yang datang tadi. Untuk lalu lintasnya secara umum masih lancar semua Mas Yuda pun. Request lagunya Mas Yuda pun Dere yang kota Mas Yuda pun. Terima kasih Mas Yuda pun.
0: Baik, matursun Pak Puta Aryatama. Update terbaru dari Slot 3 menuju arah Ungaran Semarang. Sebentar, ini lagunya udah berapa nih? Kok aku tinggal ketak-ketik wey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lagunya Pak Puta Aryatama, berarti nanti lagu penutup ya. Jam 12 kawan, sudah 12 lagu nih. Satu lagi untuk cadangan lah. Pak Farhan, selamat pagi. Iwan Fals mas. Wah, sesok ya Pak Farhan ya. Tahun 1988 oh. Pak Apriliano, selamat pagi. Aku minta lagunya Aku Tak Biasa ya, kalau ada yang cover. Aku Tak Biasa? Aku Tak Biasa ini Alda Risma, iya betul. Coba ini Pak Apriliano nih.
5: Semangat pagi Mas Yuda dan semua kawan-kawan Rasika. Ini saya perjalanan dari Semarang menuju Sumowono. Tapi nanti ke Karangjati dulu Mas Yuda. Ini jam 9.20 melewati apa ini ya, Kodim apa ya Mas. Tanjakan itu mas, yang ada ubi-ubi.
0: Oke, ya Kodam ya.
5: Ubi madu, itu mas, ubi cilembu. Ah, ada catatan, ada trailer ya mas. Trailer mogok di lajur kiri mas. Untuk teman-teman selalu berhati-hati. Untuk jalannya masih lancar aja mas. Semoga tidak ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Oh iya, aku tuh juga masih mencarat info truk mogok di sana itu sejak tadi jam 6 loh guys, literally sejak jam 6. Tapi dampak lalu lintasnya masih belum ada laporan yang signifikan ya mengenai informasi jalan rayanya di kawasan Kodam, Jalan Perintis Kemerdekaan kawan, yang informasinya ada truk mogok itu sejak jam 6 kawan, tapi untungnya sampai informasi terakhir jam 9 masih lancar. Ya wis syukurlah kalau gitu Pak Yohanes DK, selamat pagi. Kondisi Jalan Pantura Wali Songo ya, sampai dengan QQ alias KIW. Lalu lintasnya ramai lancar. Masih belum terlihat peningkatan volume kendaraan di Pantura Wali Songo simpul KIW ya. Ini laporannya Pak Yohanes DK. Minta lagunya Aril ya, yang cinta bukan dusta. Ya wis itu ya Kawan Rasika, lagunya sudah penuh. Ini aja lagunya cinta bukan dusta cadangan ya. Ini aku sudah mengkoleksi 13 lagu sampai dengan nanti jam 12 dan aku yakin kau ini enak-enak sih. Ini lagu pilihannya kawan-kawan yang sudah aku terima. Yang lain besok lagi ya guys, Pak Enggal sesoknya ya Pak Enggal, lagunya sudah penuh ya. Pak Deve juga sesoknya ya Pak Deve, Pak Jarot, Bu Asmati juga, Pak Andra Wibowo sesoknya ya lagunya, kemudian Pak Sejati juga minta lagunya Aisyah 2 juga. Oh berarti podo koyok kawan kita tadi ya, manut katane. Pak Parianto, perjalanan dari Boyolali sampai dengan Lemah Abang, Lemah Abang ke Karangjati, lancar mas, udah gitu aja katane Pak Parianto. Sip, matur suwun kalau gitu informasinya kawan-kawan, seneng aku. Jalurnya kok masih lancar-lancar dan lancar kayak gini. Lagunya sudah penuh ya guys, besok lagi ya guys. Pak Danang Arif, besok nah ya. Pak Miftah juga, besok nah Pak Miftah ya. Bu Atin, Bu Atin Wahyuning Tias, Pak Gun juga sama besoknya ya, Bu Hastuti juga lagunya besok lagi Kawarah Sika ya. Sudah penuh, jadi selamat menikmati informasi jalan raya dan lagu-lagu pilihan Kawarah Sika yang sudah dipasang. Sampai nanti selesai jam 12.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Kisruh mewarnai aksi unjuk rasa dua kelompok yang pro dan kontra terhadap rencana pengajuan dana talangan Pemkab Jember senilai 786 miliar rupiah di gedung DPRD Jember pada Senin. Masa pendukung yang terdiri dari para kepala desa tergabung dalam APDESI dan PKDI turut menyampaikan aspirasi. Petugas langsung memisahkan kedua kelompok. Masa penolak diarahkan ke ruang badan musyawarah, sementara pendukung menuju ruang rapat paripurna. Ketua PKDI Jember, Meseran, menyebut kedatangannya untuk menyampaikan keluhan pihak desa dalam RDP. Sedangkan keributan yang melibatkan seorang kepala desa disebutnya merupakan urusan pribadi.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan TNBTS terus meluas. Diperkirakan saat ini sudah mencapai 520 hektar. Melihat situasi ini, diperkirakan luasan lahan yang terdampak kebakaran masih berpotensi terus bertambah. Mengingat cuaca di wilayah Bromo terpantau cerah dengan kecepatan

0: Selamat pagi, saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan, memasuki puncak musim kemarau, 8 kebakaran terjadi di Kabupaten Madiun. Tak hanya rumah, kebakaran juga melanda lahan dalam 2 pekan terakhir. Bobby Saktia Putra Lubis, pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Madiun, mengatakan banyak kebakaran melanda lahan dikarenakan faktor kelalaian warga. Salah satunya membuang puntung rokok sembarangan. Bobby bilang kasus kebakaran mulai terjadi saat musim kemarau pada pertengahan Juli 2026. Kasus kebakaran yang dilaporkan rata-rata terjadi pada lahan tebu dan bambu milik petani. Selain persoalan buang puntung rokok sembarangan, kata Bobby, perilaku warga yang suka membakar sampah dan langsung ditinggal juga menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran lahan.
1: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. DPRD Surabaya meminta Inspektorat Usut Jaringan Penipuan Loker Pemkot, Yona Bagus Widiatmoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya bilang, harus ditelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Sebelumnya, 2 oknum tenaga harian lepas THL dari Dishub dan Satpol PP diberhentikan sesudah diduga terlibat penipuan. Modusnya, pelaku menjanjikan loker pegawai Pemkot jika korban membayar sejumlah uang. Yona menyebut Inspektorat harus melakukan observasi menyeluruh, kerugian korban bukan tanggung jawab Pemkot, tapi penuhnya tanggung jawab pelaku.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
3: Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
4: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
3: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
4: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
3: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
4: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
5: Info Cuaca.
6: Kita menuju ke info cuaca dulu untuk hari ini kawan. Perakiraannya akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya, ada Mbak Rani Puspita Ekawati yang akan menyampaikan. Mbak Rani Puspita, silahkan infonya.
7: Baik, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi para pendengar. Seperti biasa kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku pada pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang ini di pagi hingga siang hari nanti secara umum kondisi cuaca cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di siang atau sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan kami selalu menghimbau agar masyarakat ini selalu dapat mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan, terutama di musim saat ini, dengan berhati-hati atau menghindari membakar sampah secara sembarangan dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan juga untuk informasi tambahan, ini kami menginformasikan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah ini cukup tinggi berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuda.
6: Oke.

0: Eh Mbak Rani Puspita, kemarin aku baca di Kompas Mbak Rizka Maulida bilang kalau Semarang ini berpotensi kekeringan meteorologis. Itu apa maksudnya Mbak Rani?
1: Kekeringan meteorologis, ya itu apa salah satu apa ya mas fenomena atau akibat dari musim kemarau. Jadi memang musim kemarau kita kan juga lumayan diperkirakan lumayan lama gitu ya. Dan memang di bulan Agustus ini diperkirakan puncak musim kemaraunya untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, termasuk wilayah Semarang. Jadi memang hampir banyak tempat yang berpotensi mengalami kekeringan di bulan ini.
0: Daerah seperti apa yang masuk kategorinya kekeringan meteorologi seperti ini, Mbak Rani?
1: Yang pasti itu dia di sekitar wilayah pesisir atau di dataran rendah itu sudah pasti ada potensi, Mas. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk di wilayah dekat dengan dataran tinggi, begitu itu juga di bulan lalu juga sudah ada apa laporan kalau memang beberapa wilayah mengalami kekeringan itu juga sudah ada. Memang karena itu tadi, kita musim kemarau ditambah ada El Nino itu tadi. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi. Selain kemarau, kita juga mengalami curah hujan yang juga menurun, jadi memang semakin kering gitu, jadi hampir merata untuk wilayahnya gitu mas.
0: Kata kekeringan meteorologis ini sudah dipakai sejak lama Mbak Rani atau baru-baru ini aja istilah kekeringan meteorologis yang kemarin disampaikan Mbak Rizka Maulida di Kompas yang aku
1: sebenarnya udah lama sih mas, memang karena kekeringan ya meteorologis karena memang diakibatkan karena cuaca begitu.
0: Oke, sip lah kalau gitu. Matur suwun sudah membantu menjawab keterangannya Mbak Rizka Maulida ya. Selamat pagi Mbak Rani Puspita. Terima kasih.
1: Sama-sama Mas.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
4: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
3: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
4: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
3: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
6: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Ini loh maksudnya ya, lagu-lagunya ini judulnya Keinginan dari Sofia Lajuba dan Indra Lesmana. Oke, masuk playlist nih lagu nih. Enak banget ini lagunya. For me ya, masuklah sebagai kategori lagu enak lah. Ini pribadiku ya, Kawa Rasika, langsung masuk ke playlist di streaming musik di handphoneku ya, ini lagunya Keinginan. Sofia Lajuba, Kawa Rasika dengan Indra Lesmana. Untung lalu lintasnya baik, lalu lintasnya kondusif, kemudian juga didukung dengan cuaca yang terpantau baik. Tapi tadi kita dapat informasi kan dari Pak Wahyu mengabarkan kalau di apa karnaval di Welahannya itu informasinya kan sudah kembali ke tempat masing-masing toh tadi. Nah, ini kalau katanya Pak Wondo bilang melintas jam 9.20 masih ketemu ya sama rombongan karnavalnya. Tapi ya masih lancar aja kan, enggak yang sampai macet toh, Pak. Rame sekali, gemes pal lihat anak-anak kayak gini tuh, ih gemes banget yang Warasika. Pengen aku jadi guru beneran deh. Ditempatin di mana aja deh, enggak apa-apa di Sulawesi Barat, di Indonesia Timur, di pedalaman Sumatera wis enggak apa-apa loh, aku mau banget jadi guru Warasika ya. Guru anak-anak di apa sekolah-sekolah terpencil gitu aku mau banget sih. Enggak apa-apa digaji 300.000, digaji 400.000 wis iso lah, 400.000 iso aku urip. Pengen banget aku jadi guru ya, Kawa Rasika. Melihat anak-anak, melihat masih banyaknya PR di bidang pendidikan tuh kayak rasanya aku pengen terjun gitu di dunia pendidikan. Nah, ini tapi tadi Pak Pak Wondo lewat di jalan raya Welahannya pas di puncak rame-ramenya tadi ya, 9.30. Tapi ya lalu lintasnya masih beriringan mengalir saja, tidak yang kemudian ngeblok jalan sehingga kedua arahnya ada rekayasa, masih terpantau mengalir situasi arus lalu lintasnya di sana. Ini tadi Pak Wondo sampai telepon ya, belum selesai pun 9.30 masih banyak rombongannya. Ah, gemes banget dijak dada karo Pak Wondo. Halo. Ih, gemes banget lihat anak-anak tuh ya. Gemes pal. Matur suwun ya Pak Wondo ya, infonya sekali lagi tidak berdampak ke lalu lintas signifikan kok. Masih mengalir saja lalu lintasnya ya, beriringan bareng-bareng. Thank you Pak Wondo ya. Guys, lagunya sudah penuh ya guys. Besok lagi lagunya. Lagunya sudah penuh sampai nanti jam 12. Bu Mirzawati, besok lagi ya Bu Mirza. Pak Adi Nugroho, sip. Matur suwun Pak Adi. Gimana agendanya pagi ini, sudah selesai kah? Sudah kembali ke ruangan nih kalau ini Pak Adi Nugroho nih. Kemudian dari Utinani, selamat pagi. Oke, coba nanti kita buka dulu deh ya. Tapi lagunya besok lagi ya Utinani. Lagunya sudah penuh sampai nanti jam 12. Kita simak headline dulu di News Flash yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini. News Flash.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama penegak hukum laut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga 360 miliar rupiah dari penangkapan ikan ilegal. Operasi berbasis teknologi satelit dan patroli udara ini berhasil menangkap sejumlah kapal asing tanpa izin demi menjaga ekosistem bahari dan nelayan lokal. Demikian News Flash.
0: Pak Iping, matur suwun sekali Pak Iping sudah bersama kita ya kan sejak tadi, matur suwun. Kemudian juga tadi ada Pak Lik yang tadi mau ke Jogja kan lewat Bawen Ambarawa Jambu. Nah, ini bagaimana informasinya Pak Lik?
2: Untuk yang di Cimory harusnya lancar.
0: Oh, masih lancar. Mogoknya masih, Pak?
2: Ada truk yang mogok karena nggak kuat nanjak sepertinya di lajur sebelah kiri. Di tanjakan sebelah Cimory. Mobil tronton warna hijau. Satu.
0: Pokoknya masih ya di yang ditanjakan setelah Samban arah Bawen, tapi lalu lintasnya lancar guys.
2: Oke Mas, di tanjakan Cimory dari arah Semarang memang ada tronton mogok di lajur sebelah kiri, tapi jalur lancar jaya, tidak ada kendala satu apapun. Saya sudah sampai di Mbawen ini. Terima kasih, Mas.
0: Wah, kita yang terima kasih pun sudah diinfokan. Sip, lalu lintasnya masih lancar. Pak Nicholas Aham juga besok lagi, Pak Nicholas ya. Untuk lagunya Pak Santo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Kudus terang benderang ini. Udaranya agak panas tapi untungnya ada sedikit nuansa sejuk-sejuk dinginnya. Matur suwun Pak Santos, lagunya besok nah ya Pak Santos ya. Pak Sugeng Adi, ini Pak Sugeng Adi melaporkan situasi dari perbaikan Pantura. Di Jalan Pantura, Jalan Lingkar Pati, yang dari Juwana itu ada ketersendatan, ada kegiatan rabas-rabas pohon. Yang dari Lingkar Pati ke arah Rembang diarahkan belok ke kota, Mas, berputar naik lewat jalan beton yang baru. Ini tepatnya di Jalan Lingkar Pati ya, Kawan Rasika infonya. Katanya kok sampai ada pengalihan arus karena ada kegiatan rabas-rabas pohon di kawasan Jalan Lingkar Pati. Yang dari Jalan Lingkar Pati mau ke Juwana atau menuju arah Rembang, infonya diarahkan masuk ke kota. Berputar, kemudian juga naik masuk ke jalan yang baru, katanya Pak Sugeng Adi. Cuma kalau aku lihat dari videonya Pak Sugeng, kok yang arah Semarangnya yang padat banget ya ini infonya. Dari videonya Pak Sugeng Adi. Nggih pun, matur suwun informasinya noted ya. Di Jalan Lingkar Pati ada kegiatan pemotongan pohon. Rabas-rabas, sorry bukan pemotongan. Rabas-rabas pohon di kawasan Jalan Lingkar Pati Ngawar Rasika, sehingga ada rekayasa yang dilakukan oleh petugas di sana. Salah satunya untuk kendaraan yang dari Pati mau menuju arah Juwana itu dibelokkan menuju arah ke kota Pati. Matur suwun Pak Santos ya, Pak Santos dari Kudus, cuaca cerah. Kemudian juga Pak Sugeng Adi, perjalanan dari Kudus sampai dengan Lingkar Pati ini yang sedang ada kegiatan rabas-rabas pohon di sana. Pak Freddy Baja,
3: selamat pagi menjelang siang Mas Yuda.
0: Pagi Pak Freddy.
3: Wow, Mas Yuda luar biasa ya, untuk menjadi inspirasi bersedekah. Malah saya lihat di statusnya Rasika. Semoga rezeki Mas Yuda lancar. Amin. Sehat selalu ya Mas Yuda. Sale nih contoh, aku nak misale gak ono duit arep mangan nongone Rasika
0: nyebut Mas Yuda purun. Yeah. Boleh lah, monggo.
3: Semangat Mas Yuda, bisa menjadi tokoh inspirasi buat kita semua. Oh iya Mas Yuda, saya perjalanan dari Semarang mau ke Yogyakarta lewat konvensional. Ada hambatankah? Aku nanti keluar di exit tol Mbawen terus masuk Ambarawa.
0: Oke.
3: Okay. Makasih Mas Yuda, sehat selalu.
0: Amin. Sudah
3: sarapan belum Mas?
0: Sudah sarapan kok, tenang saja. Kan kalau jam 9 tuh kan lagunya banyak tuh. Jam 9 teng-teng kabar Jawa Tengah lagu. Lah menurut Anda aku ngapain tuh kalau di situ? Nah, Pak Freddy, tadi ada Pak Ali tuh yang on the way ke Jogja juga. Terakhir sampai dengan Bawen dan sampai dengan saat ini belum ada report kembali. Jadi ya kalau aku bisa bilang lalu lintasnya sih masih ramai lancar aja Pak Freddy Baja. Paling tidak di wilayah koridor Kabupaten Semarangnya ya. Semarang Bawennya masih baik, lancar, tol ataupun arteri. Nanti Ambarawa Jambu juga masih belum ada notch atau hambatan signifikan di jalan rayanya.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Warga desa Rendeng, Kabupaten Kudus, kembali mengeluhkan polusi debu yang diduga berasal dari aktivitas pabrik gula Rendeng. Debu terbawa angin hingga ke permukiman membuat rumah dan kendaraan kembali kotor. Warga juga mengaku mata terasa sakit dan kelilipan akibat debu. Warga berharap pihak pabrik segera melakukan evaluasi dan mengurangi sebaran debu. Sementara itu, Wakil Manajer Teknis PG Rendeng, Yuka Aditya, mengatakan debu berasal dari fly ash, hasil pembakaran ampas tebu. Salah satu filter penangkap debu mengalami gangguan dan belum bisa diperbaiki karena musim giling masih berlangsung. Sebagai langkah sementara, PG Rendeng menambah titik penyemprotan air dan memasang paranet untuk mengurangi serapan debu ke permukiman. Sungai Bangau di Desa Bulumanis Lor, Kabupaten Pati, sepanjang 5 km hingga ke pantai menghitam dan mengeluarkan bau busuk. Kondisi ini diduga akibat pencemaran limbah pabrik tapioka di wilayah Margoyoso. Ketua Aliansi Warga Anti Limbah Supriyadi mengatakan pencemaran ini menjadi yang terparah dalam 7 tahun terakhir. Limbah kulit ketela disebut menumpuk di sepanjang sungai hingga bibir pantai. Dampaknya nelayan kesulitan melaut, sementara tambak warga juga terdampak karena air tercemar. Bahkan ikan di sekitar perairan disebut banyak yang mati. Sementara itu, DLH Kabupaten Pati menyatakan akan mengecek pabrik tapioka di Margoyoso, termasuk memeriksa kesesuaian baku mutu limbahnya. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan BBWS terkait usulan normalisasi sungai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.

0: kita lanjutkan lagi perjalanan bersama Kelana Kota untuk edisi siang hari ini kawan, di tanggal 11 Agustus 2026 sampai dengan jam 10.00 kawan. Situasi arus lalu lintas masih cukup baik dan juga kondusif ya arus lalu lintasnya. Cuma ini kita dapat informasi dari Ibu Po, ngasih informasi kok katanya di Jalan Diponegoro Ungaran, setelah Undaris Ungaran arah menuju ke Bawen itu kok katanya tersendat. Infonya ada, apakah di situ di sekitar Jalan Diponegoro Ungaran Ngawarasika ya, yang arah menuju ke Babadan, yang arah menuju ke Babadan, informasinya kok ada antrian itu di sana, apakah karena truk mogok kah, apakah ada ini merambat mulai dari mana Bu Po, infonya dari Babadan mundur lagi. Oh jadi dari batas nih ya, tadi bilangnya Bu Po ya, dari batas Ungaran ya maksudnya ya, bukan batas yang kota dan kabupaten sana di Taman Unyil, tapi di batas Ungaran. Batas Ungaran arah menuju ke Babadan, informasinya ada antrian mulai dari batas. Kalau kita dapatkan sih informasi sementara laporan kepadatannya sampai dengan ini ya, sampai dengan menjelang masuk pabrik Poliplas itu loh, pertigaan Gedanganak. Informasi sementara, nah penyebabnya apa? Nampaknya sih informasinya karena truk mogok, Bu Po. Kalau ada ralat nanti tolong disampaikan ya. Informasi sementara ada truk mogok laporannya. Oh, sorry ada Pak Rizky Septa nih. Ada pemeliharaan jalan. Ada pemeliharaan jalan, Bu Po. Nih informasi dari Pak Rizky Septa Al-Fajar yang perjalanan menuju arah ke selatan toh, menuju arah Ungaran, Babadan, Bawen dan sekitarnya. Apa ki Pak Rizky Septa ki jano ketemu sama telolet ya Pak Rizky Septa.
1: Pagi Chelsea pun.
0: Pagi.
1: Pukul 9.25 ini sampai di daerah Terminal Banyumanik menuju ke Kota Ungaran, Salatiga dan Ambarawa ya. Itu tadi ternyata saya di video temannya Pak Hendrik Tuyul ya bun. Beliau pas bawa bis, Pak Hendrik Tuyulnya yang itu yang video adalah kernetnya. Gitu ya bun ya. Lalin masih ramai lancar dari muter-muter di daerah Sirojudin, Mula Warman sampai dengan Jalan Jati, Banyumanik, aman semua. Terima kasih.
0: Oke. Matur suwun Pak Rizky Septa Al-Fajar. Nah ini ya sudah sampai Ungaran
1: pun di batas kota ini pun arah ke selatan terjadi ketersendatan, belum tahu ada apa ini ya, masih melanjut saya di daerah batas kota depan tahu bakso Bubuji. Nah ini ya pun ya nggak tahu nih, belum ada, belum kelihatan ada apanya, tapi dari kiri dari sampai depan. Tak apa-apa dulu ya bun ya.
0: Tuh udah kelihatan ya perbaikannya.
1: Oh ada pengecatan marka jalan ya bun, ternyata bun.
0: Okay.
1: Ini ada pengecatan. Oh perbaikan bun, perbaikan tak kira pengecatan.
2: Melihat masih banyaknya PR.
1: Ini ya bun ya.
2: Kayak rasanya aku pengen
1: terjun. Ada perbaikan jalan di jalan.
2: Ini tapi tadi Pak.
1: Terima kasih ya bun ya.
0: Oh kita yang terima kasih pun. Ini soalnya ada Bu Poh dan mungkin ada beberapa kawan yang bertanya toh di jalur Ungaran arah menuju Babadan, ketersendatannya kenapa? Ada pemeliharaan jalan ya kawan, persis di batas kota Ungaran arah Babadan, pekerjaan jalannya menutup lajur sebelah kanan, jadi lalu lintasnya merambat nih infonya. Pak Rizky tadi merambat berapa lama Pak Rizky? Lama atau tidak waktu antre di jalan Diponegoro Ungaran tadi arah menuju Babadan nih? Kita tunggu lagi nanti informasi selanjutnya. Tadi juga masih ada info di bawah jam 10, itu ada Pak Sasmito.
3: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Sasmito.
3: Ini posisi saat ini di Jalan Kaligarang Raya. Suasana udah lancar mencair.

0: tanpa hambatan, baik dari arah jalan Kelut, dari arah Gedung Batu ini, semuanya lancar jaya tanpa hambatan. Monggo silahkan untuk kawan-kawan Rastika yang melintas di kota Semarang,
1: lancar,
0: tetap hati-hati
1: ya
0: di perjalanan, waspada sekeliling, dan patuhi rambu lalu lintas. Begitu Mas Yuda, selamat siang, selamat bertugas. Salam sejahtera selalu.
1: Amin. Matur suwun Pak Sasmito, ini menambahkan situasi di kota Semarang ya, yang lalu lintasnya masih lancar secara umum. Nah, dari kawasan Jalan Kaligarang, kota Semarang, aku dapat laporan dari Pak Nur LSS iki. Pak Nur LSS memantau dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Informasinya sudah mulai bubaran ospek. Hah, bubaran ospek? Jam piro iki pun? Jam 10. Ini dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Sumpil Pak, masa sampai jam 10? Ora sampai 3. Oh, nanti berangkat lagi.
2: Tadi pada berangkat anak teknik UNES itu jam 3 pagi udah pada berangkat.
1: Buset, jam 3 pagi. Oh, gitu kegiatan pengenalan mahasiswanya. Oh, alah, berangkatnya jam 3 pagi, jam 10 pulang. Ini lalu lintas masih lancar ya. Ini Pak Nur memantau dari sebuah warung penyet. Di sebuah warung penyet yang ada di kawasan Sekaran Gunung Pati, kota Semarang. Buset, lah mangkat jam piro iki nek jam 3 isuk berangkatnya. Ini aku baru tahu nek sama menek UNES agenda ospek Fakultas Tekniknya sampai jam apa mulai jam 3 ya. Ya kudu nginep ra nek ngono. Event rumahnya di kota Semarang loh ya. Oh iya bener nih Pak Nur langsung nambahi. Jam 4 pagi itu masih sudah harus di lokasi pun. Jadi jam 4 sampai jam 10. Oke, baik-baik kalau begitu. Mangat ya mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Negeri Semarang. Pengenalan mahasiswa barunya mulai jam 3 isu. Nah, ini lagi pada sarapan nih. Fakultas Tekniknya sebelah mana sih, Pak Nur? Sebelah kanan apa sebelah kirinya jenengan? Ini lagi pada mampir di warung penyetan nih, pada pakai baju hitam putih-hitam putihnya. Oke, thank you so much informasinya. Menyapa dari Gunung Pati, kota Semarang ya, Kawan Rastika, di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Ini bubaran ospek katanya. Karena mulainya tadi jam 3, pantas. Hah, jam 10, bubaran ospek. Lah sinau apa juga anak sama ini jam 10 kok wis bubaran. Ternyata mulai ini jam 3 isuk subuh. Itu semua, Bo. Ini Bu Mirjawati langsung bilang gini, Mas, kalau Universitas Negeri Semarang itu kalau ada kegiatan mahasiswa baru memang mulainya sebelum subuh sampai sore katanya. Oh iya toh, jujur aku baru tahu loh. Aku kenal banyak orang UNES tapi kayaknya baru tahu nek semuanya kegiatan UNES ki nek mahasiswa barunya mulai subuh. Matur suwun ya guys, infonya kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi menyalurkan transfer ke daerah senilai 18,9 triliun rupiah bagi 546 pemerintah daerah guna memastikan gaji dan tunjangan P3K. Penyaluran anggaran khusus ini diambil untuk meringankan beban APBD sekaligus meningkatkan pelayanan publik bagi guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Demikian News Flash.
1: Pak Budi Pambiwara, selamat siang.
4: Pagi Mas Yuda, pagi Bung Jamal. Salam sehat selalu ya. Ini baru nyimak ini. Iya, itu lagu Keinginan Aku Is The Best itu Mas. Cuma gak tahu nih keinginannya Mas Yuda tuh mau jadi guru atau mau ikut karnaval. Oke nih, aku kota-kota saja. Salam sehat selalu. Dan untuk teman-teman kawan-kawan Mas Bagri, Mas Win, hati-hati di jalan selalu.
1: Oke. Mas Wah, juga tak kembali loh Pak Budi Pambiwara ki, isi dah aku ya. Mas terusan Pak Budi ya. By the way, pekerjaan jalannya itu tadi di jalur Ungaran yang arah Babadan ya. Ungarannya Ungaran yang batas kota sana, bukan yang batas antara kota apa batas di Taman Unyil, tapi batas yang di Gedang Anak Ngawarasika. Itu ada pekerjaan pemeliharaan jalan di lajur sebelah kanan. Informasinya sih katanya sekarang antreannya sudah cukup panjang ya, sudah sampai Balai Bahasa infonya. Wah, panjang sekali nih Kawan Rastika, jadi mending masuk tol saja. mungkin Anda sudah di Ungaran ya, masih sampai RS Rumah Sakit Gondoswarno atau mungkin masih sampai Pasar Bandarjo, Ungaran dan sekitarnya, mending masuk tol saja. Soalnya kok ketersendatannya sudah mengular cukup panjang ini, sampai dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Merambatnya sampai terus hingga kawasan Gedanganak nanti, karena ada pekerjaan pemeliharaan jalan menutup satu lajur di sebelah kanan. Pak Tio.
5: Selamat pagi Mas Yuda. Ini saya tadi jalan dari Boja mau Kaliwungu Kendal, ada jalan amblas setelah Darupono ke arah Kaliwungu. Hati-hati, tadi ada warga yang mengatur untuk pembagian jalannya.
1: Oke.
5: Itu nun.
1: Matur suwun Pak Tio.
5: Tapi jalan jalur dari Boja ke arah Kaliwungu lancar, aman. Oke.
1: Baik, matur suwun ya. Ya lancar saja sih nek semono ana jalan ambas ya koyone kok tidak aman kudune. Matur suwun ya Pak Tio, laporannya dari Jalan Raya Boja Kaliwungu. Masih ingat informasi jalan amblas yang sudah kita laporkan berkali-kali sejak 3 bulan yang lalu? Ternyata sampai dengan bulan Agustus ini belum merdeka guys di sana. Karena masih ada titik amblasnya itu di Jalan Raya Boja Kaliwungu daerah Hutan Darupono. Laporannya Pak Tio nih hari ini ternyata masih ada dan lalu lintas masih dibantu pengaturan oleh warga sekitar. Pak Puta Aryatama.
6: Ah, sudah pun update laporan sudah sampai di Jalan Majapahit. Untuk perbaikan di Brigjen Sudiarto masih lancar saja Mas Yuda. Sebentar lagi akan sampai kantor di Kekancan Mukti ya Mas Yuda. Mudah-mudahan okay. Semua kawan Rasika sehat selalu dan lancar semua. Terima kasih.
1: Matur suwun ya. Nah, ini perjalanannya Pak Putar ya, tamat tadi dari Solo Tigo ya kawan. Dari Solo Tigo masuk tol Semarang ABC, keluar jalan Brigjen Sudiarto, eksit tol Gayam Sari lancar. Nah, cuma kalau saat ini Anda melintas jalur sebaliknya ya, di Ungaran lagi ada antrian nih, karena ada pemeliharaan jalan di Jalan Diponegoro. Oh, berarti sudah masuk Jalan Jenderal Sudirman, ngawar Rasika infonya. Tadi aku langsung diralat. Itu sudah Gedanganak, sudah masuk Jensut Ungaran pun. Oke, matur suwun. Berarti sudah antrenya sudah antar dua jalan utama ya. Di jalur utama Ungaran menuju arah Babadan. Informasinya merambat sampai dengan setelah Balai Bahasa nih. Detik ini aku menyampaikan dari beberapa info lalu lintas yang kita terima. Karena ada pekerjaan pemeliharaan jalan. Silakan lewat tol kawan. Tol Semarang Solo mulai dari Banyumanik Ungaran Bawen lancar saja kedua arahnya. Nanti kita pantau lagi informasi selanjutnya bagaimana dari berbagai ruas jalan bersama Kelana Kota Siang sampai jam 12 nanti.

0: 500.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang, Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa, Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Bayangkan semakin banyak kawan-kawan Rasika yang melintas di jalur Ungaran menuju arah ke Babadan ya. Informasinya merambat kawan karena ada pekerjaan jalan. Ini ada Pak Imam Secangki ternyata juga lewat kono. Sebenarnya sih aku sudah tahu infonya ya. Jalan arah ke Babadan itu tersendat dari Ungaran, tapi memang tak sengaja untuk melatih kesabaran. Kudu sampai dilatih banget po Pak Imam ya. Ini Pak Imam Secang tadi merambat mulai dari pertigaan Undaris ya, pertigaan traffic light Undaris yang arah ke Babadan sudah tersendat. Nih, perbaikan jalannya. Perbaikan jalannya kawan ini scraping feeling overlay ya kawan, tidak cuma pengaspalan jalan saja, soalnya ada lokasi yang sampai digerong itu kawan. Jadi di scraping, baru di feeling, lalu di overlay, SFO, asik deh, gue jadi tahu kan istilah kayak gitu. Berarti kalau aku hitung dari atensinya Pak Imam Secang, tadi merambat mulai dari jam 10 lebih 30, kemudian 10.45, sudah ketemu sama titik pekerjaan jalannya, berarti kurang lebih 15 menitan. Ini kemudian ada kawan 1258 juga tanya, mulai dari jalan Diponegoro Ungaran ya, arah menuju Babadan kok tersendat ada apa? Oke, sudah terjawab ya. Kawan 1258, ini kalau aku hitung juga dari atensinya kawan kita butuh waktu sekitar 15 menitan sih untuk lepas antrean. Arah menuju Babadan ya, kalau yang arah menuju ke Semarangnya sementara masih lancar. Pak Rizky Septa tadi yang ngasih informasi menuju arah selatan, toh, nah setelah sampai di lokasi perbaikan jalan di Ungarannya, arah menuju Babadan ini sudah sampai mana Pak Rizky?
1: Perkembangan ketersendatan di tempatnya kawan Jenny Herianto dan kawan Freddy Sariroti bekerja di daerah Samban Maju, dikit ya pun ya, tidak terlalu panjang ketersendatannya, hanya pendek aja ya, ini terontonnya pun itu ya.
0: Oke,
1: okay. Lancar. Terima kasih.
0: Kita yang terima kasih pun. Berarti dari Semarang sampai Bawen ketersendatannya di Ungaran saja ya. Termasuk kalau Pak Imam Secang menanyakan kan mau ke arah Bawen toh. Berarti setelah Ungaran lancar setelah perbaikan jalan di sana. Sip. Kalau gitu, matur suwun ya kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu yang sedang pada antre, kalau Anda sudah terjebak ketersendatan ya wis gak apa-apa. At least sudah tahu jawaban di depan ada apa kan? 15 menit tuh kalau aku hitung dari laporannya Pak Imam Secang sama kawan di 1258 antreannya mulai dari sebelum traffic light Undaris sampai sekitar pertigaan Gedanganak Ungaran ya di jalan Jenderal Sudirman Ungaran Ngawarasika. Yang arah menuju ke Babadan atau arah menuju ke selatan. Karena ada kegiatan pekerjaan jalan. Karena di sana kan ada jalan yang istilahnya jendul-jendul tuh di sana. Jendulnya bukan cuma satu loh. Jendul-jendul kayak jendul-jendul lah gitu. Pokoknya kayak jerawat yang lagi merah-merah gitu Ngawarasika. Nah kan akeh banget tuh yang dikeruk. Jadi saat ini pekerjaannya ada di lajur sebelah kanan. Mbak Lia, selamat siang. Oke, matur suwun Mbak Lia, coba nanti kita buka dari rilisnya kawan-kawan ya. Informasinya kok ada pemuka agama yang terlibat laka Ngawarasika ya. Pemuka agama tingkat nasional yang terlibat laka di wilayah Bojonegoro. Ini informasinya, nanti coba kita dalami informasinya. Kita buka headline dulu di News Flash. Ada informasi apa yang saat ini sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
2: News Flash. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama operator seluler mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan 5G guna mengejar ketertinggalan konektivitas nasional hingga 2029. Jaringan cepat ini menjadi fondasi adopsi teknologi AI di luar Jawa, sekaligus mempercepat digitalisasi, manufaktur, dan kesehatan hingga pelosok-pelosok daerah. Demikian Newsflash.
0: Pak Firdaus, ini Pak Firdaus menyoroti lampu traffic light di pertigaan Banyumanik ya. Lampu traffic light di pertigaan Banyumanik itu katanya Pak Firdaus ada perhatian nek lampunya itu kendingkluen ya istilahnya. Lampunya itu terlalu turun itu. Kalau dari jauh, nyala lampunya tidak terlihat. Ini di traffic light pertigaan Banyumanik, Kota Semarang. Ini yang arah kemana yo, Pak yo? Oh, kamu juga mengalami?
3: Itu yang dari Banyumanik mau ke dua gitu.
0: Mana?
2: mau
0: yang dari Karangrejo. Iya, yang mau masuk Jalan Anton Sujarwo. Oh, oke, okay, I see. Kalau karena yang dari jalan rayanya juga sama Dinglok juga enggak?
2: Enggak. Itu karena kemarin ke kejatuhan apa buat pas potong-potong
0: rabes-rabes pohon.
2: Itu ke
0: jatuhan. Oh, I see. Oke, okay, oke. Okay. Ini berarti tak kira di jalan raya, jalan utama, Jalan Anton Sujarwo Banyumaneknya ini ternyata dari sisi yang dari sisi Jalan Karangrejo ya, Pak Firdaus, betul? Dari SMA Negeri 4 Semarang atau dari SMP Negeri 21 ya, atau pintu sampingnya Rumah Sakit Hermina Banyumanik. Itu satu ya, lampunya kendingkluan, nanti coba kita laporkan ke 112 deh, karena kan istilahnya dalam tanda petik itu juga penyebabnya karena penyebabnya ya bolo dewe lah gitu ya. Penyebabnya kan juga karena ada pemeliharaan utilitas publik kan. Oke, kemudian yang kedua ini juga sama, lampu traffic light yang di pertigaan Tol Srondol yang dari arah Banyumanik juga malah posisinya menghadap ke dealer sepeda motor. Hah, piye toh Pak? Menghadap dealer sepeda motor. Lah, ini kan mungkin untuk gang yang di sebelah pos polisi, Pak Firdaus. Ya kan? Ini mah untuk yang tanda untuk yang di gang kecil yang di sebelah pos polisi itu, Pak Firdaus. Kalau kita ngikutnya yang di atas, yang dari arah Ungaran atau dari arah jalan Perintis Kemerdekaan, Pak Firdaus. Gitu kalau aku bisa menjawab. Yang kedua loh ya, kalau yang pertama di Banyumanik tadi, kita laporkan ke 112 Kota Semarang. Dan by the way, ngomongin Jalan Anton Sujarwo Perintis Kemerdekaan Banyumanik Kota Semarang, di sana tuh ada truk mogok loh kawan, sejak tadi jam 6 by the way. Tapi untungnya ya sampai dengan jam 10 itu antriannya masih cukup kondusif aja. Pak Yuda ini juga lagi ketemu nih sama truk mogok yang di sekitar depan Balai Diponegoro arah Ungaran. Truk trailer mogok kawara sigadi lajur sebelah kiri. Ini nek jarine Pak Yuda sudah mulai agak tersendat nih infonya, sejak tadi jam 6 sampai jam 10 tuh bener-bener ngacir-ngacir saja kan. Antriannya levelnya masih medium, ya enggak medium juga sih, masih easy aja levelnya. Nah, saat ini katanya sudah mulai rame tuh di sana karena posisinya pas di tanjakan ya, di tanjakan setelah Balai Diponegoro atau yang dodol-dodol Ubi Cilembu katanya Pak Yuda. Oke, okay. Matur suwun informasinya ya Pak Yuda, Pak Firdaus dari kawasan Banyumanik Kota Semarang ya. Informasinya ada truk mogok sama ada lampu traffic light yang dari Jalan Karangrejo masuk ke Jalan Anton Sujarwo Banyumanik atau pertigaan terminal Banyumanik tuh yang agak dingklok bohlam lampunya, yang informasinya karena ketimpa pohon setelah rabas-rabas di sana. Kawan, perkembangan terkait dugaan kasus perampokan

usai mengeksekusi korban, kedua tersangka yang masih berusia sangat muda ini berhasil menggasak puluhan telepon genggam serta barang berharga lainnya, dan kedua pelaku kini sudah resmi ditahan oleh kepolisian Ngawarasika. Motif utama dari para pelaku murni karena faktor ekonomi. Saat ini pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti seperti 68 dus ponsel, 53 unit ponsel di TKP, 1 unit mobil Honda Jazz milik korban, sepeda motor Honda Beat milik pelaku, keling besi, hingga cairan pembersih lantai yang digunakan untuk menghilangkan jejak darah. Polres Semarang mengatakan, keputusan meninggalkan mobil beserta puluhan ponsel di daerah Purwodadi, Kabupaten Grobogan tersebut dipicu karena kepanikan yang luar biasa. Mengingat dua pelaku ini bukanlah residivis dan baru pertama kali melakukan kejahatan. Kedua pelaku bingung saat menghadapi kenyataan bahwa korban, dalam hal ini bos Royal Phone Ambarawa, diketahui meninggal dunia. Rasa takut kedua pelaku membuat konsentrasi terpecah, dan karena hanya membawa satu tas dan tergesa-gesa mencari lokasi menyembunyikan jasad korban, 53 unit handphone yang sudah disiapkan dalam keranjang mobil ditinggalkan begitu saja. Ihwal isu yang beredar di masyarakat bahwa adanya pihak lain seperti pihak perempuan yang disebut sebagai pacar salah satu tersangka, pihak kepolisian dalam hal ini Polres Semarang menegaskan tidak ada hubungan sama sekali dengan kasus tersebut. Polisi terus melaksanakan pengembangan seiring dengan adanya isu yang membuktikan kebenarannya. Berdasarkan pemeriksaan tersangka, atas kabar yang beredar di media sosial ada keterlibatan seorang wanita dalam pembunuhan bos Royal Phone Ambarawa, disampaikan oleh pihak kepolisian tidak ada korelasi antara perempuan tersebut dengan pokok perkara yang saat ini sedang ditangani. Yuk kita menuju ke kabar Jawa Tengah jam 11 dulu ya, Kawan Rasika. Yang sedang antre di Ungaran, harap bersabar. Antrenya kurang lebih 15 menitan kawan, karena ada pekerjaan jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Gedanganak, Ungaran, yang arah menuju ke Babadan.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus perampokan yang menewaskan pemilik konter HP Royal Phone Ambarawa Kabupaten Semarang akhirnya terungkap. Polisi menetapkan dua tersangka, yakni TI 25 tahun dan DPP 20 tahun. Keduanya mengaku nekat menghabisi nyawa Chandra Waskito karena terdesak motif ekonomi. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, kejadian terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Setelah menganiaya korban hingga meninggal, pelaku membawa 68 dus ponsel dan 53 unit telepon genggam. Namun aksi mereka justru tidak berjalan sesuai rencana karena panik. Mobil milik korban beserta puluhan ponsel ditinggalkan di wilayah Grobogan.
3: Pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu motif ekonomi. Kemudian barang bukti yang diamankan yaitu satu unit kendaraan roda 4 Honda Jazz yang merupakan milik korban. Kemudian 53 unit telepon genggam yang ditemukan di TKP di wilayah Grobogan atau di dalam mobil korban. Kedua tersangka kita persangkakan pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu. Yang kedua yaitu kita persangkakan pasal pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lainnya dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
2: Tak korban karena baru pertama kali melakukan kejahatan. Polisi juga mengamankan dana yang sebelumnya di atas 1 miliar rupiah, kini hanya tersisa 500 hingga 600 juta rupiah. Kepala Kasbangpol Jawa Tengah Harso Susilo bilang, penyesuaian dilakukan dengan memperpendek masa pemusatan latihan dan mengalihkan akomodasi peserta dari hotel ke asrama BPSDMD Jawa Tengah. Meski anggaran dipangkas, jumlah paskibraka tetap dipertahankan. Sebanyak 45 putra-putri perwakilan dari 35 kabupaten kota akan bertugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Jawa Tengah. Saat ini seluruh peserta menjalani karantina dan latihan intensif mulai dari baris berbaris hingga penguatan wawasan kebangsaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Semakin ramai siang hari ini ya, ramai atensinya ya Kawan Rasia. Tapi kalau dari rangkuman informasi arus lalu lintas sih sebenarnya lokasi titik kepadatannya enggak sebanyak enggak sebanyak itu kok Kawan Rasika. Di Jalan Diponegoro Ungaran ini yang semakin ramai Ungaran arah Babadan Kawan Rasika, karena ada pekerjaan pemeliharaan jalan di Gedang Anak Ungaran. Tadi aku masih punya atensi di bawah jam 11, aku mau munculkan dulu deh informasinya bagaimana tadi kawan-kawan yang di bawah jam 11, mohon maaf.

0: kedua arah terpantau lancar lewat lingkar Pantura. Untuk Sayung ada kepadatan Mas, entah ada apa. Saya ini
1: Sayung
0: berhenti di depan Popeng Sayung.
1: Oke.
0: Begitu info yang barusan saya lewati Mas Yuda dan kawan Rasika. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, amin. Kepadatan yang di depan Evercon ternyata ke arah Sayung bukan rob gas, cuma ada aktivitas putar balik di batas itu Mas Yuda. Mas Yuda dan kawan Rasika, di Kaligawe juga ada kepadatan Mas, ekornya di bawah tol Mukiharjo. Okay. Karena ini aktivitas lah di putar balik sebelum pom bensin Kaligawe yang ke arah ke kota.
1: Oke, matur suwun informasinya. Wah, ini ada muncul lokasi baru nih di jam 11 siang Kawan Rasika. Pertama puter balik di batas Sayung, itu yang pertama. Tadi kalau aku hitung dari atensinya Pak Hari dari laporan pertama antre sampai dengan lapor lokasi sampai dengan titik lokasi kepadatannya sekitar 10 menitan infonya di Sayung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Kaligawe sudah mulai padat nih. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Setelah tadi dari jam 6 sampai dengan jam 10 literally lancar ngalir kawan. Dan saat ini informasinya sudah mulai terjadi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Kaligawe Kubronya. Tapi Kaligawenya yang sisi barat ya. Kaligawe yang sisi rel kereta api, bukan yang Kaligawe sisi Terboyo Unisula Kawan Rasika. Jadi Kaligawe sisi barat sekitar bawah jembatan tol sampai rel kereta api sudah padat, masuk ke Kubro juga pastinya sudah mulai padat juga nih, wong dari bawah jembatan tol di jalan Kaligawe rayanya sudah mulai padat. Oke, matur suwun Pak Firdaus ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi info di bawah jam 11 ada Pak Kolek.
2: Selamat siang Rasika, selamat
1: siang Pak
2: Yuda yang lagi bertugas. Izin melaporkan ini situasi terkini arah ke Demak ini di sebelum batas kota. Ini ada ketersendatan mulai tadi sebelum jembatan Kalibabon. Nah, ini belum tahu ini ada apa. Tapi biasanya itu karena gantian di itu loh Mas, penyeberangan depan itu yang putar balik sebelum hit itu. Tadi pas berangkat sih kayaknya dari situ sumbernya. Cuman ini okay, belum tahu kalau ada penyebab yang lain. Ini pukul 10.40, baru sekitar 5 menit.
1: Oh ya, bareng Pak Hari jane kuwi mau.
2: Kesendatan ini. Begitu informasi terkini. Terima kasih, selamat bertugas untuk para kru Rasika.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Kolek, infonya dari Jeporo menuju arah Semarang.
2: Dan info lagi Mas Yuda. Sesuai perkiraan saya tadi, jadi penyebabnya memang itu kendaraan yang pada putar balik kalau yang di setelah batas kota itu. Cuman ini ketambahan lagi. Ini di yang sebelum jembatan Sayung juga ada putar balik lagi yang bikin tersendat. Nah, efeknya termasuk yang dari arah Kudus itu yang sebelah kanan itu juga menumpuk, merayap, belum tahu ekornya sampai mana itu. Tapi sepertinya cukup panjang siang ini. Nah, itu sampai sana. Semoga segera teratasi. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun informasinya. Nah, ini Pak Hari sama Pak Kolek sama ya. Kepadatan di area Pantura Sayung ini karena putar balik di sekitar batas. Ini merambat kurang lebih sekitar 10 menitan nih sama kayak Pak Hari. Ini tadi Pak Kolek dari 10.40 sampai 10.50. Pak Hari tadi dari jam 10.40 juga sama. Menjelang 10.50-an ini bareng, ini lelek jejer ini Pak Kolek sama Pak Hari mau. Waktu antre di kawasan jalan Pantura Sayung karena puter balik di sekitar batas. Pak David, aku ketemu Kawan Rasika iki pun. Ketemu di Jalan Sultan Agung Kota Semarang 1886 melintas di sekitar Jalan Sultan Agung depan Akpol Kota Semarang jarene Pak David. Wis monggo sapa-sapa.

0: apa ya, Pak David, saya ini koyane kok layar mobilnya kelihatan ya itu ya, mobilnya 1886 kok koyo rak 105,6 ya iki ya. bercanda kawan, 1886 yang melintas di Jalan Sultan Agung, Kota Semarang. Kita simak headline dulu di News Flash. News
1: Flash. Kementerian Perhubungan resmi meluncurkan ETLE Hub di 51 titik jembatan timbang dan jalan tol guna memperkuat pengawasan digital angkutan barang. Sistem ini diproyeksikan berkembang hingga 63 titik demi target Zero Odol 2027 di mana pelanggaran izin kelayakan langsung ditindak tegas. Demikian News Flash.
0: Ini toh aku dapat informasi dari Pak Edi Suprianto dari kawasan Formosa, agak tersendat guys. Formosa Gubuk agak tersendat di jam 11 siang. Wih, ada apa ini? Kok aku baru ini istilahnya ya melihat informasi di sekitar Formosa tersendat karena karyawan pada istirahat. Oh iya. Karyawan istirahat pun situasinya kayak pagi dan sore gitu, Pak Edi. Wih, aku baru tahu loh ini. Soalnya jujur aja, kalau siaran siang kau ini jarang banget ngasih informasi aktivitas karyawan Formosa, kok, kawan. Baru kali ini nih dari Pak Edi Suprianto, Ngawarasika. Iya, guys, Bapak Ibu yang melintas di jalur Semarang, Gubuk. Kalau siang itu karyawan-karyawan Formosa pada istirahat tuh kayak levelnya sama kayak waktu pagi dan sore, waktu berangkat dan pulang kerja gitu, Pol. Ini dari videonya Pak Edi Suprianto emang koyo isu sih Ngawarasika, tapi ini jam 11 siang guys. Katanya karyawannya lagi pada istirahat. Jadi ya rame banget gitu, kayak pagi deh bener. Tapi ini jam 11. Oke, ini baru dapat ini nih, di Formosa siang hari dan padet. Ini Pak Edi Suprianto akan melanjutkan perjalanan menuju arah ke Purwodadi, Jatilor. Bagaimana Mas? Jatilor toh jujur saja sejak jam 10 tadi belum ada informasi lanjutan loh. Terakhir itu tadi jam 9 di Jatilor antriannya pendek. Dan sampai dengan sekarang belum ada notes kembali, kalau kita perakirakan sih ya masih pendek aja Pak Edi Suprianto. Perbaikan jalan di ruas Godong Purwodadi seperti di Jatilor sama di Putatnya, kan ada dua tuh. Lokasi peningkatan mutu jalannya di ruas Godong Purwodadi. Karena belum ada laporan tambahan dan belum ada notes yang signifikan dari beberapa info yang kita dapatkan sih, kayaknya masih kondusif ya. Pak Edi Suprianto, sembari nanti coba kita tanyakan di kawasan Jatilor dan juga Putatnya. Oh lancar guys, lancar Pak Edi. Ini aku langsung dapat informasi dari kawan kita nih, 0112, Bapak atau Ibu siapa ini, nyuwun sewu, matur suwun infonya, ini perjalanan dari Semarang saya ke Purwodadi. Oh, dari Purwodadi menuju arah Semarang. Lancar, ini sudah sampai kawasan Pedurungan katanya. Dari P pertama Purwodadi, yang kedua P yang ke kota Semarang yaitu Pedurungan, lancar itu. Matur suwun infonya ya, langsung terjawab berarti atensinya Pak Edi Suprianto barusan. Mbak Eka, ada pekerjaan jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Gedanganak, Ungaran ya. Lalu lintas ke arah Bawen agak tersendat sampai Gowongan. Oke. Kurang lebih 15 menit kawan antriannya. Kalau Anda melintas dari beberapa info yang kita dapatkan tadi. Kalau Anda tidak mau antre dari Ungaran bisa masuk tol ya kawan Rasika. Mengingat antriannya masih dari jalur kota gitu istilahnya. Jadi bisa menghindari dan mengantisipasi dengan masuk tol. Kalau Anda tidak ingin lewat tol bisa lewat, atau bisa antre saja, kurang lebih butuh waktu 10-15 menitan. Pak Imam Sofi.
2: Selamat siang Mas Yuda. Ini ada
0: siang, Pak Imam.
2: Di jembatan Kudus ya, yang arah Kudus dari Semarang, ada ketersendatan karena ada perbaikan jalan di jembatan pas jembatan Kudus ya Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun infonya Pak Imam Sofi. Tanggul angin ya Ki Bapak Imam, betul nggak? Oh iya, tanggul angin nih. Dari videonya Pak Imam Sofi. Setelah Karanganyar toh, Demak yang arah menuju Kudus di jembatan, berarti jembatan tanggul angin. Matur suwun Pak Imam Sofi. Berarti dari Semarang sampai Kudusnya lancar ya? Ketersendatannya ya cuma di sekitar apa? Tanggul Angin Tok ini yang disampaikan oleh Pak Imam, ada kegiatan pemeliharaan jalan. Kemudian ada kawan di 7963. Selamat siang, mohon infonya dari Semarang menuju ke Kudus. Lah itu barusan Pak Imam Sofi'i. Sampai dengan Kudus ya, berarti kalau saat ini ya sedikit merambat di Sayong aja ya. Sayong karena putar balik di sekitar Bates, kemudian merambat kurang lebih 10 menitan, setelah itu lancar menjelang masuk Kudus di Tanggul Angin, ada pemeliharaan jalan tapi masih merambat aja sih. Tidak macet kalau aku lihat dari videonya Pak Imam Sofi'i mengenai pekerjaan pemeliharaan jalan di jembatan Tanggul Angin arah Kudus dari Demak, pekerjaannya memakan lajur sebelah kanan. Berarti secara umum lancar ya untuk menjawab pertanyaannya kawan-kawan Rasika. Wow, sip katanya. Sip, matur suwun informasinya. Infonya katanya kawan kita. Ada cemilan apa ini di studio? Lagi mana, Pak? Lagi mana ya, Pak? Ada sih. Ada. Ini usahanya kawan Rasika loh ini. Aku beli punyanya buku nih. Tapi ininya nggak bisa kok ya, streaming videonya kok ya. Bapak Ibu pimpinan jangan diam saja, ini streamingnya sudah 2 hari nggak bisa nih. Piye iki? Audio visual tapi visualnya rak metu. Piye ayo, aja meneng bae. Ini nggak nonton sih ya, tapi ya nggak bisa pada nonton. Aku padahal mau pamer ini. Aku tuh beli kerupuk rambak kawan Rasika. Kerupuk rambak ya kawan Rasika nih. Kerupuk rambak opo ya jenenge ya. Aku masih punyanya Bukuni, punyanya Bukuni Ali, rambaknya dari Pegandon. Nah ini dia, kerupuk rambak asli Citra Rasa Ibu Sri Mulyani Pegandon Kendal. Nih, tapi gak bisa nonton ya. Nih, aku ada cemilan kok, tenang aja kawan Rasika. Mau kontaknya enggak? Enak loh. Dan bisa kirim-kirim, mau kontaknya enggak? Ini kerupuk rambak asli Citra Rasa dari Pegandon Kendal nih kawan Rasika, yang mau tak kasih nanti. Punyanya kawan Rasika loh ini guys.

0: Viva Brasília.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin O-nya. Kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong.

0: Kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Kabupaten Pamekasan kini memiliki wadah resmi bagi masyarakat yang menekuni olahraga berkuda. Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi Kabupaten Pamekasan resmi terbentuk melalui Musyawarah Kabupaten atau MOSKAP. Muhammad Subhan terpilih sebagai Ketua Pordasi Kabupaten Pamekasan periode 2026-2030. Sementara Edi Rauf sebagai penggagas dipercaya sebagai sekretaris. Bagi Edi, Pordasi Pamekasan diharapkan menjadi wadah pengembangan olahraga berkuda, sekaligus mencari bibit atlet baru. Selain pacuan kuda, olahraga memanah dan lompat rintangan juga akan dikembangkan. Sebagai langkah awal, Pordasi Pamekasan dijadwalkan mengikuti kejuaraan Jawa Timur di Situbondo pada tanggal 6 September dan di Pasuruan pada tanggal 27 September 2026 dengan turun di nomor pacuan 1000 meter dan 600 meter.
2: Membawa kabar pertama dari KRI Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember mendapat alokasi bantuan renovasi 1.355 rumah tidak layak huni atau RTLH pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, saat serap aspirasi di Kabupaten Jember. Menariknya, warga kini tak wajib memiliki sertifikat tanah untuk mendapatkan bantuan. Cukup dengan surat keterangan menempati rumah dari kepala desa, dengan syarat telah menempati rumah minimal 1 tahun. Kuota nasional program bedah rumah juga naik dari sekitar 45.000 menjadi 400.000 unit. Sri Haryati menambahkan, pemerintah juga berencana mengganti atap berbahan asbes guna mengurangi resiko gangguan kesehatan. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Hawaid menyambut baik relaksasi tersebut. Pemkot Jember juga menyiapkan integrasi bedah rumah dengan layanan kesehatan home care bagi para penghuni.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. BPH Migas mendorong perluasan pemanfaatan jaringan gas bumi atau jargas bagi pelanggan rumah tangga dan sektor usaha kecil di Kabupaten Bojonegoro guna menekan biaya pengeluaran energi masyarakat hingga 45%. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas bilang, penyerapan gas bumi untuk jaringan pipa rumah tangga di Bojonegoro saat ini baru mencapai sekitar 55% dari total alokasi yang tersedia. Hal ini menunjukkan masih terbukanya peluang besar untuk memperluas jangkauan sambungan jargas. Apalagi, pemanfaatan gas bumi terbukti jauh lebih efisien, aman, dan ekonomis.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: menyenangkan sekali siang hari ini, cuaca juga semakin siang semakin terik, tapi kalau Anda semua kan pada ada di dalam mobil masing-masing ya, jadi tetap terasa adem saja. Begitu pula aku ya kan, cuma berada di dalam studio saja, jadi terasa cukup adem, tidak merasakan panas-panas luar biasa semlenget yang ada di luar sana ya Kawarasika. Jadi untuk informasi siang hari ini, aku masih memiliki kepadatan arus lalu lintas yang perlu aku sampaikan ke Anda semua, yaitu di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Ungaran ya. Saat ini Kawarasika mau tahu nggak antreannya sampai mana? Sampai rumah sakit Gondoswarno Ungaran Kawarasika, panjang banget ini. Ya walaupun tadi secara waktu sekitar 15-an menit ya, cuma 15 menit Semarang Bawen ya panjang. Jadi Anda dari Semarang menuju arah ke Bawen Salatiga, mending masuk tol saja sih. Kalau tujuan Anda memang ke Babadan atau mau ke daerah Bandungan, Bandungan ya bisa atau keluar Bawen ya, keluar Bawen nanti lewat Ambarawa atau lewat mana Jimbaran juga oke saja. Pokoknya kalau aku bisa merekomendasikan Anda sih ya lewat jalur lain dulu aja lah. Soalnya nih antrean sudah 1 km naik jalur Semarang Bawen ya dawa Kawarasika, beda dengan 1 km Demak ya. Naik 1 km DMK KDS mah itu easy levelnya, tapi naik 1 km Semarang Bawen ya panjang dan itu kan bisa dihindari, jadi kenapa tidak untuk bisa dihindari. Itu satu, lalu yang kedua adalah di Sayung. Puter balik kendaraan ya kawan. Puter balik kendaraan di Batas Sayung. Informasinya sudah cukup padat arus lalu lintasnya. Jadi untuk saat ini terpantau merambat untuk ke dua arahnya di kawasan Jalan Pantura Sayung Kawarasika ya, kedua arah, baik itu yang arah Semarang ataupun yang menuju arah ke Demak untuk informasinya di sana. Lalu yang ketiga tadi di Kali Gawe Kubro ya, yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di kawasan Kali Gawe sisi barat rel kereta api dan juga sekitaran Kubro.
1: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Ada seorang pengusaha muslim yang tergolong sukses. Namun dari segi ubudiah, ia sering meninggalkan kewajiban ibadah, terutama kewajiban sholat. Ketika seorang ustadz menanyakan, mengapa sering meninggalkan ibadah? Ia menjawab bahwa ia terlalu sibuk dengan bisnisnya. Ustadz itu berkata dalam hati, orang selalu mementingkan bisnis dengan sesama manusia dan meninggalkan bisnisnya dengan Allah. Andaikan orang tahu betapa besar keuntungan berbisnis dengan Allah, pasti ia tidak akan melupakan Allah. Dalam surat Asy-Syaf ayat 10 dan 11, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu dagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu.
3: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Pak Erik Gustia, weh itu tadi lagunya favoritnya Pak Erik ternyata guys, lagunya Raim Laude tadi yang Iqra. Pak Chandra Sugiartono, setuju ya sama kegiatannya Polres Salatiga yang tadi pagi melakukan aksi razia knalpot brong, terutama yang dipakai oleh pemuda-pemudi ya, apalagi di awalnya kan tadi pemudanya yang ketahuan ditilang langsung dikongrungok ke knalpot brongnya langsung kan. Katanya Pak Chandra Sugiartono. Pak Yohanes, oh sip, masih mendengarkan toh ternyata. Terputar juga ini cinta bukan dustanya Noah ya. Meski cadangan ternyata kok masih punya waktu lumayan. Selamat menjelang makan siang. Terima kasih. Sami-sami Pak Yohanes. Ini by the way karena Pak Yohanes muncul aku jadi ileng KIB ya. KIB lancar toh berarti. Maksudnya ya ada antrian tapi normal lah ya, enggak yang sampai mengular panjang hingga Sangwa atau hingga UT, iya toh? Soalnya tadi benar-benar enggak ada notes nih ataupun laporan kepadatan yang signifikan lah gitu. Mungkin kalau Anda melihat di peta memang merah Kawarasika tapi in actual way kondisinya masih cukup oke aja kali mengalir kan. Yes, matur suwun informasinya kawan-kawan semua. Pak Torik, ini Pak Torik menyusuri tol Semarang Solo ya sebagai pengendara setia Rasika radio dengan pelopor keselamatan dalam berkendara, hati-hati di jalan buat kawan Rasika serta selalu sabar dalam perjalanan. Info Ungaran Batang bagaimana? Wah, nenek Pak Torik kok lewati tol ya lancar Pak Torik. Tol Semarang ABC-nya lancar nih Pak Torik sudah masuk tol kan? Kalau dilanjutkan tol Semarang Batang, aku buka dari beberapa report dan juga informasi di Travoy. Masih lancar aja kok Pak Torik. Di tol Semarang Batangnya untuk kedua arah, kendala dan juga hambatan nihil. Kemudian juga kalau maupun lewat Pantura juga kondisinya masih lancar kok Kawarasika. Tidak ada laporan mengenai antrean-antrean atau mungkin sesuatu hal yang sampai membuat jalurnya harus dihindari gitu. Lalu aku bersama kawan di 122 menanyakan Semarang menuju arah Solo 3. Semarang Solo 3-nya nanti antri di Ungaran ya. Antri di kawasan Ungaran karena ada pekerjaan jalan dan ketersendatannya saat ini sudah mencapai kurang lebih 1,5 km mulai dari Rumah Sakit Gondoswarno Ungaran. Sampai mana? Sampai Gedangana Ungaran sana Kawarasika. Jadi sepanjang jalan di Diponegoro sampai jalan Jenderal Sudirman Ungaran arah Babadan itu sedang merambat karena ada pemeliharaan jalan Kawarasika yang arah menuju Babadan ya atau arah menuju Bawen. Kalau yang menuju arah ke kota Semarangnya sih masih ramai lancar saja kawan, 122. Lalu tadi juga aku dapat informasi ada laporan Kawarasika dari kawan-kawan di Kabupaten Semarang. Informasinya di daerah Beringin, Kabupaten Semarang. Dan nanti detail informasi kebakarannya akan disampaikan lebih lanjut lah oleh rekan-rekan Damkar Kabupaten Semarang ya kawan. Mengenai informasi tadi ada ya inilah ya kebakaran Kawarasika. Bahkan hingga ada satu korban luka bakar yaitu pemilik rumahnya dan api saat ini sudah padam. Dengan analisa awal penyebabnya adalah kebakaran karena kompor. Informasi lengkapnya nanti akan menunggu rekan-rekan dari Damkar ya Kabupaten Semarang dari pos Beringin yang saat ini ada di lokasi di daerah Beringin Kabupaten Semarang yang dilaporkan ada insiden kebakaran Kawarasika di sana. Menimpa sebuah rumah yang diduga penyebab awalnya itu karena kompor Kawarasika. Yo tuh bukan dari damkar saja, dari BMKG pun juga kalau Kawarasika sempat notice ya, dari BMKG pun juga memberikan imbauan cukup sering loh untuk mengecek kondisi rumah ya kan, kompor-kompornya. Hal-hal di rumah yang dirasa membahayakan ya kan di musim kemarau seperti ini, karena musim kemarau ketika terjadi kebakaran tuh nanti dampaknya akan cepat sekali di musim kemarau seperti ini. Oke, kalau begitu aku meninggalkan info di Ungaran, jalan Diponegoro dan Jalan Sudirman Ungaran arah menuju Babadan karena ada pekerjaan jalan di Gedang Anak tepatnya titiknya. Lalu di kawasan Sayung dua arah merambat karena ada puter balik di sekitar batas. 15 menit juga nih berarti Sayung be Ungaran podo guys. Sayung merambatnya Yusuf 15 menitan, kemudian juga di Ungaran juga kurang lebih 15 menitan juga, podo Kawarasika, Sayung be Ungaran. Cuma kalau Sayung dua arah, kalau yang di Ungaran cuma yang arah menuju Babadan aja ya. Kota Semarang so far ya masih oke ya, Pantura Wali Songo juga kepadatannya masih cukup manusiawi gitu. Lalu juga yang di Kubro Kaligawe, kalau versinya kawan-kawan juga masih cukup oke. Waktu tempuh dan juga jarak antriannya. Lalu mana lagi? Kota Semarang ya. Tol Semarang ABC juga lancar. Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang juga lancar. Agenda dan juga kegiatan juga masih belum ada di Kota Semarang hari ini. Jadi ya situasi kepadatannya mungkin masih normal karena volume kendaraan saja ya di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Dengan cuaca yang tahu sendiri kan, kalau katanya netizen, ini Kota Semarang balik ke setelan awal ini. Cuacanya benar-benar nyentlep sampai dengan kulit, sampai dengan pori-pori. Kota Semarang ya, berapa suhu di luar Anda Ngawarasika ya? Kalau aku karena di studio sih 18 ya, 18 derajat karena AC. Gak tahu kalau di luar sana terus menyalakan handphone atau menyalakan termometer, berapa suhu Anda di sana. Kita simak headline dulu guys di News Flash sebelum aku tutup di jam 12.
1: News Flash. Badan Gizi Nasional resmi memberlakukan aturan baru mewajibkan hidangan makan bergizi gratis dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang guna mencegah insiden keracunan. Melalui kebijakan ini, setiap wadah makanan diwajibkan mencantumkan label waktu konsumsi dan siswa dilarang membawa pulang menu tersebut ke rumah demi menghindari resiko pembusukan akibat perubahan suhu ruang. Demikian Newsflash.
0: Ya, aku masih punya durasi satu lagi Kak Warasika. Apalagi kalau bukan astaga bercandanya dulu Kak. Mari kita munculkan dulu ya astaga bercanda. Kalau tidak muncul di Kelana Kota koyone kok sepi ya rasane. Jadi untuk menutup perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini, terima kasih untuk yang sudah berbagi info ya. Sejak tadi jam 9 pagi sampai dengan saat ini jam 12 siang. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan astaga bercandanya dulu kakak, silakan untuk Anda semuanya. Selamat siang.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sedikitnya 19 rumah warga di Kelurahan Tinjomoyo, Kota Semarang mengalami keretakan yang dikeluhkan semakin parah sejak aktivitas pengeboran proyek pembangunan mal di kawasan Gombel. Warga menyebut getaran pengeboran terasa hingga ke dalam rumah, bahkan membuat lantai retak dan kusen bergeser. Warga setempat Imam Sutono bilang kondisi tersebut membuat warga khawatir, terutama saat musim hujan karena tanah di sekitar rumah disebut mulai ambles. Karena khawatir kerusakan terus berulang, warga tidak hanya meminta perbaikan, mereka meminta pihak proyek membeli rumah dan tanah warga dengan harga hingga 3 kali lipat dari nilai saat ini. Dengan demikian, warga mengaku bisa lebih tenang selama pembangunan berlangsung. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang akan mengevaluasi dokumen lingkungan pembangunan Pakuan Mall di Gombel Lama. Langkah ini dilakukan setelah muncul somasi terkait dugaan persoalan lingkungan, geologi, dan hidrologi di kawasan proyek. Kepala DLH Kota Semarang, Glory Nasarani, bilang evaluasi akan meliputi kondisi tanah, sistem hidrologi, serta potensi dampak kegiatan penyiapan lahan. Sebelumnya, Forum Advokasi Rakyat menyoroti aktivitas pematangan lahan dan pengeboran yang disebut berkaitan dengan munculnya keretakan rumah warga. DLH menegaskan evaluasi akan dilakukan bersama pihak terkait untuk memastikan aspek keselamatan lingkungan dan warga tetap terjaga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karang Tengah, Demak, hari Rabu tanggal 12 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 13 Agustus waktu Ba'dal Isya. Haul Ulama dan Umaro Desa Kebon Agung bersama Jamaah Al-Hikmah di Masjid Hidayatullah Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, hari Kamis malam Jumat tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu, Demak, hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Keramat Al-Hikmah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan, hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di rumah Bapak Mugiono Tlogoweru Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 16 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran Bulusari Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 18 Agustus waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab Grumpeng Putasari, Kecamatan Grobogan, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan, hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa nggih. Ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa nggih. Kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh, wabil anbiya ihtadaina, wabil ulama iqtadaina, wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pituduh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Kita wong-wong sing kaya ngono ku mamat, walam yurid illal hayatad dunya, cuma keuripan dunya tok. Napa tandane wong-wong sing kaya ngeten niku? Nggih. Dijak teng akhirat, dijak kumpul-kumpul zikir, mek wis kadung duwe kedudukan niku angel. Wis kadung biasa cara dinis, cara formal. Nggih napa mboten? Saya enggak dapat undangan kok. Niki lho para pejabat kadang-kadang niku. Nggih. Nggih, wong kiai, wong alim, wong pensarah, penceramah nggih ngeten. Wis kadung kebiasaan awake niku diacarakno. Niki lho, wis kadung biasa ngisi acara. Mek sampe mboten diundang diacarakno, mboten diacarakno, mboten dugi kok. Ayo kira-kira ngene apa mboten?
jarang wong-wong sing kadung ngetop niku. Nggih ta? Wis kadung biasa cara format dinis megang acara, ana kumpulan-kumpulan zikir, maulid nopo niku, jarang klunak-klunuk teko dhewe niku jarang. Cepi sampean takokno, kok mboten rawuh Yai? Dipun tenggo Yai. Mboten katu undangan kula. Lho coba. Sik iki nang swarga ngene diundangan. Genai niku yak nopo sih, genai niku yak nopo. Sampean sing telek swarga, nopo swarga sing neleki kula kali sampean? Nen? Nen? Mustine nopo? Sampean kali kula niku nopo sing neleki swarga aja diwalik. Niki kadang-kadang niku. Nggih ta? Cuma urip dunya tok. Lah uang sing kaya ngeten niku napa? Didhawuhna dening Gusti Allah. Ya wis ngono iku Muhammad, zalika mablaghuhum minal ilmi. Diapa-apakno ngeyel terus, tambah kon wae ilmu Muhammad, ya tetep tambah gak trimo, ya tetep dalil terus. Dadi niki akhire niku kira-kiraan dalil akhire niku. Ayo kathah napa mboten ngeten niku? Iki lho. Lantas pundi ya Allah? Ya dijawab kali Gusti Allah, "Ala Muhammad, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili." Pangeranmu iku Muhammad, wong sing ngatur kabeh kok. Tentu sing luwih ngerti wong-wong sapa wae sing kesasar ana dalane. Weruh, tenang wae Muhammad. Lah Allah Taala dhewe Muhammad wa huwa a'lamu bimanih tada, ya luwe ngerti karo uang-uang sing oleh pituduh songkoku Muhammad. Nek adem, ayo nggih napa mboten? Nah niki sing didhawuhna dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu' dan tambah ilmune, tambi gak tambah hidayate saka Gusti Allah, gak tambah parek tapi tambah adoh saka ngersanipun Gusti Allah. Pun yakna apa mek wong pun kaya ngeten. Nen? Merembet teng pundi penyakit niki? Nggih ta, merembet akhire. Nggih? Merembet teng pundi? Akhirnya awak ini ku nopo makin meningkat karepe nopo mengutamakan mendahulukan nopo awak ini ku kepingin nopo didep karo wong kepingin oleh kedudukan nggih terus kepingin nopo dadi pemimpin. Tandane napa wong sing kaya ngeten niku akhire gak ana maneh tumpuk-tumpuk dunya. Dunyane tapi Allah Taala niku napa? Mboten jarno mboten Allah Taala niku. Saman dilok wong-wong sing kaya ngeten niku. Nggih ta? Begitu tujuan utamanya menjadi orang yang di depan, menduduki suatu kedudukan dan menjadi pandangan orang banyak sekali waktu wong sing kaya ngeten niku mudhun saka kedudukane gak lungo ana ing kedudukane dipansiunno napa akhire kena penyakit sindrom nggih mboten kok melarat mboten pabrike niku ngenten kok dunyane nggih kata napa kok boleh nglemprek napa kok boleh lemes napa kok modele mboten gadah napa-napa ngeten modele kaya uang lemah malah kadang-kadang niku mboten suwe kena penyakit lumpuh stroke barang napa mergo atine niku napa pun mboten wonten ingkang ngurmat malih mboten wonten sing mulyakno mboten enten sing nganggep niku sing darakno penyakit sindrom niku. Niki jenenge niku napa? Senjata makan tuan.
Ayo niki kira-kira kata napa mboten? Nen? Nggih ta? Tukang becak niku luwih akeh tinimbang wong sing sugi. Nggih napa mboten? Tapi mek diangen-angen kita. Kira-kira sing kena penyakit ngeten niku akeh pundi tukang becak ambek wong sing sugi sing di kedudukan? Nen? Nggih. Teng mriku ta. Nggih ta ispepen. Malah mek kula angen-angen, nggih ta? Mek sampe wong niku jengetenaken kali Gusti Allah, nggih kudu sing seneng atine karo Gusti Allah. Napa kula kok saged matur kaya ngeten niku? Perlune niku napa? Awake dadi sadar, dadi eling teng Gusti Allah. Sing endi lara sindrom kaya ngeten niku diaturna menyang Gusti Allah. Ya Allah, mugi-mugi sing kaya ngeten niku ya Allah pancen minangka napa? Piwales songking saking panjenengan ya Allah, namung tumiba teng dunya mawon ya Allah, benjing teng akhirat ya Allah. Muga-muga kula niku mboten kados ngeten ya Allah. Kira-kira yak napa? Enak napa mboten niki? Nen? Niki lho. Lah niki napa? Uang sing kaya ngeten niku dahipun Gusti Allah napa? Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha, sapa wae mek oleh urip nok dunya iki cuma perlu butuh keuripan dunya tok, atawa wa zinataha pepaes-pepaes dunya tok. Nggih, kurang niku gak ono enteke. Dijawab dening Gusti Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Tak paringi. Sebab lelakone sing kon berjuang tak paringi. Oleh aku mari nang awakmu wa hum fiha la yubkhasun. Pokoke pokok gak tak kurangi blas. Jaluk apa kon? Tapi uang-uang sing koyok ngene, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Besok no akhirat cuma oleh neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Dilebur kabeh apa lelakone, apa perjuangane. Nggih ta? Mek wis dilebur ya apa? Pancene pancen wa batilum ma kanu ya'malun. Pancen tersia-sia napa sing wis dilakoni, napa sing wis diperjuangno wektu ana ing alam dunya. Ya napa kira-kira? Enak napa mboten dadi pemimpin niku? Nen? Enak napa mboten dadi wong ngarep? Kula tak takon. Uang niku lho uang sing dikaplok niku napane? Awake napa ndase? Nen? Mek enten uang tukaran napa enten uang gelut napa uang niku megelno uang, uang niku napa nglarakno adine uang sampai uang niku mboten trimo. Kira-kira sing digepuk dhisik niku awake napa ndase? Nen? Mangkane jok gelem dadi ndas. Nggih ta, kan ada di imam niku. Nggih ta? Ngeten, nggih, sampean besok teng akhirat. Nggih ta padha lepas tangan. Lah kok ngono kon? Kula mboten saged napa-napa ya Allah. Lah lakonmu nggih namung derek kula ya Allah. Melok sapa kon? Lho gak enak. Nen? Melok sapa? Niku lho ya Allah. Hei, kene. Iki muridmu. Nggih. Iki kok ndek lakon ngene, kon ngomong ngono. Nggih. Kok iso kon ngomong ngono? Nggih ngapunten ya Allah. Kasep. Nggih ta, enake. Lah ngeto. Nggih. Lah kasep. Lah kon ndek iso ngono, nggih ngapunten, gak usah ngapunten. Cuma saiki ngaku sing jelas. Apa? Nggih kula biyen niku ngeten lho ya Allah, sakjane ati kula niku kepingin ngeten lho. Lho, boleh ngeten. Nah, ayo ya apa kira-kira? Nen? Niku penyakitnya kedudukan. Nempon tak uang di kedudukan niku repot.
Ngeta, may cara teng hadis riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami saking sahabat Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul jah wal mal yumbitun nifaq fil galb. Uang seneng kedudukan karo uang seneng dunya. Ya. Sampeyan seneng napa mboten kali dunya? Ngen? Teng mriki didhawuhno. Uang niku cinta kedudukan, cinta dunya iku bakal menimbulkan suatu kemunafikan wonten sak lebetipun mana? Nen? Ingin meningkat jenjang karirnya, monggo. Pembacaan hak Anda kok. Aku teko sirsan, mayor, letnan satu, letnan dua, maringono kapten. Iku gadane sampean hak karir. Tapi ojo pisan-pisan oleh kepingin munggah pangkate juga kepingin menduduki suatu kedudukan. Hati-hati niki dewe lo nggih, kepingin soge, kepingin duwe kedudukan sing dukur, kepingin punya harapan, selalu berharap. Tapi ojo sampai menyintai kedudukan dan harta. Dalam arti kata, jangan sampai kedudukan dan harta itu adalah segala-galanya. Hati-hati niki. Mek sampean niku kedudukan mbek dunya niku segala-galanya. Wong pancen kedudukan mbek dunya niku pancen abot kok dipisah niku. Mergo abot pisah kali sampean berupaya kali kula niku ya apa supaya niku langgeng. Akhire kita menggunakan satu sifat seperti sifatnya orang munafik. Jelas kok. Niki lho. Lah cukule kemunafikan wonten sak lebetipun manah uang mensegalakan kedudukan dan harta niku nopo dawipun Kanjeng Nabi, kama yumbitul ma'ul bakla, dengan sendirinya podo mbek cukule ijo-ijo royo-royo tanduran nopo-nopo mek pancen ono sandinge ba banyu cukul dhewe, mboten usah disirami, mboten usah disenggol, mboten usah dimusuhi, mboten usah dikritik. Mek uang niku pun segala-galane kedudukan harta sing dadi pokoke selalu bermunafik teng pundi mawon. Ya apa kira-kira? Kan? Niki lho. Ya. Dicul sak niki. Dicul. Wedhus loro. Nggih, wedhus loro. Nggih. Dilebokno napa? Wonten kandange napa? Utawa wedhus nggih. Dipun lebokno wonten ing kandange macan loro. Gita. Terus uang dipun lebetaken wonten ing penyakit cinta kedudukan, cinta harta. Kira-kira niku sing luwih cepet ngentekno ngrusak teng kula kali sampean, enteke wedhus napa enteke awak kula? Kali sampean. Ngen? Ya. Iki wedhus. Heh. Siji wedhus dilebokno teng kandange macan, ana macan loro. Nggih ta? Terus kula kali sampean kelebon. Nggih, penyakit seneng kedudukan, seneng dunya. Kira-kira sing luweh cepet ngentekno ngrusak nggih, enteke wedhus kali entek kula kali sampean niku kira-kira cepet pundi?
Nen? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing luwe akeh, sing luwe cepet gawe rusak niku napa? Kula kali sampean nek pun kelebon cinta kedudukan, cinta dunya. Wong sing kaya ngene mboten marine. Saoga titik mawon enten mawon kemunafikan niku. Nggih ta kadang-kadang macan niku mboten entek kok sedina niku. Nggih napa mboten? Tapi mek munafik niki. Lah cing jos pundi? Nggih, uang-uang sing kaya ngeten niku dos pundi? Akhire niku dos pundi? Nggih, mboten enten malih selalu senang, selalu membanggakan, selalu bangga kelayan elmune. Bangga no elmune liwat pundi? Siji. Seneng berdialog, seneng berbantah-bantahan. Seneng membuat satu kumpulan-kumpulan. Nggih, modele tukar ilmu, modele tukar niki tukar niku demi untuk mengatasi itu. Tapi kenyataane teng mriku niku napa? Mboten keputus-putus saking ruwet tok mawon. Nggih, mboten kok mboten sae lho. Niki. Siji. Nomor loro. Uang sing koyok ngeten niku napa? Boten kepingin nambah ilmune, tapi selalu memaksakan dirinya untuk tampil mencari kesempatan memberi ilmu kepada orang lain. Ayo. Kata kadang-kadang niku, kiai, para wong alim niku mboten sadar kadang-kadang niku napa? Kali MC niku nyuwun. Anu Pak MC, siapa namanya? Oh kaya gitu. Saya kira-kira saya kesempatan gak ngomong? Coba gitu, tolong saya beri kesempatan. Jadi kata anda mau betul? Nen? Tolong saya beri kesempatan deh. Gitu. Kadang-kadang pancen piyambak ipun niku memang diacarakan. Nggih. Tapi di dalam piyambakipun niku nrimo acara niku napa? Mboten purun. Nggih ta? Ditekek teng mburi niki mboten purun. Kepingin nok ngarep. Mek wis ngomong nok ngarep, kepingin lan cepet-cepet mulih. Mergo gak gelem ngrungokno ilmune wong liya. Niki enten napa mboten? Enten mawon alasane. Tapi nggih sak wali enten uang niku mboten kepingin lu ngomong teng ngarep, ngomong teng mburi dhewe. Ngrasak awake napa sebagai penutup. Puncak segala puncak di dalam pengomelannya. Nggih ta? Niku mboten krasa niku. Niki. Lah uang-uang sing koyok ngeten niku nggih wonten ing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dipun dawaken ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu ala illa utul jadal nggih uang-uang iku ya gak bakal sesat sak dani wis oleh pitutuh sangka Gusti Allah. Tapi uang iku dadi sesat senajan wis oleh pitutuh sangka Gusti Allah, mek gawane uang niku napa? Seneng atine para padu. Mboten tukar pikiran, mboten. Mboten tukar tambah ilmu, mboten eker-ekeran, selalu ingin menonjolkan. Uang-uang sing koyok ngeten niku lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhno dhaipun Gusti Allah napa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Uang-uang sing koyok ngono iku dawuhipun Gusti Allah
Saluas-luasnya ya opo wae, suatu membeberkan suatu perumpamaan, ya, menuntaskan segala suatu wacana, pemikiran-pemikiran. Sajane iku gak ono maneh, cuma illa jadala, cuma gawe poro padu, cuma gawe bangga-banggaan, cuma gawe kaya yoyoan awake dhewe. Lah kok ngeten Gusti Allah, lha pancen wis ngono gawane. Napa nggih balhum qaumun khosimun. Pancen iku uang-uang sing pancen gawe padu tok niku. Nggih, modele mawon seminar. Nggih, sakniki ngeten nggih. Nggih, kadang-kadang niku didol. Nggih, satu karcis sekian ratus ribu. Nggih, dak dadi mek dipikir-pikir kula kali sampean niku sing kathah niku napa? Uang dilok uang padu mawon katik bayar nggih payu niku zaman akhir niku. Nggih napa mboten? Lho niki lho, salah yai, mboten salah, cuma hati-hati. Ojo sampai koyok ngeten. Geta, lah mek uang pun koyok ngeten niku ngotot mawon, mboten enten marine, mboten enten napa, mboten enten ngalae. Lah mek pun wong koyok ngeten, dos pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alladzi rawahu Abu Nu'aim Al-Asbihani an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dawuhipun napa? Min fitnatil 'alim ayyakuna al-kalam ahabba ilaihi minal istima', termasuk wong alim ilmune iku ndadekno fitnah menyang awake dhewe, ndadekno ngrusak menyang awake dhewe, ya iku apa? Luwih seneng ngomongi wong tinimbang ngrungokno omongane wong. Ya napa kira-kira? Ngen? Ya napa? Ngen? Mari. Nggih. Ya napa mempung ngeten? Kari penyakit napa sak niki? Urutane penyakit uang-uang sing koyok ngeten niku napa? Mpun akhire napa? Mulai napa? Terus menerus semuanya niku napa? Dipolitiki. Ayo nggih napa mboten? Mulai bersiasat, mulai membuat suatu rekayasa, mulai menggunakan suatu tipu daya. Napa? Ing dalem pengucape, ing dalem penggaweane, ing dalem gerak-gereke, semuane niku napa dipolitisir. Nggih, mboten nenten sing temen-temen teng Gusti Allah. Lah uang sing kaya ngeten niku napa akhire? Ilmune sing diakali dudu akale sing dielmo. Kira-kira tambah waras napa tambah loro? Nen? Niki lho. Niki wong kaya ngene niku dos pundi? Angge akhire napa? Akan berhasil, akan berbuah dampaknya dateng awake dhewe. Napa dening Gusti Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yeah. Semua bermain tipu daya. Wa makarallah, Allah Ta'ala nggih padha-padha main tipu daya. Tapi sebaik-baik pemain politik, pemain tipu daya adalah Allah. Kan? Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah,
husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.

Telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

Majelis Rutin Walulikuran, Kecamatan Klambu, di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Klambu, Grobogan. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus, acara mulai ba'dal maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu, tanggal 12 Agustus, waktu ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baiturrahman Purworejo Bonang, Demak. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus, waktu ba'dal Isya. Haul Ulama dan Umaro Desa Kebon Agung bersama Jamaah Al-Hikmah di Masjid Hidayatullah Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Hari Kamis malam Jumat, tanggal 13 Agustus, waktu ba'dal Isya awal. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu, tanggal 15 Agustus, waktu ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Boko Payung, Tugu, Demak. Hari Sabtu, tanggal 15 Agustus, waktu ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Keramat Al-Hikmah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Hari Ahad, tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak. Hari Ahad, tanggal 16 Agustus, waktu ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak. Hari Selasa, tanggal 18 Agustus, waktu ba'dal Isya. Majelis Rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putas Sari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa, tanggal 18 Agustus, waktu ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus, waktu ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak. Hari Kamis, tanggal 20 Agustus, waktu ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan. Hari Kamis, tanggal 20 Agustus, waktu ba'dal Isya awal.

dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Produksi garam rakyat di Jawa Tengah diprediksi meningkat tajam seiring musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang akibat fenomena Super El Nino. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil DKP Jawa Tengah Lili Harnadi bilang, produksi garam 2025 hanya sekitar 280 ribu ton, turun hampir 50% daripada tahun sebelumnya akibat kemarau basah. Sementara tahun ini, cuaca yang lebih kering diperkirakan memperpanjang masa panen hingga bulan November. Namun hasil panen yang melimpah bisa membuat harga garam turun. Lili menyebut petani garam paling terdampak karena harus cepat menjual garam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu pemerintah perlu menjaga harga garam agar kenaikan produksi juga meningkatkan pendapatan petambak. Harga garam di Kabupaten Pati turun tajam dari sebelumnya Rp1.100 per kilogram, kini hanya sekitar Rp700 per kilogram. Kondisi ini makin berat karena produktivitas petani juga ikut menurun. Petani garam desa Ketitang Wetan, Ali Muntoha mengatakan, jika sebelumnya bisa memanen 1,5 kuintal dalam 3 hari, kini hasilnya hanya sekitar 1 kuintal dan membutuhkan waktu hingga 4 hari. Kondisi tanah yang masih basah membuat proses produksi garam lebih lama. Selain itu, penyerapan garam petani juga masih rendah. Karena itu, Ali berharap pemerintah tidak melakukan impor garam agar hasil garam rakyat tetap terserap industri dalam negeri. Sementara itu, Kepala DKP Pati Hadi Santoso bilang, Pemkab akan mengoptimalkan penyerapan garam rakyat melalui pabrik pengolahan, gudang, dan koperasi agar harga dan kesejahteraan petani tetap terjaga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari sampun tabuh setunggal J. Wancinipun mirengaken lelakon campur sari ngantos tabuh tiga mangke. Lan siang menika tasih pepanggian kalian Krita Putri. Monggo ingkang badhe ngersake lelakon campur sari saged pinarak di 081 32 58 58 500. Siang meniko, hawanipun bentar nggih. Nggih bentar hawanipun tapi nggih radi mendung ugi ngaten. Nah, menawi lalu lintas siang meniko, kalau kan wonten info ada truk mogok nggih. Ada truk tangki mogok di sekitaran TLA Salamah yang dari arah Semarang. Nah, ini sempat ada antrean tapi sekarang sudah mulai jalan ngaten nggih. Meskipun ada antrean, antriannya mulai dari setelah Polres itu nye, sekitaran Polres itu untuk antriannya sekitaran Polres, simpulnya nanti di TL Asalamah karena ada truk tangki mogok untuk posisinya di lajur kanan. Nah, tentu yang melintas di sekitaran Jalan Gatot Subroto nye, ini harap sabar saja sebelum lampu TL. Ngaten info nipun. Terima kasih Pak Juan ingkang sampun maringi info. Lan meniko Pak Dedi meniko maringi info ugi ada truk trobel sebelum pom bensin Pulorejo yang arah ke Purwodadi. Di daerah Pulorejo yang arah ke Purwodadi ini ada truk tangki mogok. Ini truk trobel ya, bukan truk tangki tapi truk trobel. Ini sedikit melambat sudah. Lajeng kawan di 4172 matur nuwun sampun pinarak Pak Yohanes Deka sugeng siang. Menika Pak Yohanes Deka badhe titip salam kagem Pak Adi Sustio, Pak Mudasir, Tete Heni kalian Aski yang sedang magang ngaten. Lagunya diantrikan mawon. Pak Sumadi sugeng siang menika badhe nyuwun lagu ge mawon nggih, matur nuwun sampun pinarak. Bu Nini sugeng siang.
1: Siang Mbak Kri. Wah, lama tidak berjumpa dengan Mbak Kri. Mbak Kri melaporkan saya masuk tol dari exit Pemalang menuju ke Bandung. Nanti keluar di Paster. Nah, kemarin banyak perbaikan di exit masuk Pemalang tapi ini kayaknya sudah selesai. Kalau sama Mbak Kri aku nggak usah request lagu lah,
0: nggak usah
1: campur sari. Mbak Kri mesti harus ngerti.
0: Injil
1: karena di setel kayak
0: apa? Yeah, mereka badi, mereka sambut mulai betul Pemalang ye. Ye menawi kali Bu Nini mereka wes mbak rasa apa jenenge rasa request ye. Wis pokoke wis hafal nganten nggih Bu Nini nggih matur nuwun Bu Nini sampun pinarak. Salajengipun wonten kawan di 9408 4909. Waalaikumsalam sugeng siang menika badhe ngersake lagu mawon saking Ati Corong Larasari. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya ngaten nggih. Lan menika salamipun kagem sedaya pamidanget rasikah di Pasban. Matur nuwun Pak Bodak sampun pinarak. Sampun wonten ingkang ngersake lelagon campur sari. Tetus kawula puter mawon lelagon campur sari wonten Ati Corong Larasari.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya

0: nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Tasih wonten nanti Jorong Larasari lan meniko ingkang sampun pinara wonten Pak Minho sugeng siang meniko badhe nyuwun lagu kemawon kula tenggung nggih sinambi gosok-gosok ngaten matur nuwun sampun pinara lan salamipun kagem para anggota pangarsa matur nuwun sampun pinara lagunya diantrikan mawon nggih Pak Minho siang meniko wonten sekitaran Ungaran yang di sekitaran Asalamah nggih. Untuk sekitaran Asalamah ini jalurnya sudah lancar. Sudah tidak ada ketersendatan lagi untuk sekitaran Asalamah. Nanging wonten sekitaran Jalan Diponegoro ini ada antrian cukup panjang. Ada apa ya? Antrian cukup panjang arah ke Bawen itu mulai dari sekitaran apa ya? Ini Mang Engking itu. Antrian mulai dari sekitaran Mang Engking sampai di batas itu ada apakah yang di UNW itu ya, Ngudi Waluyo itu, ada apakah di Jalan Diponegoro yang melintas ini harap bisa membagikan update-nya nggih, amargi kok antrianipun radi panjang meniko, ya sekitar 1 kilo lebih, ya, dan di sekitaran Jalan Diponegoro, apakah ada pekerjaan jalan? Ataukah ada ini insiden ngaten yang melintas wonten sekitaran Jalan Diponegoro arah ke Bawen, Jalan Diponegoro ke Bawen, Jalan Diponegoro Ungaran ye arah ke Bawen menika nyuwun tulung saged maringi info. Ngaten para pamidanget lan menika tasih kathah ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Fiskom di 0813-9325-0044.
6: Fiskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
8: Menyusuri jalan raya.
7: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: aku wis berjuang tenanan kanggo awakmu.
1: Aku ya wis mati-matian mas, ini awakmu.
0: Jare we pengen dialak

0: Tasih wonten Adicara Nglarasari. Lan para pamidanget ingkang sampun pinarak menika Pak Anto Bona. Pak Anto Bona maringi info bilih di daerah Jalan Diponegoro menika karena ada pekerjaan jalan nggih. Ngaten. Matur nuwun Pak Anto Bona infonya.
1: Mbak, kula wau medal wingking lancar.
0: Ah, oh, medal wingking nggih, siap. Matur nuwun Pak Anto Bona.
1: Tersipun wau kula miyos menika lampu merah Superindo kiri.
0: Kiri. Oh,
1: terus mangke ketemu lampu merah kanan.
0: Kanan. Oh nggih, lajeng lepas itu nanti ketemunya TL Undaris, TL Undaris enggak dong. Lewat belok ke kiri malih lewat Gedang Anak menika nggih Pak Anto Bona.
1: Terus mangke medal Undaris niko.
0: Oh, medal Undaris.
1: Ke kanan, terus ke kiri malih, tembusipun wingkingipun Tahu Bu Puji.
0: Oh, Tahu Bu Puji, Jalan Baru nggih, ngaten nggih. Matur nuwun Pak Anto Bona. Nah, para pamidanget ingkang badhe menghindari Jalan Diponegoro karena antriannya cukup panjang, sekitar 1 kilo bisa ambil jalur dalam saja. Jalur dalam nanti yang tembusnya langsung di apa namanya Jalan Baru itu yang di batas itu juga nggak apa-apa, atau mungkin mau langsung yang ke Lemah Abang itu juga nggak apa-apa, aman ngaten. Matur nuwun Pak Anto Bona infonya. Bu Madi, waduh Mbak, keleresan sangat lagunipun menika sampun dipun puter ngaten. Yes, siap. Matur nuwun Bu Madi. Pak Dwi Satya sugeng siang menika dari absen kemawon lan ngersake lagu nggih, matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya siang menika wonten Adicara Nglarasari nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Didik Siki Setiawan.
2: Lujeng siang, Mbak Greta saha kawan Trasika. Mbak Greta siang menika kula perjalanan saking Mangkang tumuju Bawen. Via Gunung Pati nggih Mbak Greta. Sameneika nembe kemawon kula lewat Pasar Modern BSB lajeng Jati Barang. Lalinipun tasih lancar Mbak Gre, mangkang kala wau ugi lancar. Lajeng cuacanipun siang menika benter. Benter angine sempripit. Mengatakan Mbak Greta Abdi pun mugi margi ajeng kula pinaringan lancar nggih Mbak Di.
0: Mboten
2: kantor kersane mboten telat melih mosok meh dadi lakon terus ning tekone keri. Katon nggih Mbak Greta. Matur suwun Mbak Greta.
0: Sami-sami.
2: Wah ini kuwa berarti Pak Anto Bona miyosipun Banana Child Street nggih Mbak Greta. Menawi macam
0: Mbak Greta. Menawi Banana Child kan Banana Child belok ke kiri. Kalau ini belok ke kanan yang tembusnya nanti Jalan Baru ngaten Pak Didik Sigit. Ngaten nggih. Amargi wonten pekerjaan jalan Pak Didik Sigit mios wingking mboten menopo. Lebih aman, lebih lancar ngaten infonya pun Pak saking Pak Anto Bona nggih, Pak Didik. Tasih kathah ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
1: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
0: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
1: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
0: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ratusan peternak ayam di Kabupaten Kendal menyampaikan protes atas mahalnya harga pakan dan anjloknya harga telur. Dalam aksi tersebut, para peternak membagikan sekitar 15.000 ekor ayam secara gratis kepada masyarakat dengan mengerahkan 147 kendaraan pengangkut ke kawasan Alun-Alun Kendal. Koordinator aksi Subakir mengatakan harga pakan ayam naik sekitar Rp6.700 menjadi Rp8.000 per kilogram, sementara harga telur terus menurun dalam 5 bulan terakhir. Peternak menuntut pemerintah menurunkan harga pakan, menghapus monopoli, serta memperbaiki penyerapan telur lokal untuk program MBG. Subakir menyebut jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, peternak berencana menggelar aksi lebih besar di Istana Negara 10 September mendatang. Ratusan peternak unggas di Kabupaten Pati menyampaikan protes terkait anjloknya harga telur dan mahalnya pakan ternak. Ketua Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati, Dwi Agus Siswanto, menyebut harga telur turun hingga Rp20.000 per kilogram, sementara harga pakan mencapai Rp490.000 per sak. Dari sekitar 600 peternak di Pati, 150 di antaranya terpaksa gulung tikar akibat tekanan biaya produksi dan harga jual telur. Dalam aksi tersebut, peternak menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pemerintah mengendalikan harga pakan serta memastikan penyerapan telur lokal untuk program makan bergizi gratis. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampun tabuh kalih langkung 11 langkung 12 menit tasih wonten adicara nglarasari nggih para pamidanget lan monggo ingkang badhe ngersakke lelagon campursari saged pinarak di 081 3258585 500. Ingkang sampun pinarak malih siang menika wonten Pak Didik Sigit Setiawan, sugeng siang.
1: Mbak Greta, berarti kula saeni pun medal wingking nggih Mbak Greta. Ning pripun nggih Mbak Greta? Kula niki termasuk gentleman nggih Mbak Greta.
0: Oh ngaten.
1: Mosok kula kedah medal wingking. Aduh, pripun nggih Mbak Greta?
0: Lah kersanipun lancar.
1: Pripun iki Pak Anto benah? Napa kedah medal wingking kados panjenengan Pak Anto benah?
0: Nggih, leres sangat.
1: Mbak Greta dari Langkung ya Mbak Gre?
0: Oh jee.
1: Kira lewat Asmara mawon.
0: Oh lewat Asmara. Asmara nggih medal wingking toh. Sami mawon. Mantur nuwun Pak Didik Sigit Setiawan. Salah jengipun Pak Hans menika nyuwun lagu nggih mawon nggih. Pokoknya lagu yang lagi viral ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya nggih Pak Hans. Pak Satya sugeng siang menika badhe nyuwun lagu kemawon betok Jeporo siang menika beter. Matur nuwun sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Dwi Satya menika Mbak mau tanya maaf. Tembang yang tadi judulnya apa sebelum KCT nggih. Nah, sebelum KCT itu judulnya Skip. Ingkang nembang Darbo Geng. Nganten nggih Pak Dwi Satya. Matur nuwun sampun pinarak. Lan menika tasih kathah nggih para pamidanget ingkang ngersakke lelagon campursari. Monggo ingkang badhe ngersakke lelagon campursari saged pepanggihan kalian Greta Putri di 081 3258585 500.
2: Kukira obat,
3: ternyata
2: luka terhibur.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
3: Jangan biarkan hoax membakar ruang publik kita. Kawan, ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada kericuan di jalanan, yaitu kericuan yang terjadi di dalam pikiran masyarakat. Hari-hari ini layar ponsel kita dipenuhi video-video demonstrasi yang mengguncang emosi. Massa terlihat memadati jalan, suara teriakan terdengar keras, api membubung, dan bentrokan seolah terjadi tepat di depan mata. Lalu muncul pesan yang mengiringinya, media dibungkam, jangan percaya televisi, sebarkan sebelum dihapus. Kalimat-kalimat seperti ini dirancang bukan untuk memberi informasi, tetapi untuk memancing kepanikan. Publik didorong untuk marah lebih dulu, percaya kemudian.
4: Ada lagi bentuk hoax yang menggabungkan bahkan kejadian di negara lain, kemudian seolah-olah ada di Indonesia. Karena itu justru Komdigi menginginkan bahwa teman-teman media silakan meliput dan juga memberitakan yang benar dengan cepat. Agar justru tidak memberi ruang kepada disinformasi yang masuk.
3: Setelah diperiksa, ternyata banyak video yang beredar bukan kejadian hari ini. Rekaman lama dipotong, dipindahkan konteksnya, lalu dipasang dengan narasi baru agar terlihat seperti sebuah krisis yang sedang berlangsung. Inilah bahaya disinformasi modern. Dia tidak selalu hadir dalam bentuk kebohongan yang mudah dikenali. Dia datang membawa potongan-potongan kenyataan, mencampurnya dengan ketakutan, lalu menjualnya sebagai kebenaran.

0: Yang lebih mengkhawatirkan, penyebaran informasi palsu ini tidak selalu terjadi secara spontan. Ada pola penggandaan yang membuat satu unggahan kecil dapat berubah menjadi gelombang besar yang memenuhi ruang digital. Sebuah narasi yang diulang ribuan kali bisa terlihat sebagai fakta, meskipun sebenarnya hanya ilusi yang dibangun oleh algoritma. Namun, kita juga harus jujur melihat akar persoalan. Mengapa narasi tentang pembungkaman media begitu mudah dipercaya? Karena sebagian masyarakat memang memiliki luka dan kekecewaan terhadap lembaga publik, termasuk media. Ada ketidakpercayaan yang tumbuh ketika masyarakat merasa suara mereka tidak cukup didengar, ketika pemberitaan dianggap tidak berimbang, atau ketika informasi terasa tidak transparan.
1: Mayoritas ya, saya mengatakan tidak semua, bukan hampir semua, mayoritas dari komentar warga net itu adalah media mainstream tidak memberitakan aksi demo tersebut.
2: Narasinya itu, ya kan?
1: Ya, media mainstream sudah dibayar oleh pemerintah.
2: Itu nuding pemerintah, nuding media masa mainstream pula, gitu kan?
0: Tetapi kita harus nyadar, rasa kecewa tidak boleh menjadi pintu masuk bagi manipulasi. Kita tidak boleh membiarkan kemarahan yang syah diarahkan oleh informasi palsu. Kita tidak boleh membiarkan perjuangan yang nyata dikotori oleh rekayasa digital. Kebebasan pers harus dijaga. Kritik terhadap pemerintah harus tetap hidup. Demonstrasi sebagai bagian dari demokrasi harus tetap dihormati. Tetapi semua itu membutuhkan satu fondasi, yaitu fakta. Sebab ketika masyarakat kehilangan kemampuan membedakan kenyataan dan rekayasa, maka yang kalah bukan hanya media atau pemerintah. Yang kalah adalah publik itu sendiri. Bagaimana menurut Anda?
3: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Oki Nila. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Banyuwangi merilis perakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya pada Selasa 11 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Banyuwangi Cahyo Listiantono menyampaikan bahwa secara umum cuaca di Banyuwangi diperkirakan dominan cerah hingga cerah berawan sepanjang pagi, siang hingga malam hari. Kendati demikian, beberapa wilayah seperti Licin dan Songgon berpotensi mengalami fenomena udara kabur. Di sisi lain, berdasarkan rilis resmi BMKG, fenomena El Nino saat ini terpantau menguat. Walau demikian, potensi hujan lokal masih dapat terjadi yang dipicu oleh kondisi suhu muka laut di sekitar wilayah Indonesia.
2: Bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar pertandingan Ocung, yakni tradisi adu fisik menggunakan rotan antara dua orang pria menjadi salah satu rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Situbondo, Harjakasih ke-208. Pertandingan digelar di alun-alun Situbondo. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bersama Dandim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian mengawali pertandingan eksibisi. Tidak ada menang dalam pertandingan tersebut karena memang keduanya hanya bertanding sebagai laga pembuka sebagai pertanda dimulainya sebuah pertandingan atau pertunjukan Ocung. Ocung merupakan tradisi masyarakat Madura yang hingga kini keberadaannya terus dilestarikan oleh masyarakat Situbondo.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kontingen Pramuka Kota Batu berangkat ke Jambore Nasional 12. Wali Kota Batu Nur Rohman melepas 49 anggota Kontingen Pramuka Kota Batu untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas 12 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta tanggal 10 hingga 22 Agustus 2026. Kontingen terdiri dari 16 penggalang putra, 16 penggalang putri, serta pembina dan pendamping. Nur Rohman berpesan agar peserta menjaga kesehatan, disiplin, serta nama baik Kota Batu dan juga mendorong para peserta aktif berprestasi dan membangun persaudaraan dengan pramuka dari berbagai daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasih wonten ati corong Larasari kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Koderi menika maringi info Trenggulis yang menika pinaringan lancar ngaten lan ngersake lagu biasa nggih ngaten pokoke dino siap nggih diantrikan nggih lagunya matur nuwun sampun pinarak sampun maringi info Pak Koderi untuk sekitaran Trenggulis. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Antopona.
1: Pak Didi sekeca lewat wingking kok. Sekali-sekali lewat wingking, mosok lewat ngarep terus. Ben mboten bosen.
0: Matur nuwun Pak Antopona, Pak Rizky.
2: Wilujeng siang diajeng kereta tabur sekawan welas langkung gangsal welas menit. Punika kula sampun dumugi ngajengipun kantoripun Bapak Didik Sigit Setiawan nggih teng daerah Ungaran. Niki wangsul saking kelilingan biasa Ambarawa, Komeng, Bendungan, Barawa badhe arah wangsul nggih diajeng. Badhe nyuwun tembang sing viral nggih warok Ponorogo menawi sakit nggih diajeng nek mboten sakit laut kidul mawon pekaten diajeng matur suwun
0: matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya kawan di 6370 sugeng siang menika absen kemawon kalian nyuwun sekar nggih cobi mangke nggih wektalipun mugi-mugi cekap Pak Wafinus sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang sedaya kawan Rizka. Update siang niko kula saking Kota Salatiga nggih Mbak, tumuju KEC Kota Semarang. Mau medal konvensional mawon. Lan sak menika sampun dumugi Terminal Si Semut Mbak Ungaran. Terpantau lalinipun wau lancar mawon nggih. Lan cuaca tenter alias panas. Kali ajeng nyuwun tembang Mbak. Nek dereng keputer nggih ego wong tuwa. Wonten ketersedatan wae Mbak sing arah sebaliknya nggih. Simpule ten TL Undaris ngantos ngajeng RSUD ngarani ku Mbak. Kadose nggih tase mundur mleh macete niku. Kata mawon Mbak Greta matur nuwun.
0: Matur nuwun infonya Pak Didik Siki Setiawan.
4: Mbak Greta, kula sampun dumugi nisin Pasar Babadan nggih Mbak Greta, lan dipun lancar.
0: Siap.
4: Kalau wae berarti kula asmara. Asmara lajeng ngene Undaris menika nganan terus ngiri. Ngiri menawi panto benar ora lewat wingkinge. Judulnya wingi tak kupuji dah, kalau sampingnya tak kupuji Mbak Kri, kesannya benten kan Pak Anto Bona Mbak Kri.
0: Sama saja jalurnya, ngaten ye. Matur nuwun Pak Didik Siki Setiawan, Pak Andrew menikong nyuwun pirsa nggih lagu yang seperti keroncong Jawa tadi judulnya apa? Jalaraning Tresno. Ngaten nggih Pak Andrew. Ibu Dian sugeng siang badhe nyuwun sekar kemawon saking Ibu Waljina ngaten onje. Ngaten nggih copi mangke nggih Ibu Dian. Salajengipun Pak Purwanto sugeng siang. Menika Pak Purwanto maringi info di tanjakan Bawen arah Ungaran. Ngandapi pun dusem menika wonten dua truk yang berhenti ngaten ye nanging untuk jalurnya masih lancar matur nuwun Pak Purwanto sampun maringi info Pak Rizky
2: waduh teng Undaris kok wonten ketersendatan nggih Mbak Greta nggih tak medal sampinge laksana mawon diajeng mengkeh medal ngajengi pun garasine Bu Hana nggih diajeng lanjut lebet tol Ungaran Matur suwun.
0: Undaris itu yang tersendat, itu yang arah ke Bawen. Kalau arah sebaliknya, ini lancar. Nganten nggih, disimak nggih Pak Rizky nggih, soalnya perbaikan jalan itu yang arah ke Bawen. Kalau arah ke Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi kalau mau ambil laksana nggih monggo. Ngaten matur nuwun. Lan para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari, kawula puter malih lelagon campursari wonten Adicara Nglarasa.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859 5650 8016.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Salatiga menuntut kejelasan terkait rencana pembangunan fasilitas baru di lingkungan sekolah. Siswa mempertanyakan perubahan rencana penyediaan ruang ekspresi yang sebelumnya telah dijanjikan pihak sekolah. Kepala SMK Negeri 1 Salatiga Harti menjelaskan, ruang ekspresi siswa tetap akan dibangun, tetapi lokasinya dipindahkan. Sementara lahan yang sebelumnya dirancang untuk ruang ekspresi akan digunakan untuk pembangunan ruang praktek siswa. Menurut Harti, perubahan rencana tersebut telah disosialisasikan kepada siswa, namun informasi belum sepenuhnya diterima sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman.
2: Secara bertahap itu sudah terkoordinasi, tersosialisasi, terdokumentasi, hanya mungkin beberapa warga atau khususnya anak-anak kami mungkin belum menerima informasi itu secara utuh.
3: Itu akan dijadikan apa, Bu?
2: Itu untuk RPS. Pemahaman siswa semula mereka sebetulnya tidak utuh sih Mas memahami hal itu, tapi setelah ini tadi ngobrol dengan ini anak-anak kita tercinta, alhamdulillah mereka paham. Ini tadi malah menyampaikan permintaan maaf karena memang kesalahpahaman saja, insyaallah itu saja.
1: Pihak sekolah memastikan ruang ekspresi tetap menjadi bagian dari rencana pembangunan dengan penyesuaian lokasi dan fungsi lahan. Populasi ikan sapu-sapu di Waduk Kedung Ombo, Desa Girilejo Lama, Kabupaten Seragen meningkat dan meresahkan nelayan serta petani ikan keramba. Dalam 2 tahun terakhir, ikan sapu-sapu kerap memenuhi jaring nelayan hingga menyebabkan jaring rusak dan menambah biaya operasional. Salah satu petani ikan, Rianto, mengatakan nelayan terpaksa memotong jaring untuk melepaskan ikan sapu-sapu yang tersangkut. Menanggapi kondisi ini, DPRD Seragen memfasilitasi audiensi antara nelayan dan dinas terkait untuk mencari solusi penanganan ikan invasif tersebut. Sementara DKP 3 Seragen menilai ikan sapu-sapu masih memiliki potensi ekonomi. Ikan tersebut dapat diolah menjadi pupuk organik cair dengan proses fermentasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kita berkelana kota, Kawarasika, di Kelana Kota Sore. Dan saat ini ya, untuk yang di jalan Diponegoro ini sepertinya pekerjaan jalan sudah selesai karena jalurnya sudah lancar. Di jalan Diponegoro yang arah Kebawen jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, sudah aman untuk jalurnya. Terus untuk sekitaran Sayung, ini ada sedikit kepadatan di sekitaran Sayung, itu mulai dari jembatan Sayung sampai di batas. Nah, ini mungkin dibatas ya karena aktivitas putar balik itu ya. Terus untuk sekitaran jalur yang ke Pantura Barat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Arterio Sudarso sore hari ini juga terpantau masih aman lancar. Begitu infonya. Kalau Rasika bisa terus berbagi informasi barengan Gerita Putri. Dan ini tadi Pak Kodari mengirimkan foto, ada sebuah mobil tapi platnya itu ada, bukan plat nomor polisi ya, tapi platnya tulisan Happy Birthday Bu Susi, lope-lope gitu Bu Susi. Nah, kata Pak Kodari, ini plat begini kok gak dikasih peringatan sama petugas ya Mbak? Kalau menurut saya atau feeling saya nih Pak Kodari, mungkin ini kado. Jadi beli mobil, ya kan, beli mobil terus mungkin mobil baru gitu kan, kan belum ada platnya. Nah ini karena langsung dibawa pulang, nggak diantar gitu ya, mungkin udahlah saya bawa pulang sendiri gitu kan, tapi ditulisin gitu Happy Birthday Bu Susi gitu, mungkin loh Pak Kodari. Kalau feeling saya sih begitu, soalnya ini sebentar. Ya, belum ada plat nomornya dan ini tulisannya Happy Birthday Bu Susi. Ini mungkin mobil baru, terus buat kado ulang tahun, ya kan? Buat kado ulang tahun dikirim ke rumah, dikirim tapi karena mungkin nggak pengen pakai kalau pakai mobil diantar gitu, mungkin nggak pengen, udah saya setir sendiri aja gitu. Mungkin loh Pak Kodari, jadi ini bukan plat nomor nopol polisi ya. Jadi tulisan saja Happy Birthday, begitu Pak Kodari. Mungkin loh ya Pak Kodari ya. Oke, terima kasih Pak Kodari. Lanjut lagi kawan di 3733. Ini mau request lagu yang judulnya sih bukan dunia yang lain, bukan dunia yang nanti ya, tapi dunia yang mana. Ini judulnya dunia yang mana. Kalau bilang dunia yang nanti, itu dicari juga gak bakal ketemu gitu ya. Pak Edi Harjono.
1: Cerita. Kalau mau ke Demak lewat jalan Konven, apakah ada kendala? Mungkin drop atau kepadatan, Mbak Dri? Matur suwun.
0: Oke, untuk saat ini ya.
1: Mbak Drita, sugeng siang. Niki, tenggene Kaligawe wau lancar. Lancar, Mbak Drita?

0: Ulang tahun, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Hadiah
1: ya.
0: Mobil, joss tenang dari penggemarnya itu pasti.
1: Oke, thank you. Alhamdulillah, saya dapat mobil, Pak Antobona. Iya, biasanya kan gitu ya, suka ngasih kejutan, surprise gitu. Jadi, aduh mau kado mobil aja dah gitu. Tapi mobilnya gak usah dikirim, nanti kalau dikirim kan gak surprise ya kan. Kalau dikirim kan kok gak surprise lah. Apalagi kalau misalnya ibu yang diberi kado ini mungkin lagi bekerja gitu. Tapi kalau sudah pulang ya kan, mobil sudah ada di rumah, terus atau mungkin juga barengan dengan ibu datang gitu, si ibu yang ulang tahun datang kan jadi kejutan. Wow, saya ulang tahun hadiahnya mobil. Wow, gitu Pak Antobona.
0: Nah, ada pita nenda.
1: Nah, kalau pita, ya nggak bisa Pak, di setir ya nggak ada pitanya. Kalau pakai pita itu berarti kan kayak yang door press gitu ya. Nah, kalau yang door press gitu dikasih pita ya pakai mobil, apa namanya, mobil towing ya. Dikirimnya pakai itu. Kalau ini kan langsung di setir sendiri. Jadi platnya itu tulisannya Happy Birthday Bu Susi gitu. Kalau dilihat dari fotonya sih kayaknya mobilnya masih kinclong, masih baru gitu. Cuman saya nggak bisa lihat dalamnya apakah joknya masih ada plastik gitu, nggak bisa lihat di zoom juga nggak bisa lihat, soalnya kaca filmnya gelap gitu Pak Antobona. Saya nggak bisa lihat. Mungkin Pak Koderi mungkin yang bisa lihat ya. Oke, Pak Hari.
2: Selamat sore Mbak Gripta dan kawan Rasika.
1: Iya, selamat sore.
2: Mengimpunkan perjalanan saya dari Semarang ke Arapati, Mbak Gripta. Ini sudah sampai Linggar Kudus.
1: Sudah sampai Linggar
2: Untuk
1: Kudus.
2: Untuk perjalanan Semarang sampai Pati, kedua arah terpantau lancar termasuk Sayung Mbak Gripta. Cuma mau masuk ke Kudus, jembatan Tanggulangit ada kepadatan karena ada perbaikan atau perawatan jalan. Ekor kesempatan sampai Pasar Karanganyar. Begitu info yang barusan saya lewati Mbak Gita, matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak Hari untuk update-nya. Kalau untuk Tanggulangin ya, Tanggulangin yang arah ke Kudus ini masih melambat karena masih ada pekerjaan itu ya, pekerjaan jalan yang di sebelum jembatan Tanggulangin ya. Tapi untuk arah sebaliknya lancar. Terima kasih Pak Hari. Pak Satya, kalau Mbak Gri mau gak dikasih hadiah ultah mobil? Ya kalau dikasih mobil ya mau, tapi bukan mobil-mobilan ya, mobil beneran gitu. Maulah, orang namanya rezeki ya, diterima. Pak Edi Harjono?
3: Mbak, mau izin update lagi untuk daerah Demak yang menuju ke Semarang, di sisi sebelah kiri sebelum hit itu ya, itu ada mobil mogok itu Mbak Gita.
1: Oh, di Sayung ya, itu ya.
3: Saya takutnya nanti menimbulkan kepadatan lalu lintas. Untuk kawan-kawan Rasika yang mau menuju ke Semarang, alangkah baiknya segera melipir ke sebelah sisi kanan saja, kanan pol. Gitu ya Mbak Gita. Matur suwun. Siang Mbak Gripta, update lagi untuk kemacetannya dari Semarang ke Demak sampai ke Pasar Sayung ya Mbak. Gitu saja, matur suwun Mbak.
1: Oke, Pak Edi Harjono, saya ralat ya. Antriannya mungkin bukan dari Semarang ke Demak, tapi dari Demak ke Semarang. Mungkin lo ya, soalnya ini yang melambat itu dari Demak menuju ke arah Semarang. Dan terima kasih update-nya, kalau update-nya tadi ada mobil mogok di sekitaran HIT ya. Oke, posisi mobil mogoknya di sisi kiri ya, Pak Adi Harjono ya. Oke, terima kasih. Tapi untuk jalurnya yang Demak menuju arah ke Semarang, kalau Semarang menuju ke Demaknya, untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan gitu ya Pak Edi Harjono ya. Terima kasih update-nya. Dan untuk saat ini yang di sekitar Tanggulangin itu masih ada antrian, tapi antriannya pendek saja. Antriannya itu hanya di sekitaran jembatan Tanggulangin ya. Dan antriannya hanya sekitar sebentar. Antrian di sekitar jembatan Tanggulangin itu ya hanya sekitar 600 meter saja. Jadi pendek yang masuk ke Kudus. Tapi untuk arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Kak Rasika bisa terus berbagi informasi. Grita Putri masih di sini menemani Kak Rasika.

Podcast saat ini masih jam 15 lewat 23, belum waktunya pulang kerja, jalurnya juga terpantau masih landai meskipun sudah terlihat beberapa titik kepadatan ya, tapi untuk jalurnya masih aman.

0: Rasika.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang, Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa, Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning Universe.

0: Masih di Kelana Kota. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan update ya. Nah, kawan Rasika, ini ada sebuah artikel. Ini saya baca dari, saya kutip ya, dari kompas.com. Soal gerhana matahari. Ini di update hari ini jam 14.30. Gerhana matahari ini ada seorang wanita di Amerika sana hanya 6 detik menatap gerhana matahari, retina wanita ini rusak permanen berbentuk sabit. Ini kejadiannya ada di Amerika sana. Jadi pada gerhana matahari 21 Agustus 2017 lalu, ada seorang wanita muda ini bernama Nia Penny, asal dari Staten Island, New York, Amerika Serikat, mengalami nasib naas karena hanya karena melirik gerhana selama beberapa detik tanpa kacamata, kacamata pelindung standar ya. Ini retina matanya terbakar secara permanen, kawan Rasika. Jadi dia melirik beberapa detik gitu ya, tanpa kacamata pelindung standar. Nah, ini jadi dengan mata telanjang gitu, kawan Rasika. Akhirnya retina matanya ini terbakar secara permanen. Bahkan kerusakan saraf di bagian belakang matanya itu membentuk pola bulan sabit sempurna gitu. Jadi persis menyerupai bentuk gerhana matahari parsial yang dilihatnya saat itu. Kalau dari yang di artikel yang ditulis oleh Kompas ini dilansir dari Space Daily 21 Agustus 2017 lalu, fenomena gerhana matahari total melintasi wilayah daratan Amerika Serikat. Di wilayah New York tempat Nia Penny ini tinggal, gerhana hanya terlihat sebagian atau parsial, di mana sekitar 70% piringan mataharinya tertutup oleh bulan. Nah, Nia Penny ini keluar rumah tanpa membawa kacamata pelindung khusus gerhana, terus berpegang pada anggapan awam bahwa melirik matahari sepintas tidak akan berbahaya. Jadi ia memberanikan diri menatap ke arah matahari gitu. Dia melirik ke matahari itu sekitar 6 detik ya. Dia melirik ke arah gerhana matahari parsial itu sekitar 6 detik. Di samping itu karena diliputi perasaan khawatir gitu ya, akhirnya ini meminjam. Jadi Penny ini akhirnya meminjam kacamata gerhana dari orang di sekitarnya. Sayangnya kacamata tersebut belakangan dikonfirmasi oleh tim dokter mata ini tidak memenuhi standar sertifikasi internasional ISO 12.3.12 yang dianjurkan oleh American Astronomical Society. Jadi melalui kacamata yang tidak memadai ini, Penny kembali menatap matahari selama 15 hingga 20 detik. Dan setelah melihat saat melangkah masuk ke dalam rumah, penglihatan di mata kirinya itu langsung mengabur, kawan Rasika. Dan dalam kurun waktu 2 hari, area yang kabur itu di pusat penglihatannya memadat menjadi bentuk yang sangat spesifik seperti bayangan berbentuk bulan sabit yang persis berada di titik di titik mana pun ia mencoba memfokuskan pandangan gitu, kawan Rasika. Jadi karena penasaran ya, karena penasaran akhirnya matanya akhirnya rusak gitu. Dan kalau dirilis dari berita ini, mata Penny ini meskipun sudah bertahun-tahun pasca kejadian, kondisi penglihatannya Penny tidak mengalami perbaikan maupun pemburukan yang signifikan. Jadi dalam dunia medis, retinopati surya tidak memiliki metode pengobatan atau terapi penyembuhan mengingat sel fotoreseptor retina tidak bisa tumbuh kembali. Nah, untuk saat ini si Penny ini jadi mengalami gangguan penglihatan ya. Jadi bayangan bulan sabit yang ia gambar pada kertas gitu kan, diperiksa dokter, dia suruh menggambar bayangannya seperti apa, seperti bulan sabit. Nah, ini akhirnya untuk menjalani sehari-hari, Penny harus melatih matanya agar dominan menggunakan mata kanan. Untuk aktivitas membaca jadi sulit dan ia harus berada dalam jarak yang sangat dekat ketika melihat layar perangkat elektronik. Dan gangguan kerusakan ini, kerusakan retina mata ini menetap secara permanen ya kawan Rasika, dan dia tidak bisa mengobati, tidak memburuk juga, dan ia harus menerima itu sepanjang sisa hidupnya gitu kawan Rasika. Jadi kita harus hati-hati ya kawan Rasika, apalagi kalau lihat gerhana matahari. Kalau dianjurkan ya kan, dianjurkan udah gerhana matahari nggak usah keluar rumah. Kalau orang-orang dulu kan gerhana matahari gitu, anak-anak gerhana matahari nggak boleh keluar rumah, ada yang ngumpet di kolong meja, ada yang hanya di kamar saja, bener-bener nggak berani keluar rumah gitu. Kalau dibilang orang tua dulu ya, gerhana matahari total gitu, ada gerhana matahari total, ini gak boleh keluar rumah, di rumah aja, bla bla bla bla. Nah kalau anak-anak zaman dulu manut ya, ini mungkin karena penasaran aja ya. Jadi kawan Rasika, kita tidak boleh meremehkan himbauan dari orang yang menganjurkan harus pakai kacamata. Meskipun pakai kacamata juga harus yang sesuai standar ISO gitu, untuk melihat gerhana matahari gitu kawan Rasika. Ini saya baca artikel karena saya penasaran juga gitu, bener gak sih gitu, melihat gerhana matahari total itu bisa merusak mata? Ternyata bisa kawan Rasika. Oke, kita lanjut lagi yang sudah gabung, ada Pak Didit
1: 1526 melaporkan dari depan Kodam. Di depan UPG Lembu itu ada truk trailer kontainer mogok arah ke selatan.
0: Arah ke selatan ya.
1: Baru menimbulkan kemacetan sekitar 100 meter. Tapi mengingat ini jam pulang kerja, kemungkinan jika tidak segera teratasi bisa menyebabkan kemacetan panjang karena jalurnya menyempit. Begitu, tepatnya di depan UPI Jelembu.
0: Oke,
1: siap. Tidak sempat tervideo karena HP-nya lemot. Terima kasih.
0: Gak apa-apa Pak, terima kasih untuk update-nya. Kawan Rasika, ada update ya dari Pak Didit untuk saat ini di sekitaran Kodam. Tepatnya di sekitaran UPI Jelembu itu ada truk yang trouble yang arah ke selatan, tapi untuk saat ini jalurnya masih aman. Terima kasih Pak Didit. Pak Danang Arif. Pak Danang Arif, ini kaca belakangku gak ada stiker Rasikanya gitu. Kalau ada stiker Rasika mesti ketok ganteng. Pak Danang Arif, langsung meluncur ke Rasika saja.
2: Soyang siang menjelang sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat perjalanan sore.
2: Dari Tawang ke KIB. Arus lalu lintas terpantau lancar Mbak Gri. Oh iya. 1525 saya persis di belakang mobil Sigra 15 berapa sih nomornya, silver, di Bundaran Madukoro.
0: Bundaran Madukoro.
2: Saya selalu kawan Rasika.
0: Oke.
2: Kalau tidak salah tadi mobilnya Sigra silver, platnya H1526 apa berapa. Bertemu saya di belakangnya persis di Taman Madukoro. Saya di belakang ada
0: Oke, berarti ada stikernya ya. Dan ini Pak Danang Arif, mobilnya belum ada stikernya. Langsung cus ke Rasika. Saya pikir ini ditutupin stiker gitu ya. Saya pikir mobilnya hadiah ulang tahun ini. Soalnya kinclong mobilnya gitu. Iya, kalau ada stiker Rasika ya mesti ketok ganteng lah. Iya, gagah gitu ya. Oke, terima kasih Pak Danang Arif. Lanjut lagi Pak Purwanto. Apa ini? Gerhana matahari total dulu saat masih kecil Mbak Greta nonton di TV, di TVRI ya? Enggak. Itu tahun berapa ya? Waktu gerhana matahari itu saya di rumah aja. Iya, gak berani kok. Itu saya masih kecil banget, masih belum sekolah kayaknya. Waktu gerhana matahari total itu dulu gitu, itu saya masih kecil banget, belum sekolah, udah gak keluar rumah gitu. Pak Satya, kok bisa ada gambarnya bulan sapi di matanya ya Mbak? Karena dia kan kalau dari berita yang saya baca, artikel yang saya baca itu, dia disuruh dokter untuk menggambarkan bayangan apa yang ada di matanya gitu. Terus dia mungkin menggambarkan bayangan yang ada di matanya itu seperti bulan sabit gitu. Jadi ya persis seperti gerhana matahari total gitu, yang saat akan apa sih kan yang tertutup bulan kayak mau keluar gitulah. Pokoknya gitu deh dari dokter ya. Pak Adi Hamzah, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore.
3: 15.42. Saya meluncur dari stasiun Tawang sampai di kantor pajak menuju ke Wolahan. Mohon info lalinnya. Apakah ada kemacetan? Matur suwun.
0: Oke, menuju ke arah Wolahan ya. Dari stasiun Tawang menuju ke arah Wolahan, untuk saat ini jalurnya masih aman. Cuman nanti di sekitaran rel kereta Kaligawe itu sedikit melambat. Tapi lepas rel kereta Kaligawe lancar, masuk Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan dari Sayung menuju ke arah Demak, Demak menuju ke arah Wolahan, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Adi Hamzah, begitu Pak Adi Hamzah untuk update-nya sejauh ini masih aman ya. Nah, untuk kawan Rasika yang dari arah Demak di sekitaran Sayung ini melambat karena ada truk trouble. Antrian itu mulai dari sekitaran Pasar Sayung sampai di sekitaran sebelum hit ya, itu karena ada truk trouble, itu yang menyebabkan antrian agak lumayan. Nah, kalau yang arah ke Demaknya antriannya juga pendek saja. Untuk antriannya itu mulai dari setelah hit itu sampai di Polsek Sayung saja. Gitu infonya. Korasika, nanti kita lanjut lagi ya untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Klasika.
1: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
2: Menyusuri jalan raya.
1: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
8: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
8: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Nah, kalau ngomongin soal gerhana tadi ya, Kawan Rasika, kalau ngomong soal gerhana, di Indonesia, di Pulau Jawa khususnya, itu juga pernah terjadi gerhana matahari total ya. Kalau gerhana matahari yang akan terjadi, terjadi nanti dijadwalkan tanggal 12 Agustus 2026 namun tidak dapat diamati dari Indonesia karena terjadi pada malam hari waktu di Indonesia gitu. Ini saya kutip ya, saya cari beritanya. Jadi gerhana matahari total itu terjadi saat bulan berada di antara matahari dan bumi dalam satu garis lurus sehingga piringan matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan dan membuat langit tampak gelap seperti malam di jalur totalitas. Nah, gerhana matahari total berikutnya ini terjadi dijadwalkan ya pada tanggal 12 Agustus 2026 namun tidak bisa diamati dari Indonesia gitu karena terjadinya itu puncaknya itu di pukul 17.45 UT waktu mana ya, atau pukul 00.45 dini hari gitu. Kalau untuk wilayah yang dilintasi di gerhana matahari tanggal 12 Agustus ini adalah di Greenland, Islandia, Rusia Utara, Samudra Atlantik, Spanyol dan sebagian Portugal, Kawan Rasika. Indonesia tidak bisa melihat, tapi kita bisa melihatnya ya. Kita bisa melihatnya via biasanya nanti akan langsung ada di media sosial, itu pasti akan ada gitu. Nah, ini kalau gerhana matahari total memang tidak boleh menatap langsung matahari tanpa kacamata khusus yang berfilter surya yang aman guna menghindari kerusakan mata permanen seperti yang di artikel yang sudah diturunkan oleh Kompas tadi ya. Jadi ada seorang perempuan di Amerika sana pada 2017 melihat gerhana matahari secara langsung, akhirnya retina matanya itu rusak permanen, tidak bisa disembuhkan, tidak buruk juga. Tapi dia harus sepanjang sisa hidupnya itu dia harus menggunakan satu mata untuk bisa melihat, membaca gitu ya. Kalau Rasika, wah susah juga ya. Dan ini yang terjadi nanti di 12 Agustus 2026. Tapi untuk wilayah Indonesia tidak bisa melihat karena kondisinya malam hari. Gitu Kawan Rasika. Kalau gerhana matahari yang terjadi di Jawa itu tahun berapa ya? Kalau ini tadi sekitar tahun 83 ya, tahun 83 di 11 Juni. 11 Juni tahun 1983. Nah, itu iya benar, saya masih kecil. Ternyata saya ingatnya itu saya masih kecil. Itu umur saya berarti 9 tahun ya. 9 tahun ya, saya ingatnya tuh masih kecil lagi mainan gitu kan. Saya pikir saya masih TK. Ternyata tidak gitu Kak Rasika. Tapi saya udah sekolah itu berarti. Oke, gitu infonya. Nanti kalau kita mau lihat gerhana matahari total, kita lihat via YouTube aja ya. Paling di tanggal 12 Agustus. Sekarang ini tanggal 11. Oh, berarti dini hari nanti ya. Oke, lanjut lagi yang sudah gabung. Ada Pak Danang Arif. Pak Danang Arif ini mengirimkan info apa ini ya?
1: Mbak Chris, yeah. Ini arah masuk mau keluar KIW Mbak Chris. Ini panjang banget.
0: Mau keluar KIW.
1: Kira-kira ya kalau misalnya dari dalam KIW mau keluar itu ya butuh 15-20 menit lah.
0: Oke, keluar KIW ya. Oke, terima kasih Pak Danang Arif untuk infonya. Di KIW antriannya panjang ya ini ya Kawan Rasika, terima kasih infonya. Pak Christian Marcel, itu Mbak Gri, gerhana matahari total itu antara tahun 81-82, saya lupa, tapi sehari sebelumnya sudah masak, siap-siap, gak ada yang berani keluar karena takut buta gitu. Oke, terima kasih Pak Christian. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah, tepat jam 4 sore. Dan Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081-32-5858-500.
2: Jam 4 sore, waktu dirasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Sungai Babon di Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kembali diduga tercemar limbah. Kondisi air terlihat keruh berwarna hitam dan hijau pekat, serta mengeluarkan bau amis. Warga juga mengaku air sungai tersebut dapat menyebabkan gatal. Kasih Pembangunan Kelurahan Plamongan Sari, Kristiani, mengatakan hal ini merupakan laporan pencemaran kedua dari warga setelah sebelumnya terjadi pada bulan Juli lalu. Pihak kelurahan telah melaporkan temuan tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan sampel air telah diambil untuk pemeriksaan. Karena pencemaran diduga melibatkan wilayah Semarang dan Demak, DLH Jawa Tengah juga telah diminta turun tangan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait di Demak. Sungai Bangau di Desa Bulumanis Lor, Kabupaten Pati, sepanjang 5 km hingga ke pantai menghitam dan mengeluarkan bau busuk. Kondisi ini diduga akibat pencemaran limbah pabrik tapioka di wilayah Margoyoso. Ketua Aliansi Warga Anti Limbah Supriyadi mengatakan pencemaran ini menjadi yang terparah dalam 7 tahun terakhir. Limbah kulit ketela disebut menumpuk di sepanjang sungai hingga bibir pantai. Dampaknya nelayan kesulitan melaut, sementara tambak warga juga terdampak karena air tercemar. Bahkan ikan di sekitar perairan disebut banyak yang mati. Sementara itu, DLH Kabupaten Pati menyatakan akan mengecek pabrik tapioka di Margoyoso, termasuk memeriksa kesesuaian baku mutu limbahnya. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan BBWS terkait usulan normalisasi sungai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi, kawan Rasika, sudah jam 4 sore. Nah, untuk menyimak Rasika ini bisa via 105,6 Rasika USA, bisa juga menyimak via TikToknya Rasika ya, atau bisa juga menyimak di channel 88,9 Rasika Pekalongan. Jadi kawan Rasika bisa menyimak Kelana Kota Sore barengan Gita Putri di sini dan juga sama Yulis Ardian untuk memberikan update lalu lintas maupun memberikan update cuaca atau apapun itu gitu ya kawan Rasika ya. Dan ini ada Pak Satya, tahun 2027 gerhana matahari terlama, katanya benar nggak ya? Belum ada info itu, tapi kalau gerhana matahari total itu terjadi tanggal 12 Agustus 2026 ini, Pak Satya. Pak Purwanto, iya Mbak, dulu ambil gambarnya di Candi Borobudur. Wow, di Candi Borobudur bisa mengambil gambar gerhana matahari total itu ya dulu ya Pak Purwanto ya. Lanjut lagi Pak Hari.
1: Mbak Gripta.
0: Iya.
1: Saya punya cerita, Mbak, masalah
0: gerhana matahari.
1: Gerhana matahari.
0: Iya,
1: dulu
0: gimana,
1: waktu
0: Pak?
1: Saya itu kelas SD, kelas 2, Mbak, ya. Itu memang ada, Mbak. Itu kita, benar kata orang tua, orang Jawa termasuk, nggak boleh keluar ada gerhana matahari. Waktu dulu di kamar itu nggak ada sinar apapun. Di dalam kamar itu tutupi sama kain-kain karena ada gerhana matahari. Dan waktu itu mau ada itu desa itu mengumumkan dilarang untuk keluar rumah. Tadi benar-benar terjadi tuh Mbak ya, di luar negeri. Mungkin di Indonesia pernah juga itu waktu tahun saya kecil masih kelas 2 SD. Itu Mbak info yang dulu masih kecil masih, ingat Mbak saya. Kalau nggak salah tuh di tahun 80-an, Mbak.
0: Iya, 80-an. Tepatnya di 11 Juni 83 ya, Pak Hari ya. Gerhana matahari di Pulau Jawa dan itu memang langsung terjadi ya. Karena di tanggal 11 Juni 83 itu gerhana matahari melintasi Pulau Jawa itu. Dan peristiwa itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, nanti akan ada fenomena langka lagi yang akan menyapa Pulau Jawa, tapi pada tanggal 3 September 2081. Masih lama banget ya. Moga-moga selalu diberikan umur panjang ya Pak Hari supaya bisa menyaksikan. Oke. Gerhana matahari itu di wilayah Pulau Jawa juga pernah terjadi, itu tanggal 9 Maret 2016, tapi hanya kebagian fase gerhana matahari sebagian saja. Kalau untuk jalur totalitasnya itu melewati wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Gitu Pak Hari. Lanjut lagi yang sudah gabung, Pak Sinyo.
2: Selamat sore Mbak Greta. Melaporkan lalu lintas ini dari Melangin menggubuk di setelah flyover Ganepo, persis pas turun itu yang ke arah timur ada truk dam muatan lemah pasir itu mogok patah as ya, itu pas di
0: Ganepo,
2: sisi
0: ya?
2: Kilir jalur di sisi kiri jalur.
0: Okay,
2: jadi jalurnya tinggal di sisi kanan untuk ke arah timur. Cuman untuk saat ini masih belum ada ketersendatan, masih lancar-lancar aja ya Mbak Dri, begitu infonya.
0: Oke, terima kasih Pak Sinyo di sekitar Ganevo ya. Ini ada truk pasir yang trouble. Oke, terima kasih Pak Sinyo. Pak Agus Jaya minta info dari Kendal menuju ke arah Semarang, ke arah Krapyak. Sementara ini Kendal menuju ke arah Kaliwungu lancar. Kaliwungu menuju ke arah Mangkang juga lancar. Mangkang ke arah KIW ini juga masih lancar, masuk ke arah Krapyak juga masih lancar meskipun ada kepadatan sedikit di TL, baik itu TL KIW, TL Jerakah maupun TL Suharti. Pak Agus, Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur.
3: Selamat sore Rasika, kami informasikan saat ini saya berada di dekat Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, melaporkan kondisi lalu lintas terkini bahwa jalur antara Dempet, Godong, Dempet, Demak, kondisi sore ini cukup lancar. Tidak ada ketersendatan, didominasi oleh truk besar dan juga kendaraan kecil. Sementara itu cuaca cukup panas, ya cukup panas ini. Mudah-mudahan hari ini tidak ada kendala apapun, jalur antara Dempet, Demak, Pasar Bintoro.
0: Oke.
3: Demikian yang bisa kami laporkan pukul 16:05 dari Desa Pilang Rejo, Kecamatan Monosalam, melaporkan untuk Rasika.
0: Oke, terima kasih Pak Sukarjo untuk update-nya ini di sekitaran Monosalam. Tapi kalau dari video itu jalannya sudah mulai ada yang rusak ya Pak Sukarjo ya di jalur Monosalam. Dilihat sih sudah dicor gitu ya Pak Sukarjo. Terima kasih infonya. Pak Finokian?
4: Iya Mbak Greta, sekitar tahun itu, 1983. Pas itu tuh Mbak Greta, itu nggak boleh kemana-mana.
0: Betul.
4: Di bawah meja sudah makan, terus nggak tahu itu berapa jam itu nggak boleh keluar sama sekali, sampai itu apa di luar itu toh setelah terjadi kena itu toh mau keluar Mbak Greta cari burung-burung, katanya banyak burung-burung yang kena itu berjatuhan. Itu ingat itu masih kecil juga. Sampai-sampai itu loh Mbak, rumah-rumah penduduk itu Mbak, itu kan di desa, ditulis GMT, Gerhana Matahari Total itu, banyak tembok-tembok atau rumah-rumah pedesaan itu kan gede-gede, itu
0: iya,
4: banyak
0: betul.
4: Tulisan-tulisan itu Mbak, masih teringat itu.
0: Oke, terima kasih Pak Finokian. Dan kalau durasinya memang lama ya waktu itu ya, soalnya gelap banget gitu ya. Saya juga masih ingat gelap banget, saya di dalam aja gak keluar. Itu ternyata durasi totalnya sekitar 4 menit 5 detik, lumayan lama ya 4 menit. Pokoknya itu gak keluar begitu sudah mataharinya sudah celing, sudah celing, soal mataharinya sudah terlihat baru berani keluar. Itu kayaknya siang hari, sekitar jam 11-an, jam 12 apa ya, saya juga lupa. Soalnya udah lama banget ini total gerhana matahari di Pulau Jawa itu 4 menit 5 detik gitu kawan Rasika. Di tahun 83. Nah nanti ini sudah ada perkiraan ya gerhana matahari total yang melintasi Pulau Jawa itu nanti pada tanggal 3 September 2081 durasinya sekitar 2 menit. Berarti lebih lama yang tahun 83 ya. Oke, terima kasih. Kalau kita waktu masih kecil itu nurut ya, Winokian ya. Kalau milenial pasti nurut, kata orang tua udah gak boleh keluar gitu, nurut. Tapi kalau mungkin anak sekarang Gen Z malah penasaran gitu ya, Gen Z ya. Ya beda lah, karena beda generasi ya Pak Finokian ya. Pak Sasmito Haji.
5: Selamat sore kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore.
5: Terima kasih Mbak Greta di studio. Menginformasikan dari lajur tol ABC Kota Semarang saat ini, dua lajur kanan dan kiri tampak lancar. Tidak ada hambatan ini, baik yang ke arah Jatinggaleh maupun ke arah Krapyak ini. Tol ABC Semarang diinformasikan lancar, tidak ada hambatan. Hati-hati di jalan untuk kawan Rasika yang melintas di jalan tol. Perhatikan rambu-rambu dan selalu jaga jarak. Begitu Mbak Greta, terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih infonya, ini melintas di tol ya dan jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Prendi, ini dari Gemolong Sragen mau OTW ke KIC lewat Gunung Pati.

0: Untuk saat ini jalurnya, jalurnya dari Gemolong menuju ke arah Karanggede, Karanggede ke arah Suruh, Suruh Tingkir, ini jalurnya masih lancar. Terus kalau mau masuk tol Tingkir, keluar Ungaran, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk Gunung Pati juga lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau untuk jalur konven, nanti dari Tingkir, Tingkir nanti lewat JLS, lewat JLS hanya sedikit padat biasa di TL apa namanya? Randu Acir itu ya. Nah, di TL Randu Acir itu biasa ada sedikit kepadatan, tapi lepas Randu Acir lancar, terus masuk Salatiga, Salatiga menuju ke arah Bawen, Bergas sampai Ungaran lancar, masuk Gunung Pati juga lancar, Pak Prendi. Begitu, Pak Prendi. Pak Wahyu, ini OTW ke Kudus.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore kawan Rasika semuanya. Pukul 16 lebih 17 menit atau jam 4 sore lebih 17. Perjalanan dari Ketileng. Ketileng Wulahan Jepara menuju ke Kudus, Rumah Sakit Islam Kudus. Untuk sementara ini baru sampai di Paren, Kecamatan Mayong. Mohon info lalu lintasnya Mbak, apakah ada ketersendatan atau hanya ramai lancar, atau ada catatan? Sekian, terima kasih Mbak Greta.
0: Sejauh ini aman lancar, tidak ada ketersendatan ya. Ini OTW Kudus, jalurnya aman lancar Pak Wahyu. Pak Edi Setiawan.
2: Selamat sore Rasika, sekedar berbagi pengalaman. Kalau nggak salah waktu itu tahun 2016, saya berada di Makassar, kebetulan saya itu bekerja di salah satu kapal pesiar. Waktu di Makassar itu tahun 2016 ada gerhana matahari total.
0: Iya betul Pak.
2: Jadi malah seperti dibuat apa ya, pikniknya bule-bule yang berada di kapal tersebut.
0: Benar-benar ini ya, benar-benar pesiar.
2: Dan
0: ya,
2: saya benar-benar mengalami hal tersebut pada tahun 2016 kalau nggak salah itu.
0: Betul, 2016
2: di Makassar. Dan merinding Mbak, merinding banget itu ketika terjadi gerhana matahari total itu. Tapi pas waktu itu kebetulan baru di tengah-tengah laut, karena buat spotnya biar bebas luas atau seperti gimana, jadi dijadwalkan waktu itu di laut.
0: Nah, pasti pengalamannya seru ini. Pengalamannya seru Pak Edi kan, pas berada di tengah laut itu, pas terjadi gerhana di daerah Makassar tanggal berapa ya, itu pokoknya tahun 2016 itu ya Pak Edi. Merasa takut gak sih Pak? Soalnya gelap kan. Itu berapa detik Pak durasinya? Berapa menit ya? Kalau waktu Pulau Jawa itu kan 4 menit 5 detik ya. Nah, kalau pas di Makassar itu berapa menit Pak durasinya? Penasaran saya. Oke, terima kasih Pak Edi berbagi pengalaman mengalami gerhana matahari total ya di Makassar sana, apalagi pas di tengah laut gitu. Ibu Erni, iya siap, ditunggu. Ini kalau Ibu Erni tahun 83 sudah SMP kelas 3. Waktu itu sekolah diliburkan dan tidak boleh keluar rumah dan rumah ditutup rapet. Betul Ibu. Zaman dulu ya, pokoknya gak boleh keluar rumah. Rumah di dalam rumah saja gak boleh keluar. Nanti boleh keluar rumah setelah mataharinya bersinar lagi. Gitu ya Ibu Erni ya. Kalau ini ya saya doyan. Doyan banget hati onta. Apalagi yang pidis banget gitu. Cocok ini Bu Erni. Oke, thank you Bu Erni. Pak Ipung, mohon info gimana kondisi Lalin Muladi ke Tirto Agung. Lanjut ke arah Ungaran ya. Dari Muladi Dom menuju

0: ke arah Tirto Agung untuk saat ini sedikit padat. Ada kepadatan di sekitaran Muladi Dom, tapi ke arah Tirto Agung ini lancar. Terus menuju ke arah Ungaran lewat Jalan Durian Raya kan ya, lewat Jalan Durian itu keluar Srondo lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau lewat yang keluar Banyumanik juga masih lancar, tapi enaknya lewat yang Durian Raya ya. Dari Muladi ke arah Tirto Agung, ke arah Durian Raya, terus lanjut ke arah Ungaran, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ambang,
1: waktu itu sekolah di Ibu.
2: Mbak Gri minta info ini.
0: Oke.
1: Rapat betul Ibu.
2: Jalur ke arah
1: pokoknya enggak boleh
2: Solo rumah, Jogja ini depan izin. Tadi mulai dari Mang Engking itu. Udah macet. Ada apa ini ya? Depan ya.
0: Oke, Pak Ambang, kalau tadi sih ada pekerjaan jalan ya, Pak Ambang ya.
2: Terima kasih Mbak Gri.
0: Oke, siap.
2: Sudah ada 3 menitan nih Mbak.
0: 3 menit ya. Oke, sepertinya pekerjaan jalan dilanjutkan. Tadi sempat lancar dan ini antriannya itu mulai dari C3 itu ya, mulai dari C3 sampai di batas. Itu ada sepertinya ada pekerjaan jalan gitu infonya Pak Ambang. Tapi nanti lepas batas kota itu lancar menuju ke arah Solo, tidak ada ketersendatan gitu Pak Ambang. Pak Wahyu.
3: Mbak Greta, bicara soal gerhana, dulu waktu saya kecil itu pernah jumpa gerhana, entah itu gerhana bulan atau gerhana matahari, saya lupa. Tapi yang saya ingat dulu itu ketika terjadinya gerhana sama orang tua saya, almarhum bapak saya itu bilang gini, jangan keluar rumah, ada gerhana, nanti dimakan sama gerhana. Terus
0: dimakan gerhana,
3: jadinya
0: ya
3: takut nggak berani keluar rumah gitu Mbak.
0: Oke.
3: Sekian Mbak Greta, cerita dari saya. Apabila kawan Resika ada cerita yang lain soal gerhana
0: ya,
3: waktu kecil, boleh diceritakan?
0: Iya boleh.
3: Sekian, terima kasih Mbak Greta.
0: Terima kasih juga Pak Wahyu, ini cerita soal gerhana ini ya, karena nanti jam 00.45 waktu Indonesia nih ya, waktu Indonesia terjadi gerhana gitu. Oke Pak Wahyu, nah ini siapa yang punya pengalaman soal gerhana? Kalau saya pengalamannya itu masih kecil, terus gak boleh keluar rumah, terus saya ya udah di rumah aja gitu, mainan di dalam udah gak keluar-keluar. Pak Edi Setiawan.
4: Untuk durasinya saya kok lupa ya Mbak, kurang lebihnya 3-5 menit mungkin ya.
0: Oke.
4: Kalau yang himbauan dulu dari orang-orang tua itu ya memang ada benarnya, gak boleh keluar dari rumah. Karena ternyata waktu itu saya terlihat pakai kacamata yang anti UV itu, ketika bulan bergeser otomatis matahari langsung menyinari kembali ke arah bumi, dan di mata itu langsung seperti celeng gitu Mbak, kemeng gitu.
0: Okay.
4: Jadi mungkin bahayanya di situ salah satunya, ketika mata melihat tanpa kaca atau alim-alim yang proper, ketika sinarnya yang terbuka tadi kena mata, efeknya ke mata seperti itu.
0: Oke, terima kasih Pak Edi, Pak Edi Setiawan. Nah ini juga mengalami gerhana tapi pas di laut ya. Nah itu seperti yang saya baca di artikel tadi ya. Jadi karena ini salah satu warga di Amerika sana penasaran. Nia Penny ini penasaran, akhirnya matanya menjadi rusak, bukan buta ya, tapi rusak permanen, dan itu tidak bisa disembuhkan, tidak bisa, tidak memburuk juga, itu akan selamanya ada gitu. Jadi kalau dari artikel yang saya baca, kayak bulan sabit itu tetap ada di matanya gitu. Pak Noviar Jamal.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
5: Mbak, ngomong-ngomong soal gerhana itu. Untuk durasi 3 menit, 5 menit, 4 menit sekian detik itu adalah durasi gerhana matahari totalnya ya. Tapi kalau prosesnya
0: lama,
5: lebih. Termasuk itu bisa lebih lama.
0: Iya, betul.
5: Jadi bisa 45 menitan,
0: bisa 1 jam.
5: Itu Mbak.
0: Iya.
5: Saya selain gerhana matahari, gerhana bulan, saya juga masih ingat di tahun 2000-an lah, gerhana yang pacarnya Mbak Bulan itu, musuhnya Bang Poltak, Raja Minyak dari Medan.
0: Terima kasih. Itu mas sinetron gerhana gitu, Pak Noviar Jamal. Oke, tapi sudah nggak ada ya sekarang ya. Siapa sih pemainnya, lupa saya. Kayaknya pemainnya itu deh, Peggy Melati Sukma apa ya? Lupa saya. Oke, terima kasih Pak Noviar Jamal. Iya, kalau prosesnya memang lama, tapi pas saat bulan, matahari dan bumi berada dalam satu titik itu ya, Pak Noviar, itu durasinya itu yang gerhananya yang disebut gerhana itu ya. Jadi pas matahari, bulan, bumi ini berada dalam satu titik gitu. Oke, terima kasih Pak Noviar. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika, terus berbagi informasi juga, ngobrol soal gerhana ini. Karena ini nanti terjadi gerhana matahari, tapi tidak di wilayah Indonesia.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember mendapat alokasi bantuan renovasi 1.355 rumah tidak layak huni atau RTLH pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, saat serap aspirasi di Kabupaten Jember. Menariknya, warga kini tak wajib memiliki sertifikat tanah untuk mendapatkan bantuan. Cukup dengan surat keterangan menempati rumah dari kepala desa, dengan syarat telah menempati rumah minimal 1 tahun. Kuota nasional program bedah rumah juga naik dari sekitar 45.000 menjadi 400.000 unit. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Hawaid menyambut baik relaksasi tersebut. Pemkab Jember juga menyiapkan integrasi bedah rumah dengan layanan kesehatan home care bagi para penghuni.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran menyampaikan, air mancur alun-alun Merdeka Kota Malang dibatasi demi menjaga kualitas. Menurutnya, pembatasan operasional air mancur di alun-alun Kota Malang sebagai upaya menjaga kualitas air sekaligus mencegah kerusakan mesin pompa. Selain itu, pembatasan juga dilakukan sebagai respon setelah muncul laporan perilaku pengunjung yang menggunakan air mancur untuk mandi dan buang air kecil.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Pemkab Madiun meluncurkan program jemput pelayanan online langsung masyarakat senang hari ini rampung Jempol Mashar guna mempercepat layanan perizinan usaha bagi masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi mengatakan, Pemkab Madiun terus berupaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, melalui sistem jemput bola. Guna mengoptimalkan program tersebut, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak hanya memberikan pelayanan di kantor, namun juga turun langsung ke tengah masyarakat. Pelayanan akan menyasar sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, di antaranya pasar dan kawasan bisnis, termasuk layanan publik di sejumlah desa.
4: Dan terakhir sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya mengintegrasikan sektor Meeting, Incentive, Convention and Exhibition atau MICE dengan destinasi wisata. Tujuannya kawan, kata Heri Purwadi, Kepala Disput Porapar Kota Surabaya, supaya masa tinggal di Surabaya lebih lama. Surabaya selama ini dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Rata-rata lama tamu menginap di Surabaya per Juni 2026 sekitar 1-2 malam. Data itu peluang pemerintah Kota Surabaya mendorong peserta MICE tidak hanya menginap untuk kebutuhan pertemuan, tapi memperpanjang masa tinggal dengan menikmati destinasi wisata di Kota Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Oke, kita lanjut lagi ya Kak Warasika. Kita berbagi informasi juga ngobrol soal gerhana ini. Kalau generasi milenial itu, gen milenial ini mengalami banyak hal seperti apa namanya gempa bumi Jogja, seperti tsunami di Aceh, terus seperti apa namanya ini yang kecelakaan kereta Bintaro dulu, itu pasti juga tahu beritanya. Terus ini gerhana matahari, mengalami banyak ya, banyak peristiwa gitu. Generasi milenial gitu. Oke, kita lanjut lagi ngobrol, ada Pak Asis Noverdi memberikan update apa ini? Pak Asis Sujari.
1: Assalamualaikum Mbak Krita.
0: Iya, sore Pak Asis Sujari.
1: Waalaikumsalam. Tentang gerhana matahari. Seingat saya itu dulu kalau ngelihat itu loh Mbak.
0: Apa Pak?
1: Kalau coro Jawa ini ku ngaron Mbak, yang dari tanah itu loh. Itu dikasih air, nanti lihatnya gerhananya itu dari dalam itu yang
0: dari
1: ada
0: baskom
1: dalam
0: gitu ya?
1: Ngaron yang ada airnya
0: gitu
1: itu.
0: Ya. Oh iya iya benar.
1: Jadi itu kelihatan jelas Mbak gerhana mataharinya.
0: Iya betul dulu.
1: Seingat saya seperti itu Mbak.
0: Iya,
1: jadi enggak lihat langsung, lihatnya dari air yang dimasukkan dalam ngaron itu tadi.
0: Betul.
1: Kalau gerhana bulan itu Mbak, kalau orang-orang tua dulu, aja metu. Itu ono buta ijo mangan bulan gitu. Ingat saya gitu. Mbak.
0: Iya betul.
1: Itu Mbak, impone omong-omong
0: soal gerhana ya.
1: Tentang gerhana matahari.
0: Iya betul. Saya juga masih ingat itu. Iya, kalau mau lihat gerhana matahari taruh air di baskom gitu, yang baskom gede, itu kita bisa melihat kan apa pantulannya gitu ya. Iya benar Pak Asis Sujari. Oh iya benar, saya ingat jadinya. Oke, terima kasih Pak Wahyu.
2: Info Mbak Greta. Setelah pom bensin Nalum Sari yang mengarah ke Kota Jepara itu ada perawatan jalan ya Mbak, penambalan jalan yang berlubang. Jadi itu yang bekas tembelannya di kelupas atau dibor dulu, baru ditambal dengan aspal yang baru. Untuk info lalu lintasnya tadi masih ramai lancar Mbak, belum ada ketersendatan. Maaf Mbak tadi nggak sempat foto atau video.
0: Nggak apa-apa.
2: Karena kaget. Sekian, terima kasih Mbak Greta.
0: Terima kasih Pak Wahyu. Ini di sekitaran Alum Sari ada pekerjaan jalan juga ya. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Ulinuha, ini jalur Juwana Pati. Butuh waktu antara 20 sampai 25 menit untuk lepas dari ketersendatan ya sore hari ini. Karena Juwana Pati ini juga masih ada pekerjaan jalan. Dan antriannya juga lumayan panjang ini. Oke, terima kasih Pak Ulinuha untuk update-nya. Ini Pak Ulinuha menginfokan juga untuk lolos dari ketersendatan butuh waktu antara 20 sampai 25 menit ya. Ini pengecoran belum selesai. Oke, terima kasih Pak Ulinuha untuk update-nya. Pak Dono Nugroho.
3: 4 lebih 36 menit Mbak Greta. Saya sampai di Karangawen nih. Masih lancar Mbak dari Gubuk sampai Karangawen. Makasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih.
3: Halo,
0: Pak Dono
3: Greta.
0: Nugroho.
3: Iya. Kalau bicara gerhana matahari total nih, saya jadi ingat tahun 1984.
0: 84 ya.
3: Saat itu saya masih kecil Mbak, kelas 5 SD. Waktu itu gerhana matahari total yang seharian itu betul-betul mencekam loh Mbak. Kebetulan di rumah itu ada TV, jadi tetangga-tetangga itu pada di rumah saya gitu. Dan itu betul-betul ditutup Mbak, jendela, gorden, pintu, bahkan kisi-kisi udara semuanya tutup. Jadi gelap gulita. Nah jam 2 itu baru mulai ada sinar-sinar dikit gitu, yang sebelumnya gelap gulita itu udah mulai ada terang-terang gitu, kayak habis subuh kayak gitu. Nah itu Mbak, seluruhnya hampir semuanya itu pada teriak Allahu Akbar Mbak. Jadi kayak gerhana matahari total tuh kayak kita itu keluar dari ancaman bahaya gitu.
0: Iya betul betul. Wah, Pak Danunugroho.
3: Ngeri kalau pada saat itu. Mm-hmm. Ya udah beda banget kalau alamnya sekarang ya, gerhana mm-hmm. matahari total itu peristiwa yang peristiwa alam yang
0: iya, yang biasa gitu
3: kita
0: ya.
3: Bisa ngelihat langsung, mm-hmm. bisa mempelajari, bisa melihat keindahan cincin matahari dan sebagainya. Mm-hmm. Gitu ya, Pak Greta.
0: Terima kasih. Terima kasih. Berarti ini kita termasuk Gen M ya, Pak Dono Nugroho ya. Kalau Pak Eko bilang ini Gen M juga ngalami bom Bali loh, Mbak. Oh iya benar, bom Bali. Itu soalnya Pak Eko pas di sana ya. Oke, terima kasih. Pak Jamal.
4: Pukul 4:46 melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan depan Kodam arah Ungaran. Macet panjang, Mbak Greta. Ekornya itu di sekitar kolam renang pertigaan itu, arah kolam renang itu ya. Mm-hmm. Ini ujungnya belum tahu.
0: Oke, siap.
4: Di depan vihara juga masih terlihat.
0: Ada antrean ya?
4: Antrean juga, ini saya melintas di depan itu gapura lapangan parade atau pertigaan menuju ke dalam itu.
0: Oke, Pak Jamal.
4: Di atas sana masih antre panjang.
0: Oke, terima kasih Pak Jamal.
5: Depan Makodam,
0: ada truk mogok ya?
5: Truk kontainer mogok di jalur kiri ya, ini truknya.
0: Oke, siap.
5: Nah, itu di dekat pintu gerbang utama Makodam ya. Nah, ini mogok ini ya.
0: Iya. Sudah mulai ditundukkan kepalanya. Oke, terima kasih Pak Jamal untuk update-nya. Ini sejak siang tadi sebenarnya, tapi ini Pak Jamal baru mengirimkan video karena Pak Jamal juga baru pulang kerja. Ini truk yang mengalami trouble di sekitaran yang jual ubi-ubi di Kodam ya, Kawan Rasika. Dan antreannya ini mulai dari sekitaran Rumah Sakit Banyumanik, masih mundur lagi ya, sekitaran Rumah Sakit Banyumanik. Terima kasih Pak Jamal untuk update-nya. Ibu Heni Novi, selamat sore juga, minta info dong seperti biasa jalur Bu Heni Novi seperti biasa masih aman lancar ya Bu Heni. Kalau dari KIC lewat pintu belakang itu seperti biasa padet ya, tapi masih aman. Masuk tol Manyaran nanti keluar Bawen, dari Bawen menuju ke arah Salatiga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Eko,
6: selamat sore Mbak Gita, selamat
0: iya,
6: sore Karam Basika. Minta info apakah ada ketersendatan arah dari ke Karangjati ke arah Ungaran, Mbak Greta?
0: Okay. Matur nuwun. Karangjati ke arah Ungaran untuk saat ini jalurnya masih aman, Pak Eko, masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto.
7: Selamat sore, kawan Rasika. Selamat sore, Mbak Greta Putri.
0: Iya, 16:50
7: meluncur dari Terban ya. Ini mau ngampiri kawan Purwono nunggu di Lingkar Kudus di daerah Ngembal. Kok omong-omong soal gerhana matahari total, saya juga ngalami loh Mbak Greta, tahun 83 itu saya TK itu Mbak Greta. Itu saya ingat persis bulan Juni 1983 Mbak Greta kejadiannya. Karena sebulan sesudahnya itu adik saya lahir. Persis yang dikatakan Pak Dono tadi, waktu itu semua korden-korden ditutup, Mbak. Semua
0: bener
7: di dalam rumah, Mbak Greta.
0: Iya, betul. Wedi
7: kabeh. Graonone dipangan buta jadi Mbak Greta.
0: Iya, bener mataharinya ya.
7: Tur nuwun.
0: Oke.
7: Jalur sampai Semarang Sambiroto bagaimana, Mbak Greta? Turun.
0: Oke, sejauh ini dari Kudus ya menuju ke arah Semarang lancar, hanya nanti sedikit melambat di sekitaran HIT, di sekitaran batas itu ya, ini sedikit melambat. Nah, tadi juga ada info di sekitaran sebelum HIT itu ada kendaraan trouble, tapi ini kayaknya belum ada update lagi apakah kendaraan yang trouble di sekitaran HIT itu sudah jalan. Soalnya antreannya mulai dari Pokpan sampai batas saja, mudah-mudahan sih sudah jalan. Tapi lepas itu lancar, Pak Bowo Artanto, tidak ada ketersendatan. Aman, Pak Bowo. Pak Arif Wisnu.
8: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
8: Berbagi cerita ini tentang ya, gerhana matahari total ya. Selain yang diceritakan oleh kawan-kawan semua itu, kita juga ngalami. Terus satu hal lagi yang saya ingat, pengumuman yang diberikan ke masyarakat itu yang paling berkesan kepada saya itu disebar pakai pesawat helikopter. Jadi pesawat helikopter itu muter-muter ke atas kota Semarang. Dari ketinggian itu dia menyebar pamflet yang isinya himbauan tentang menyikapi gerhana matahari total itu. Begitu Mbak Krita. Okay. Sambil melaporkan ini di perjalanan saya dari SMA Loyola sampai BSB rame lancar. Matur nuwun Mbak Krita.
0: Oke, terima kasih juga Pak Arif Wisnu untuk ceritanya soal gerhana matahari total tahun 83 itu ya. Oke, terima kasih Pak Arlas Michael. Dulu tahun 90-an pas ada gerhana matahari, saya cukup lihat pakai kacamata las. Tahu-tahu gak kelihatan apa-apa. Dan biasanya kalau gerhana muncul, air laut pasti naik. Benar atau tidak ya? Nah, ini fenomena ini ya. Ini fenomena enggak, Deng. Nah, coba nanti tanya BMKG kali ya, Pak Arlas Michael ya. Kalau ada gerhana, permukaan air laut itu akan naik gitu ya. Coba nanti kita tanya ke BMKG. Oke? Pak Suprianto?
9: Mbak Gri, info ini dari Ungaran ke arah Salatiga ini, sekitaran Virgin, sekitaran Gacoan ini kok macet, ada apa ya yang di selatan ya Mbak ya? Mohon infonya ya Mbak, terima kasih Mbak Gri.
0: Oke Pak Suprianto, sepertinya ini ada pekerjaan jalan karena tadi siang itu juga ada pekerjaan jalan. Nah tadi sempat selesai tapi mungkin ini dilanjutkan kembali pekerjaan jalannya. Simpulnya nanti di batas kota itu ya Pak Suprianto ya. Untuk antriannya mulai dari sekitaran TL itu, TL Undaris itu ya Pak Suprianto. Lanjut lagi dengan Pak Surya Dharma, kalau tentang gerhana matahari saya jadi ingat. Kebetulan saya asli dari Kalimantan Selatan, di mana ibu saya bilang kepercayaan orang Banjar, bila mana ada orang hamil, terus bayi ini harus sembunyi di bawah ranjang untuk menghindari hal-hal negatif. Nah kebetulan tahun 83 ada gerhana matahari, saya masih bayi, jadi saya termasuk bayi yang disembunyikan di bawah ranjang. Masih termasuk gen M ya, gen milenial ini ya. Jadi masih ingat ceritanya. Ada fotonya gak Pak Surya? Oke, terima kasih Pak Eko.
10: Halo Mbak Greta.
0: Iya.
10: Ibaratnya generasi kita atau generasi saya itu dulu wah zaman-zaman, kalau saya bilang zaman-zaman perang, zaman-zaman perangnya dulu para pahlawan Mbak Greta. Ya, waktu zaman perangnya pahlawan kan yang merasakan kan kakek saya, ayah saya. Nah ini generasinya ke anaknya, ke saya juga masih ngerasain generasi perang-perang dengan semua cuaca alam, terus musibah-musibah, teror-teror. Kalau generasi sekarang mong terima instan, terima sudah jadi aja, masih banyak ngeluhnya juga. Sekarang serba gampang, nggak kayak dulu. Pengalamannya beda lah, adalah.
0: Beda, iya betul.
10: Rasanya itu dibanding zaman sekarang Mbak Gre.
0: Iya betul sekali.
10: Ini sudah mau sampai rumah Mbak Gre, pulang dulu aja deh.
0: Oke.
10: Lalu lintasnya mulai rapat, istirahat dulu nanti jam 7 keluar lagi. Gitu ya Mbak Greta.
0: Terima kasih Pak Eko. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.
11: Kelana Kota Rasika.
12: Ingin kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
13: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
12: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
13: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
12: Pendaftaran Angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi Unisula tetap terbuka melalui Pendaftaran Angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi Unisula siap menyambutmu.
13: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
14: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
15: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
14: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung
4: dari Wings Food.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan: menjadi pengemudi yang ingin selalu menang atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Peternak ayam telur rakyat di Kabupaten Pekalongan mengeluhkan harga telur yang terus anjlok. Harga telur kini hanya sekitar Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram, sementara HPP mencapai Rp25.000. Di sisi lain, harga pakan menembus Rp7.600 per kilogram. Kondisi ini membuat sebagian peternak melakukan afkir dini karena biaya pemeliharaan lebih besar daripada hasil penjualan telur. Peternak meminta pemerintah membuka akses agar telur lokal terserap dalam program MBG. Pemkab Pekalongan akan memfasilitasi pertemuan peternak dengan SPPG agar produk lokal dapat masuk dalam rantai pasok MBG. Pemprov Jawa Tengah menargetkan program Revola Jateng Optimis diterapkan di seluruh 35 kabupaten dan kota untuk memanfaatkan lahan tidak produktif dan memperkuat ketahanan pangan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan lahan tidur harus dikelola agar memberi nilai tambah bagi masyarakat. Program ini mengusung konsep integrated smart farming yang menggabungkan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan teknologi. Ahmad Lutfi menyebut program ini juga ditujukan untuk membuka lapangan pendapatan baru, menekan kemiskinan ekstrim, dan melibatkan generasi muda dalam pertanian berbasis teknologi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-3258-5850. Dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan siaran Kelana Kota di TikTok. Kok mendengarkan? Lihat siaran Kelana di TikTok. TikTok Rasika, itu Radio Rasika USA. Searching saja. Kita lagi live, silahkan kawan Rasika yang ingin sensasi berbeda, nyetir sambil kok ngelihat. Ya, masih tetap mendengarkan karena ini radio ya, kawan Rasika. Jadi Anda mau nyetir sambil dengerin Kelana Kota, is okay ya. Dan juga yang sudah bergabung via WhatsApp di 081-3258-5850 yang menanyakan kondisi jalan ataupun berbagi informasi jalurnya, dipersilahkan. Sekali lagi, WhatsApp-an ya, 081-3258-5850. Dan untuk yang sudah bergabung, ada siapa ini?
1: Kawan di 8786, info ketersendatan lalu lintas mulai lepas Ngudi Waluyo arah ke Karangjati, macet dari tadi siang, ada apakah? Ada pekerjaan jalan.
0: Masih ada pekerjaan jalan di batas Ungaran ya kan Rasika, terutama Anda yang akan mengarah ke selatan atau ke arah Bawen, Karangjati, Babadan. Ya di pas di batas kota ya, batas kota Ungaran. Batas, ini yang arah ke selatan. Tepatnya batas kota yang sebelah selatan ya, bukan yang Taman Unyil kan Rasika. Ekor ketersendatan itu sampai di Soto Pak Kempleng untuk atau antrean di TL Undaris itu, mulai di situ tuh untuk antreannya. Jadi ekstra sabar saja kan Rasika yang melintas di jalur konven dari Semarang menuju ke arah Bawen via jalur konven. Terima kasih kawan 8786, ekornya tadi. Pokoknya mulai lancar itu setelah melewati Ngudi Waluyo. Kemudian
1: Pak Dono Nugroho.
0: Pak Dono Nugroho.
2: Oh ya betul ya. Pak Bowo tahun 83, tadi kalau saya nyebut tahun 84. Wah ini kalau soal matematika saya bisa dikurangi nilainya ini. Yap, betul Pak Wisnu. Saat itu pengumuman disebar pakai pesawat. Yang jelas belum ada grup WA maupun radio Rasika kayak gini, belum ada ya Pak Wisnu ya.
1: Kenapa? Belum ada.
0: Kenapa?
1: Iya, itu tadi kan ngomongin nanti malam kan ada gerhana matahari. Tapi di sana di Amerika Utara sama
0: nanti malam ada gerhana matahari.
1: Jam 00.45 berarti dini hari kan.
0: Mataharinya di mana di kita?
1: Kalau kita nggak bisa ngelihat kan kita malam gitu. Maksudnya
0: nggak ada.
1: Nggak ada, maksudnya ngobrol gitu. Tadi ngobrol di Pulau Jawa itu kan pernah ada gerhana matahari total. Tahun 83 belum lahir kan? Belum lahir kan? Udah ya.
0: Ngece.
1: Ya, soalnya saya kan masih ingat, saya masih kecil itu. Terus kalau zaman dulu kan, kalau ada waktu ada gerhana matahari kan sama Pak RT, orang-orang tua pada udah nggak usah keluar rumah, di rumah aja, di dalam pintunya ditutup, korden ditutup gitu. Yeah. Zaman dulu, ya dan nurut-nurut memang. Nah ini pada cerita berarti ini Gen M, Gen milenial semua ini. Merasakan gerhana matahari, merasakan peristiwa apa namanya tsunami ya kan, tsunami Aceh, merasakan Merapi waktu itu meletus itu, terus gempa di Jogja, terus apalagi ya gempa di Jogja, oh ini yang kereta Bintaro itu tabrakan. Kan mengalami kalau Gen M banyak peristiwa-peristiwa.
0: Ya ngalami lah.
1: Maksudnya tuh tahu.
0: Di Bintaro ngalamin.
1: Enggak, maksudnya tahu gitu loh. Kalau zaman sekarang kan yang anak-anak sekarang kan paling baca-baca sejarah itu. Terus ada apa lagi ya namanya? Kerusuhan 98.
0: Kiamat.
1: Kiamat enggak ada, itu film.
0: 2012 kiamat.
1: Itu film.
0: Iya, iya. Bukan, dulu itu ada.
1: Masa?
0: Millennium Park. Nah, di tahun 2000. Nanti dari 99 ke 2000 akan terjadi kelumpuhan jaringan internet. Ada itu. Komputer tidak bisa bekerja lagi karena jamnya waktu itu. Jam di komputer itu cuma sampai tahun 99 saja, enggak ke 2000.
1: Betul.
0: Wah, pada takut perbankan terutama yang takut. Ternyata enggak ada apa-apa.
1: Enggak ada apa-apa.
0: Kalau gerhana matahari total itu ada berapa kali ya? Di Indonesia ada beberapa lah. Terakhir itu 2016.
1: 2016 tapi kan tidak melintasi Pulau Jawa. Tidak melintasi Pulau
0: di
1: Jawa.
0: Di Indonesia.
1: Oh iya, di Indonesia. Maksudnya tadi kan
0: ngomongin gitu di Pulau Jawa.
1: Enggak, tadi
0: kamu
1: itu
0: jangan egosentris ya.
1: Enggak egosentris.
0: Hanya Jawa saja, Jawa aja. Ya kan yang lain juga Indonesia.
1: Daerah Makassar yang terlihat jelas ya. Daerah Makassar. Tapi kan Rasika di Jawa. Rasika kan di Jawa. Ya kan? Ya ada sih tadi yang cerita Pak, siapa tadi Pak Edi Setiawan, Pak Edi Setiawan bekerja di kapal pesiar dan mengalami gerhana matahari total di Makassar pas di tengah laut. Posisinya pas di tengah laut tadi cerita.
0: Ya ngapain juga?
1: Itu di cerita di, ya kan kerja di kapal pesiar.
0: Oh iya pantas. Saya kirain kena arus kemudian atang-atang.
1: Terus malah wisatawan yang di kapal pesiar itu malah semacam mendapatkan apa sih namanya?
0: Angpau.
1: Bukan.
0: Wi.
1: Pengalaman yang apa kayak pengalaman yang tak terlupakan itu apa sih?
0: Ya nggak lupa.
1: Ya yes, pokoknya gitu kayak fenomena.
0: Iya kenangan.
1: Ya gitulah. Iya. Jadi bisa mengabadikan ini loh, misalnya gitu pada cerita dalam nggak tahu bahasa mereka ya.
0: Tapi.
1: Tapi.
0: Gerhana itu juga dibuat jadi politik dong. Waktu tahun 83.
1: Masa?
0: Kenapa orang waktu itu gak boleh keluar rumah? Padahal biasa aja. Gak apa-apa.
1: Iya kenapa gak boleh keluar rumah?
0: Waktu itu kan rezim pemerintah itu khawatir waktu itu. Jadi pemerintah khawatir fenomena alam di tahun 83 itu yaitu gerhana matahari total dimanfaatkan kelompok oposisi atau dikaitkan mitos tradisional sebagai pertanda buruk kejatuhan penguasa.
1: Gitu.
0: Ya. Itu jadi juga sama itu. Waktu gerhana tahun 62.
1: 62.
0: Itu ada
1: di
0: juga.
1: Di mana ya, kalau 62?
0: Di Indonesia lah.
1: Iya, maksudnya di wilayah mana gitu loh.
0: Di Indonesia.

0: ketakutan itu kemudian membuat ada kebijakan pembatasan gitu. Enggak hanya waktu corona aja dibatasin ya. Jadi media massa itu dilarang memuat hal yang memicu kepanikan. Dan masyarakat diimbau bersembunyi di dalam rumah dengan jendela ditutup rapat.
1: Tapi dong manut-manut.
0: Iya, karena takut ya. Waktu itu cuman satu corongnya itu.
1: Iya.
0: TVRI.
1: Oh iya benar.
0: Ya, dengerin kan itu. Dan pemerintah juga menggunakan alasan medis juga. Bahaya kebutaan akibat radiasi matahari itu ada dulu.
1: Memang
0: aku
1: betul.
0: Udah cerita nih.
1: Iya
0: memang
1: betul.
0: Padahal enggak.
1: Eh, tapi itu tadi saya kan ada artikel tuh di Kompas. Itu ada orang di Amerika sana. Dia itu sengaja penasaran kan gerhana matahari itu seperti apa gitu. Dia gak pakai kacamata, gak pakai pelindung. Dia ngintip, ngintip 7 detik. Terus abis itu dia pinjam kacamata sama orang sekitarnya. Nonton selama 15-20 detik. Akhirnya matanya buta, kabur. Jadi
0: itu
1: rusak
0: cuma
1: permanen.
0: Satu orang?
1: Satu orang. Rusak permanen.
0: Dibanding di... orang Amerika sebanyak itu?
1: Iya.
0: Berarti itu kelainan genetik lah.
1: Katanya ini di situ artikelnya ditulis jadi ada, apa namanya?
0: Nggak ada namanya radiasi.
1: Dia seperti bulan sabit gitu loh, bukan radiasi.
0: Ya karena terlalu lama.
1: Retinanya rusak.
0: Nah, nah itu kalau benar itu benar.
1: Nah, iya,
0: itu karena kebanyakan
1: gitu.
0: Sinar yang masuk bukan karena gerhana matahari.
1: Karena ngelihat matahari.
0: Ya jadi karena ngelihat lah, masa merem. Ya iyalah, cuman misal. Indonesia, terus ada yang lihat, cuman satu orang,
1: iya, cuma
0: kemudian
1: satu
0: buta.
1: Orang. Iya.
0: Ada beberapa yang lihat tapi nggak buta.
1: Ya karena ada alatnya ngelihat.
0: Ah, pecel berarti sak wong gue.
1: Ini kan dia nggak pakai apa-apa dengan mata telanjang.
0: Iya mbahku dulu gitu ceritanya gitu, jadi tenan pora sih ngelihat ora popo.
1: Oh berarti sakti.
0: Tapi
1: berarti.
0: Sudah meninggal.
1: Ya berarti sakti.
0: Ya bukan gara-gara gerhana mataharinya. Gara-gara udah tua, sakit-sakitan.
1: Iya kalau ini kan 2017 lalu dia ngelonton. Jadi retina matanya itu rusak permanen.
0: Iya terus, karena ngelihat langsung.
1: Iya
0: berita.
1: Terus
0: semuanya
1: jadi retinanya
0: gitu.
1: Kebakar gitu loh.
0: Ya iya kayak kamera. Kamu HP kamu mbok sorotkan ke matahari. Kalau di HP atau kamera itu ada nurunin exposure. Exposure itu supaya sinarnya diturunin gitu. Kalau mata kan enggak.
1: Iya, kena ya, langsung.
0: Ada, cuman kalau terlalu banyak keseringan. Kamu guys, ngelihat ini lampu aja. Habis itu kamu ngelihat gini. Nanti ada bayangan lampu itu. Masih
1: silo.
0: Ada.
1: Silo memang.
0: Ya kalau kelamaannya iya, mata, iya. Apalagi matahari kita.
1: Itu loh maksudnya, cerita itu loh, cerita itu.
0: Ya pokoknya macam-macam dulu itu. Wah, radiasi matahari ini juga jadi corong pemerintah untuk supaya ya itu biar tidak ada kepanikan. Jadi ada apa ya namanya pembatasan. Wah.
1: Ya,
0: itu
1: direm.
0: Tahun 83.
1: Iya, tahun 83. Saya ingat saya masih kecil.
0: Ya, iya iyalah.
1: Iya.
0: Masa masih kecil semono kan enggak mungkin kita.
1: Iya.
0: Oh, lahir gelondongan.
1: Okay.
0: Ya, ya. Ini emang nanti di belahan mana?
1: Amerika Utara, Eropa. Jadi Rusia, Greenland, terus Portugal, Spanyol.
0: Amerika kan juga ini? Iya.
1: Amerika Utara itu mana?
0: Amerika Utara.
1: Ya Spanyol kan ya.
0: Amerika Utara kok Spanyol.
1: Amerika Utara itu
0: Spanyol itu
1: mana?
0: Eropa.
1: Eropa ya. Portugal Eropa.
0: Spanyol itu Eropa.
1: Portugal.
0: Amerika Utara itu kayak Kanada. Bagian utara itu ada Kanada,
1: Greenland.
0: Kemudian
1: Islandia, Greenland itu bukan
0: daerah Alaska.
1: Pokoknya gitulah.
0: Terus Leangan kan cedek Alaska kan.
1: Oh iya Leangan,
0: Leangan. Ya, Alaska
1: oh,
0: ya. Kalau di sana ada Nunavut.
1: Apa?
0: Daerah Nunavut.
1: Nunavut.
0: Ada itu gitu.
1: Iya, iya.
0: Oh ya ada itu. Ini baca di map.
1: Saya juga baca nih.
0: Ya ya ya. Ya oke, kemudian
1: gitu Pak Adi Nugroho ini tenggelamnya kapal Tampo Mas memilukan duka mendalam. Musibah yang memilukan tenggelamnya kapal Tampo Mas memilukan duka mendalam. Oh iya, Pak.
0: Gimana?
1: Itu tahun berapa ya Tampo Mas itu? Tahun
0: 81 saya lahir itu. Tapi sebelum itu waktu itu Januari.
1: Oh belum saya lahir berarti.
0: Pernah buat ininya.
1: Buat apa? Ini
0: tulisan gitu.
1: Oh kirain buat ini buat skripsi.
0: Bukan.

0: Nulis-nulis aja.
1: Oh, nulis-nulis
0: saya kan
1: aja.
0: Dulu suka nulis. Ah. Oh, sekarang jarang sih, sukanya ngetik. Kita kan gini.
1: Iya.
0: Saya sekarang paperless benar. Apalagi saya sekretaris gitu. Benar. Itu enggak pernah undangan notulen atau apapun itu ya semuanya paperless, enggak pakai kertas semuanya.
1: Berarti tulisannya jelek.
0: Ya enggak lah.
1: Ah, berarti tulisannya jelek kalau enggak mau nulis.
0: Ya enggak.
1: Kalau tulisannya
0: kan
1: bagus. Enggak, kalau tulisannya bagus pasti sekarang masih suka nulis. Wong saya aja masih suka nulis-nulis.
0: Saya enggak saya suka nulis dulu.
1: Berarti dulu sekolah bukunya kosong.
0: Enggak. Wuh, catatanku tebel-tebel. Oh, iya. Terus kamu nganu dokter gitu, tulisannya elek.
1: Oh, tulisannya mesti elek.
0: Lah ngawur gue.
1: Ya kan enggak bisa dibaca.
0: Oh, pinter. Dokter. Oh, iya.
1: Tapi dokter itu tulisannya enggak bisa dibaca, hanya apoteker saja yang bisa baca tulisan
0: itu
1: dokter.
0: Itu kalau nganu resep. Kalau nulis biasa enggak. Sama aja. Tulisannya ya tulisan
1: enggak,
0: dia.
1: Tapi kalau misalnya
0: memang dibuat dokter, seperti itu.
1: Ke dokter minta ya, minta surat dokter gitu ya. Ya tulisannya jelek. Makanya ya bisa dibaca tapi tulisannya jelek.
0: Memang dibuat seperti itu.
1: Kenapa?
0: Supaya tidak disalahgunakan. Iya, oh. Nanti nyari sendiri. Misal ada obat anti stres gitu.
1: Terus?
0: Terus tulisannya bagus. Nanti beli terus.
1: Oh iya iya.
0: Kayak kamu kemarin beli itu apa?
1: Apa?
0: Obat kolesterol.
1: Obat kolesterol? Eh, saya enggak kolesterol. Hipertensi.
0: Ya,
1: saya enggak perlu resep dokter lagi. Kan sudah tiap habis pasti beli, sudah ada resepnya. Iya. Iya. Kan menjaga kesehatan.
0: Iyalah.
1: Ojo ngece.
0: Ya kan masih bro, masih minum obat berarti belum sehat.
1: Ya tapi kan sehat karena obat itu jadi sehat.
0: Sehat itu kalau gak minum obat. Gimana sih? Oh. Orang sehat gak minum obat.
1: Gak minum obat?
0: Iyalah.
1: Kolesterol masa gak minum obat?
0: Lah itu gak sehat.
1: Udah ke jalan raya malah ngomongin obat.
0: Tampomas itu wow, luar biasa itu. Ratusan hingga ribuan itu penumpangnya itu. Korbannya banyak itu. Ratusan orang tewas dan hilang waktu itu.
1: Betul sekali Tampomas.
0: Banyak yang diselamatkan sih sama terutama ini
1: apa?
0: Kapal asal usul leluhurku. Bapakku.
1: Daerah sana ya?
0: Kapal apa coba? KM Sangihe.
1: Oh, KM Sangihe, saya pikir Sangihe kapal
0: Pinisi. Pinisi. Kemudian ada siapa ini?
1: Pak John Myung.
0: Pak John Myung.
2: Selamat sore. Mbak sore. Kita putri kan kawan Rasika semua ya, saat ini 16.59 ya. Baru meluncur dari Kota Kudus. Untuk dalam kota sendiri, arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca cerah. Untuk lantas ke depan gimana ya Mbak Greta? Oh iya, request aku ya Mbak Greta. Lagunya T5 Di Ujung Mimpi. Terima kasih.
0: Tuh.
2: Loh Mbak Greta 83 masih kecil itu berarti usia berapa ya? Tak kira kalau kelahiran 90-an.
1: Aduh.
2: Kalau Mas Yuli 83 udah SMA ya Mas? Terima kasih.
0: Kok kaya ngono tuh Pak? Bendiki cucu itu, lah saya aku sesepuh, bini sepuh. Pak John Myung di depanku salim. Ya, 83 udah SMA, enak-enakan. Mau aku setua itu. Tapi jangan sombong ya. Jadi orang misal ada orang tua, wah umurnya berapa Pak? 60, wah tua banget ya. Wah. Jawabannya yang paling anu gitu gampang. Apa? Ya. Alhamdulillah saya sudah 60. Jangan hati-hati loh. Tentu nyampe 60.
1: Betul.
0: Makanya jangan gitu sama orang.
1: Sama orang tua.
0: Belum tentu lagi. Anda sampai 60. Lamet deh nih.
1: Iya betul. Iya bener loh, teman-teman aku juga udah banyak yang meninggal loh. Bener-bener. seriusan. Gak cowok, gak cewek, teman SMA banyak yang udah meninggal, yang jantung lah, yang kanker lah, aduh.
0: Ya, itu kan biasa lah. Misal seumuranmu ini, paling kamu ada reuni itu, obrolannya tempat obat alternatif. Gitu. Paling mujarab di mana ya? Kalau dulu kan, wow, bal-balan yang dibahas, Kalau ini paling ya alternatif di sini anu kan?
1: Enggak lah, ya ngobrolnya film gitulah, kuliner. Iya lah.
0: Bahas film.
1: Iya, Pak Ofis.
0: Pak Ofis.
3: Selamat sore, Mbak Rita.
0: Selamat sore. Ini
3: melaporkan ya ketersendatan yang ditanyakan teman-teman dari sekitaran Birgin dan Gacoani karena ada penambalan sulam ya. Sebelum nanti.
0: Penambalan sulam apa aspal?
3: Aspal yang bagus seperti daerah Gowongan. Gowongan. Ambil acur kiri agar tidak terhimpit-himpit di lajur kanan. Terima kasih.
0: Terhimpit. Iki ning kasur apa ning endi? Ono terhimpit-himpit barang ditambal sulam. Oke, peningkatan mutu jalan. Nah, itu bahasanya sekarang atau ngaspal ya karena sih kan. Ini masih terpantau ada ketersendatan terutama Anda yang mengarah ke selatan. Ekor ketersendatan itu tadi sih masih di seputaran ini apa namanya? Situ ya.
1: Ya mana sih itu?
0: Oh, oke, TL Undaris. Tapi ini sudah berangsur lancar. Kemungkinan sudah berhenti. Selesai. Berhenti. Pindah mungkin ya.
1: Bergeser.
0: Ya, geser ke depannya atau ke belakang. Depan apa sih? Mm-hmm. Kemudian?
1: Pak Koderi, Kodam Padat Merayap. Iya, yep. Tadi ada kontainer mogok.
0: Truk mogok, ini yang kemarin?
1: Bukan, oh, bukan beda ya? Lajur
0: ini
1: lajur
0: di dekatnya Balai Diponegoro maju dikit kan Rasika atau setelah pertigaan Empu Sendok Gedawang itu ya arah ke selatan. Nah ini dia nih truknya nih di
1: tuh depan yang dijual ubi-ubi tuh
0: ya setelah Balai Diponegoro persis tuh,
1: kontainer warna biru.
0: Nah di tuh
1: belum ada kontainer warna biru kiri jalan pokoknya.
0: Ya kontainernya yang mogok itu di lajur sebelah kiri. Kan Rasika silahkan ambil lajur sebelah kanan. Setelah mungkin melewati pertigaan Gedawang itu ambil kanan aja biar nanti tidak bermanuver mendekati lokasi. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
4: Tadi yang dikatakan kawan Rasika kalau generasi sekarang itu serba instan tuh kadang saya sebagai orang tua itu kadang mikir. Kita ini juga berandil untuk membuat anak-anak kita itu jadi kurang mandiri ya. Saya sendiri ngerasa kayak dulu kuliah di luar kota gitu. Wong tua ya saya enggak ngerti mungkin orang tua juga kepikiran ya. Tapi ya wes cul-cul kene ya lungo-lungo. Enggak ada handphone, enggak ada apa-apa. Enggak bisa dihubungi orang tua, itu ya santai wae Mbak Greta ya. Dulu betul. Kalau mau hubungi orang tua kan ke warnet dulu itu pun antri. Betul. Wartel ke warnet. Wartel namanya, warung telekomunikasi itu pun harus antri untuk telepon ke rumah. Juga enggak bisa lama karena bayarnya mahal. Sekarang jelok-jelok anak saya kuliah di luar kota itu jelok-jelok tanya. Telepon. Gimana Kak kabarnya? Sudah makan belum? Nah, itu kadang juga saya mikir kita sebagai orang tua itu juga berandil membuat anak kurang mandiri. Tapi ya gimana lagi orang tua juga kepikiran ya sekarang itu Mbak Gita malah. Maturun. Ada Mas Yuli.
0: Hey, Pak Bilu,
4: 17.30 Bilu. Sampai Pasar Gajah. Tadi di jembatan Tanggulangin arah Kentemak lajur kiri ada truk yang trouble ganti ban belum menimbulkan ketersendatan. Untuk yang arah dari Demak ke Kudusnya itu ada ketersendatan tapi pendek mulai dari masuk jembatan Tanggulangin saja.
1: Pekerjaan.
0: Kanan kiri.
1: Yang Tanggulangin ya? Kanan.
0: Kanan, masih kanan ya. Tapi ini setelahnya, setelah nyebrang jembatannya. Jadi nyebrang kali nih gue. Kono ki kali apa?
1: Kali nggak tahu, nggak apa
0: kencing
1: ya. Masuk ya. Kali kencing
0: ya memang di situ itu kali kencing mau lewat gunung apa oh kali kencing
1: kali kencing
0: lajur kanan yang dikerjakan untuk masuk Kudus dari arah Demak tersendatnya sih nggak panjang kan Rasika pas mau naik di jembatannya saja jembatan Tanggulangin sementara untuk yang di arah Demaknya itu ada truk mogok tapi tidak menimbulkan kemacetan pun lagi nih.
4: Kali Wulan, Mas.
0: Oh, Kali Wulan.
4: Kali Kencing.
0: Wulan ya.
1: Kali Wulan.
0: Oh, Kali Wulan.
1: Dari Wulan kok bisa kencing?
0: Oh ya.
1: Ya benar sih, kebelet pipis ya.
0: Kan Kali Wulan terus kencing.
1: Ya.
0: Oke, kemudian
1: Pak David.
0: Pak David.
5: Selamat sore kawan Resika.
0: Selamat sore.
5: Mengabarkan.
0: Yep.
5: Perjalanan dari Undip Tembalang menuju ke Pati lewat tol. Ini tadi ada kemacetan cukup panjang.
0: Waduh.
5: Di exit tol Gayam Sari.
0: Kok bisa?
5: Kurang tahu karena apa. Mohon infonya Mbak Greta untuk lalin dari Semarang menuju ke Pati bagaimana nggih? Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak David. Untuk jalur Anda
1: Semarang
0: dari mana tadi?
1: Semarang
0: menuju ke arah Pati, arah timur. Jalur Anda terpantau masih cukup lancar meskipun ada kepadatan biasa kalau jam pulang kerja di seputaran Genuk saja. Setelah itu sih aman ya, lancar. Ini kayaknya ada bubaran di Glory, jadi bersiap saja. Mau lewat tol Sayung keluar tol Demak akan lebih lancar. Tetap hati-hati di KM 457. Nah, itu ada beda ketinggian jalan, sudah ada rambunya. Ketika melihat rambu tanda pentung di sebelah kiri, kurangi kecepatan Rasika. Kemudian yang di belakang juga hati-hati. Kemudian dari Demak ke Kudus lancar, lingkar Demak juga lancar juga. Oh iya, masuk Kudus itu masih ada ketersendatan imbas pengerjaan jalan, tapi nggak panjang kok. Ke arah Patinya juga masih cukup lancar. Kemudian
1: Pak Jamal.
6: Ini ya kemacetan di batas Kota Ungaran arah
0: Stratika. Di batas kota ini.
6: Ekornya di PL Undaris tuh ya.
0: Yeah. Oke, terima kasih. Sekarang sudah kembali lancar, kemungkinan pengaspalannya berhenti kan Asika. Kemudian
1: Pak Mamat Lubis.
0: Pak Mamat Exit Lubis.
7: Gayam Sari sudah sampai melubar-lubar di jalur lintasnya Pak ya.
0: Oke. Okay.
7: Terlihat tadi? Tidak terlihat.
0: Iya. Terlihat.
1: Terlihat Pak. Terlihat.
7: Sudah di luar.
0: Oh, ngecemen.
7: Tikungan. Belokan ke exit tolnya. Begitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Okay.
7: Pukul 17.11.
0: Terima kasih keluar ini ya.
1: Gayam Sari.
0: Gayam Sari ini sudah terpantau ada ketersendatan. Kemudian
1: Pak Warsito.
8: Halo, selamat sore Mbak Greta dan Mas Yudi.
0: Selamat sore.
8: Rasika semuanya. Saya laporkan Mbak Greta, tadi saya melintas di Jalan Durian pukul 17 kurang 10 menit, itu kondisi lalu lintas ramai banget. Akhirnya istri dan anak saya suruh ngegrab sampai di Jalan Mula Warman. Baru saya jemput di Jalan Mula Warman karena mau masuk ke Undip Kredit Mas, nggak bisa. Nah, daripada membuang waktu ke sana, mending saya nunggu di Jalan Mula Warman di sebuah kedai mie, di situ makan mie. Setelah selesai baru pulang ini Mas. Untuk pulang saya lewat tol, takut digoda macet. Dan matur nuwun.
1: Kok Pak Warsito curang?
0: Ya daripada nunggu ngelangot ya mending
1: ngemi. Ya maksudnya kan diajak dulu lah.
0: Luar tambah subuh ya tekan omai.
1: Ya gak apa-apa kan, yang masa. Penting kenyang dulu.
0: Ya nanti di rumah
1: ya gak usah masak. Masakannya biasa aja. Gak ada
0: yang makan. Dimpangan sisuk diingat. Kemudian
1: kawan di 1250 generasi M banyak, ada pembajakan pesawat. Kalau di Indonesia yang terkenal pembajakan Garuda Woyla.
0: Woyla ya itu.
1: Woyla.
0: The waktu itu Kopassus tuh yang tas itu. Oke. Okay. Terima kasih kan Rasikan sudah bergabung. Nanti kita lanjut lagi ya. Terus bagikan informasi Anda di Kelanek

0: Rasika.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
2: Jangan biarkan hoax membakar ruang publik kita. Kawan, ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada kericuhan di jalanan, yaitu kericuhan yang terjadi di dalam pikiran masyarakat. Hari-hari ini layar ponsel kita dipenuhi video-video demonstrasi yang mengguncang emosi. Massa terlihat memadati jalan, suara teriakan terdengar keras, api membubung, dan bentrokan seolah terjadi tepat di depan mata. Lalu muncul pesan yang mengiringinya, media dibungkam, jangan percaya televisi, sebarkan sebelum dihapus. Kalimat-kalimat seperti ini dirancang bukan untuk memberi informasi, tetapi untuk memancing kepanikan. Publik didorong untuk marah lebih dulu, percaya kemudian.
3: Ada lagi bentuk hoax yang menggabungkan bahkan kejadian di negara lain, kemudian seolah-olah ada di Indonesia. Karena itu justru Komdigi menginginkan bahwa teman-teman media silakan meliput dan juga memberitakan yang benar dengan cepat, agar justru tidak memberi ruang kepada disinformasi yang masuk.
2: Setelah diperiksa, ternyata banyak video yang beredar bukan kejadian hari ini. Rekaman lama dipotong, dipindahkan konteksnya, lalu dipasang dengan narasi baru agar terlihat seperti sebuah krisis yang sedang berlangsung. Inilah bahaya disinformasi modern. Dia tidak selalu hadir dalam bentuk kebohongan yang mudah dikenali. Dia datang membawa potongan-potongan kenyataan, mencampurnya dengan ketakutan, lalu menjualnya sebagai kebenaran. Yang lebih mengkhawatirkan, penyebaran informasi palsu ini tidak selalu terjadi secara spontan. Ada pola penggandaan yang membuat satu unggahan kecil dapat berubah menjadi gelombang besar yang memenuhi ruang digital. Sebuah narasi yang diulang ribuan kali bisa terlihat sebagai fakta, meskipun sebenarnya hanya ilusi yang dibangun oleh algoritma. Namun, kita juga harus jujur melihat akar persoalan. Mengapa narasi tentang pembungkaman media begitu mudah dipercaya? Karena sebagian masyarakat memang memiliki luka dan kekecewaan terhadap lembaga publik, termasuk media. Ada ketidakpercayaan yang tumbuh ketika masyarakat merasa suara mereka tidak cukup didengar, ketika pemberitaan dianggap tidak berimbang, atau ketika informasi terasa tidak transparan.
4: Mayoritas ya, saya mengatakan tidak semua, bukan hampir semua, mayoritas dari komentar warganet itu adalah media mainstream tidak memberitakan aksi demo tersebut.
5: Narasinya itu. Ya kan?
4: Ya, media mainstream sudah dibayar oleh pemerintah.
5: Itu nuding pemerintah, nuding media massa mainstream ya. Pula, gitu kan?
2: Tetapi kita harus nyadar, rasa kecewa tidak boleh menjadi pintu masuk bagi manipulasi. Kita tidak boleh membiarkan kemarahan yang syah diarahkan oleh informasi palsu. Kita tidak boleh membiarkan perjuangan yang nyata dikotori oleh rekayasa digital. Kebebasan pers harus dijaga. Kritik terhadap pemerintah harus tetap hidup. Demonstrasi sebagai bagian dari demokrasi harus tetap dihormati. Tetapi semua itu membutuhkan satu fondasi, yaitu fakta. Sebab ketika masyarakat kehilangan kemampuan membedakan kenyataan dan rekayasa, maka yang kalah bukan hanya media atau pemerintah. Yang kalah adalah publik itu sendiri. Bagaimana menurut Anda?
1: Insight. Saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044. Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare. Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
10: Menyusuri jalan raya.
9: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Portal pembatas jalan di Simpang 4 Jerakah Ngalian Kota Semarang kembali ditabrak truk hingga roboh Senin pagi. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub Kota Semarang Dodi Febrianto bilang truk datang dari arah Jakarta menuju kawasan industri Candi dan diduga mengikuti Google Maps serta kurang berkonsentrasi saat berbelok ke jalan Prof. Hamka. Insiden ini menjadi kejadian keempat sejak portal dipasang untuk membatasi truk masuk pada jam terlarang. Dishub Kota Semarang kini mempertimbangkan memindahkan portal ke lokasi yang lebih dalam dan memiliki jalan lebih lebar agar truk dapat berputar balik. Dishub juga menambah petugas di simpang menuju jalan Prof. Hamka serta memasang lampu pada portal agar lebih terlihat. Kebiasaan membakar sisa jerami dan batang jagung usai panen dinilai membahayakan pengendara di jalur tol Pejagan Pemalang. Asap tebal dari pembakaran lahan dapat mengganggu jarak pandang dan memicu kecelakaan lalu lintas. Mengantisipasi hal itu, Polres Tegal melalui Polsek Talang menggelar patroli dan edukasi kepada warga di sekitar jalan tol. Kapolsek Talang, Ibtu Wantoro, menghimbau petani tidak membakar sisa tanaman, melainkan mengolahnya secara mekanis atau menjadikannya kompos. Polisi menyebut musim kemarau membuat lahan kering dan rawan terbakar. Dari hasil patroli, belum ditemukan titik api di wilayah hukum Polsek Talang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Dan Anda masih mendengarkan ke Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk berbagi informasi, masih sama nomornya untuk WhatsApp di 081-3258-58500. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok juga ya. TikToknya Rasika itu Radio Rasika USA, channelnya itu. Dan yang sudah bergabung, terima kasih, ada siapa ini?
1: Pak Christian Raharjo.
2: Sore kawan Rasika, selamat sore. Mas Yuli Mbak Greta,
1: iya,
2: 1706 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk sementara Semarang, perjalanan dari Jepara, Pecangan, Gotri, Welahan ramai lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Baik, 1706 sudah melintas di TL Trengguli, checkpoint Trengguli, aman ramai lancar. Saat ini menuju kota Semarang via jalur konven. Sinar cerah, jalur kering. Matur suwun. Tampaknya kali ini Google bersahabat nih ya Mbak Greta. Kayak nggak ada begitu ketersendatan. Mohon konfirmasinya. Matur suwun.
1: Aman, lancar.
0: Oke, Pak. Oh, ada lagi.
2: Kalau yang saya ingat memang waktu itu gerhana matahari itu gelap sekali. Terus dipesenin kalau mau lihat nggak boleh langsung, suruh lihat di ember pakai air, malah mabuk goyang-goyang mataharinya, yang digoyang-digoyang,
0: yang
2: gagal fokus di antrian Glory. Di seberang Glory ternyata rame banget.
1: Ini pada jajan.
0: Ya, lebaran. Biasa.
1: Ya, itu loh.
0: Bakul sebenernya cepet lah, bakul daleman lah.
1: Betul. Macam-macam. Sepatu, baju tidur. Pak Muhyiddin, Mas Yuli dicubit aja Mbak. Jangan Pak, kasihan. Dagingnya sedikit. Dagingnya sedikit.
0: Ya malah enak. Dagingnya kangen dicubit ya.
1: Oke, okay, Pak Purwanto, ini Gunung Galunggung meletus itu tahun berapa?
0: Kalau Gunung Galunggung itu Umbul ya.
1: Umbul. Oh iya deh, Umbul.
0: Ya, kalau Gunung Galunggung itu pernah meletus itu, wah lama itu,
1: tahun 80. Berapa ya? Saya lupa.
0: 80-an lah pokoknya.
1: Tahun 80-an.
0: 80-an.
1: Ya? 80-an.
0: Mm-mm, itu erupsinya panjang loh.
1: Mm-mm.
0: Jadi berapa kali letusan itu di era 80-an. Mm-mm. Ada beberapa kali itu. Ya, Gunung Galunggung itu di mana?
1: Gunung Galunggung itu di daerah Jawa Barat.
0: Iya. Tasik.
1: Oh, Tasik. Terus kalau dulu Mas Yuli setelah ada GMT setahun, kemudian ada GMT lagi, gali mati tertema. Oh, Petrus.
0: Yeah.
1: Itu dulu istilahnya Petrus, Pak.
0: Tuh pada takut itu.
1: Yeah.
0: Penembak misterius.
1: Tapi pernah ada sih memang, soalnya pernah rumah saya kemalingan, malingnya di Petrus. Dari kabar Pak RT. Dan yang maling itu tetangga saya sendiri.
0: Wah.
1: Iya, benar.
0: Tuh.
1: Akhirnya di
0: sekarang ketemu HAM ya.
1: Ketemu HAM. Lu kan bukan saya yang nembak.
0: Iya, kalau sekarang itu HAM.
1: Iya, HAM.
0: Hamburger.
1: Hamburger. Ini Bang Imus, bagus sekali bundar oranye. Sunset di Krapyak. Ini kayak bulan ya.
0: Matahari.
1: Lah yuk, mataharinya tapi kayak bulan berser.
0: Beda lah matahari sama bulan.
1: Iya. Beda.
0: Wet klep klep klep klep klep klep klep klep. Bagus lah pokoknya kalau beberapa hari ini ya mataharinya. Anasika kalau sore. Syahdu.
1: Iya, syahdu. Pak Ernawa Sindu.
3: Selamat sore Mbak Gri dan Mas Yuli.
1: Yeah.
3: Update perjalanan sampai ini ya, Soropadan. Lalu lintasnya lancar, khas hari Selasa begitu.
0: Okay.
3: Ini sedang segmen tua-tuaan generasi atau gimana ya?
0: Enggak.
3: Oke, lanjut ke Ambarawa, terima kasih.
1: Iya, enggak.
0: Tua-tuaan generasi.
1: Tenang, Pak.
4: Loh, ternyata Mas Yuli 81 kalau Mbak Kri sebelum itu, berarti waduh.
1: Iya.
4: Halo om-om dan tante-tante sekalian, salam. Aduh. Dari anak-anak Gen Z ini. Oh iya, perjalanan udah sampai Jambu ya untuk Om Yuli dan Tante Kri.
3: perjalanannya lancar, lanjut ke Ambarawa. Terima
1: nanti
3: kasih.
1: Saya disangka sama Brondong ini dipanggil tante.
0: Aku om malahan.
1: Nanti jadi sugar daddy.
0: Om.
1: Ya. Pak Iwan tadi yang melihat gerhana sambil telanjang siapa, Mbak?
0: Kereta.
1: Enggak lah.
0: Kulu. Ambil tengah ada.
1: Ini Alaska Ngalor City Gondorio. Info jalurku dong.
0: Oke, untuk jalur Anda dari Karangjati sampai dengan Semarang ini lancar, masuk tol Srondol, kemudian keluar tol Krapia, ada kepadatan sedikit saja untuk Krapia ya. Cuman memang kalau yang dari arah Kalibanteng, panjang kawan Rasika. Jadi mulai dari Bakul Buah itu sampai dengan TL Krapia, panjang banget nih kepadatannya. Nanti TL Jerakah juga sedikit padat, sabar saja yang melintas. Sementara untuk yang TL Pelabuhan di lingkar Kaliwungu ini juga terpantau ada antrean juga. Selebihnya sih masih cukup lancar sampai dengan Cepiring via Tentara Pelajar Kendal, tembusan Patebon juga lancar. Gitu Pak Iwan. Kemudian
1: Pak Wendy, apa itu tulisan dokter? Apa itu? Tulisan dokter sering terlihat jelek atau sulit dibaca karena beban kerja yang tinggi. Kelelahan otot tangan akibat menulis seharian dan kebiasaan mencatat cepat saat mengejar waktu pemeriksaan pasien. Begitu. Ya.
5: Coba tanyakan kepada Pak, siapa itu yang keluar rumah sakit, keluar masuk rumah sakit itu, Darul Istiqomah Kendal itu. Aduh, apa namanya Pak, siapa itu ya?
0: Kuda
5: payung. Kuda payung. Yang aslinya di Salatiga itu siapa namanya Pak, siapa itu? Pak siapa Pak?
1: Dokter Rido.
5: Ah itu Dokter Rido.
0: Solotiko.
5: Coba tanyakan, benar gak ini kata AI? Kenapa tulisan dokter sering lihat jelek atau sulit dibaca? Terima kasih. Mas Yuli 83 umur 2 tahun. Cik ngobroan.
0: Jelek banget. Cik
5: ngompolan.
0: Mono
5: Pak Damyung. Terima kasih.
0: Oh masa kecilnya Salatiga.
1: Aslinya Salatiga. Oke.
0: Ya. Yeah.
1: Pak Ragil.
6: Masjid Mbak Kri melewati Mangkang ya Mbak. Mas ini dari Cekungan Sangu itu udah mulai merambat ke arah berat Mas. Tapi masing blinding sih rodanya.
0: Oke. Okay.
6: Merambat. Ada apa ya Mas? Kalau antri di pom bensin ya Mas.
0: Cari nih Chat GPT.
1: Iya sekarang gampang cari Chat GPT.
0: Bisa retina tuh. Radiasi
1: serius.
0: Ora ono gerhana ya radiasi matahari tekan kene.
6: Ternyata gara-gara volume Mas truk-truknya besar-besar lakunya dimi.
0: Oh iyalah dimi. Antri Mas. Masuk tumu.
6: Nah, gitu aja Mas. Sampai lari aman tuh Mas.
0: Aman. Ya, karena ini sudah jelang HTN sehingga padat banget untuk apa namanya jalan raya sore hari ini, petang hari ini. Terima kasih Pak Ragil. Aman sih, tidak ada ketersendatan untuk sampai Weleri. Kemudian
1: Pak Kis.
0: Mesti kok biasa.
7: Sore kawan Rasika. Mas Yuli hadir lagi, Mbak Greta. Selamat sore. Ini di exit tol Krapia kenapa ya? Ada apakah di depan?
0: Ya, belum tahu nih. Apakahnya padatan saja atau bagaimana ini?
7: Oh alah, ini pada parkir di sebelah kiri Mas Yuli.
0: Apa?
7: Ini gak ada petugasnya. Jadi pada parkir sebelah kiri, lajur paling kiri ini.
0: Apa? Makanya truk atau mobil?
7: Pada tersendat panjang ini ke belakang sampai hampir di apa namanya gerbang tolnya ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Kis informasinya. Banyak Pak yang parkir di lajur kiri di sepanjang jalan Siliwangi, terutama yang dari arah Kalibanteng ke Krapia ya. Kemudian
1: Pak Hendra Punten minta info di kawasan Temsi kayak kemarin sore kah? Temsi itu mana sih? Temsi.
0: Temsi. Ah, ini kalau kamu ya kan
1: oh,
0: sering
1: itu. Oh, ini
0: mulai
1: di dom itu, Tembalang City. Itu Temsi. Ah.
0: Sering cek kamu.
1: sering cek enggak lah.
0: Tembalang
1: City, aman.
0: Temsa, Temsi ya.
1: Genzi nih, Genzi nih.
0: Lancar ya. Tidak ada ketersendatan, cuman memang kalau pas ini sore aja jam mulai jam 3, 4, 5 itu padat banget, tapi ini sudah mulai berangsur normal kembali. Cuman memang kalau depannya mulai didom, karena setelah mulai didom yang arah ke Undip itu ada U-turn tuh setelah SPBU itu. Nah, itu yang bikin tersendat tuh. Kemudian
1: Ibu Dian, kalau kencing ada tuh jembatan kencing yang ke arah Lingkar Cetak. Mas Yuli bukan kali yang ada di jembatan Tanggulangin.
0: Oh iya, ya, Wulan.
1: Itu kali Wulan, Bu.
0: Wulan terus belahnya kencing.
1: Jadi Wulan kencing.
0: Kemudian
1: Pak Adi Nugroho, Mas Yul waktu dulu gerhana dulu pernah digigit buto, makanya sekarang sering ngeyelan. Itu efek digigit buto dulu. lagunya tentang gerhana dan pasar moon. Mana
0: ada lagi ada matahari kok.
1: Oh,
0: harusnya gerhana bukan bulan.
1: Ya harusnya mengejar matahari gitu. Pembajakan pesawat, tolong ABRI yang memimpin penyergapan teroris Sintong Panjaitan.
0: Oh.
1: Ah iya iya iya.
0: Waktu itu ya.
1: Waktu itu.
0: Iya iya iya.
1: Oke, Bu Heni Novi.
0: Bu Heni.
8: Selamat petang Mbak Grem, Mas Yuli dan kawan resepsi semuanya.
0: Selamat petang.
8: Perjalanan saya sore hari ini terpantau kedua arahnya lancar semua ya, dan tidak ada hambatan. Tadi saya dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen. Hanya sedikit note saja, seperti kemarin tadi masih ada pemeliharaan jembatan di KM421 setelah KITIM Banyumanik. Okay. Ini tadi gantian di lajur sebelah kanan ya, jadi yang dilewati lajur sebelah kiri. Dan tadi masih lancar-lancar saja, tidak ada hambatan.
0: Oke. Okay.
8: Dan terima kasih sudah menemani
0: sama-sama,
8: sepanjang
0: terima
8: perjalanan
0: kasih.
8: Saya. Dan saat ini pukul 17.05.

0: ataupun ketersendatan masih mengalir saja bagaikan air sungai menuju ke laut.
1: Sungai menuju ke laut ya memang.
0: Kemudian
1: Pak Saiful Anis.
0: Panis.
2: Sore Mas Yuli Bakri. 17.54. Saya baru turun dari Tambaci. Mas Yuli Bakri, mohon update lalinku ya Mas. Matur suwun.
0: Untuk jalur Anda ini terpantau tambah malam tambah lancar saja. Tetap ekstra hati-hati. Meskipun lancar, biasanya di situ juga jalur pantura itu penyeberang jalan ya. Tapi aman, lancar sampai dengan Demak juga lancar, lingkar Demak maupun lewat dalam kota Demak juga lancar juga, tidak ada ketersendatan sampai di Trengguli, Gajah, Karawang Anyer sampai dengan masuk Kudus. Ketersendatan hanya sedikit saja imbas pengerjaan jalan di jembatan Tanggulangin lajur sebelah kanan, hanya sekitar 250-an meter saja. Ini tadi dari Yosudarso. Untuk Yosudarso mendekati Kaligawe Raya itu hanya di Kubro saja Pak, makam Kubro. Hanya tersendat di situ sampai di interchange masuk tol itu yang ditutup itu. Dikit aja. Lancar. Termasuk lancar pakai banget. Kemudian
1: Pak Zuhri.
0: Pak Zuhri.
3: Mas Yuli.
0: Iya.
3: Ini dari Nasungko Pemuda, Tamrin, lancar, Panenaran, naik Berkota, Gajah Mungkur, kemudian Elizabeth, Jenderan, langsung ke arah Arpol, lancar.
0: Oke. Okay.
3: Jatinggaleh lancar, ini langsung masuk tol Jatinggaleh, arah Ungaran. Terima kasih, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Zuhri informasinya. Kemudian?
1: Pak Diki Harmanto.
4: Halo, selamat petang.
0: Halo, Pak Diki.
4: Laporkan perjalanan dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 18.00 sudah sampai Jatanglen. Lalinnya lancar. Sampai lancar, Ding. Oke, nanti dilanjut lagi kalau sempat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya, Pak Diki. Lancar untuk jalur Pantura ya, dari Semarang menuju ke arah Kudus. Ini baru nyampe tadi jam 18 Jatenglen, berarti ini sudah sampai di Lingkar Demak mungkin ya. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Christian Raharjo.
5: 18.07 sudah sampai di Tugu Muda, berarti sebentar lagi hampir sampai di rumah. Matur suwun buat Mas Yuli, Mbak Grit yang sudah mengawal.
0: Matur suwun
5: juga.
0: Teman-teman
5: yang belum sampai hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Malam, terima kasih. Happy weekday.
1: Oke.
0: Untuk Kang Rasika yang melintas di kawasan Karawungaran ya, di Banyumanik atau di Makodam itu masih tersendat imbas ada truk kontainer ya.
1: Kontainer.
0: Warnanya lajur biru, kiri. Posisi lajur sebelah kiri ini masih menimbulkan ketersendatan arah ke Ungaran dari Banyumanik. Kemudian
1: Pak Rosi atau Ibu Rosi ini mohon infonya dari Kendal ke BSP Mijen.
0: Oke, dari Kendal sampai dengan Jerakah, TL Jerakah ini lancar ya. Tidak ada ketersendatan, Pak. TL Pintu Timur, ini KIW, ini juga lancar juga. Tidak ada antrean. Masuk Prof. Hamka juga lancar juga sampai dengan BSB. Tidak ada ketersendatan. Gitu. Kemudian?
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
6: Pukul 18 lebih 12 menit, saya belok ke Jalan Walter Mongisidi ya.
0: Iya.
6: Tadi selama perjalanan tidak banyak update karena ngobrol dengan kawan Purwono. Tadi kawan Purwono
0: tawani
6: bareng
0: mobil
6: dengan saya, ikut dari Ngembal. Ini tadi barusan turun di SPBU Banjardowo, melanjutkan perjalanan naik kendaraan umum ke Ungaran ya. Mas Yuli kelahiran ya. 81. Berarti ya tak sebut Dik Yuli saja, jangan Mas. Overall lancar ya dari Kudus sampai Semarang. Matur nuwun.
0: Matur suwun Mas Bowo.
1: Mas Bowo.
0: Tuwo saingan. Ya ndak usah.
1: Okay.
0: Kemudian
1: Pak Arif MMS, sensasi tol Semarang. Apa ini?
0: Jundil.
1: Coba.
0: Jundil belum. Mania.
1: Belum.
0: Jundil.
1: Belum.
0: Nah, tadi loh, awal tadi ini loh. Nah.
1: Oh iya.
0: Jundil Mania.
1: Oh iya, Jundil.
0: Iya. Anone. Di, Pak.
1: Mana? Enggak.
0: Oh.
1: Coba ya, satu ya.
0: Jundil Mania, ada dua kayaknya. Mm-mm.

0: Oke, terima kasih.
1: Oh, Pak, bukan Arif. Kaca kendaraan menu kamper.
0: Oh, kamper.
1: Kamper.
0: Ini banyak ini kalau di daerah situ apa samber moto ya. Hati-hati kalau bisa bawa mobil yang depannya ada kacanya ya karena si kaya. Kalau enggak
1: nempel apa? Emangnya naik motor.
0: Karena itu mengandung minyak jadi jangan digesut langsung apa pakai wiper, pakai air gitu ya. Mendingan nanti sampai rumah aja. Baru nanti dikumbah nek males ya langsung bablas.
1: Yo masuk atus, ini atus, dong turu, pencucian motor dong.
0: Nah kan mobil.
1: Iya pencucian mobil.
0: Kemudian
1: Pak Lutfi.
2: Selamat malam Mas Juli.
0: Selamat malam.
2: Berita.
1: Iya malam.
2: Perjalanan pulang kerja ya Mas biasa dari Merangkongaran lalu lintas Wami padat tapi lancar. Tapi ini sampai rumah sakit Banyumani 2 ya Mas. Sebelum rumah sakit Banyumani 2 itu sudah mulai tersendat. Belum tahu nanti di depan ada apa nanti saya
0: ya, ada infokan. Nah ini dia.
3: Ini ya Mas Yuli Mbak Gerita.
1: Nah itu loh biru.
3: Setelah Cilembu sebelum Viara Watu Gong ada trailer mogok di lajur kiri.
0: Trailer.
1: Trailer.
0: Trailer lagi. Oke, terima kasih.
2: Setelah mogok tadi trailer di komplek Kebubi Cilembu tadi sudah kembali lancar ya.
0: Cilembu. Itu kompleknya Makodam. Komplek Cilembu. Aduh, menjauh barat. Oke, terima kasih Pak Lutfi informasinya. Masih tersendat sampai dengan saat ini ya Kang Rasika untuk arah ke Ungaran. Kalau tadi mulai setelah rumah sakit Banyumanik 2 ini di SPBU SPBU Watugeng. Nah, itu mulai di situ tuh untuk ketersendatannya. Tambah memendek enggak tahu apakah karena volume kendaraan sudah tidak begitu padat ataukah apa namanya? Sudah jalan itu truknya Kang Rasika nanti bisa diupdate tadi diinformasikan Pak Lutfi jam 18.14 ya, sekarang jam 18.27. Kemudian
1: kawan di 9006.
0: Iya apa gue? Damkar. Nyemprot apa nih iki tumpahan pasti nih. Ini di mana ini, Pak?
4: Mobil terbakar.
0: Oh, mobil terbakar. Di mana? Oh, perempatan Karang Awen tersendat ternyata ada mobil terbakar karena Sika sudah padam sih. Lalu lintas juga ini sudah kembali lancar di perempatan Karang Awen ada mobil minibus gitu ya. Ya kayak Carry atau Suzuki. Carry ya Suzuki ya atau Daihatsu gitu yang terbakar di dekatnya ini apa namanya? Toko retail itu. Indomaret Karangawen, tapi sudah disemprot, sudah ini apa namanya, mobilnya sudah berhasil dipadamkan apinya. Habislah, tuh kasihan. Oke, terima kasih kawan di 9006 ya, di perempatan Karangawen tadi ada insiden mobil terbakar. Dan untuk melengkapi info jalan Anda kawan, kita menuju ke info cuaca.
5: Info cuaca.
0: Bersama kawan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ada
6: Winda, Mas.
0: Ah ya, Winda, selamat malam.
6: Malam Mas Yani.
0: Gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah agak serak-serak dikit tapi.
0: Lagi. Jangan makan kulit buah ya. Kalau bisa buahnya, dagingnya, kulit-kulitnya. Lagi musim memang. Debunya berterbangan soalnya kering banget. Apalagi ini mulai dingin lagi nih. Kalau malam dingin banget. Sudah mulai ada cuacanya dingin gitu. Hawanya. Bagaimana untuk malam ini sampai dengan besok pagi? Kota Semarang dan Jawa Tengah, Bu Indah silahkan.
6: Oke. Oke, baik Mas Yuli, terima kasih. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Untuk wilayah Kota Semarang, kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Untuk saudara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai terhadap potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan untuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli perakiraan cuaca malam hari ini.
0: Baik, terima kasih Bu Winda informasinya. Ya,
6: sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
6: Selamat malam.
4: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu investasi penting dalam menyiapkan generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan produktif. Koordinator Seksi KGM Dinas Kesehatan Pamekasan Suliha menyampaikan, calon pengantin maupun ibu hamil perlu memperbaiki diri dengan pengetahuan mengenai 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Menurutnya, persiapan kesehatan harus dimulai sejak remaja dengan memastikan kondisi tubuh sehat dan tidak mengalami anemia.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM. Ratusan peternak ayam di Kabupaten Kendal menyampaikan protes atas mahalnya harga pakan dan anjloknya harga telur. Dalam aksi tersebut, para peternak membagikan sekitar 15.000 ekor ayam secara gratis kepada masyarakat dengan mengerahkan 147 kendaraan pengangkut ke kawasan Alun-Alun Kendal. Koordinator aksi Subakir mengatakan harga pakan ayam naik sekitar Rp6.700 menjadi Rp8.000 per kilogram. Peternak menuntut pemerintah menurunkan harga pakan, menghapus monopoli, serta memperbaiki penyerapan telur lokal untuk program MBG. Subakir menyebut jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, peternak berencana menggelar aksi lebih besar di Istana Negara 10 September mendatang.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Di tengah biaya produksi pertanian yang terus meningkat, bantuan pupuk NPK dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi angin segar bagi petani untuk menjaga tanaman tetap subur sekaligus menekan pengeluaran. Perwakilan Gapoktan Sumber Rezeki Suprapto bilang, pupuk menjadi salah satu kebutuhan penting dalam budidaya tembakau. Kelompok tani tersebut mengelola lahan tembakau seluas 125 hektar dan menerima bantuan pupuk NPK sebanyak 21.875 kilogram.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325858500 yang sudah bergabung. Ada Pak Isnan.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Menginfokan untuk ketersendatan yang di Kerapiak ya, yang dari arah Kalibantan menuju Kerapiak itu per 6 lewat 20 mulai dari penerbat sih, nggak sampai Istana Buah. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Isnan, informasinya tambah lancar ya untuk Kerapiak ya, karena sikap terutama di Jalan Siliwangi dari arah Kalibanteng menuju ke arah Kerapiak, ke arah Mangkang sudah kembali lancar. Kemudian Pak Adipati Azam.
2: Selamat malam Rasika.
0: Selamat malam.
2: Masih ingat aku enggak? Namaku Sehan di Ponegoro.
0: Sehan.
2: Panggilannya Sehan.
0: Iyalah Sehan.
2: Aku lagi antar mbahku namanya Abdul Kolik, panggilannya Mbah Kakong ke rumah sakit Mayong, PKU Mayong. Selamat malam Rasika.
0: Oke, selamat malam ya, semoga sehat ya Mbah Kakongnya ya, sehat terus.
3: Ada info ada kebakaran rumah huni di daerah Ngesrep Banyumanik, sudah dua armada meluncur. Terus ada kebakaran bengkel bekas di area Mangun Harjo Tembalang.
0: Bekas
3: bengkel. Ini tiga armada meluncur.
0: Oke. Okay. Ini ya yang di Ngesrep, malah ada tambahan lagi dari pos ngalian untuk damkarnya. Kebakaran rumah huni ya. Di daerah Ngalian. Ngalian. Ngesrep. Damkarnya dari Ngalian. Waduh, di tempatnya mana ini Ngesrepnya nih?
3: Di jalan Ngesrep gitu aja sih.
0: Ngesrep Banyumanik. Hati-hati ya karena sih kan tadi juga BMKG, karena ini masih musim kemarau puncak ya. Diwaspadai untuk kebakaran. Oke.
3: Berarti tiga ya, tiga mobil damkar yang meluncur ya. Oke, kita bikin story.
0: Kemudian.
3: Pak Riyadi.
4: Sore Mbak Greta.
0: Petang.
4: Tanyakan gombel kok padat banget ya. Merayap.
0: Biasalah. Tanyakan gombel kalau jam pulang kerja ini.
4: Ternyata ada mobil Avanza plat B warna silver yang mogok di tanyakan gombel bahu sebelah kiri.
0: Oke, pas mau nanjak itu ada mobil mogok ya karena Sika di gombel pas tanjakan awal gombel lajur sebelah kiri, dan ekor kepadatan saat ini sampai di underpassnya Kesatrian itu. Untuk kendaraan Sika yang mengarah ke Banyumanik, bersiap saja. Pak Riyadi, terima kasih informasinya.
3: Pak Sofan Adi.
5: Malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
5: Itu di Kodam itu truknya lagi bantuin bakar itu loh, open ubi itu dari pagi kita berangkat masih ada di situ tadi.
3: Dari pagi sangkutnya.
5: Tembalang Ungaran lancar setelah itu.
0: Oke.
5: Terima kasih Mas Yuli.
0: Terima kasih kita. Informasinya.
3: Oke. Lanjut.
0: Kemudian
3: Pak Bowo Artanto.
6: Dek Yuli, bukan masalah tua saingan, tetapi lebih dewasa, lebih matang. Begitu matang. Dek Yuli.
0: Ya tua gue.
6: Oh, itu yang di tol itu binatang yang berminyak-minyak tuh nempel di kaca jendela itu bikin kotor kaca itu, yang kalau tol Semarak terutama bayar 19.000 cek tambah ngresiki koco.
0: Ya rambung kocok tok. Bagian depan bemper-bemper itu pada nempel biasanya. Oke, Pak Bowo kemudian.
3: Pak Indra Budi, ini beneran edisi tua-tuaan. Aku 72 njuk baraane sapa di acara ini?
0: Ya, adalah itu. Jamal. Terus
3: siapa lagi? Udah toh yang segitu. Siapa?
0: Aris.
3: Aris tuh 6.
0: Iya.
3: Iya.
0: Iyalah, segituan lah.
3: Oke, Pak Novel Hanis, tanjakan Gomel ada mobil mogok lajur kiri. Lalin merayap dari flyover Jatinangor.
0: Yep, mulai dari underpassnya Kesatrian ya, bawah itu Kesatrian. Posisinya di tanjakan awal. Lajur sebelah kiri.
7: Lajur kiri. Antriannya sampai
0: Kesatrian ya.
7: Jembatan flyover.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Noval Hanif. Masih tersendat ya, ekor ketersendatan saya lagi mulai dari Kesatrian. Kalau yang atas ya, bukan yang bawah. Kalau yang bawah pas di pertemuan jalur aja ya. Dari jalur atas sama bawah tuh. Kemudian
3: Pak Arif, alhamdulillah sudah sampai rumah. Tadi nyari tempat pencucian uang tidak ada.
0: Pencucian uang
3: rumah nyuci dewe, 12 rumah nyuci dewe.
0: Nah, daripada remuk duitnya kore ini Pak, malah pencucian uang.
3: Pencucian mobil.
0: Nah, itu. Kemudian
3: Pak Edi Suprianto.
0: Pak Edi.
8: 1834 perjalanan sudah sampai Gugum ya Mas.
0: Oke. Okay.
8: Tadi OTW dari Blora pukul 16.00. Blora Wirosari Purwodadi lancar Mas.
0: Oke. Okay.
8: Terus masuk lingkar Purwodadi, ada buka tutup, perbaikan jalan. Habis itu setelah keluar lingkar Purwodadi, itu yang lumayan panjang Mas, macetnya lumayan lama di situ. Kemudian setelah itu di Jatilor, ini sudah sampai Gubuk Mas.
0: Oke.
8: Okay. Untuk perjalanan saya selanjutnya ke KIW gimana Mas?
0: Oke,
8: okay.
0: Terima kasih juga informasinya. Untuk Purwodadi memang kalau di ring roadnya pas mau keluar itu memang antreannya seringnya panjang gitu. Untuk Jatilor antreannya hanya sedikit saja karena sih kan untuk malam hari ini. Sampai dengan Gubuk lancar, tadi di Karangawen sempat ada ketersendatan imbas ada mobil kebakar tapi sudah di sudah dipadamkan oleh damkar ya, dan kayaknya ini sudah kembali lancar. Untuk sampai dengan Semarang juga lancar, kalau mau ngetol masuk tol Gamsari, keluar tol Krapiak juga lancar. Mau lewat jalur konven, jalan Prokotol, ini terpantau lancar sampai dengan Krapiak. Krapiak menuju ke arah KIC ya Pak ya. Ini lancar. Kemudian?
3: Pak Wawan.
9: Sekarang jam 18.36, Gombel arah naik.
0: Tersendat ya?
9: Ketersendatan. Dari mulai turunan depan Hotel Norman.
0: Oke, jadi masih ada ketersendatan untuk Jatinangor. Imbas ada kendaraan mogok, mobilnya itu warna putih, posisi ada di lajur sebelah kiri. Itu setelah pokoknya tanjakan awal, jadi pertemuan jalur itu yang dari atas sama bawah, maju dikit itu nanti kelihatan tuh di lajur sebelah kiri. Ambil lajur sebelah kanan saja ya. Terima kasih Pak Wawan informasinya. Kemudian
3: kawan di 1158 BD Nyun rekaman damel haul Sunan Sket seket.
0: Siapa ini? Kemudian
3: Pak Wahyu, apa ini? Kenal pot brong harus selalu dilakukan operasi satlantas wilayah Polda Jateng. Oke.
0: Iyalah.
3: Pak Diki Armanto?
0: Pak Diki.
10: Wih, tepat sekali perkiraan Mas Yuli.
0: Jelas.
10: Tadi pas atensi saya dibacakan tepat saya sampai di area lingkar, tapi saya nggak masuk lingkar ya, saya lurus ambil jalur kota saja sambil melipir cari snack atau cari cemilan.
0: Mati.
10: Buat snack. Tadi atensinya siapa yang merasakan jalur cundel mania ya, harap dinikmati saja. Nah, bagi saya yang wis biasa yo reti selane kapan ngerem, kapan ngegas. Jadi ra standing. Update lagi pukul 18.40 sudah sampai TL Trengguli. Lalinnya masih lancar ya. Tadi saya melipir dulu buat isomil. Istirahat, salat, ngemil. Oke, lanjut lagi perjalanan. Nanti diambil lagi kalau sempat.
0: Oke.
10: Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Diki. Sudah sampai di Trenggule, lalu lintasnya memang masih cukup lancar. Hati-hati pokoknya kawan Rasika yang melintas di jalur tol Sayung Demak. Itu ada perjundilan ya, atau di tinggi beda ketinggian jalan itu di KM457. Kemudian
3: Pak Tiwul, kondisi tanjakan Gombel dilihat dari PLN Jatingaleh.
0: Oh, ini mulai dari PLN Jatingaleh terlihat wah merayap ya. Kemudian
3: Pak Nurul Nurkolis.
11: Pak malam, Nurul. Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Malam.
11: Pukul 18.45 melaporkan di Jalan Kedung Munduraya ke arah timur.
0: Andre-andre
11: baru saja ada kendaraan mobil sedan trouble ya Mas.
0: Oke. Okay,
11: di lajur kanan yang ke arah timur. Jadi rodanya yang sebelah kiri
0: Potol.
11: Lurus, yang sebelah kanan madep tengah.
0: Oh,
11: belum ada ketersendatan, lalin kedua arah masih lancar. Mungkin sejelak meneh ya macet. Lalu larang Blanwir ke arah Tembalang, Mas. Demikian diinfokan Mas Yuli, Mbak Greta, matur nuwun.
0: Oke. Okay.
11: Lokasinya setelah Aneka Jaya kalau dari arah barat. Gitu, matur nuwun.
0: Dari arah barat setelah Aneka Jaya kan Rasika itu ada mobil sedan mogok ya. Hati-hati, sabar saja melintas di seputaran Gedung Mundu. Tapi memang terlihat ada mobil ya, damkar yang lewat ke arah Tembalang itu mau ke arah Ngesrep itu. Ada rumah huni yang terbakar. Terima kasih informasinya dan terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas dan yang paling penting adalah
3: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Uli Sardian.
3: Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sedikitnya 19 rumah warga di Kelurahan Tinjomoyo, Kota Semarang mengalami keretakan yang dikeluhkan semakin parah sejak aktivitas pengeboran proyek pembangunan mal di kawasan Gombel. Warga menyebut getaran pengeboran terasa hingga ke dalam rumah, bahkan membuat lantai retak dan kusen bergeser. Warga setempat Imam Sutono bilang kondisi tersebut membuat warga khawatir, terutama saat musim hujan karena tanah di sekitar rumah disebut mulai ambles. Karena khawatir kerusakan terus berulang, warga tidak hanya meminta perbaikan, mereka meminta pihak proyek membeli rumah dan tanah warga dengan harga hingga 3 kali lipat dari nilai saat ini. Dengan demikian, warga mengaku bisa lebih tenang selama pembangunan berlangsung. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang akan mengevaluasi dokumen lingkungan pembangunan Pakuan Mall di Gombel Lama. Langkah ini dilakukan setelah muncul somasi terkait dugaan persoalan lingkungan, geologi, dan hidrologi di kawasan proyek. Kepala DLH Kota Semarang Glory Nasarani bilang, evaluasi akan meliputi kondisi tanah, sistem hidrologi, serta potensi dampak kegiatan penyiapan lahan. Sebelumnya, Forum Advokasi Rakyat menyoroti aktivitas pematangan lahan dan pengeboran yang disebut berkaitan dengan munculnya keretakan rumah warga. DLH menegaskan evaluasi akan dilakukan bersama pihak terkait untuk memastikan aspek keselamatan lingkungan dan warga tetap terjaga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat malam kawan, giliran saya yang bersama Anda malam ini. Silakan Anda cooling down sejenak kalau memang harus menuju kemana gitu. Tapi kalau Anda masih tetap bersama Rasika malam ini, saya punya lagu-lagu yang easy listening, lagu-lagu yang bikin cooling down atau teman perjalanan atau perjalanan Anda jadi agak sedikit apa ya, cool, ada sedikit santai gitu ya, sambil merasa-rasa apa yang sedang terjadi di seputar kita. Hari ini harga emas antam kembali naik, di mana harga emas batangan sekitar 2.071.000 ya, per gramnya. Jadi naik dibanding perdagangan sebelumnya. Jadi per gramnya sekarang 2.071.000. Yang punya ini emas yang sudah waktu sekitar 10 tahun yang lalu misalnya belinya sekian, mungkin sekarang udah apa namanya ya, udah naik harganya cukup tinggi gitu. Tapi kalau dilihat-lihat memang emas itu memang kadang naik turun, tetapi investasi di emas itu selalu menguntungkan. Saya nggak tahu apakah investasi emas itu lebih baik dari investasi tanah, atau investasi tanah lebih baik daripada investasi emas, atau saham. Teman-teman saya tuh ya yang suka main-main begitu tuh ya kadang untung, kadang nggak untung gitu. Jadi memang harus tidak selamanya sesuatu itu menguntungkan gitu. Kalau nggak pinter-pinter, ya buntung. Oke. Pantau-pantau lalu lintas ya kawan. Di beberapa ruas jalan, kalau-kalau ada hal-hal yang mungkin terjadi di seputar kita, silakan update informasinya di WA di 081-3258-58500. Yang masih terpantau padat, barangkali yang dari Semarang Kota mau pulang ke Banyumanik atau mau ke Serondol ataupun sekitar-sekitar naik di Tanjakan Gombel, siap-siap ya. Sebelum Tanjakan itu ada mobil mogok di lajur kiri. Dan untuk arus lalu lintas melambat ya, karena pas di pertemuan kedua arah itu. Dari bawah yang dari tol, dari Jatinggaleh atau dari Nasi Padang naik, kemudian yang di underpass yang di atasnya itu juga bertemu di situ. Dan arus lalu lintas tadi dilaporkan melambat. Nah, mobil mogoknya itu persis di awal tanjakan kawan, setelah dua pertemuan arus itu. Mobilnya itu tadi terpantau mobil ya, MPV atau sekitar kayak Avanzanan gitulah. Oke, selamat malam untuk yang sudah masuk ke Rasika malam ini. Saya buka-buka catatan dari kawan Rasika. Dari siapa nih? Pak Danang Arif, selamat malam.
1: Malam Om, info lalin di Kubro Om. Jus.
0: Info lalin di Kubro. Lalin Kubro tadi informasi terakhir dari Bu Greta sih lancar aja. Tergolong lancar nih malam ini kawan. Walaupun mungkin akan melambat sedikit karena di situ akan bertemu dua apa ya, tiga lajur bahkan menyempit jadi satu lajur. Tetapi mulai dari ketika masuk tikungan, nah mulai dari setelah SPBU baru padat tuh. Gitu. Setelah tikungan baru padat. Ya kategorinya pendek aja sih, gak sampai 10 menit udah lepas. Ibu Mirzawati Bedurungan, selamat malam Bung Aris, izin melaporkan again stroke di gerbang tol Gayam Sari, ada yang kosong tepat di gardu umum atau gardu satelit sebelah gardu apa GTO lajur khusus kendaraan kecil tuh. Oke, situ. Baik, nanti kita sampaikan kepada YBS yang bersangkutan. Oke, kawan, adakah komposisi yang ingin didengar untuk malam ini? Oh iya, tadi laporan dari Ibu Mirzawati terkait dengan stroke di gerbang tol, tidak hanya di Gayam Sari, tetapi di gerbang tol Krapyak, satu gardu nomor 1 dan 2. Oke, baik. Ya. Beberapa kali dilaporkan oleh kawan kita di jalur tol Semarang ABC. Ya. Jalur lain kayak jarang ya terjadi hal semacam ini. Mungkin karena saking padatnya kalau tol Semarang itu, jadi barangkali mungkin lebih sering dipakai gitu. Oke, okay, selamat malam untuk kawan Rasika. This is Joy McIntyre dengan Stay the Same di Rasika malam ini. Lagu-lagu easy listening. Saya Haris kawan, izinkan sampai dengan jam 9 malam nanti.

Okay, thank you. Lagunya enak banget ya, lembut-lembut khas era-era 90-an kayak Boys to Men, kayak apa namanya? Boyzone, kayak gitu-gitu. Enak lagunya barusan kita dengarkan bersama kawan. Sensus ekonomi, bukan sensus ekonomi. Kabar untuk masyarakat penerima bantuannya. Pemerintah menjadwalkan penyaluran bantuan pangan beras mulai 17 Agustus nanti, di mana setiap keluarga tuh, khususnya keluarga penerima manfaat ya, akan mendapatkan 30 kg beras sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September. Dan ada 33 juta keluarga penerima manfaat. Ini berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional terbaru dari BPS, di mana nanti akan disalurkan oleh Perumbulok atas penugasan dari Badan Pangan Nasional. Dan masyarakat mereka atau masyarakat dapat memantau status kepesertaan bantuan sosial melalui data resmi atau layanan pengecekan Kementerian Sosial menggunakan KTP atau NIK yang valid. Ya. Oke, jadi Anda bisa cek di situ apakah Anda termasuk penerima manfaat atau tidak gitu. Kalau kemarin kan ada sensus ekonomi ya kawan, sensus ekonomi oleh BPS yang menyasar seluruh keluarga, kemudian juga unit usaha, aktivitas ekonomi di Indonesia secara menyeluruh, baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar, baik yang berbadan hukum maupun perorangan, serta usaha tetap maupun rumahan dan berbasis digital. Petugas juga sudah datang ke rumah kita masing-masing. Kira-kira jawabannya apa, kawan? Jawabannya kira-kira mungkin kita menjawab semiskin mungkin. Itu terlalu kasar ya. Kita menjawab terlalu ini ya. Takutnya dicap kita terlalu kaya gitu. Jadi kayak bisa ditanya soal berapa pengeluaran ini apa per bulan, wah paling berapa mas gitu misalnya gitu. Kemudian apakah Anda menggunakan gas 3 kg atau non subsidi gitu. Kemudian apa ya, pokoknya jawabannya itu seekonomis mungkin gitu. Oke, luas tanah berapa, berapa mas, paling 140, kemudian ya macam-macam ya. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang udah masuk malam ini. Kemudian Pak Bambang, update lalu lintas pukul 7.20 perjalanan dari Lingkar Ambarawa, pertigaan Bawen, Lemah Abang, Karangjati, lanjut Ungaran sampai dengan ada Setiabut di lancar sekali. Berkenan Mas Haris request lagunya. Kesas. Wah, itu lagu tahun 70-an itu. Oke, baik. Kemudian Bemirzawati, selamat malam. Tol Semarang ABC tadi yang struknya habis di dua ruas gerbang.

0: terpantau terpadat jaringan tol Trans Jawa, Bung Haris. Yang di gerbang tol Serondol masih ada yang kosong, tepat di gardu GTO lajur khusus kendaraan kecil gardu 2. Ya, baik. Nanti kita sampaikan agar lebih ini lagi ya, lebih sering lagi ngecek-ngecek terkait dengan struk yang tersisa. Ya, walaupun sebetulnya kita tetap tidak akan kehilangan bukti bahwa kita melintas di jalan tol karena berbagai layanan sudah bisa, tetapi barangkali sebagian masyarakat menginginkan struk untuk apa namanya sebagai bukti pembayaran. Pak Sinyo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Haris, ini dari Gubuk OTW Meranggen. Ini tadi mobil yang kebakar di sebelum perempatan Karangawen kalau ke arah timur, ke arah barat. Ini lalu lintasnya sepi lancar ya Bung Haris.
0: Iya.
1: Begitu update-nya, terima kasih.
0: Oke, baik. Makasih banyak informasinya. Ada mobil yang bisa terbakar. Pak Rian tadi melintas di Ngalian, turun sampai dengan Jeraka lancar saja, Bung. Oke, baik. Oh ya, kejadian kemarin itu ada truk yang nabrak gerbang tol. Portal ya. Jadi Ngalian itu kan kenapa dipasang portal untuk kendaraan-kendaraan truk bermuatan berat? Karena di turunan apa namanya di Silayur itu jalurnya tanjakan dan turunan cukup tajam, dan di situ sering terjadi kecelakaan baik itu tanjakan maupun turunan. Kesimpulannya adalah bahwa kendaraan berat bermuatan tidak boleh melintas di jalur tersebut pada waktu tertentu. Nah, kemarin pagi itu hari Senin itu rupanya ada truk yang nabrak, dan setelah dievaluasi ternyata palang portalnya itu kurang menjorok ke dalam, artinya kurang agak naik sedikit gitu, karena jaga nih kalau misalnya ada truk yang naik kemudian ada petugas tidak diperbolehkan, dia bisa putar balik di situ, jadi nanti akan dipindah paling tidak mungkin beberapa puluh atau ratus meter di situ agar mereka yang masuk bisa putar balik. Tapi masih kelihatan dari jalan raya gitu loh. Nah, kenapa ditaruh di situ agar terlihat dari jalan raya ketika mereka akan naik ke kawasan tersebut. Tetapi rupanya ketika mereka yang masuk ke portal untuk putar baliknya susah gitu kan. Seperti yang terjadi kemarin. Nah, kemarin kenapa bisa nabrak? Karena truknya itu ternyata nyasar, kawan. Dari Jakarta tujuannya adalah ke kawasan industri Candi. Rupanya mengikuti Google Map dia masuk ke ke Profamka gitu loh. Nah, itulah yang terjadi. Baik, selamat malam untuk kawan Rasika semuanya. Ini adalah lagu dari Oasis. Ada suka ya? Oasis yang agak sedikit hangat ini. Saya pilihkan salah satu lagu hitsnya. Judulnya adalah Don't Go Away.

Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari. 707 orang terdampak insiden MBG di Semarang, penyebab masih diteliti. Terboyo diarahkan menjadi mesin ekonomi baru Semarang. Ekonomi Indonesia masih tumbuh, tetapi daya beli mulai menjadi perhatian. Inilah Rasika Bari selengkapnya. Kasus dugaan keracunan makanan dalam program MBG di SMK Negeri 6 Semarang masih menjadi perhatian. Sebanyak 707 orang, terdiri dari 693 siswa dan 14 guru, dilaporkan mengalami gejala setelah menyantap menu MBG pada akhir Juli lalu. Dinas Kesehatan Kota Semarang masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebabnya. Pemeriksaan mencakup proses distribusi makanan, pemberian makanan kepada siswa, hingga bahan baku yang digunakan. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut program nasional yang menyasar jutaan anak sekolah. Pemerintah dituntut memastikan program MBG bukan hanya bergizi dan tepat sasaran, tetapi juga aman. Ada kabar menarik dari Semarang. Pemerintah Kota Semarang mendorong Urban Consolidation Center atau UCC Terboyo menjadi simpul baru ekosistem ekonomi kota. Kawasan ini tidak hanya diarahkan untuk aktivitas logistik, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Pengembangan Terboyo menjadi penting karena Semarang merupakan salah satu pintu utama distribusi barang di Jawa Tengah. Pertanyaannya sekarang, apakah kawasan tersebut benar-benar bisa menjadi mesin ekonomi baru, bukan sekedar proyek pembangunan? Ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5%. Pada kuartal kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,29% secara tahunan. Angka ini memang masih menunjukkan ekonomi bergerak positif. Namun ada catatan penting, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Artinya, tantangan pemerintah bukan hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat tetap punya kemampuan untuk berbelanja. Karena jika ekonomi tumbuh tetapi masyarakat mulai mengurangi belanja, pertumbuhan tersebut tentu perlu dipertanyakan kualitasnya. Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

Yes, itu lagu dari grup, dari Perunggu kawan, dengan Ini Abadi di Rasika malam hari ini. Easy listening juga tuh. Yang udah masuk lagi malam ini, barusan saya cek apakah saya masuk dalam kategori penerima manfaat menggunakan KTP. Jadi tadi kan pemerintah nanti bulan Juli, Agustus, September itu akan memberikan bantuan beras 30 kg kepada penerima manfaat. Untuk pengecekan apakah kita masuk sebagai orang yang menerima bantuan atau penerima manfaat atau PKH dan sebagainya, saya coba ketik di internet, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Nah, di situ kita diminta untuk mengisi NIK, kemudian ada captcha-nya ya, kita isi, search, dan ternyata untuk bantuan sembako statusnya tidak, PKH statusnya tidak, PBIJK statusnya tidak, status KPD tidak. Ya, berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Saya nggak tahu apakah saya sedih karena nggak dapat ataukah justru malu kalau dapat gitu ya, masuk kategori itu. Saya nggak tahu. Tapi saya yakin ada yang lebih membutuhkan gitu. Oke. Pak Al Azhar, selamat malam. Mohon informasi jalan Bung Aris dari Ungaran mau ke Jepara lewat gerbang tol Mukti Harjo apa Gayam ya, yang lancar gimana? Oke. Kalau saya sih lebih suka lewat ini ya, lewat Pantura aja, keluar ke Mukti Harjo kemudian Pantura, karena kalau lewat Gayam cukup lama, terlalu lama. Waktu tempuhnya jadi lebih lama banget gitu. Karena walaupun secara ya sama aja, tetapi lebih lancar lewat tol lah ya. Walaupun mungkin nanti di Kubro akan padat sedikit, tapi paling enggak tidak sampai 10 menit udah lepas karena antrian tidak begitu ramai. Gitu. Ketika masuk keluar Kubro, belok kiri ke Kaligawe Raya lancar banget sampai dengan menuju ke arah Demak. Begitupun arah ke Jepara, Welahan dan seterusnya. Tidak ada hambatan. Begitu Pak Alazarnya, lalu lintasnya. Kalaupun toh Anda dari kota Semarang, biasanya kalau mau menuju ke jalan tol kan harus muteri Kubro dulu ya. Dari rel kereta, muter Kubro, baru masuk tol. Nah karena, kalau mau masuk tol jadi lurus aja, nggak usah belok ke kiri, ke Kubro, nggak usah. Nanti ada supeltas di situ yang akan menyeberangkan, belok ke kanan langsung tol gitu. Kalau mau menuju ke arah tol Mukti Harjo, ke arah Serondol, ke arah Gayam dan seterusnya. Jadi lurus lewat jembatan tol, nanti akan belok ke kanan masuk ke jalan tol. Nggak usah ke kiri lagi, agar tidak menambah beban padat di Kubronya. Oke, kemudian catatan lainnya lagi. Tadi ada keluhan soal struk yang kosong di beberapa gardu di tol ABC, sudah kita sampaikan. Oke. Untuk beberapa gerbang sudah dites saat ini dan sudah dicek dan sudah diperbaiki lagi, dan kita berharap agar lebih sering dicek ya. Baik, dan diperhatikan oleh kawan-kawan di Jasa Marga. Siap. 0370, selamat malam Bung Aris, mau minta lagu bisa, kalau bisa Teh Hijau dari Tulus, dari Mbak Dini Rahma. Oke. Boleh. Nah, tapi jangan ada salah yang terlalu lama ya, era 60-an, 70-an gitu. Pak Satya, selamat malam, yang penting sehat mas, gak dapat bansos gak apa-apa, kalau sehat kan bisa bekerja. Iya, kita masih, walaupun mungkin antara garis kemiskinan dan kekayaan, kok kemiskinan kekayaan itu masih di tengah-tengah gitu, masih bersyukur ya, kita masih bisa mampu lah ya, walaupun makan seadanya kita masih bisa. Masih banyak masyarakat kita yang kesusahan untuk hanya sekedar makan aja, itu masih banyak. Oke.
Dan kemiskinan di Indonesia itu pemerintah sedang mengurangi angka kemiskinan. Caranya adalah dengan indikator. Indikator kemiskinan itu apa? Ya misalnya rumahnya terbuat dari tanah, maksud saya lantainya itu masih tanah, kemudian dindingnya itu terbuat dari apa gitu, indikatornya gitu, gentengnya apa, bagaimana, kemudian

0: dan lain sebagainya. Nah, untuk mengurangi kemiskinan itu biasanya indikator-indikator itu diperbaiki oleh pemerintah. Lantainya diberikan bantuan untuk rumah yang tidak layak huni, diberi bantuan agar layak gitu. Dan angka kemiskinan nanti akan berkurang. Pak Anardian, selamat malam. Kawan Rasika menginformasikan di Jalan Lingkar Kaliwungu, tepatnya di tikungan sebelum jembatan rel kereta arah Kendal. Oke, di Lingkar Kaliwungu, tepatnya di tikungan sebelum jembatan rel kereta arah Kendal. Arah ke barat berarti ya. Sudah dua malam ini terlihat ada truk dam mogok di situ, atau teronggok di situ tanpa rambu-rambu. Dan yang menjadi masalah adalah kondisi di situ tuh gelap gitu, kawan. Dan ini menurut Pak Anardian dinilai cukup membahayakan. Nah, untuk kawan Rasika barangkali yang lewat jalur Lingkar Kaliwung, ya, kalau Anda mungkin melintas di kawasan tersebut, itu truknya di mana ya, Pak? Di badan jalan kah atau di bahu jalan? Nah, mohon bisa dilengkapi ya. Mengingat di jalur ini juga ada penyempitan lajur tuh di kawasan tersebut, dan sedikit ada perlambatan karena jalurnya menyempit. Apakah karena truk yang mogok itu ya, sehingga ada sedikit antrian di situ? Baik. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, Gombel Lama sudah lancar kembali. Oh, oke, siap. Tadi sempat ada antrian di tanjakan Gombel karena ada mobil yang mogok, sekarang sudah relatif cukup lancar. So far sejauh ini kemun lancar, Semarang, Bawen, Salatiga, Ampel, Boyolali mulus saja. Baru saja masuk Pak Muhibudin.
1: Jalur Lingkar Kaliwungu arah ke Kendal, itu ada truk patah as. Lokasinya sebelum jembatan Kayu Lapis, posisi di jalur kanan.
0: Oh,
1: sudah terjadi antrian cukup panjang. Terima kasih.
0: Oh, oke. Jadi karena itu ya, ada di badan jalan ya, jalurnya menyempit ya, Pak Muhibudin ya. Baik. Tadi yang sedang kita sampaikan bersama, tadi Pak An juga menyampaikan hal demikian. Baik, katanya sudah dua hari teronggok di situ. Mungkin karena patah as ya, mungkin nunggu mekaniknya yang dari luar kota barangkali ya. Kalau truk dari luar kota, bisa jadi mekaniknya dari luar kota atau butuh bantuan apa gitu ya. Kalau truk-truk yang lokal-lokalan gini ya cepat dapat bantuan sih. Sementara saya buka catatan apa yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan damkar. Okay. Ya memang beberapa waktu ini damkar disibukkan dengan apa ya, kebakaran-kebakaran kawannya. Selain apa, penanganan pemadaman dan non pemadaman. Jadi pemadaman itu kalau ada hal-hal yang bersifat kebakaran gitu ya. Tetapi non pemadaman juga banyak, misalnya evakuasi sarang tawon, biawak, ular, kunci yang masuk dalam got, kemudian macam-macam bantuan. Dan damkar tidak bisa menolak kawan apapun itu, kecuali penagihan, misalnya diminta untuk nagih apa gitu. Wah, itu tuh bukan kemanusiaan lagi tuh. Itu apa ya, urusan lain ya. Oke. So kemudian malam hari ini Pak Saiful Anis, dari siapa ini? Apa nih Pak? Mengirimkan gambar pos kampling Raono. Maksudnya gimana tuh? Coba yang jelas Pak Saiful Anis, apa maksudnya? Pak Anardian tadi terkait dengan truk yang mogok di Lingkar Kaliwungu. Lokasinya atau truk itu berada di sebagian di bahu jalan, tetapi masih memakan badan jalan. Oh gitu. Jadi praktis memang tidak mengakibatkan kemacetan, tetapi membahayakan karena tidak ada rambu di situ. Beda lokasi dengan yang dilaporkan tadi, Bung. Oh, beda lokasi. Oke. Jadi kalau yang dilaporkan oleh Pak Muhibudin itu kan sebelum jembatan Kayu Lapis. Nah, itu memang ada antrian karena jalurnya menyempit. Tapi

Ya, untuk kawan kita ini yang di rel keretanya itu. Oke, siap. Oke, noted. Terima kasih banyak untuk kawan Rasika semuanya. Ibu Miarti, selamat malam. Bung Aris, nanti aku cek namaku ada enggak ya, Bung. Soalnya selama ini belum pernah dapet. iya. Iya juga. Dulu apa ya, ketika dapat bantuan uang berapa gitu, saya cek nama kok nggak ada ya, padahal butuh iya, nggak juga iya gitu. Jadi gimana dong kalau itu berada di tengah-tengah garis gitu, antara kemampuan dan kekurangan. Tapi bersyukur yang penting sehat dan bisa makan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Kalau ada nonton film Total Weapon, Total Weapon, Little Weapon, apa namanya, yang dibintangi oleh Mel Gibson dan satunya Danny Glover. Little Weapon yang ketiga, Anda mungkin mendengarkan lambat-lambat ada lagu ini, kawan, yang diciptakan oleh Sting dan Eric Clapton. Ya, ini memang khusus film untuk soundtrack film itu gitu. Ya, itu tadi ada yang menyukai lagu ini tadi, good choice ya, seleranya bagus juga. I had to say it, but it's probably me. Aku ki rasa seneng ngomong gue, tapi ya aku yang ngono gue. Yes, kayak gitulah ceritanya ya. Selamat malam untuk Budian di Pati. Ya, sudah diputar lagunya. Oke, good choice Budian ya. Selera Anda cukup bagus. So, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika udah masuk untuk malam ini. Situasi lalu lintas semuanya lancar ya, kawan. Kecuali ada beberapa hal yang mungkin tiba-tiba terjadi, sejauh ini so far gak ada ya. Insiden-insiden, kejadian-kejadian yang menonjol nihil. Lalu lintas semuanya lancar, kemanapun Anda akan pergi malam ini. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, ada yang suka lagunya Teh Hijau. Ini lagunya lagi hype banget. Lagunya lagi hype banget ini.

That was Sezairi, kawan. Judul lagunya adalah It's You. Di Rasika malam hari ini, kawan, saya Haris bersama Anda. Mungkin yang usianya 25-30 gak begitu tahu sama lagu ini, kawan. Karena lagu ini sekitar lagu tahun 82. Berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu. Lagu ini adalah sebuah lagu legendaris dari Lionel Richie yang itu sekitar tahun 82. Ini balada cinta romantis dan waktu itu top banget teman lagu ini. Mungkin Anda belum lahir ya, dan nggak ada salahnya kalau kita dengarkan lagu ini. Lagu ini berjudul coba tebak. Karena kayaknya saya kalau ingat lagu ini, kawan, ingat merek sabun waktu itu. Era-era 90-an itu ada sabun yang namanya hampir sama dengan lagu yang dinyanyikan oleh Lionel Richie ini gitu. Apa ya sabun, nama sabunnya apa ya? Oke, nanti kita dengerin bersama ya. Jadi kalau Anda mungkin agak asing dengan lagu ini, ini sebagai hasanah musik karena lagu ini pernah sangat ngetop banget tahun 80-an, terutama setelah 82 tahun ke atas, tahun 82 ke atas gitu. Sampai 90-an dulu masih top banget ya. Ya, kita dengerin Lalu.

0: itu dia lagunya. Judulnya adalah Truly. Dulu ada sabun namanya Truly. Sabun Truly. Masa ada iklan sabun Truly? Budian Pati gak percaya. Gak percaya, ada waktu itu. Coba googling deh. Saya gak tahu masih ada gak, karena itu zaman dulu gitu ya. Mungkin apa Truly Beauty atau sabun apa gitu. Ada bu waktu itu. Tahun 90-an. Pak Rondi, kalau ada mau telepon silakan ya. Boleh, nanti saya terima. Kalau ada hal-hal yang, siapapun untuk kawan Rasika yang mau telepon langsung di nomor WA itu bisa. Ngobrol-ngobrol santai boleh. Di WA di 081-3258-58500. Ini ada voice note-nya Pak Rondi yang tadi sempat telepon. Halo.
1: Mengabarkan dari Semarang ke Tegowanu, Mas. Tersendatnya tuh tiga nepo, Mas. Tadi ada truk bannya nyepling tuh, Mas. Dam.
0: Oh.
1: Yaitu yang apa, ngoper muatan kan mangan jalan yang ke arah barat, Mas. Iya, agak iya. Macet tadi, Mas.
0: Oh.
1: Terus di Karangawen itu di timurnya pasar tadi ada mobil kebakar, Mas. Tapi ada

0: Juga sudah.
1: Ya.
0: Sudah selesai kita.
1: Ya. Ya, tadi memang di Klana Kota sore tadi ada laporan mobil kebakar. Tapi ketika saya siaran jam 7 tadi, sudah teronggok di situ ya. Saya nggak tahu kenapa bisa terbakar ya mobil itu ya. Oke, mungkin bisa di... Kemudian Ibu Dian di Pati, selamat malam. Kalau sabun Pretty saya tahu. Pretty ya. Ya. Sabun Pretty. Ya, sabun cap tangan tahu juga ya. Zaman dulu, sabun cap tangan, sabun B29 ada loh zaman itu. B29 terus apalagi ya? Dulu itu cam kalau sampo itu zaman dulu tuh katanya itu Cowfather sampo yang bubuk itu loh. Yang bubuk itu juga ada kalau enggak salah. Yang kalau enggak habis itu bisa di ini apa? Kadang-kadang alot gitu, atos dan membeku gitu. Halo malam.
2: Selamat.
1: Ya, agak keras sedikit suaranya, Bu.
2: Halo. Enggak keras.
1: Ya.
2: Sabun saya, tapi kalau paku itu tahu.
1: Apa tuh?
2: Sabun tulis tahu.
1: Apa Bu? Gimana? Saya kurang mendengar suara Anda tadi. Coba di.
2: Kalau ngomongin soal sabun,
1: iya.
2: Kalau tulis memang saya nggak pernah.
1: Oh, nggak pernah ya?
2: Nggak okay. Tahu. Cuman kalau paku itu. Sabun
1: tuli
2: itu tahu.
1: Oke.
2: Okay. Tahu. Maksudnya kalau paku itu.
1: Iya. Oke.
2: Saya kalau dengar suaranya Mas Haris itu ingat seperti suaranya Pak Martian Sahsmarta.
1: Oh. Ya. Mungkin agak mirip-mirip ya. Oke. Okay.
2: Request lagu.
1: Apa itu?
2: Saya kepengen minta lagu Why Do You Love Me?
1: Why Do You Love Me? Oke.
2: Okay. Itu punya Arkan Blues ya.
1: Why Do You Love Me? Gitu kan?
2: Ya, betul.
1: Itu punya Coast Plus itu?
2: Betul, tapi itu dibikin versi baru punya Arkan Blues. Itu versinya versi blues.
1: Oh, Farkan Blues. Itu AI bukan ya?
2: Kenapa kalau AI?
1: Mungkin AI, mungkin ya. Mungkin ya. Karena kan banyak banget tuh cover-cover yang dibuat AI.
2: Betul. Betul.
1: Saya juga bisa membuat cover-cover begitu. Tapi kayaknya gimana gitu ya.
2: Tapi bagus sih.
1: Bagus. Ya.
2: Enak. Suaranya. Boleh.
1: Saya pertimbangkan.
2: Oke.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih ya, Bu. Selamat malam. Oke, okay, terima kasih sabunnya. Memang mungkin waktu itu enggak gitu. Jadi sabun itu, ini kok jadi kayak promosi ya. Ada lah pokoknya ya. Nanti saya enggak bisa menjembrengkan terlalu banyak. Pak Satya, nama orang juga ada mas, sabun. Sabun apa? Pak Yo Kendal, selamat malam Bung Haris, ikut nyimak aja. Apa ya, sabun batangan, jabat tangan, Cowfather sampo zaman era 70-80an, be. Iya, zaman dulu ya. Kemudian zamannya Mendem. Ya, masih ingat enggak? Kalau ingat berarti Anda sudah ini masih remaja. Kopi susu dimakan langsung di era itu juga meluas di mana-mana, Bung. Juga sama loh, Bung Aris. Oh ya, Pak Satya, Asepso atau apa gitu? Iya, Asepso itu katanya untuk ini ya, kulit-kulit yang apa gitu, kayak panuan apa apa gitu kan, zaman dulu ya, zaman itu.

Masih ada nggak sih itu? Ya, Bu Mirzawan sudah disampaikan ke pengelola tol, Bung Aris, sudah dicek semua yang Anda sudah sampaikan tadi terkait dengan apa namanya gerbang tol yang struknya kosong. Nih, saya tunjukin ya apa namanya. Kalau Anda mungkin melihat saya di TikTok gitu ya, Anda mungkin akan melihat gambarnya. Ini nih saya tunjukin apa respon dari kawan-kawan di ABC. Mana tadi ya? Bentar. Oke, sebentar. Jadi sudah kita sampaikan ke kawan-kawan, sudah langsung dicek di lokasi, kemudian apa namanya akan menjadi perhatian yang serius. Nih, gardu sudah dicek di beberapa tempat nih. Nah, gardu tol ada struknya, ya, oke. Kemudian gardu 1, gardu 3. Nah, ini sudah. Nah, ini kalau Anda mungkin melihat ya. Nah, ini yang di tap. Nah, kalau dipencet baru keluar struknya tuh. Nah, gitu. Oke. Itu kawan, nanti saya kirim, saya forward ya. Apa namanya? Video dari kawan-kawan di jalan tol untuk apa namanya keluhan ini. Jadi sudah dicek semuanya, sudah TKA, kerapia juga aman untuk saat ini. Baik, terima kasih masukannya. Jangan lupa apa namanya pantau terus, kita sama-sama memberikan masukan. Gitu. Ibu Dian di Pati, sabun antiseptik Bung Haris, bukan sabun panu. Oh, antiseptik ya. Antiseptik itu artinya apa? Untuk masalah kulit kan ya, kayak gatal-gatal gitu kan? Iya. Pak Yoyo, zaman dulu tuh ada prokol sponsornya Brahma Kumbara dan Saus Sepuh. Oh iya, waktu itu ya. Prokol sama Entrostop kalau gak salah. Ya gak sih? Pak Adi Nugroho, selamat malam. Dilihat dari Siranda ke Simpang 5, Jalan Pahlawan. Nah, ini Bung, Jalan Pahlawan dulu Bung Haris. Seperti ini ya. Terus mana Masjid Baitur Rahmahnya? Oh belum ada. Iya. Jadi seperti ini Simpang 5 zaman dulu ya. Kalau dilihat dari Siranda. Polda belum ada Polda ya. Saya suka nonton-nonton apa namanya lukisan atau foto-foto zaman kuno dulu ya. Oke. Ibu Mirzawati, selamat malam. Sama yang di Serondol, Bung. Yang di Serondol ya. Oke, kita sudah sampaikan juga informasinya. Baik. Kemudian catatan lainnya lah udah semuanya. Oke, baik. Selamat malam. Kita dengerin lagu lagi yang masuk ke Rasika. Ada yang suka dengar lagunya Caleb G dengan It's Only Me. Mbak Nita, selamat malam.

sebutkan lagu yang pernah hits era-era itu ya. Di lagu itu liriknya juga disebutin mobil Eropa harganya ratusan juta. Iya. Sekarang udah miliaran pak. Kecuali second ya, kalau BMW itu kan harganya juga nggak sampai apa? Ya ratusan juta masih. Mungkin ada juga yang di bawah 100 juta kayak BMW. Tapi tahun berapa? Ngomongin soal borju kawan, memang tadi disampaikan borju itu adalah borjuis untuk orang-orang yang ya barangkali kaya gitu ya. Kalau orang kaya dari kalangan pengusaha kita bisa memahami sumber kekayaannya. Tapi kalau seorang pejabat tiba-tiba memiliki kekayaan fantastis gitu ya, pertanyaannya sederhana, uang itu datang dari mana? Pengusaha kaya itu wajar, memang pekerjaannya mencari uang. Tapi kalau pejabat kaya raya, kita sebagai publik pantas bertanya, sumber uangnya dari mana? Kan semuanya sudah terukur ya, kekayaan seseorang gitu. Dan kekayaan seorang pengusaha itu bisa dijelaskan dari bisnis yang dijalankannya. Tetapi kekayaan pejabat publik itu harus transparan kawan. Karena gaji dan fasilitasnya itu berasal dari negara. Jadi kekayaan pejabat ketika melonjak drastis, bukankah publik berhak bertanya, itu dari mana sumbernya gitu. Biasanya kalau masuk ke LHKPN, tentu akan terlaporkan sekian. Tetapi harta yang tersembunyi, nominenya, uang tunainya, emasnya, dan sebagainya, itu kadang sekarang ini orang-orang beranggapan bahwa apa yang dilaporkan di LHKPN itu bukan uang yang sebenarnya gitu. Dia pasti punya harta yang tersembunyi, yang dititipkan ataupun berupa kalau misalnya aset tidak atas nama pejabat tersebut, tapi dititipkan atas nama keluarga, teman, atau pihak lain. Dan bagaimana mendeteksi kekayaan yang tidak berbentuk tanah atau kendaraan, tetapi misalnya uang tunai, atau emas, atau aset lain. Kalau, ada cerita-cerita kawan, saya nggak tahu ini benar apa enggak ya, di mana ada kafe yang tidak begitu laris ya, bahkan mungkin juga tidak rame-rame banget atau mungkin juga sepi tapi tetap eksis, pengunjungnya 1, 2, 1, 2, 3 tapi dia tetap eksis gitu ya, tampaknya tidak rugi gitu. Itu tuh kayak pencucian uang gitu ya. Terus usaha tertentu misalnya salon apa, tapi tetap eksis misalnya, walaupun mungkin tidak begitu ramai. Banyak tempat-tempat yang orang sekarang ini sudah makin kritis gitu. Saya nggak tahu kebenarannya apakah itu benar atau tidak, tapi katanya banyak para pejabat yang memasukkan dananya ke tempat-tempat usaha-usaha yang dijalankan oleh orang, titip modal gitu. Itu entah benar atau entah tidak, tapi ya begitulah. Pak Han, selamat malam. Pak Yoyo, selamat malam. Dan malam-malam semuanya, ya pokoknya kawan Rasika. Semuanya kawasan lancar kawan, Semarang, Karangawen, Gubeg, Purwodadi, mulus, lancar saja. Kemudian tadi memang sempat ada kemacetan di situ karena ada mobil yang terbakar, tapi untuk saat ini sudah aman, lancar. Semarang Bawen, Salatiga, Ampel, Boyolali, lancar. Kemudian Bawen ke arah Secang, Magelang juga lancar untuk malam ini. Semarang Kudus melewati Demak juga aman, lancar tanpa kendala apapun. Kudus Pati juga begitu. Semarang Kota mulus sekali. Kemudian U-turn Kubro padat, tidak lebih dari 10 menit sudah lepas. Arteri Yosudarso juga lancar. Semarang menuju ke arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan lancar juga. Kemudian di Linggar Kendal barangkali mungkin ada sedikit melambat karena ada truck trouble, sini sedikit melambat. Hati-hati yang melintas di sekitar kawasan tikungan rel kereta di bawahnya itu. Itu ada truk mogok yang sudah 2 hari teronggok di situ. Pas agak nikung sedikit dan memakan sedikit badan jalan.
sehingga membutuhkan perhatian, terutama kendaraan yang mengakses ke arah Kendal. Cepiring malam ini cukup padat ya di sekitar kawasan jembatan Kalibodri. Ya. Tadi informasinya. Kemudian jalur lainnya belum ada informasi yang ke arah barat. Selamat malam untuk kawan Rasika semuanya. Semoga komposisi lagu-lagu easy listening bisa Anda nikmati malam ini sambil pantau-pantau lalu lintas.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Jangan biarkan hoax membakar ruang publik kita. Kawan, ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada kericuan di jalanan, yaitu kericuan yang terjadi di dalam. Ini layar ponsel kita dipenuhi video-video demonstrasi yang mengguncang emosi. Massa terlihat memadati jalan, suara teriakan terdengar keras, api membubung, dan bentrokan seolah terjadi tepat di depan mata. Lalu muncul pesan yang mengiringinya, media dibungkam, jangan percaya televisi, sebarkan sebelum dihapus. Kalimat-kalimat seperti ini dirancang bukan untuk memberi informasi, tetapi untuk publik didorong untuk marah lebih dulu, percaya kemudian.
2: Ada lagi bentuk hoax

0: pengendalian di negara lain, kemudian seolah-olah ada di Indonesia. Karena itu justru Komdigi menginginkan bahwa teman-teman media silakan meliput dan juga memberitakan yang benar dengan cepat, agar justru tidak memberi ruang kepada disinformasi yang masuk.
1: Setelah diperiksa, ternyata banyak video yang beredar bukan kejadian hari ini. Rekaman lama dipotong, dipindahkan konteksnya, lalu dipasang dengan narasi baru agar terlihat seperti sebuah krisis yang sedang berlangsung. Inilah bahaya disinformasi modern. Dia tidak selalu hadir dalam bentuk kebohongan yang mudah dikenali. Dia datang membawa potongan-potongan kenyataan, mencampurnya dengan ketakutan, lalu menjualnya sebagai kebenaran. Yang lebih mengkhawatirkan, penyebaran informasi palsu ini tidak selalu terjadi secara spontan. Ada pola penggandaan yang membuat satu unggahan kecil dapat berubah menjadi gelombang besar yang memenuhi ruang digital. Sebuah narasi yang diulang ribuan kali bisa terlihat sebagai fakta, meskipun sebenarnya hanya ilusi yang dibangun oleh algoritma. Namun, kita juga harus jujur melihat akar persoalan. Mengapa narasi tentang pembungkaman media begitu mudah dipercaya? Karena sebagian masyarakat memang memiliki luka dan kekecewaan terhadap lembaga publik, termasuk media. Ada ketidakpercayaan yang tumbuh ketika masyarakat merasa suara mereka tidak cukup didengar, ketika pemberitaan dianggap tidak berimbang, atau ketika informasi terasa tidak transparan.
2: Mayoritas ya, saya mengatakan tidak semua, bukan hampir semua, mayoritas dari komentar warganet itu adalah media mainstream tidak memberitakan aksi demo tersebut.
3: Narasinya itu. Ya kan?
2: Ya, media mainstream sudah dibayar oleh pemerintah.
3: Itu nuding pemerintah, nuding media massa mainstream ya. Pula, gitu kan?
1: Tetapi, kita harus nyadar, rasa kecewa tidak boleh menjadi pintu masuk bagi manipulasi. Kita tidak boleh membiarkan kemarahan yang syah diarahkan oleh informasi palsu. Kita tidak boleh membiarkan perjuangan yang nyata dikotori oleh rekayasa digital. Kebebasan pers harus dijaga. Kritik terhadap pemerintah harus tetap hidup. Demonstrasi sebagai bagian dari demokrasi harus tetap dihormati. Tetapi semua itu membutuhkan satu fondasi, yaitu fakta. Sebab ketika masyarakat kehilangan kemampuan membedakan kenyataan dan rekayasa, maka yang kalah bukan hanya media atau pemerintah. Yang kalah adalah publik itu sendiri. Bagaimana menurut Anda?
4: Insight. Saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Kalau denger lagu ini kok seperti sudah malam banget gitu ya. Ya, ya dah, itu lagu dari Samson dengan Luluh. Sekarang yang lagi rame itu ada sebuah pertunjukan musik gitu ya. Pertunjukan musik itu entah bagaimana challenge-nya itu atau tantangannya itu menghafal surat Al-Quran kemudian diiming-imingi hadiah sebotol minuman keras. Ini ramai dikecam. Pihak event organizer festival musik yaitu The Sound Project bilang bahwa mereka sebetulnya mengecam dan mengatakan kejadian itu di luar kendalinya dan bukan misinya dalam hal tersebut. Dan mereka penyelenggara turut merasa marah, kecewa dan mengecam perilaku tersebut. Dan apa namanya, kenapa hal itu bisa terjadi adalah karena spontanitas. Nah, hal ini berawal ketika MC bernama Ega, dia juga meminta maaf dan memberikan klarifikasi bahwa acara musik yang dia waktu itu bertugas di booth Newport pada hari Minggu kemarin menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang berlangsung. Ketika itu jeda acara, kemudian ada audiens yang menggunakan mic hingga terjadi sebuah tantangan atau challenge membacakan hafalan Al-Quran dengan imbalan sebotol minuman beralkohol atau minol. Dan audien itu langsung memberikan sayembara melafalkan salah satu surat kepada pengunjung lain dengan imbalan yang ditawarkan oleh audien tersebut. Nah, MC mengatakan dia merasa lalai untuk mengambil alih mic tersebut karena pada dasarnya MC memiliki tugas dan kewajiban untuk memastikan acara berlangsung sesuai konsep yang ditentukan oleh brand. Dan pihak brand sendiri menyampaikan bahwa tidak memiliki kaitan atas kejadian tersebut. Dan mereka kembali minta maaf karena tidak dapat mengendalikan audien hingga berujung kontroversi tantangan tersebut. Itu kawan. Tapi yang pasti hal ini tidak berhenti sampai di situ karena polisi nanti akan memanggil pihak IO dan konser dan juga MC karena dari berbagai pihak mempermasalahkan masalah ini kawan. Pengaduan ke polisi cukup banyak kawan terkait hal itu. Oke, jadi memang

0: hal-hal yang menyangkut SARA gitu itu sangat harusnya dihindari kawan ya, dengan hal semacam. Masih ingat dulu waktu kasus kontroversi HW pada tahun 2022, itu juga bermula dari promosi minuman miras yang di gratis setiap hari Kamis pagi, setiap hari Kamis bagi pengunjung yang memiliki nama Muhammad dan Maria waktu itu ya. Dan promosi ini memicu kemarahan publik karena dianggap mencampur adukan antara agama dengan miras. Sampai-sampai di nama itu, HW itu juga apa diganti ya di Semarang gitu. Tapi tercantum juga, orang-orang udah tahu kalau itu HW. Oke, cuma ganti nama doang. Baik, itu kawan, jadi mencampur adukan dengan hal SARA itu sangat beresiko sekali. Saya buka catatan dari, oh ini Pak yang ketinggalan ini, keselip. Untung. Selamat malam Pak Untung.
1: Selamat malam Mas Heri.
0: Iya, selamat malam.
1: Update cuaca saat ini di Wolari dan kawasan Gringsing. Okay. Cerah.
0: Cerah. Oke.
1: Okay. Lalu lintasnya aman, lancar. Oh iya Mas, dulu itu ada sabun merek Truly. Saya juga sering pakai itu dulu.
0: Tuh kan. Ada.
1: Terus malam ini dari Maria Tania, Come With Me Now. Yeah. Sama saya mau tanya Mas Haris,
0: yeah,
1: masalah Rasika ingin mengadakan t-shirt Rasika,
0: yeah,
1: sudah ada apa belum?
0: Mm-hmm.
1: Kalau sudah ada, belikinya.
0: Yeah.
1: Terima kasih Mas Haris.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu yang lama-lama didengar itu adalah Maria Tania kawan ya. Ya. Yang di request. Lagu ini memang instrumental aja, tapi enak banget. Okay. Kemudian dari 3383. Selamat malam Rasika, di Cepiring ada apa ya? Sudah 10 menit tidak bergerak. Ya, Cepiring arah Weleri kawan, di Jembatan Kalibodri. Ya tadi informasinya ada truk mogok tuh. Bagaimana dengan saat ini? Oke. Kemudian Pak Wawan, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Mari.
0: Malam.
2: Melaporkan Lancar Jaya ini
0: di?
2: Dari Peterongan mau pulang ke Mboja. Malam yang sahdu. Panas ndak, adem ndak. Oh iya Bang Rik. Tiap kali tiap kali mau melanggar lalu lintas, tiap kali mau apa emosi di jalan,
0: yeah,
2: itu selalu teringat kata-kata Bang Haris yang selalu muncul di Rasika itu Bang Haris. Sahabat Rasika harus sabar dan bijak berkendara. Nah itu selalu buat patuan saya akhirnya ini. Nah soalnya kalau enggak manut seperti itu nanti bukan kawan Rasika namanya.
0: Yeah.
2: Terima kasih Bung Haris selalu mengingatkan. Oh ya, minta lagunya Bung Haris.
0: Yep.
2: Minta lagunya Bunga. Kasih Jangan Kau Pergi.
0: Kasih.
2: Sun Bung Haris.
0: Oke. Okay. Lagu bagus itu ya. Kasih Jangan Kau Pergi itu lagu lama. Iya dong, kawan Rasika ya. Itu harus menjaga nama baik kita bersama kawan, apalagi siapapun ya, apalagi yang membawa stiker Rasika. Sebetulnya just sebuah stiker aja gitu. Sama seperti stiker safari gitu ya. Kan kita kalau mengunjungi taman safari kan dapat stiker tuh. Atau kalau misalnya mengunjungi Ancol dapat stiker. Tapi kalau stikernya Rasika tuh beda kawan. Membawa sebuah apa namanya ya. Makanya ketika kawan-kawan datang ke studio, kalau ketemu saya dan beberapa kawan, itu tidak sekedar ini, hanya ngasih aja, tetapi untuk sama-sama membawa nama baik, dan artinya untuk diri kita sendiri gitu loh. Untuk diri kita sendiri. Kawan Rasika itu harus sabar di jalan, tertib berkendara, mengutamakan keselamatan.

Yang penting nyaman dan sampai tujuan dengan selamat. Oke, bersyukurlah kalau memang itu menjadi mengena di kawan-kawan Rasika. Pak Abdul, selamat malam. Catatannya sudah saya sampaikan semuanya. Oke, masih ada satu lagu lagi. Oh my God. Oke. Kemudian ini lagu terakhir ya. Semuanya udah saya munculkan semua kalau nggak salah lagu-lagunya. Oke. Mana ini? Oke, bentar. Oh, dari Bunga ya. Ini lagu terakhir kawan. Terima kasih. Semoga bisa terhibur, bisa menemukan sebuah kedamaian di malam ini. Besok ketemu lagi dengan kawan-kawan saya dengan hingar-bingarnya jalan raya.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

0: Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Ulama dan Umaro Desa Kebon Agung bersama Jamaah Al-Hikmah di Masjid Hidayatullah Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Hari Kamis malam Jumat tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Ploso Harjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Kramat Al-Hikmah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putas Sari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di Lapi Grobogan. Hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selau, Serambi Masjid Ki Ageng Selau, Desa Selau, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

الله أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Ulama dan Umaro Desa Kebon Agung bersama Jamaah Al-Hikmah di Masjid Hidayatullah Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Hari Kamis malam Jumat tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Keramat Al-Hikmah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putas Sari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Brati, Grobogan. Hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selau, Serambi Masjid Ki Ageng Selau, Desa Selau, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ratusan peternak ayam di Kabupaten Kendal menyampaikan protes atas mahalnya harga pakan dan anjloknya harga telur. Dalam aksi tersebut, para peternak membagikan sekitar 15.000 ekor ayam secara gratis kepada masyarakat dengan mengerahkan 147 kendaraan pengangkut ke kawasan Alun-Alun Kendal. Koordinator aksi Subakir mengatakan harga pakan ayam naik sekitar Rp6.700 menjadi Rp8.000 per kilogram. Sementara harga telur terus menurun dalam 5 bulan terakhir. Peternak menuntut pemerintah menurunkan harga pakan, menghapus monopoli, serta memperbaiki penyerapan telur lokal untuk program MBG. Subakir menyebut jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, peternak berencana menggelar aksi lebih besar di Istana Negara 10 September mendatang. Ratusan peternak unggas di Kabupaten Pati menyampaikan protes terkait anjloknya harga telur dan mahalnya pakan ternak. Ketua Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati, Dwi Agus Siswanto menyebut harga telur turun hingga Rp20.000 per kilogram, sementara harga pakan mencapai Rp490.000 per sak. Dari sekitar 600 peternak di Pati, 150 di antaranya terpaksa gulung tikar akibat tekanan biaya produksi dan harga jual telur. Dalam aksi tersebut, peternak menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pemerintah mengendalikan harga pakan serta memastikan penyerapan telur lokal untuk program makan bergizi gratis. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sudah ya. Menyala ya di ruangan Anda masing-masing.
1: Selamat pagi, dan maaf. Cuaca pagi hari ini dingin sekali seperti kemarin, masih di bawah 0 derajat Celcius. Dan kita akan segera berangkat ya, supaya tidak ada gejolak di jalan raya. Kita sudah melewatinya pagi hari ini. Gembirakan hatimu di tanggal yang ke... Tanggal berapa? Ke-11 ya?
0: Ayo berapa? Ayo! Tambah tanggal 1.
1: 12 di bulan Agustus 2026. Nuansa merah putih sudah semakin kental di sekitar kita. Dan jangan lupa, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pramuka. Di tanggal 14 Agustus 2026. Dan jangan lupa untuk Anda anggota Pramuka, saat ini sudah siap-siap banyak yang... persiapan untuk persiapan untuk kemah dan menyambut Hari Pramuka. Karena besok tanggal 14 ya, Bukmis Jumat, Pramuka siap-siap untuk memperingati hari kelahirannya. Lalu nanti hari 17 Agustus kita akan memperingati 81 tahun Republik Indonesia. Bagaimana juga lomba-lomba di tempat Anda sudah berlangsung setiap malam hari? Malah Pak RT-nya sakit. Ya
0: Allah. Lah, kok bisa?
1: Tahu tuh, harus operasi.
0: Sakit ringan-ringan. Kok sampai operasi?
1: RT di tempatmu? Iya, operasi batu ginjal. Semoga lekas sembuh, sehat selalu, dan menjadi sehat seperti semula di rumah sakit Banyuwangi 2. Nanti kita akan tengok-tengok. Nah, jolali yo, so aku disenggol. Katanya gitu. Masih sempat-sempatnya, kober-kobernya ini. Pesan ini so, siaran aku disenggol lu. Ya. Mbak lekas sembuh ya. Pak Ahmad Topik yang lagi sakit. Nah gitu, tetap ceria, tetap ketawa, tetap bercanda. Semoga sakitnya segera sembuh. Amin.
0: Terus apa lagi? Lu mau pesan apa lagi?
1: Iya, segera sembuh. Dan semangat. Sakit itu kalau semangat, itu akan memberikan sugesti tersendiri kepada kesehatan pribadi. Dan jadilah Anda pelopor kesehatan dimanapun. Nah, di rumah, di jalan, dan di rumah sakit.
0: Nah, lah kalau kesehatan di jalan tuh berarti gimana?
1: Kesehatan di jalan ya tetap di jalan dengan suasana gembira, sehat, jangan lentruk, jangan lemes ya. Karena kalau Anda berjalan, menempuh perjalanan dalam kondisi tidak sehat, contohnya gampangnya ngantuk wis toh. Ngantuk, kemudian awake lemes itu nanti efeknya aduh bahaya bagi diri dan orang lain di sekitarnya. Soalnya saya pernah ngantuk, maliut gitu, aduh langsung berhenti, tidur dulu 15 menit.
0: Buset, lah kok tiba-tiba bisa ujuk-ujuk tidur gitu?
1: Iya, kalau
0: lah, posisi
1: ngantuk,
0: lu di mana?
1: Di pinggir jalan itu di daerah Prince Surat. Nah, ngantuk, saya langsung berhenti tidur 15 menit maksudnya, tapi sampai hampir 1 jam. Saya ingat banget itu tahun 2015-16 itu ngantuk banget dari Wonosobo. Habis jalannya berliku, adem, silir, kok ngantuk sampai di Wonosobo, Temanggung, sampai di Pring Surat ngantuk banget. Berhenti dululah sebentar. Nah, habis itu ya seger. Langsung perjalanan lagi. Jadi kan perjalanan Anda tetap gembira, tetap sehat, dan jangan lupa keselamatan diri dan orang lain.
0: Di jalan raya itu masalah apa aja sih? Ngantuk.
1: Ngantuk. Mungkin
0: ban bocor. Oh, ban bocor itu masalah nggak?
1: Iyalah.
0: Ban bocor. Bensin habis sih masalah gak?
1: Iya banget.
0: Tapi menurutmu mobil tuh sampai ada gak sih yang kehabisan bensin gitu?
1: Jarang biasanya karena jarang. Indikatornya kan jelas banget indikator.
0: Bensin, mobil kalau kehabisan bensin tuh diapakan? Ditarik kan mau tidak mau?
1: Iya kalau posisinya di tengah ataupun di situasi yang tidak menguntungkan yang ditarik. Kecuali kalau sudah di pinggir ya mungkin bisa dibelikan eceran dulu.
0: Oke ngantuk, ban bocor, berarti ya podo karo motor ya?
1: Sama.
0: Berarti masalah di jalan raya mobil dan motor itu sama kurang lebih kan?
1: Kurang lebihnya sama, cuman kalau motor kan mungkin masih lebih easy, gampang. Surung rene gampang, kalau mobil kan posisi angel, ya harus ngundang orang lah, harus ditarik.
0: Nah. Apa sih masalah tuh cuma itu toh, cuma itu ya yang common maksudnya?
1: Kurang lebih itu
0: kurang
1: yang
0: lebih
1: berat,
0: itu yang sering toh?
1: Berat di jalan raya ya.
0: Ngantuk, ban bocor. Bensin habis
1: kan dari orangnya, dari mobilnya juga ada.
0: Nah, kalau yang tadi aku sebutkan tuh berarti ngantuk dari orangnya satu. Tambah lagi deh dua, kalau dari orangnya apa kira-kira?
1: Sakit misalnya.
0: Oh, sakit ya, betul sekali. Sakit dan, tapi memaksa nyetir gitu.
1: Emosional dalam kondisi enggak stabil.
0: Oh, emosional ya. Tidak stabil, cakep.
1: Lagi ada saudaranya yang menderita apa, mau tile, sakit atau saudaranya meninggal. atau saudaranya kenapa, jadi di perjalanan itu situasinya enggak kondusif, lagi marah. Di perjalanan juga enggak bagus, emosional tingkat tinggi juga enggak bagus. Baiknya Anda tenang dulu sebelum menyetir kendaraan dalam situasi kondisinya.
0: Oh, dan itu dari faktor santai. Diri udah kamu sebutin 3 tuh. Lah kalau dari faktor kendaraannya?
1: Ya banyak ya, bocor, bensin habis.
0: Satu lagi apa?
1: Atau mungkin kondisi kendaraan yang gerak-gerik apa bunyi-bunyi gitu ya. Mungkin bodinya enggak bagus, jadi di jalan krek-krek mengganggu.
0: Oh ya sama ya, berarti
1: pola pikir ya sama aja. Sama aja, cuman karena motor itu bisa dituntun sendiri.
0: Tak kira tuh justru malah antara pengendara motor dan juga mobil tuh tingkat masalahnya juga akan lebih kompleks yang mobil gitu loh.
1: Ya sebenarnya ya cuman karena besar dan sulit.
0: Atau apa yang itu pertolongan. Masalah mobil tapi motor tidak, atau motor tidak mobil masalah, menurutmu apa?
1: Apa ya? Oh, patah per.
0: Tapi patah per
1: mobil motor ya mungkin patah per nggak, cuman jarang motor. Kalau mobil ada pernya patah, itu beda dengan asnya patah, karena per itu yang menyebabkan mobil itu bisa mentul-mentul, itu pernya. Kalau as kan yang di tengah. Kalau motor patah as sering saya pernah melihat, termasuk motor saya waktu digombel pernah patah.
0: Medeni banget motor lu patah as, motor gue gak pernah lo Revo.
1: Tapi waktu itu aku pakai motor gede, motor Cina yang gede, yang kayak Moge itu, patah tiba-tiba patah karena mungkin udah aus dan yang naikin abot kali.
0: Oke. Kalau yang motor alami tapi mobil tidak apa? Motor kan tadi alami. Itu kalau patah itu kan berarti motor nggak ngalami kan?
1: Patah
0: per itu.
1: Patah per karena motor nggak adanya cuman shockbreaker, nggak ada pernya. Kalau mobil kan ada pernya kanan kiri.
0: Motor kalau shockbreakernya portal tuh tetap bisa nyala nggak?
1: Ya nyalanya sih bisa, tapi jalannya ya nggak karu-karuan tuh grek-grek-grek-grek karena
0: gitu.
1: Karena antar selebor sama bannya bisa nggak seru.
0: Oh iya ding.
1: Jadi nggak bisa lancar.
0: Maksudnya ada kan apapun masalahnya, tapi kendaraan masih bisa tetap melaku gitu, kayak jet lego gitu.
1: Ya minimal disurung atau dinaiki alon-alon. Dinaiki alon-alon. Kalau motor masih bisa, sal yang naiki sak kamu-kamu, kalau yang naiki sak aku, aduh.
0: Oh iya.
1: Payah. Yang nonton ora tegel, sing numpak ya ora tegel. Motore ya nek iso sambat-sambat. Dinaiki hampir 1 kintal.
0: Tapi itu semua bisa ditanggulang, bisa diatasi kan?
1: Ya bisa diatasi asal segera ya. Kalau sudah lama nanti sampai toklek merambat yo saya angel. Tapi segera, misalnya ada gejala wah kok melengkung, ya langsung diperbaiki.
0: Atau istilahnya bahasanya itu kayak bisa diantisipasi kan semua masalah itu tuh?
1: Ya bisa.
0: Sudah ada tanda-tanda sebelumnya?
1: Nah kalau mobil.
0: Kalau mobil gimana?
1: Biasanya ada tanda-tanda, misalnya kok di starter angel. Orang iso urep-urep hakim mesti ono apa iki mesine, atau akine. Akine. Kalau misalnya sudah bunyi srak-srak-srak-srak grek-grek-grek dari depan, wah iki rek ene iki nggo menggok kok wis angel iki. Rada ora beres iki gitu. Iya, itu harus langsung ke bengkel kaki-kaki. Kalau misalnya kelihatan yang belakang, wah iya jojo pere wis ngan melengkung iki, ra penak iki. Bengkel kaki-kaki. Nek mesin ya ke bengkel mesin. Mobil itu bengkelnya banyak, bengkel mesin, bengkel kaki-kaki, bengkel khusus pintu, bengkel khusus AC ini Pak Juri, kemudian bengkel khusus kocok dan pintu, nanti ada lagi bengkel khusus cat, bengkel khusus bodi, bengkel khusus untuk perbaikan ban dan lain. Wah oke banget.
0: Ada berarti kalau itemnya. Contoh mobilnya punya masalah ban, punya masalah kocok, punya masalah mesin, itu langsung digredek ke 3 bengkel.
1: Iya, biasanya satu bengkel itu memiliki divisi khusus mengatasi kocok.
0: Oh, berarti nggak perlu ke beberapa titik tuh maksudnya?
1: Kalau bengkel-bengkel yang spesifik ada titik-titiknya, misalnya kayak bengkel AC khusus dia ngatasi AC.
0: Berarti contoh pintu, kalau mobilnya punya masalah pintu lebih dari satu, tetap ya, bisa ke satu bengkel toh?
1: Ya kalau bengkelnya itu nanti biasanya ngundang bengkel kocone, ngundang bengkel AC kocone, bengkel AC ngundang bengkel pintu atau bengkel apa, jadi bisa jadi satu timbangannya wonge kudu honor ini.
0: Nah kalau di Pak Ambon itu bengkel apa?
1: Itu gabungan, itu biasanya ngundang.
0: Oh Pak Ambon ada semua.
1: Sini. Ya dulu aku pernah itu gurah mesin di Pak Ambon.
0: Ya Allah Pak Ambon ini larisnya pol tahu.
1: Gurah mesin, nanti kurangnya apa nanti biar kita beresin Pak. Oke.
0: Bengkelnya Pak Ambon itu ibarat kayak rumah sakit Karyadi gitu loh. Jadi jujukan dan rujukan akeh banget sampai waiting list gitu.
1: Loro apa wae iso.
0: Ya enggak sih? Bengkel di daerah lain ada enggak sih yang sampai kayak gitu selain Pak Ambon tuh ada di Ungaran Kabupaten Semarang kawan? Di kota Semarang ada juga yang kayak gitu sih. Kota Semarang malah yang terlacak.
1: Kayaknya hanya ada di Ambon ya. Di
0: Ambon. Sing sampai waiting list sampai jadi rujukan-rujukan ngono kae lho.
1: Jawabane ngisi nggih sabar yen nggih. Ini antri kali. Nah. Antri tiga padahal antrine papat. Ya enggak apa-apa namanya juga apa namanya beliaunya ini sabar dan yang antri mau enggak apa-apa karena percaya, rasa percaya itu jauh lebih apa rasanya wis percaya timbangane ning ndi wis nang kene antri ora popo.

0: Nah kalau aku sih,
1: kalau lu dulu milih mobil yang kamu beli sekarang tuh kenapa?
0: Ya karena adanya.
1: Maksudnya gak kayak Gofar Hilma, memang gak kayak Om Mobi yang milih sesuatu tuh kayak berdasarkan personality, ada koneksi, sesuai karakter pribadinya, ngono-ngono kira dirimu.
0: Yang pertama karena kekuatan dana, yang kedua karena jumlah anggota keluarga. Ya ini jujur baik, om tuku kalau, itu kan kalau sudah apa namanya uangnya berlebih, ini mah tuku apa milih lah kalau... Arab milih kok dananya enggak ada ya kita sesuai kekuatan dana orang kita kan gitu. Wis duwene 100
1: ya. Bukan maksudnya kalau ya aku buka vlog-vlog otomotiver-otomotiver ya kayak Ridwan Hanif, Om Mobi, Gofar Hilmam tuh kayak ketika melihat dan juga mengecek sebuah mobil tuh kayak ada deep apa yo?
0: Ya dia suka karena bentuknya
1: deep mungkin. Connection yang harus dibangun gitu loh. Oh, personalityku seperti ini, berarti mobilnya seperti ini. Oh, yeah. Apa karakterku seperti ini, bahkan interiornya harus seperti ini, bodinya seperti ini sampai ngono-ngono kayak lo. Nah,
0: ya mungkin itu deh.
1: Oh, berarti mas kamu dulu enggak kayak gitu waktu ke dealer?
0: Ya apa iki ono. Cukup iki. Muat gede.
1: Oh, gede ya, cukup wis, ya.
0: Itu salah satu pemikiran personal juga. Gede cukup amat okeh iki. Nek dinunuti tonggo iso iki. Nggo tilik bayi, tilik
1: wong. Kamu enggak mikir iso. Kayak personalitimu, imagemu ketika nanti naik mobil itu kamu enggak mikir ke
0: situ. Oh, itu nanti bisa sewa. yang penting bisa nyetir dulu, punya mobil dulu nanti. Kalau pengin personal bisa sewa. Sekarang kan sewa murah.
1: Iya.
0: Mau apa toh yang enggak bisa sewa? Mau
1: naik. Anda juga apa? Seperti itu nih yang pada punya mobil-mobil yang guanteng-guanteng wayu-wayu iki mobil-mobilnya juga pada mikir ke situ juga kan waras kayak waktu ke dealer. Aku personalitasnya seperti ini, karakterku seperti ini, jadi cocoknya mobilnya ini gitu. Atau sama
0: warnanya,
1: kayak Jamal.
0: Warna juga harus
1: betul.
0: Warna pink karena saya seorang yang feminim bagaimana itu.
1: Iya betul, warna sampai kayak aku ndelok Gofar Hilman, ndelok apa? Ndelok Ridwan Hanif ki kayak bener-bener mobil ki
0: sesuai banget
1: gambaran ya, dari dirinya gitu loh. Lah ya.
0: Ya, ini mungkin juga perlu dikembangkan apa? Mobil sesuai dengan karakter diri. Aku karakternya itu orangnya ya.
1: Lu apa kira-kira kalau lucu, contoh lihat karakter gitu-gitu nah.
0: Warnanya itu harus polkadot ya. Abang ireng,
1: apa
0: abang
1: kira-kira ireng. Kalau kamu contoh ke Gias deh ke Jakarta ke Gias gitu. Kira-kira jenis, mobil apa yang kamu tuju sesuai karaktermu?
0: Oh, aku kepingin mobil ini dari
1: apa?
0: Jerman.
1: Wih, Aceh cakep deh. Mobil Jerman tuh apa? VW?
0: Ya, kurang lebih itu VW. Tapi yang baru, jangan yang lama.
1: Iya dong.
0: Yang baru dan Eropan style.
1: Asik deh, Eropan style. Jadi,
0: Eropan style tuh lebih longgar sedikit dibanding Jepang.
1: Lu merasa image lu cocok untuk mengendari mobil Eropa?
0: Saya kemarin baru nonton di film soalnya. Betul. Dan itu bagus, milih warnanya juga bisa macam-macam. Tinggal satu yang jadi masalah.
1: Apa itu?
0: Dana.
1: Podo nek kuwi. Podo.
0: Ya untuk Anda sembari senyum-senyum di rumah, ayo berangkat lebih awal yes. Ya. Jangan lupa terus nanti menteleng di depan radio lupa. Sekarang sudah jam 6 lebih,
1: berjalan
0: lebih 30. Nanti Anda sudah melewati tempat-tempat di mana yang biasa tersendat supaya sampai di kantor tanpa ada halangan. Kak kemarin ya, nggak banyak terjadi halangan. Ya ada 1-2 itu manusiawi dan mudah-mudahan hari ini juga lebih landai. Amin.
1: Amin. Pak Adam Kersiawan cuma ketawa saja pagi ini. Iya. Bu Dokter Mila, aku juga halo. Punya bengkel langganan di Lamper, Mijen Utara, Kota Semarang. Gitu.
0: Terima kasih.
1: Pak Didit, selamat pagi. Mas, masalah di jalan itu baik itu motor atau mobil yang sama adalah ketemu uang yang mumet juga. Kitanya sadar, sehat, fit, bugar. Tapi di jalan ketemu uang mumet. Nah, itu masalah juga katanya.
0: Itu masalah bagi dia, masalah bagi kita. Ada double impact itu ya.
1: Pak Bapak Artanto.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Myred Jamal.
0: Oke.
2: Kembali menyapa di hari Rabu pagi, hari ke-12 di bulan Agustus. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit melintas di sekitaran pertigaan Guntur Buyaran. Untuk cuacanya cerah ya, mataharinya sudah cemlorot. Tapi untuk siaran Rasika masih sembunyi di balik.
1: Iya, mohon maaf Pak Bawa.
2: Awan rame lancar ya, tidak ada catatan di sekitar area inisial S juga kering. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang terpantau sampai dengan TL Genuk rame lancar. Matur nuwun. 6 lebih 3

0: 40 menit ini sudah mau sampai di sekitaran SPBU Wono Ketingal ya Mas ya. Los lalu lintasnya dan cuaca cerah kedua arah ya, los semua ke arah Kudus maupun ke arah Semarang. Satu masalah saat nyetir yang saya alami ya, enggak tahu mungkin kawan Rasikang alami enggak, itu kalau kecapean tuh kaki saya kram Mas. Nah. Tapi untung selama ini enggak sampai berhenti ya, harus tak lurus-luruskan sebentar sudah bisa oke lagi. Maturun.
1: Maturun. Maturun ya. Pak Bowo Artanto. Wah, ini informasinya benar-benar gamblang. Kawan Rasika sudah sampai mana, Jal? Sudah sampai Wono Ketingal dari
2: Cepat banget berangkatnya Gasio.
1: Dari ini. Semarang lah ya.
2: Lu kita contoh ini saudara kita ini, kawan kita ini.
1: Kita berangkat Gasio tetap mulai nyontongnya jam 6 ya.
2: Ya minimal di perjalanan kita lebih tenang.
1: Oh, iya sih. Itu kawan Rasika yang bertanya SMG DMK KDS ya. Pak Bowo Artanto sudah sampai Wono Ketingal, Demak, guys. Lancar, LALAN, CACR, lancar, gak ada kendala dan gak ada hambatan signifikan kedua arahnya. Langsung terjawab ya, infonya yang menanyakan Pantura, Semarang, Demak, Kudus, dan sebaliknya. Pak Cip, selamat pagi Mas Yudma Jamal. Semangat ya, sedikit berbagi ilmu. Sebelum berkendara, kita bisa menerapkan metode balok.
2: Balok,
1: B, ingatan dari ban. Kelayakan ban, baik kondisi, juga standar ukuran angin. A, air. Cek air radiator, juga air buat wiper atau kipas.
2: L, listrik, lampu, cek lampu, juga baterai, jangan lupa.
1: O, oli mesin, oli rem, dan lain-lain. Dan K, kelengkapan. Baik kelengkapan surat-surat, juga kelengkapan tools atau alat pendukung kendaraan seperti kunci, dongkrak, P3K, dan lain-lain. Demikian, nah. Sedikit berbagi.
2: C.
1: Orang ada C, C apa iya, berarti?
2: Jajan.
1: Tapi ini untuk mobil ya? Iya. Motor nggak berlaku balok tak Pak C berarti?
2: Ya kalau motor mau bawa, mau sesuai dengan ini juga bagus tuh. Dicek-ceknya sama. Cuman apa namanya, kapasitasnya apa? Mungkin lebih spesifik lagi kan. Ban ya, ban ini paling alamburi tok. Kalau mobil kan 4, kalau motor kan 2 tok. Terus radiator ada yang nggak motornya. Kamu ada radiatornya nggak motornya?
1: Motor? Emang motor ada radiator?
2: Ada tuh, motor-motor yang itu, yang apa sering anak-anak muda itu kan ada radiatornya.
1: Di sebelah mana nih?
2: Ya di bawah itu, di bawah tangki itu ada radiatornya, kayak motornya anakku tuh ada.
1: Oh.
2: Motor-motor yang sering wong.
1: Menurutmu ada gak motorku?
2: Itu pendinginannya angin langsung itu.
1: Oh berarti gak ada kan?
2: Gak ada kalau itu.
1: Nah, iya aku gak pernah ketemu motorku di servis radiatornya soalnya.
2: Tapi perlu sekali-kali di... angin-angin, iya, diangin-angin.
1: Diangin-angin itu gimana ya kan berarti nek
2: atur ya, diangin-angin ya, tapi enggak ada radiatornya itu ya. Kalkulator paling ya untuk untuk ngitung bensin.
1: Pak Eri Gustia, selamat pagi Mas Yudma Jamal. Apresiasi ya karena jalan Diponegoro Ungaran yang tempo hari sudah
2: dikeluhkan itu ya.
1: Yang tempo hari sudah dilakukan langsung pemeliharaan jalan kan sempat mandek, bukan mandek ya, sempat tidak ada pekerjaan lanjutan untuk pemasangan marka tuh. Nah ini sekarang sudah mulai dipasang markanya. Sip kalau gitu. Matur suwun Pak Erik Gustia.
2: Dan jalan masih landai pagi hari ini terbudi kawan-kawan juga. Kasih info.
1: Iya landai banget ini. Lancar.
2: Gimana ini?
1: Di depan kantornya Bu Dokter Meila.
2: Oh sudah sampai kantornya gini Bu. Waduh selamat.
1: Ini Pak Erik Gustia ini yang info.
2: Infonya Pak Erik.
1: Nah Pak sudah Dokter. Sampai depan kantornya Bu Dokter.
2: Di jalan Diponegoro.
1: Betul sekali. Pak Iwan. Pagi Pak Iwan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar dan penyiar Asika. Biasa melaporkan perjalanan berangkat kantor dari Ungaran ke Salatiga via konven. Sementara 629 melintas di depan Kensara. Saya terlambat Mas, jadi ini sudah mulai rame tapi masih tetap lancar. Dan dari tadi belum ada ketersendatan. Oh ya Mas, ngomong soal mobil, betul juga itu Bung Jamal, apa adanya ya. Nanti menyusul kok kalau kita pas ada dana pengen kita modifikasi ya, kita laksanakan. Kalau belum ya apa adanya dulu, yang penting mobil itu sehat Mas. Percuma kalau bagus tapi tidak sehat. Gitu saja mas, semoga semua selamat sampai tempat tujuan. Amin. Dan tetap hati-hati di jalan. Yeah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kayak nggak demen gitu pak.
1: Iya rasanya kok an, kok kayak lagi drodok ya lo.
2: Sehat selalu ya pak.
1: Sehat Pak Iwan.
2: Sehat selalu, sehat selalu.
1: Nah ini Pak Adi Nugroho mengirimkan artikel kan beberapa waktu kemarin kan Kiai Haji Anwar Zahid terlibat laka lantas ya.
2: Di jalan.
1: Betul, tapi untungnya kondisinya Kiai Haji Anwar Zahid dalam kondisi yang
2: aman.
1: Masih aman, betul. Mobilnya. Hanya luka ringan saja atas kecelakaan yang melibatkan salah satu pemuka agama Anwar Zahid yang laka di Bojonegoro kemarin hari Selasa ya, 11 Agustus 2026 dini hari ya, di mana mobilnya beliau ditabrak truk. Tapi ya untungnya kondisinya aman gitu kan, dan saat ini mobil sudah diurusi oleh pihak yang lain. Nah, menanggapi hal tersebut Pak Adi Nugroho bilang gini, sikap yang luar biasa dari seorang Kiai Anwar Zahid Senin malam lalu saat mobilnya ditabrak truk dari belakang, enggak terlalu lama dibantu kenalan lanjut untuk mengisi pengajian selanjutnya. Mobilnya Alphard rusak, dititipkan santrinya diuruskan, dan ini masalah yang luar biasa disikapi dengan baik yang mungkin tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut saat kecelakaan terjadi.
2: Parah padahal itu.
1: Betul sekali ya. Untungnya kita dapat kabarnya Kiai Haji Anwar Zahidnya dalam kondisi aman ya.
2: Sehat.
1: Sehat, betul sekali. Pak Dono Nugroho.
4: Mas sudah Pak Jamal, problem di mobil yang gak ada di motor itu satu overhead karena radiatornya panas, itu bisa membuat apa itu mobil mati, itu mesin mobil mati. Terus AC mobil tetap jalan,
1: oh,
4: tapi kan
1: gak nyaman, AC, oh, iya.
4: Apalagi dipakai di siang hari. Terus power steering juga nggak nyaman, baru bisa jalan untuk belok itu pasti kemeringat itu. Oke, itu sebagian itu yang ada di mobil yang kemungkinan nggak ada di motor. Mas Yuda Bang Jamal, jam 6 lebih 27 menit saya melintasi Kuripan. Kuripan ini sebelum Karangawen ya Mas Yuda Bang Jamal. Masih lancar kondisinya, melintasi Brigjen Jodiarto juga aman tadi.
1: Matur suwun. Oke, matur suwun. Pak Dono, kemarin tuh apa coba yang aku tanya ke kamu pabrik di Semarang Gubuk selain Formosa? Arisa, maksudnya ki. Dan ini pagi ini lancar nih Pak Dono Nugroho ngasih info. Tidak ada kendala dan
2: Arisa.
1: Hambatan signifikan.
2: Aktif rindu dan sayang.
1: Dan Formosa?
2: For you semua sayang.
1: Pak Mufet.
5: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Melaporkan Alin dari Tegalarum Meranggen, menuju Rumah Sakit Karyadi. Jam 6.25 ini saya melintas di perempatan Milo. Untuk Lalin dari arah timur ke barat, tadi dari Melaporkan Ibu, Pasar Meranggen, Pertigaan Pengaron, kemudian Pedurungan, Hayam Sari, dan ini masuk ke Kota Semarang. Lalinnya lancar dan sudah mulai padat. Untuk yang arah sebaliknya dari arah barat ke timur juga lancar, tidak ada insiden apapun pagi hari ini. Untuk lajur 31 yang mengarah ke barat juga sudah dibuka. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Mas terus pun Pak Mufet sama Pak Dono, Semarang, Meranggen, Karangawen, Gubuk kawan. Dari dua informasi kawan barusan masih terpantau lancar kedua arahnya. Mantap. Pak Eko Tanah Mas, kalau saya itu mobil pertama nggak harus selalu pengennya kita Mas. Walaupun nilai itu tetap ada kan, pastinya ingin mobil kayak mobil impian kan. Cuma kalau terbatas dana ya mau nggak mau menyesuaikan dana dulu, itu yang nomor satu. Beda kalau yang dananya sudah lebih-lebih ya. Kalau lihat mobil baru pengennya ya beli. Kalau udah ada sedan pengen MVP, beli MVP. Kalau pengen off-road, beli off-road. Kan semua kembali lagi ke fungsinya, bisa membawa keluarga lebih nyaman, tidak kehujanan atau kepanasan. Katanya Pak Eko gitu.
2: Makasih ini info-infonya.
1: Tapi Anda ada yang milih sampai menyesuaikan karakter pribadi Anda gitu gak? Apa kira-kira karakter Anda dan mobilnya seperti apa? Cerita boleh lo ya. Siapa tahu kawan-kawan yang rasika yang lain juga merasa karakterku kayak podo karo iki deh. Jadi mobilku yang cocok kayaknya ini gitu.
2: Pinginnya ini, pinginnya itu.
1: Lah ya.
2: Atau satu keluarga pinginnya masing-masing.
1: Wis, asik deh.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Ya, informasi dari beberapa lokasi tadi sudah kita dapatkan beberapa, bahkan sekelas Semarang Demak Kudus saja kondisinya masih baik di segmen 1 ya Kawan Rasika. Jadi tidak perlu khawatir untuk Anda yang menanyakan jalur tersebut, Semarang Demak Kudus dua arah lancar. Kemudian tadi sudah ada yang on the way menuju Bawen Solo Tigo dari Semarang juga masih lancar Kawan Rasika. Kendala dan juga hambatan masih nihil. Untuk Anda yang akan perjalanan dari Semarang, Bawen, Solo Tigo, ya kalau jam segini ya pasti padat lah ya di area pabrik di Samban dan sekitarnya, betul?
1: Hormosa, Arisa, dan lain-lain semuanya masih...
0: Ya kalau jam segini tanya ya pasti ada padat, ada terutama di kawasan pabrik dan industri kan.
1: Tapi cuma sebentar lagi nanti sudah akan slow lagi.
0: Yes, untuk kejadian dan juga bencana alam yang berdampak hingga ke jalan raya sampai dengan jam 6 lebih 45 ini masih nihil ya Kang Warasika. Ini Pak Dwi Indarto aja bilang melaporkan jalan-jalan protokol di kota Semarang mulai dari Kalibar, Banteng, Johar, Dr. Cipto, Pandanaran, lancar.
1: Oh, jangan-jangan WFA.
0: Karena durang, sukses. Kejar rebo.
1: Karena sukses terus rebo barang. Alhamdulillah atau neng
0: Bu Adi, Hefti, selamat pagi. Pak Adi Jamal, Mas Yud, melintas di Gedung Kuning Ungaran. Masih ada pengaspalan jalan itu, ya.
1: Menuju arah Bawen.
0: Yang arah menuju Bawen. Ada 3 truk berhenti setelah Taman Unyil yang arah Semarang sepertinya lagi bantu ganti ban. Hari ini lalu lintas Ungaran menuju Jalan Setiabudi Kota Semarang ramai, tapi masih lancar arus lalu lintasnya.
1: Terima kasih Bu Andi.
0: Matursun Bu Adi. Pak Andika, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Melaporkan tapi katanya di depan karya usaha beton sudah mulai basah. Sayung.
1: Tumben nih, tumben hari ini. Coba nanti sampai sana kasih info lagi ya Pak ya. Ini kan belum sampai nih.
0: Lah ini udah sampai makanya kasih info.
1: Kasih info sudah ya.
0: Udah sampai sayung. Ini sudah sampai depan karya usaha beton atau di sayung yang sisi mana?
1: Setelah
0: sisi timur sana ya, betul sekali. Sisi timur sekitar pasar dan sekitarnya katanya sudah mulai basah jalannya. Hari ini berapa sih ketinggian maksimalnya?
1: Ya, satu kayaknya kemarin ya.
0: Sekarang tanggal 12 ya? Iya sama kayak kemarin. Kemarin dan hari ini tuh sama, perakiraan puncak gelombang pasangnya di pantai utara Semarang ketinggiannya 1 meter 6-7 dan 8 pagi. Udah mulai basah. Basah aja ya Kang Warasya, gak usah takut.
1: Belum.
0: Saat ini masih basah saja informasinya. Lalu ada Pak Rizky Septa Al-Fajar.
1: Kemana nih bos?
0: Menyapa dari Ngapak City katanya.
1: Oh Ngapak City.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi.
2: Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi-pagi.
2: Kembali menyapa di pagi ini di tanggal berapa ini pun?
1: Lu tanggal 12.
2: Tanggal 12 Agustus tahun 2026. Menyapa dari kota Ngapak Purwokerto ya Bun ya. Berangkat tadi malam pukul 10:30 sampai Purwokerto 4:30, muatan agak berat jadinya agak lama ya Bun ya. Untuk lalinya sih di Sultan Purwokerto ini ramai lancar di pukul 6:17 menit ini. Ini langsung nyari sarapan terus ke tokonya. Tokonya tapi nanti masih buka jam 8. Di situ langsung cus pulang ke Semarang ya Bun ya. Gak usah mampir-mampir lagi. Terima kasih.
0: Kita tunggu nanti infonya dari Purwokerto ya, menuju arah Semarang. Ini sedang nonton streaming sembari melihat orang-orang pada berangkat kerja dan sekolah di daerah Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Streamingnya bisa Pak Rizky Septa, normal toh?
1: Normal.
0: Soalnya dua hari kemarin kan audionya masih ada gangguan tuh. Udah normal ya Pak Rizky Septa? Audio video streamingnya. Syukurlah kalau gitu, kelihatan suaranya kita bagus kok ya.
1: Halo, Purwokerto, halo.
0: Betul. Nah ini kalau Pak Rizky Capta dari Purwokerto, Pak Bibit Satsu dari
3: Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Menyapa dari kota Magelang. Hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Pagi ini di Magelang cuaca cukup dingin Mas Yuda, meskipun matahari sudah menampakkan sedikit sinarnya di pagi hari ini.
1: Oke, redup ya.
3: Alhamdulillah pagi ini masih semangat Mas Yuda.
1: Siap.
3: Tetap semangat.
1: Siap.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini tuh akademi militer bukan?
1: Akmil, yang kanan jalan Akmil, kiri jalan makan.
0: Berarti Lembah Tidar tuh ini?
1: Ya, lembah ritar situ agak ke belakang sendiri.
0: Lah yang dipakai untuk latihan-latihan militer itu?
1: Itu di itu
0: Mlebu Akmil ya?
1: Ke belakang terus itu nanti Gunung Tidar, Lembah Tidar.
0: Oh, kamu pernah masuk ke sana?
1: Kalau masuk belum, kalau di depan-depannya aja kan enggak boleh.
0: Oh iya enggak boleh.
1: Sembarangan masuk enggak boleh. Dari arah terminal bisa, kalau di arah terminal dari arah timur itu bisa sampai nempel ke munggah gunungnya, bisa kan ada pemakaman yang sering untuk diziarahi, makam Syekh Subakir, tapi lewat sisi timur.
0: Oh, berarti di Lembah Tidar itu bukan cuma akademi militer.
1: Yang di sisi barat itu akademi militer full, yang di sisi timur itu
0: ada tempat ziarah.
1: Ada tempat ziarah, ada bekas terminal lama. Dan yang sering ada monyet-monyet turun di sisi timur karena banyak warung-warung, karena itu monyetnya masih pada turun cari makan.
0: Aku tuh penasaran kayak Lembah Tidar tuh maksudnya ada instalasi apa kok bisa sampai jadi apa, pusat latihan fisik semua semua orang atau semua instansi atau semua lembaga gitu loh. Maksudnya di hutan itu apakah memang didesain ada tempat halang rintangnya atau mungkin ada instalasi-instalasi untuk latihan fisik gitu loh.
1: Pak, tentara-tentara latihan di sana itu
0: survival di sana lah ya.
1: Survival sampai 3 hari naik kemudian.
0: Nah, iya betul.
1: Belum pernah masuk di sana. Yang dari sisi barat belum pernah, karena itu barat itu masuk kan ada penjagaan-penjagaan.
0: Oh, nggak boleh asal masuk kayak kalau aku mau lihat Lembah Tidar tuh tentara gitu, nggak boleh ya?
1: Nggak boleh. Kalau yang dari sisi timur, kamu yang lewat di jalan pasar Pecinan itu kanan jalan kan ada terminal lawas, itu ada jalan naik sedikit, itu ada di atas ada kayak apa namanya makam dari apa aulia zaman dulu yang bisa untuk diziarahi.
0: Kalau dari videonya Pak Bibit Satsu ini Taruna Nusantara sebelah mana?
1: Oh, ini setelah Taruna Nusantara kan arah ke Salaman masih.
0: Oh, Taruna Nusantara tuh nggak jadi satu sama akademi militer?
1: Masih ke arah selatan lagi ya, 2-3 kilo.
0: Oh, tak kira satu komplek.
1: Ya, masih sana lagi.
0: Pak. Sana lagi tuh lurus lagi dari videonya Pak Bibit Satsu ini?
1: Sebelumnya.
0: Oh, sebelumnya.
1: Ini kan ke arah utara, Taruna ke arah Salaman, ke arah selatan.
0: I see. Pak Dwi Ari, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bung Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat pagi, Pak.
4: Meluncur dari Ungaran ke Semarang lewat Gunung Batu. Alhamdulillah masih bisa ngantar anak ini, barusan menurunkan anak di daerah Gijo. Cuaca sangat cerah sekali ya, cerah. Terus suasana di jalan raya juga lengang, sangat sangat indah sekali pagi ini dimulainya. Semoga sampai sore nanti juga sama ya.
1: Indah selalu.
4: Semuanya, karena rasika semua. Oke, Mas Yuda, Bang Jamal, mau cerita nih, mungkin lain topik ya, Mas. Saya kemarin donor, Mas. Donor darah di PMI Kota Semarang. Iseng-iseng nih, karena selama ini hanya mencatat manual. Ya, ternyata saya diminta dicatat di administrasi yang resmi di atas itu, sudah tercatat 34 kali, Mas Yuda, Bang Jamal, dan ibunya itu baik sekali, Bu Novi dari PMI itu menyampaikan ke saya untuk mendapatkan penghargaan nih 25 kali katanya, nanti tiap tahun ada event penghargaan buat teman-teman yang donor darah ya, ada 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 kali, dan 100 kali. Nah, dan didasarkanlah saya itu katanya kalau enggak tahun depan ya mungkin tahun depannya lagi, karena tahun ini itu sudah full yang mendapatkan penghargaan katanya untuk di datanya. Ya, semoga teman-teman mau juga berbagi ya darahnya gitu kan, karena banyak sekali manfaatnya selain darah kita selalu jadi baru dan segar, sehat juga ya buat tubuh pastinya. Kita berbagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Yang kedua adalah ketika kita atau mungkin saudara kita atau keluarga kita membutuhkan darah, insya Allah kita lebih mudah mendapatkannya karena kita menjadi anggota PMI seperti itu, yang aktif donor seperti itu ya. Kemudian ya pastinya apa namanya, kita lebih inilah menghargai kesehatan kita semuanya ya. Jadi ketika apa namanya ada yang membutuhkan, kita bisa saling membantu gitu ya. Mungkin itu cerita saya kemarin, Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Keren banget sudah sampai 100 kali.
4: Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih.
4: Selamat bertugas buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Itu 100 kali itu setahun, Pak, maksudnya?
1: Ya,
0: yang biar bisa dapat penghargaan. Oh, bertahun-tahun.
1: Bapak maksudnya, saya itu 71 kali kalau nggak salah.
0: Oh, Sumbil 71 dapet, kali?
1: Iya, dapat peniti. Dulu dapat peniti emas.
0: He.
1: Terus tapi sampai dengan usia 60 sekian udah nggak boleh lagi donor karena sudah sepuh ya sekarang udah 80, tapi mulai dari muda, mulai dari remaja. Banget ini
0: Pak Dwi Ari mas sampai hampir 170 atau 80 tadi.
1: Tadi 30 sekian kali beliau. Dan untuk 30 itu dapatnya hadiah apa? Penghargaan sampai dengan 25, dihitung yang 25 nanti sisanya untuk penghargaan berikutnya.
0: Lah tadi Pak Dwi Ari cuma 70-80 itu apa? Ini penghargaannya ya?
1: Mungkin ada yang sampai sekian.
0: I see.
1: Bapakku dapat peniti dulu berapa kali, aku lupa peniti, ya kayak peniti emas gitu pokoknya. Dari PMI Purworejo.
0: Pak Ragil, Priyo Jatmiko.
4: Mas Yud, Pak Ade, Jamal.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Yud, Mas Yud, Mas Yud, Mas Yud, sekolah juara pelajar Mas Januari. Ngoten Mas.
0: Oke. Meleri sampai Kendal ya guys. Masih lancar ngoten mawon.
1: Cuaca cerah.
0: Nah, itu ya kawan Rasika update nih. Di bawah jam 7 berarti sudah komplit ya informasi dari berbagai penjuru mata angin dari titik epicentrum Kota Semarang, lalu lintas infonya. Sudah termasuk di Kendal Meleri dua arahnya rame lancar ngoten mawon.
1: Dan cuaca cerah. Aku tiga kali loh anu donor darah.
0: Seumur hidup.
1: Baru tiga kali di Rasika, terus di apa sebuah supermarket tuh di sana, terus di Rasika lagi. Dulu di Rasika ada donor darah, aku ikut di sini dua kali.
0: Wah, aku nyuwun sewu ya, aku baru pertama kali tok, pertama kali aja aku langsung
1: mabot.
0: Wah, kaya wong loro wong sing piye ya awake jendra
1: penak.
0: Sampai pirang-pirang dino kayak literally ra iso ngopo-ngopo ngene lho.
1: Mungkin enggak fitis, aku diperiksa dulu ya.
0: Terus ibaratkan kerupuk iki kayak kerupuk sing teles ngene lho, tangi we ra iso. Wis kepleh gitu rasane. Terus setelah itu ya kayaknya berarti bukan iniku deh, bukan spesialisasiku untuk donor darah.
1: Tiga kali, tapi terus habis itu sekarang mau donor lagi nggak boleh karena Anda meminum obat jenis tertentu yang tidak
0: diperbolehkan. Gitu.
1: Ya. Jadi masih mau.
0: Ya loro sih. Ya aku juga pengen jane ngewangi-wangi ngono-ngono ki jane wong isane ya ngono ya kan.
1: Ya donor tapi, doa aja.
0: Iya betul. Donor doa. Pertama kali mencoba ki tiga hari sumpil. Tiga hari kayak kerupuk teles kayak lo kayak ya Allah melek melek we abot tangi we abot kayak bener-bener kayak meletre
1: kekurangan darah kali kamu tuh
0: lah karena kan berdijipo
1: iya melano darahmu kurang atau mungkin semangatmu karena orang itu lemes itu menurut data itu 1% kekurangan darah 1% kekurangan oksigen
0: terus
1: 1% kekurangan apa namanya makanan dan 78% kekurangan uang
0: 78%
1: kekurangan uang ya, mungkin kamu termasuk yang 78% itu data dari
0: katanya Kamarasik. Aku pernah ketemu Kamarasik yang ini ketemu neng ada sebuah acara enak ya kalian berdua ku happy terus ya rak pernah kekurangan rak pernah mikir-mikir buta no ya kalian ini aku mendengar kalian ki happy terus gitu setiap pagi perhatianku ya Allah atau mikir buta jari
1: gimana iki neng kene iki memenuhi kebutuhan orang mikir butuh piye kita di sini
0: sudah Mas Jamal seru ya kalian berdua nek siaran pagi hari ki kok kaya ora ana beban ora ana butuh ya lo Mas Yuda ki matur suwun ya selalu ngasih info jalan
1: lah bahkan pikir di sini tuh ngapain lah ini kita memberikan ini memenuhi dalam rangka memenuhi kebutuhan kok. Aduh jangan salah ya aduh pola pikir yang keliru Pak
0: ya, ya aku dalam hati aja oh gitu tuh Pak Omar terus suwun sekali kalau gitu kita dianggap mikir butuh dan beban jare.
1: Iya, yang harus beban dan di sini dalam rangka meringankan beban. Iya, kutu mancal aku ki. Salto ki.
4: Donor sudah yang 10 sudah Mas, ini menuju yang ke-25. Sebenarnya bisa lebih Mas karena dari SMA udah donor.
1: Nah,
4: tapi karena enggak tercatat jadi
1: enggak tahu Pak ya.
4: Enggak tahu sampai 30 lebih kali Mas. Nah, dulu di tiap kota yang pernah saya kerja ya di Surabaya, di Temanggung gitu. Donor juga, tapi tidak tercatat. Kalau yang di PMI Kota tuh sekarang udah bisa database-nya Mas. Jadi kalau di luar dari itu, kita harus nyari sendiri untuk ngumpulin. Dulu itu tiap 3 bulan bisa Mas. Tapi sekarang kayaknya 2 bulan sekali udah bisa untuk donor darah Mas. Kayak gitu. Monggo yang belum donor, bisa untuk donor rutin. Bermanfaat.
0: Matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko untuk info dan ceritanya info jalan raya di Pantura Kendal dan donor darah. Ini ada Bu Kilma juga nih. Bu Kilma, pertigaan berjejer 3 lancar tau Bu Kilma?
1: Bagaimana pagi hari ini?
0: Iya.
1: Kayak kemarin ya lancar lah.
0: menurutku Bu Kilma sudah menyentuh Pantura gitu, paling Pantura Kendal nih.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Selamat pagi Bu Hilma.
5: Dari Mepeseh seketika berjajar landai ya.
1: Alhamdulillah.
5: Sigar Bencah dan Tol ABC ini kemarin malah banyak truk, ini hari Rabu kok landai ya, isinya minibus-minibus, mobil-mobil pribadi. Ini saya keluar exit tol Krak ya.
1: Lancar ya.
5: Gimana sampai Cepiring rutenya Mas Yuda, Bang Jamal? Bang Jamal, kalau kurang dana itu hubungi saya, nanti saya bantu dana.